0: pahlawan yang sebenarnya?
1: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
3: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras enggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
4: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
5: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
4: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini. Kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
0: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya, pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mengiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu.
16: Okay.
15: Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
17: Laporan khusus.
18: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
19: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
18: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
19: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
18: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
20: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
18: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
16: The success of this project is not measured solely by.
18: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
16: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
18: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Proyek semacam ini sangat penting. Saya sangat menghargai dimulainya proyek ini. Tadi sudah disinggung, proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi. Energi kita sangat banyak. Hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan. Kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, saya menghargai tekad saudara-saudara, komitmen saudara-saudara, Menteri SDM dengan semua unsur benar-benar sesuai dengan tekad kita, filosofi kita, bahwa ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat kita. Tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan. Sehingga komitmen tadi mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal. Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin kurang kompetensinya, ya dibantu. Ya ada keberpihakan, ada affirmative action. Nanti dari perusahaan-perusahaan BUMN, dari Danantara, dari Pertamina, mengerahkan bantuan-bantuan teknis. Kita ingin semua merasakan dampak dari program ini.
5: Tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat groundbreaking proyek Gas Abadi Masela. Jadi ada penekanan dari Pak Presiden ya, bahwa proyek seperti ini bukan hanya sekedar proyek besar, tapi sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar yang ada di sekitar proyek Blok Masela seperti ini. Nah, kita akan berbincang lebih jauh. Anda juga bisa menyampaikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap Masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi Blok Masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik. Sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan ke depannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Ini menjadikan Masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaedi Notonegoro.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Komaedi, selamat pagi.
7: Pagi.
5: Pagi, Pak Komaedi. Tapi sejauh mana LNG Masela ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia? Menguatkanlah paling tidak, Pak Komaedi.
7: Iya, betul, Mas. Ini sangat penting sebetulnya ya, bagi kita. Karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel, Mas. Tentu ya, harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada 3 kali processing gitu, Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada 2 sebetulnya, Mas. Kita bangun pipa dari Masela sampai ke penggunanya. Karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat, Mas. Di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis. Sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu, Mas, ininya.
5: Yeah.
7: Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu, Mas.
5: Yeah. Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya, Pak Komaedi ya. Sementara kan 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu, Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudahkah terpenuhi dengan 60% itu?
7: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya. Yeah. Secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda.
5: Yeah.
7: Jadi neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa.
5: Yeah.
7: Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga. Karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama, termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih Mas.
5: Yeah.
7: Nah kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah. Begitu, ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih. Jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu Mas.
5: Yeah.
7: Karena kan mereka tiga kali tahapan deh Mas prosesnya.
5: Yeah.
7: Kira-kira itu.
5: Jadi biayanya cukup mahal begitu ya Pak Komedi ya?
7: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja Mas.
5: Yeah.
7: Tapi kalau LNG, kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana di naikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas, masuk lagi ke pipa.
5: Yeah.
7: Jadi biayanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu Mas. Nah ini yang kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna, oh, dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang ke 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya gitu aja sih Mas.
5: Yeah. Nah ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara, yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor Pak, kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu Pak Komedi menurut Anda?
7: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih Mas.
5: Yeah.
7: Ini. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
5: Bahan mentahnya, iya.
7: Ya betul, kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya, gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu.
5: Iya.
7: Yeah. Nah ke depan kan bisa menjadi produk-produk yang lain termasuk pupuk itu kan dari gas Mas.
5: Iya. Yeah.
7: Artinya ada nilai tambah yang lebih besar begitu. Saya kira usulan yang cukup bagus begitu untuk ditindaklanjuti, meskipun tentu kan ini perlu tahapan-tahapan ya Mas.
5: Yeah.
7: Jadi kalau mau dijadikan metanol, dijadikan produk-produk turunan, berarti kan ada tahapan berikutnya, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan pabriknya begitu.
5: Yeah.
7: Nah pabrik sendiri kan ketika dia sudah running, berdiri kan butuh waktu tertentu nih Mas. Misalnya dia untuk BP butuh waktu 30 tahun nih.
5: Yeah.
7: Berarti harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah perlu dihitung juga masalah ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Namanya fosil nih Mas.
5: Semakin
7: lama semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya.
5: Karena
7: sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya usulan tersebut sangat baik karena selama ini kita jualnya hanya bahan
5: mentahnya saja.
7: Mentahnya itu kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi.
5: Gitu. Ya, paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya, Pak Angkopaidi ya?
7: Iya, betul Mas. Sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan. Petrokim itu kita 80% masih impor Mas. Sementara kan bahan punya ada di domestik. Nah, petrokim itu dari minyak dan gas. Artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi Mas ini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik. Devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impact-nya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga kerja di domestik lebih banyak yang terserap, sampai dengan ke rantai industri ke belakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi dampaknya akan signifikan besar, tapi semuanya butuh proses nih Mas. Yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar di proses Mas.
5: Iya. Kadang-kadang ya, itulah yang menyebabkan berhenti di tengah jalan juga begitu ya, Pak Komedi.
7: Iya.
5: Banyak proyek migas kita seperti itu begitu ya.
7: Iya, tantangannya banyak nih Mas kalau kita mau, ya ibaratnya pengen pergi ke Surabaya begitu kan, jalurnya banyak nih Mas.
5: Ya.
7: Kita mungkin nanti ada kejebak macet di Cikampek, ada di Cirebonnya mungkin jalannya masih kurang halus dan lain sebagainya, itu kan fakta yang harus kita lalui nih Mas.
5: Yeah.
7: Nah, kalau kita mau membuat suatu industri ya nggak hanya manisnya saja, mungkin nanti di tengah perjalanan ada kebutuhan insentif fiskal, ada perizinan yang perlu sama-sama dibantu dipercepat. Nah hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama. Kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng begitu, Mas.
5: Ya, nah ini agar memang proyeknya tidak berhenti di tengah jalan seperti proyek-proyek migas lainnya. Karena kan pemerintahan kan terus berganti nih, Pak Komedi. Iya. Kebijakan pasti akan berubah begitu ya. Harusnya bagaimana ini, Pak, agar sustainability-nya bisa terjaga begitu?
7: Iya, harusnya kita ada semacam GBHN. Kalau di zaman dulu kan ada garis-garis besar haluan negara, terus kemudian ada di turunannya di romet industri masing-masing sektor gitu, Mas. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, harusnya roadmap itu tetap dijalankan. Yeah. Gitu. Kalaupun ada modifikasi, silahkan, tetapi intinya roadmapnya tetap jalan ke arah yang sama begitu, Mas. Kan kadang-kadang kalau kita ada tim balap kan, katakanlah timnya punya kebijakan macam-macam, tapi mobilnya tetap sama ya, Mas. Artinya boleh katakanlah bannya mau diganti, katakanlah setirnya mau di-adjust sesuai dengan tinggi badan pengemudinya, itu silahkan. Tapi kan mobilnya tetap sama, engine-nya tetap itu. Begitu. Harusnya kita punya roadmap atau GBHN seperti namanya. Mungkin kalau kita nggak mau kembali ke masa lalu, katakanlah itu dianggap sebagai trademark rezim tertentu, ya silahkan diubah. Tapi poin pentingnya adalah kita harus punya suatu dokumen kebijakan yang akan dipegang oleh siapapun itu pemerintahannya. Yeah.
5: Nah, ini kan kalau dilihat dari cadangan gas yang ada kan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik ya, Pak Komedi ya. Sementara kondensatnya kan sekitar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Tapi bagaimanapun juga ini kan energi fosil, Pak, yang terbatas begitu, Pak Komedi. Iya. Nah, memanage-nya, Pak, agar ini memang bisa maksimal dengan keterbatasan seperti itu, kandungan energinya begitu ya, untuk kepentingan masyarakat sekitar lah paling tidak, bagaimana itu caranya, Pak Komedi?
7: Iya, saya kira nanti yang didapat harus direalokasi sebagian. Kan kemudian kan memang ada kebijakan DBH nih, Mas, karena bagi daerah sekitarnya. Ini seringkali antara DBH dengan politik penganggaran di pemerintah daerah setempat kan suatu hal yang berbeda. Mungkin DBH-nya sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dan memang disiplin setiap tahun disalurkan. Tapi kalau pemerintah daerah kemudian mengalokasikannya itu untuk belanja rutin misalnya,
5: belanja pegawai begitu ya,
7: kemudian tidak menetes ke masyarakat. Nah, ini yang harus dikawal oleh pemerintah pusat, harus ada mandatori bahwa yang dari migas itu minimal harus digunakan untuk produktif. Katakanlah untuk menyiapkan satu keluarga, satu sarjana begitu, Mas. Jadi kemudian hari ketika katakanlah migas itu sudah habis, mereka punya keterampilan lain, punya keahlian lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Norwegia itu melakukan seperti itu, Mas, supaya migas itu menjadi berkah, bukan menjadi kutukan.
5: Ya, saya baca itu, Pak. Norwegia itu luar biasa ya. Itu manfaatnya buat masyarakat mereka begitu ya.
7: Buat masyarakat. Bahkan mereka nggak pakai fosilnya, Mas. Yeah. Fosilnya mereka jual, mereka pakai kayak industri baru terbarukan. Ini kan kebijakan yang luar biasa begitu. Nah, kalau dulu ada beberapa kebijakan. Kebetulan saya dari Bojonegoro, Mas.
5: Yeah.
7: Di pemerintahan tertentu waktu itu ada kewajiban satu keluarga, satu sarjana. Itu salah satunya diambilkan dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diduplikasi oleh tempat lain begitu, Mas, termasuk pemerintahan di masyarakat sana, Mas.
5: Ya. Nah, tadi saya dengar juga komentar dari perwakilan Impact Corporation dari Jepang ya, Pak Komedi ya. Dia mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari angka atau besaran cadangan lah begitu ya, tapi sejauh mana ini manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Maluku, jangan hanya menjadi penonton. Ini kan penting nih, Pak, garis besar seperti ini, Pak Komedi.
7: Oh iya. Iya, betul, Mas. Karena kan ini sebagian isu yang di industri ekstraktif itu kan seringkali masyarakat setempatnya hanya jadi penonton. Bukan hanya jadi penonton, seringkali dalam tanda petik menjadi korban.
5: Yeah.
7: Misalnya lingkungannya rusak, tapi kemiskinannya juga lebih masif. Begitu. Ini kan kritik-kritik yang semestinya jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti itu, Mas. Jadi sejak awal harus ada nih penataan ulang, misalnya masalah lingkungan harus diantisipasi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kedepannya, kalau fosilnya sudah nggak ada, mereka harus tetap berdikari di atas kakinya sendiri. Dengan yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah pendidikan yang pertama. Yang kedua, sektor-sektor ekonomi potensial di daerah setempat harus dikembangkan. Misalnya, mereka pertaniannya oke, ya silahkan pertaniannya disiapkan sejak dini begitu, Mas.
5: Ya, termasuk juga mungkin pendidikan untuk masyarakat di sana bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi itu begitu ya, Pak Komedi ya?
7: Oh iya, kalau itu kan sudah suatu mandatory sebetulnya, Mas. Dalam kontrak biasanya memang harus ada sekian persen melibatkan di daerah tertentu begitu. Tetapi karena jumlahnya mungkin juga nggak bisa banyak, untuk aspek keadilan kan harus dikembangkan di yang lain-lain, Mas. Misalnya mereka terimanya katakanlah 100 orang. Dari 100-nya kan juga kualifikasinya tertentu nih Mas, nggak bisa semua orang masuk kan Mas, begitu.
5: Iya.
7: Nah, terus juga perlu adil juga pemerintah daerah untuk saudara-saudara di Maluku yang tidak terserap di situ, kan perlu diberikan alternatif lain, misalkan pekerjaan di tempat lain, tentu kan sektor-sektornya itu yang harus dibangun terlebih dahulu atau secara paralel atau bareng-bareng begitu Mas.
5: Iya. Nah, ini juga ada satu komentar ya dari berbagai kalangan, karena kan sekarang ini dunia termasuk Indonesia kan sedang mendorong untuk energi rendah karbon ya Pak Komaydi ya, iya, dengan betul, investasi besar LNG seperti ini Pak dalam 30 ke depan, ini apakah memang masih menguntungkan begitu Pak Komaydi?
7: Oh iya, kalau di kelompok fosil, gas ini kan karbonnya paling rendah Mas,
5: iya,
7: dibandingkan batu bara, minyak, gas ini yang paling rendah. Bahkan kalau konsumsi batu bara dan minyak itu bisa katakanlah 100% dikonversi, itu karbonnya akan paling enggak 60% yeah, dibandingkan sekarang. Jadi memang luar biasa besar. Dan yang perlu disadari bersama, ini gas ini kan bukan hanya untuk energi Mas.
5: Yeah.
7: Jadi untuk feedstock, tadi kita sebut katakanlah untuk bahan baku pupuk,
5: yeah,
7: untuk produk-produk turunan petrokim yang lain, artinya suatu saat katakanlah enggak boleh dipakai untuk energi sekalipun, ini bisa putar balik untuk bahan baku yang lain, artinya yeah, ada transisi energi maupun tidak, industri migas ini sebetulnya tetap jalan, karena fungsinya bukan hanya untuk sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan baku produk-produk yang berharga lainnya, seperti kalau kita pakai sehari-hari, misalkan di mobil kita ada sport,
5: yeah,
7: terus kemudian di ruang tamu kita itu hampir 60% produk petrokim Mas,
5: yeah,
7: dan itu dihasilkan dari migas, artinya kan kebutuhannya akan tetap ada. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa industri ini akan selesai, akan berlanjut terus, karena kan memang produk-produk turunannya diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari.
5: Ya, sekarang PR besarnya tinggal menjaga kelanjutan proyek ini bagaimana. Jangan sampai nanti betul, perubahan pemerintahan berubah lagi kebijakannya begitu ya, Pak Komaydi ya.
7: Iya, betul. Kemarin saya kira menjadi pelajaran berharga ketika skemanya diubah di pemerintahan sebelumnya.
5: Ya.
7: Ini olornya puluhan tahun Mas. Ini sudah hampir 30 tahun loh
5: ya,
7: dari sejak kan awal sampai sekarang. Dan kalau Mas Zaini tanya investor mana yang kuat uangnya, kuat sabarnya sampai 30 tahun enggak proses-proses produksinya Mas. Ini kan saya kira perlu kita apresiasi untuk yeah, teman-teman Intex dan konsorsiumnya, untuk kesabarannya, untuk daya juangnya yang luar biasa, karena 30 tahun kan berarti ganti pemerintahan berapa kali itu Mas.
5: Yeah. Dan biaya mereka keluarkan juga sudah cukup besar begitu ya,
7: luar,
5: dari Impact Corporation ya, ya.
7: Betul, betul. Mas Zaini, kalau misalkan nugaskan orang untuk ngurus dokumen saja selama 30 tahun, 5 itu tinggal kali kan berapa tuh biaya yang harus dikeluarkan.
5: Ya.
7: Tentu kan banyak lagi di daerah-daerah sana yang harus dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha yang melakukan pengembangan minyak dan gas di masalah tersebut gitu Mas.
5: Ya, nah ini kan ada keterlibatan juga PT Pertamina Hulu Energi ya Pak Komaydi ya, dengan perusahaan betul, betul, lokal kita seperti ini, apa sebenarnya pelajaran memang harus diambil ke depannya begitu Pak?
7: Iya, saya kira ini positif karena kan kemudian nanti bisa alih teknologi, kemudian ya, teman-teman Pertamina juga bisa sharing, tentu teman-teman Impact ada beberapa pengalaman di internasional, PHE juga punya pengalaman, kalau ini dikolaborasikan kan tentu menjadi tim yang akan lebih baik lagi begitu Mas. Dan
5: yeah,
7: ini jadi pelajaran yang sangat berharga, karena di industri migas itu sudah common kolaborasi Mas.
5: Yeah.
7: Karena memang kebutuhan investasinya besar banget, jadi hampir sangat berat sekali kalau hanya ditanggung oleh satu institusi. Nah ini kolaborasi ini menjadi penting, dan Pertamina dulu kan ini menggantikan posisi Shell yang
5: yeah,
7: kemudian mengundur diri ya Mas ininya.
5: Baik, kalau ya. Pak Komaydi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak. Selamat pagi Pak Komaydi Notonegoro.
7: Baik, terima kasih.
5: Direktur Eksekutif Reformer Institute Komaydi Notonegoro. Jelang Warta Berita, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menambah anggaran riset sekitar 4 triliun rupiah untuk mendukung penelitian dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kami kutip dari kantor Berita Antara, penambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada riset yang mampu menjawab berbagai persoalan di Indonesia, seperti pengelolaan sampah dan juga pengembangan energi. Pemerintah juga menyusun peta jalan riset nasional melalui koordinasi antara Bappenas, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta BRIN agar seluruh penelitian berjalan dalam satu yang arah yang sama dan menghasilkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengajak perguruan tinggi, akademisi, dan para ahli untuk bersama-sama memperkuat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kemajuan sains dan teknologi dinilai menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dunia, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia. Beralih ke informasi

Si lainnya di mana Wali Kota Ambon, Bedowin Watimena, meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam pelayanan publik agar setiap warga memperoleh layanan yang inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi. Bedowin mengatakan, penerapan prinsip HAM menjadi tanggung jawab seluruh tingkatan pemerintahan, sehingga aparatur sipil negara perlu memahami konsep HAM, serta mampu mengintegrasikannya ke dalam setiap program kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh OPD memperkuat koordinasi lintas sektor karena pelayanan yang setara tanpa membedakan latar belakang, penampilan maupun juga status sosial diharapkan dapat mewujudkan Ambon sebagai kota yang menghormati hak setiap warga. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah memberitahu Israel mengenai rencana pengerahan puluhan pesawat pengisi bahan bakar tambahan sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan meningkatnya operasi militer terhadap Iran. Saat ini sekitar 60 pesawat tanker milik Amerika Serikat berada di Israel, sementara penambahan pesawat masih menunggu keputusan pemerintah Israel. Meski rencana tersebut memicu perdebatan karena dapat mengganggu operasional penerbangan sipil. Di sisi lain, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan, sehingga Iran menutup Selat Hormuz dan Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan menjaga jalur pelayaran tersebut, serta kembali memperlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menegaskan timnya akan tetap tampil serius saat menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026, meski ia mengakui pertandingan tersebut bukan laga yang diharapkan. Deschamps mengatakan seluruh pemain dan juga staf memiliki tanggung jawab untuk meraih kemenangan setelah Prancis gagal melaju ke final usai kalah 0-2 dari Spanyol pada babak semifinal. Apabila berhasil mengalahkan Inggris, Prancis akan meraih kembali medali perunggu Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya mencatatkan prestasi serupa pada Piala Dunia 1958 dan 1986.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
4: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
3: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
4: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
3: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
5: Sampai kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, Aspe Bindo Anggawira.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Angga, selamat pagi.
7: Pagi, Mas Zaini.
5: Pagi, Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden, agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya, Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga?
7: Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari ya, semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan SKK Migas ya, sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya, merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya langkah lebih lanjutnya ya pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya.
5: Yeah.
7: Karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya, walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini, Mas Jaini.
5: Yeah.
7: Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah diakselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya. Karena ini sudah di groundbreaking ya, artinya memang harus sudah berjalan, dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa berproduksi ya,
5: Mas Jaini ya. Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak hanya jadi penonton begitu ya, Pak Angga ya?
7: Ya, itu sudah di-highlight ya, tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah menyampaikan ya, dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya boleh dibilang mengambil manfaat ya dari proyek ini. Udah diberikan catatan, jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya, saya lihat juga dukungan dari baik dari apa namanya pemerintah daerah, lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri cukup kompak ya, mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Tentunya juga ini juga nggak mudah ya, secara
5: perlu waktu lama begitu ya Pak.
7: Ya karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi, karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya, ini ya. Dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya, tahap demi tahap ya. Mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya, ini ya. Ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya. Kemarin ke sana perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat daerah gitu sekitar 4 jam lebih ya Mas Zaini. Jadi saya rasa ya tantangannya cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak ya, investor ya, dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina, harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
5: Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih, sampai LNG di tempat mereka. Kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya, Pak Angga? Agar biaya produksinya ya, tidak terlalu tinggi, betul, industri dapatnya lebih murah juga, begitu.
7: Betul, artinya memang diharapkan juga industri membangun juga langsung ya, di lokasi ya,
5: yeah.
7: Mas Zaini ya. Seperti pupuk ya, kemarin juga Dirut PT Pupuk juga hadir dan kita sempat berdiskusi ya, mereka juga siap melakukan investasi langsung ya. Bukan hanya menjadi off-taker, tapi membangun langsung industrinya di sana, Mas Zaini. Jadi saya rasa ini harapannya juga, karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG, baik untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off-taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah ada paten semua, sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya.
5: Iya, tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG, Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah, Pak Angga?
7: Ya, automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita masih menjadi salah satu negara eksportir ya, LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan nanti produksinya di Masela ini ya mampu memperkuat, dan tapi ya tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-taker-nya, tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya, karena kan nggak bisa disimpan gas ini, kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah, ini harapan kami juga, di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan ada PGN, PLN, pupuk, dan juga off-taker dari luar juga ya. Nah, ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga,
5: ya
7: ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga, Mas Yeni.
5: Ya, nah ini manfaat ekonomi nih, Pak Angga. Kita kan sedang punya proyek hilirisasi, Pak Angga ya. Termasuk juga LNG, ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi ya, menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya, tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk, atau petrokimia, begitu.
7: Setuju.
5: Yang lebih besar nilainya begitu kan?
7: Ya, setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya, makanya... Artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya, harus dilakukan. Tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga gitu. Gak ada masalah, saya rasa itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya.
5: Yeah.
7: Saya rasa ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya, bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya sedemikian rupa, dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik ya, maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya, di tanimbar ya, supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi
5: itu biayanya kan, ada mahal produksinya ya.
7: Betul, artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China, atau mungkin ke Korea, ke Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya, di samping dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah, ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal, yang penting ini bisa segera berproduksi
5: dulu
7: nih Mas, ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu.
5: Ya. Itu. Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya, Pak Angga ya.
7: Betul sekali, Mas Eni.
5: Baik, Pak Angga. Pak Angga, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Angga Wira.
7: Pagi, salam, Mas Eni.
5: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO, Angga Wira.
6: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
8: Loh, kenapa?
6: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
8: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
6: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
9: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pagi. Nah, baik, kita bahas soal sekolah dasar negeri yang ternyata sepi oleh peminat. Nah, dari data yang sudah kita himpun ya, di Kota Solo, Jawa Tengah contohnya, ada 20 sekolah dasar negeri menerima kurang dari 10 murid baru pada SPMB 2026. Beberapa sekolah bahkan hanya memperoleh 2 sampai dengan 3 murid baru. Sedangkan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ada 42 sekolah dasar negeri menerima di bawah 10 murid baru. Salah satunya SDN Tawangrejo hanya mendapatkan 4 murid baru. Bahkan ada 1 SD yang tidak memperoleh murid sama sekali. Sedangkan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ada 105 dari 406 SD, SD negeri ya, mengalami kekurangan murid pada 2026 ini. Bahkan ada SD yang hanya menerima 1 dan 2 murid baru saja. Di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada SPMP 2026, SDN Teluk Dalam 10 hanya memperoleh 1 pendaftar, sementara kuotanya 28 siswa. Secara keseluruhan, fenomena kekurangan murid juga terjadi di banyak SD negeri di kota ini. Kemudian di Semarang, Jawa Tengah, SDN Purwoyoso 01 hanya menerima 3 murid baru. Kasus ini bahkan mendapatkan perhatian langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Lalu bagaimana solusinya? Kita masih coba untuk hubungi beberapa narasumber ya, seperti Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriawan Salim. Kelihatannya kita sudah tersambung dengan Pak Satriawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Satriawan, selamat pagi. Suaranya agak jauh sebentar nih Pak, kita perbaiki teknisnya dulu sebentar ya Pak Satriawan ya, karena saya mendengar suara Bapak agak jauh ini. Ya baik, coba kita perbaiki dulu teknisnya ya, agar suara Pak Satriawan Salim bisa kita dengar dengan baik. Halo Pak Satriawan.
2: Halo,
0: waduh, masih jauh Pak, sebentar Pak. Ya, coba kita sapa lagi ya, Pak Satriawan.
2: Halo, Pak
0: Denny. Iya, oke, saya sudah bisa dengar suara Pak Satriawan Salim. Pak, ini apa yang terjadi sebenarnya sampai banyak SD kekurangan murid, Pak?
2: Iya, faktornya banyak nih, Mas Denny ya. Ada 4 catatan kami di P2G. Yang pertama, memang sebaran sekolah SD negeri dan SD swasta di kita itu kan tidak berbanding dengan apa namanya demografis ya, dan geografis kita gitu. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu ya, itu yang jumlah SD-nya itu lebih banyak, ya kan? Baik swasta maupun negeri. Di sisi lain, secara demografis calon murid itu lebih sedikit. Nah, sehingga pendaftarnya juga sedikit, ya kan? Yang kedua adalah ada faktor pilihan ya orang tua gitu. Jadi preferensi orang tua menyekolahkan anaknya itu lebih ke di sekolah SD misalnya swasta. SDIT misalnya. Karena dianggap anak-anak SD ini harus memiliki fondasi keagamaan yang kuat, misalnya keislaman yang kuat ya gitu di SDIT. Nah, jadi mereka lebih menyekolahkan anaknya di SDIT ketimbang di SD negeri ya. Yang ketiga adalah faktor infrastruktur ya, faktor jarak. Nah, misalnya yang kami dapatkan itu informasi seperti di Pasuruan misalnya ya, di Kabupaten Pasuruan atau Jawa Timur dan sekitarnya di kabupaten-kabupaten itu jarak antara sekolah dan rumah gitu, atau Yogyakarta juga antara rumah dan sekolah negeri itu jauh ya kan, aksesnya relatif susah. Nah, yang ada di sekitar rumahnya misalnya adalah pesantren atau SDIT gitu ya, atau SD swasta yang umum gitu. Nah, jadi orang tua lebih memilih menyekolahkan anak dekat rumah walaupun itu SD swasta ya kan, karena dekat.
0: Ya, karena masih ya kecil kan? Juga mungkin begitu ya Pak Satriawan ya.
2: Betul, betul, karena harus naik sepeda gitu atau jalan kaki yang relatif jauh lewat jembatan dan seterusnya. Jadi yang ada aja. Nah, sekolah yang ada aja. Nah, gitu di sekitar rumah mereka. Nah, preferensi juga termasuk tadi orang tua di Jawa Timur juga itu saya temukan, kami temukan ya informasinya bahwa itu mereka menyekolahkannya justru dari pesantren ya, bukan lagi SDIT tapi dari SD mereka berarti apa ya, selevel ibtidaiyah gitu ya, itu di pesantren kan, jadi lebih mending memasukkan anak ke pesantren ketimbang SD. Nah, yang kelima Mas Zaini, ini ada faktor apa namanya penilaian ya orang tua atau masyarakat terhadap sekolah SD negeri yang dianggap SD negeri ini layanannya ya kemudian pendaftarannya ribet gitu ya. Kemudian juga apa ada domisili ada apa kebijakan PPDB, SPMB ya kan ada domisili, zonasi bla bla. Orang tua enggak mau ribet.
0: Ya, swasta dan, tinggal daftar masuk begitu ya.
2: Swasta itu kalau ada tuh di TikTok atau di IG ya dibuat garis tuh sama netizen ya kalau masuk SD atau sekolah negeri itu kalau bahasa saya itu ramijut ya
0: yeah, apa muter-muter gitu. Mana-mana begitu.
2: Muter-muter ya. Kompleks kemana-kemana gitu bolak-balik. Nah kalau swasta tinggal daftar, bayar daftar, yeah. Udah gitu misalnya. Nah jadi sehingga orang tua juga punya persepsi bahwa sekolah negeri itu lebih susah gitu ya tahapannya banyak gitu. Termasuk juga pelayanannya dianggap swasta lebih bagus gitu ya. Kemudian kurikulumnya juga ada inovasi-inovasi, ada quote-unquote ya paket-paket yang ekstra gitu, ekstra kurikulernya lebih bagus, kemudian lebih variatif, pelayanannya, cara gurunya mengajar, fasilitas yang lebih lengkap. Nah gitu-gitu mas, jadi makanya di untuk SD banyak yang seperti ini. Dan lagi pula memang ya secara demografis piramida jenjang sekolah kita itu SD itu paling banyak dari sisi sekolah maupun dari segi murid, calon murid. Kan piramidanya makin tinggi jenjang sekolah itu sekolahnya makin sedikit mas sebenarnya. Ya kan? Sedangkan jumlah muridnya makin banyak sebenarnya kalau makin tinggi. Makanya untuk level SMA justru di daerah-daerah perkotaan pada umumnya mereka justru kekurangan ini, kekurangan bangku alias kelebihan calon pendaftar. Nggak bisa mengakomodir semuanya. Ya kan makanya kayak DKI Jakarta membuat apa namanya SPMB bersama ya yang gratiskan sekolah-sekolah swasta gitu loh. Karena yang nggak bisa tertampung di sekolah negeri diredistribusi oleh pemerintah daerah ke sekolah swasta.
0: Karena persepsi orang tua kalau masuk SMA sudah beda Pak. Targetnya kan untuk masuk kuliah, betul. Jalur undangan misalkan begitu ya Pak Satriawan ya.
2: Betul, betul sekali. Betul sekali.
0: Ya, Pak, tapi melihat kondisi seperti ini ya, kalau di Jakarta contohnya kan ada SD yang jaraknya berdekatan tuh, SD negeri itu ada satu tempat lah sampai satu lokasi saja bisa 5 atau 4 SD begitu yang ada di situ. Betul. Nah, jadi solusinya bagaimana, betul. Pak, digabungkan atau bagaimana agar tidak boros anggaran dan lain sebagainya begitu, Pak Satriawan?
2: Iya, ini agar pendengar RRI mendapatkan informasi yang ini juga yang baik juga gitu bahwa fenomena ini bukan sekarang, Mas.
0: Ya, betul,
2: ini
0: betul.
2: Sudah bertahun-tahun, sudah 5 tahun terakhir lah kami mencatat ya di P2G bahkan lebih gitu. Dan misalnya di Kabupaten Semarang itu kami mencatat ya di tahun 23 kalau tidak salah apa 2023 itu ada 90-an lebih SD negeri yang kosong. Atau pendaftarnya sedikit coba 90-an loh. Dan guru-guru punya tugas tambahan mas. Ngapain mencari murid dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Udah kayak nyanyi itu dari pintu ke pintu ya kan. Nah jadi guru-guru itu tugasnya bukan hanya mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mendampingi murid, tapi mencari murid. Nah jadi ini persoalan sudah akumulatif. Karena ini sudah akumulatif berarti pemerintah daerah tidak memberikan ya kan solusi bahkan tidak mencegah ya dari awal gitu. Jadi aspek deteksi ya dari dini kemudian pencegahan penanggulangannya nggak dilakukan. Kenapa ini terus-terusan dan sekolahnya relatif sama kok, wilayah kecamatannya yang kekurangan murid juga relatif sama kok, itu-itu aja gitu loh. Nah ini yang kami melihat belum ada ya di dalam skema PPDB atau SPMB kita, pemerintah daerah itu kemudian memberikan solusi-solusi. Belum banyak lah ya, belum banyak gitu. Kalau kayak DKI ya relatif lebih baik ya, punya anggaran juga kalau dari segi SMA. Tapi kalau SD di DKI terjadi tuh ya di Jakarta Barat kalau tidak salah, kekurangan murid karena jarak yang dekat antara SD Negeri 1, SD Negeri 2, SD Negeri 3, Negeri 4. Nah, beberapa daerah sudah memberikan solusi, Mas, pemdanya. Yaitu apa? Regrouping, ya. Di regrouping, Mas, di apa itu? Di akuisisi kali ya. Merger. Digabungkan.
0: Jadi 4 SD jadi 1 SD begitu ya, Pak Satriawan.
2: Kenapa,
0: Mas? Contohnya 4 SD jadi 1 SD nantinya begitu kan?
2: Nah, digabungkan, betul, dan memang ada konsekuensi nih pemergeran atau regrouping ini misalnya konsekuensinya terkait guru.
0: Ya.
2: Ya kan jumlah gurunya kan satu sekolah itu SD misalnya bisa 20, bisa 30. Kalau sedikit muridnya mungkin bisa lebih sedikit lagi. Kalau digabung berarti kali aja 4 sekolah ya. Ya. Anggaplah rata-rata 20 guru berarti 80. Ya kan 80 guru di satu sekolah. Nah, apakah muridnya juga banyak gitu? Jangan-jangan muridnya juga sedikit. Kalau muridnya juga sedikit, ya gurunya banyak. Nah, ini kan jam mengajarnya berkurang. Yeah. Kalau jam mengajarnya berkurang, tunjangan
0: ya, tukinnya.
2: Tunjangan profesi guru atau disebut tunjangan sertifikasinya juga terancam tidak dapat.
0: Yeah.
2: Ya kan, karena jamnya tidak sampai memenuhi syarat-syarat di peraturan menteri ya, gitu. Misalnya 24 jam gitu. Nah, jadi ini konsekuensi-konsekuensi. Nah, jadi ini yang kami lihat, mohon maaf ya, di beberapa daerah itu, ya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, pemerintah kabupatennya itu sebenarnya sudah mengetahui masalahnya, ya. Pemetaannya sudah ada, ya kan? Ini sudah bukan lagi rahasia umum ya, ini sudah dideteksi. Cuma penyelesaiannya itu yang tidak dilakukan, sehingga adalah sekolah yang kekurangan murid, bahkan pendaftarnya tidak ada, bahkan cuma satu,
0: yeah.
2: Cuma dua gitu. Nah, ini juga berdampak terhadap psikologi murid, Mas, mengajar di satu sekolah, ternyata di kelasnya hanya satu dia saja tuh pendaftarnya gitu. Secara sosialisasi, dia juga...
0: Kasihan muridnya begitu ya, Pak Satriawan ya?
2: Kenapa, Mas?
0: Kasihan muridnya hanya sendiri begitu ya, atau hanya berdua begitu ya?
2: Satu angkatan dia itu hanya dia aja sendiri gitu kan. Nah, ini guru juga saya pikir kalau guru tetap memberikan pelayanan yang maksimal kan, bagaimanapun kondisinya, ini kan pelayanan maksimal harus kepada anak. Tapi kita kan tidak bisa juga misalnya melihat keseharian walaupun ada pengawas gitu ya, tetapi bisa jadi misalnya ya muridnya pelayanannya kemudian akhirnya berkurang gitu ya. Lalu secara sosial emosional muridnya juga merasa ya terbatasi karena sendiri, nggak ada teman, nggak mungkin langsung kena dekat sama kakak kelas 2 ya kan. Ternyata kakak kelas 2-nya satu orang juga gitu misalnya. Kalau itu sih mungkin senasib sepenanggungan, tapi kalau kakak kelasnya lebih banyak dia cuma sendiri. Nah, di sini saya pikir kehadiran guru secara emosional, sosial ya, secara bahkan spiritual gitu. Kehadiran itu kan tidak melulu harus kehadiran secara kognitif intelektual, tapi juga sosial, emosional, mendampingi anak ini, kemudian mengenalkan dia ke kakak kelasnya karena cuma satu orang atau dua orang. Nah, ini saya pikir
0: tantangan. Berarti ini kan kalau kita kelompokkan lah masalahnya kan ada tiga besar. Yang pertama soal kualitas yang dipertanyakan masyarakat dibandingkan dengan swasta, begitu ya. Yang kedua adalah soal tadi jarak sekolah, begitu. Yang ketiga soal prosesnya yang ribet untuk masuk sekolah dasar negeri. Jadi solusinya apa nih, Pak, untuk tiga persoalan besar ini?
2: Ya, kalau diurai-urai ya mestinya kan kan di dalam konstitusi kita jelas ya, mendapatkan pendidikan itu adalah hak warga negara gitu. Yeah. Nah, dan pemerintah juga wajib membiayainya. Mestinya karena pemerintah sudah membiayai ya secara di atas kertas ya, walaupun kenyataannya kan tidak, pemerintah belum melaksanakan keputusan MK loh terkait sekolah pendidikan dasar gratis itu belum tunaikan secara sepenuhnya, termasuk negeri dan swasta loh, Mas.
0: Yeah.
2: Ya, untuk pendidikan dasar itu keputusan Mahkamah Agung ya, 3 ya. Nah, jadi mestinya pendaftarannya, prosesnya itu meringankan, bahkan memberikan akses. Karena apa? Pendaftaran yang ribet, jelimet itu justru ya berpotensi untuk ya menghambat atau memutus akses anak untuk bersekolah di sekolah negeri.
0: Ya.
2: Ya kan? Nah, satu itu. Berarti kan harus dipermudah sistemnya ya kan, secara teknis sebenarnya gitu ya, secara teknis. Karena persoalan SPMB PPDB dari tahun ke tahun itu aja gitu ya. Di SMA di Bandung Jawa Barat juga kemarin pendaftarannya juga kan yang bermasalah gitu. Sehingga orang tua harus dari sekolah kemudian ke dinas pendidikan rame-rame hadir kemudian Pak Gubernur gitu kan dan seterusnya gitu. Nah, sampai ada pemecatan misalnya terhadap personal yang bertanggung jawab terhadap sistem pendaftarannya itu yang secara online ya kan. Nah, berarti dipermudah. Kemudian terkait tadi kalau yang banyak ya diregrouping dengan pemetaan jumlah gurunya. Nah, yang kualitas, nah ini memang otokritik ya karena kami juga pendidik. Bagaimana kemudian Di dalam undang-undang Sesdiknas, guru dosen, ya, ya sekolah itu ya sekolah yang dilaksanakan dikelola oleh negara
0: Ya.
2: dan sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Pembedaannya hanya itu, ya kan? Tetapi kualitas mutu mestinya merujuk kepada standar yang sama. Standar mutu itu kan standar minimal ya,
0: Ya.
2: standar nasional pendidikan itu kan standar minimal ya sebenarnya gitu. Jadi mau swasta mau negeri mestinya harapannya idealnya ya mereka kualitasnya sama. Apalagi negeri nih. Ya kan negeri karena anggarannya dari negara mas,
0: Ya.
2: bukan dari orang tua murid. Ya kan negeri ini anggarannya dari negara disupport, ya kan 100%. Gurunya juga dari negara, hasil rekrutmen, ya kan. Kemudian juga pembinaannya juga dominan dari pemerintah, ya kan pemerintah daerah dan seterusnya. Tapi kalau swasta kan swasta itu bertingkat-tingkat sebenarnya.
0: Ya.
2: Ya, ada swasta yang dari aspek guru, kualitas, kurikulum, biaya, SPP itu yang langitan ya, yang
0: Ya.
2: mahal, yang bonafit. Ada yang swasta yang menengah, yang klaster B, ini yang pada umumnya ya masih menerima dana BOS tapi juga menarik iuran kepada orang tua misalnya. Tapi yang klaster yang B lah, yang menengah. Nah, ada juga yang paling bawah nih, Mas. Yang saya sering guyon ya, ini juga PR kita ya,
0: Ya.
2: yang layamutu ala Yahya, yang belum bermutu dan juga kekurangan biaya. Nah, jadi tiga ini mestinya juga harus merujuk kepada yang bagus gitu ya,
0: Ya.
2: yang atas. Nah, untuk level SD ya, orang tua ya di daerah-daerah itu lebih menyekolahkan anaknya di SD swasta yang berkualitas walaupun harus mengeluarkan biaya lebih ya kan karena dianggap SD negeri jelimet
0: Ya.
2: kurikulumnya pelayanannya gitu karena memang kalau di swasta ya relatif lebih ketat tuh apalagi yang bonafit tadi tuh
0: Ya.
2: guru harus begini kewajibannya seperti ini A B C kemudian mohon maaf ya punishmentnya juga ketat tuh di situ
0: Ya.
2: rewardnya juga tinggi gitu ya kan sehingga guru-guru di swasta itu punya budaya kerja yang betul-betul melayani pelayanan gitu ya kan bukan sebaliknya ya kan jangan sampai pendidik atau guru punya mindset bahwa ya kamu kan butuh sekolah ya kan berarti kamu
0: Ya.
2: butuh guru ya kan nah berarti kamu yang harusnya dan seterusnya padahal ini hak pelayanan kepada
0: Ya.
2: anak ya kan nah di
0: Jadi ini
2: swasta
0: memang PR besar kita lah begitu ya, Pak
2: betul
0: Satriawan ya.
2: di SD swasta atau sekolah swasta pelayanan ini menjadi ideologinya mas
0: Ya.
2: ya quote unquote ya gitu melayani ini kepada anak gitu
0: Baik kalau
2: secara
0: begitu.
2: optimal.
0: Pak Satriawan, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Ya, makasih Mas
0: Ya,
2: Denny.
0: selamat pagi Pak
2: Assalamualaikum.
0: Satrian. Waalaikumsalam. Demikian tadi narasumber kita ya dari P2G atau Perhimpunan Pendidik dan Guru Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim. Baik, kita akan coba nanti hubungi narasumber lainnya untuk memantau berbagai daerah termasuk nanti kita menuju ke Kabupaten Jember. Seperti apa kondisi di Kabupaten Jember ya? Apakah memang banyak juga SD yang kekurangan murid di sana?

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 30 hingga 50 pabrik etanol di berbagai daerah guna memperkuat produksi bioetanol nasional. Langkah ini diharapkan mampu mendukung penerapan bahan bakar campuran etanol, mengurangi ketergantungan impor energi, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan mendorong terwujudnya swasembada energi di Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, edari.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Anda juga bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita masih bahas soal sekolah dasar negeri yang banyak kekurangan murid. Bahkan ada satu sekolah yang hanya mendapatkan satu murid, ada yang dua murid, ada yang tiga murid, bahkan ada yang tidak dapat murid sama sekali pada SPMB 2026 ini. Nah, bagaimana untuk kondisi di berbagai daerah, kita nanti akan berbincang dengan Kasih Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Muhammad Zainuri, MPD. Kalau dari data yang ada sementara di Kota Solo contohnya, ada 20 sekolah dasar negeri menerima kurang dari 10 murid baru pada SPMB 2026. Beberapa sekolah di antaranya bahkan hanya mendapatkan 2 sampai dengan 3 murid baru saja. Nah, ini seperti apa kondisi daerah lainnya? Baik, kita kelihatannya sudah bersama dengan Kasih Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang SD atau Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Muhammad Zainuri. Pak Zainuri, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi, Pak Zainuri. Kalau di Jember seperti apa kondisinya, Pak?
3: Cuaca sedang dingin di sini, Bapak.
2: Oh, begitu. Maksud saya sekolah dasar negeri di sana bagaimana, Pak? Apakah sama dengan daerah lain? Banyak kekurangan murid juga, begitu?
3: Ya, begitulah, Bapak. Sama kondisinya. Sama. Jadi di sini sekitar 74% sekolah negeri yang tidak memenuhi pagu, artinya kekurangan siswa.
2: Iya, antara berapa sampai berapa, Pak, mereka bisa tidak bisa memenuhi pagu itu, Pak? Sampai di bawah 10 murid barukah begitu?
3: Ada juga sekolah-sekolah yang mendapatkan di bawah 10 murid.
2: Ya.
3: Cuma persisnya kami belum mempersentase.
2: Oh, begitu. Tapi penyebabnya sudah diketahui kah, Pak Zainuri?
3: Untuk sementara analisa yang kita dapatkan di lapangan bahwa satu itu memang program pemerintah tentang apa KB itu atau jumlah kelahiran memang di Jember menurun.
2: Ya.
3: Seperti itu lah.
2: Apalagi, Pak, selain itu, Pak? Hanya kelahiran saja kah faktornya?
3: Tidak juga, Bapak. Mungkin juga fenomena masyarakat yang saat ini ingin menyekolahkan anak-anaknya di swasta atau di swasta yang mungkin di swasta sesuai dengan kebutuhan atau keinginan orang tua seperti itu,
2: Pak. Nah, karena banyak orang tua menyekolahkan anak di swasta, apakah juga memang berkembang penilaian bahwa sekolah negeri di Jember kualitasnya jauh dibandingkan dengan swasta begitu, Pak Zainuri?
3: Oh, tidak juga, Bapak.
2: Ya.
3: Tidak juga seperti itu. Jadi memang perlu kita pahami bersama bahwa sekolah negeri itu prosentasenya jauh lebih besar daripada sekolah swasta.
2: Okay.
3: Jadi sekolah negeri pun juga ada sekolah-sekolah yang juga bagus seperti itu.
2: Ya. Nah, orang tua lebih memilih sekolah swasta karena faktor jarak atau faktor apa kalau begitu, Pak, kalau di Jember, Pak?
3: Kayaknya bukan faktor jarak, Bapak.
2: Yeah.
3: Ya, pertama yang itu tadi, mungkin orang tua menyekolahkan ke swasta karena sesuai dengan kebutuhan siswanya atau keinginan orang tuanya. Kemudian kedua, mungkin kalau di sekolah negeri kan ada batasan usia siswa.
2: Yeah.
3: Ya, seperti itu. Karena sekolah negeri kan mengutamakan siswa-siswa yang usianya mendekati 7 tahun. Jadi kadang-kadang kalau siswanya itu kurang dari 6 tahun, itu memang kita kalau sekolah itu sudah penuh, ya kita alihkan ke sekolah negeri lain. Tapi orang tua itu biasanya mempertimbangkan jarak seperti itu, Bapak.
2: Oke, nah fenomena kurang murid di sekolah dasar negeri di Jember sudah berlangsung sejak kapan sebenarnya, Pak Zainuri?
3: Tahun kemarin tidak sebanyak ini, Bapak.
2: Yeah.
3: Memang tahun kemarin itu ada beberapa sekolah yang kekurangan siswa, namun tidak sebanyak tahun ini seperti itu, Bapak.
2: Lalu solusinya ke depan apa, Pak? Ada regrouping kah atau bagaimana itu, Pak? Nanti ke depannya.
3: Sesuai anjuran Pak Menteri, juga arahan dari Bapak Kepala Daerah, insya Allah nanti ke depannya kita akan melakukan regrouping bagi sekolah-sekolah yang dekat dan mempunyai siswa yang sedikit seperti itu, Bapak.
2: Ya, berarti ada retribusi guru juga nanti begitu ya, Pak? Ada perubahan juga begitu ya, Pak Jenur ya?
3: Begitulah, Bapak. Dan memang saat ini pun di Jember krisis guru, Bapak. Ini juga memang salah satu upaya atau solusi yang digulirkan oleh kementerian juga kita sambut dengan baik.
2: Ya, jadi regrouping ini bisa mengatasi kekurangan guru lah begitu ya, Pak, di Jember ya, paling tidak begitu ya. Regroupingnya kapan, Pak, akan mulai dilakukan begitu, Pak, kalau di Jember?
3: Saat ini kita lagi melakukan kajian-kajian, Bapak, karena memang banyak hal yang perlu dipertimbangkan, perlu diperhitungkan, yang nantinya tidak menimbulkan masalah baru. Harapannya seperti itu.
2: Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari Jember. Terima kasih banyak, Pak Zainuri, untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi, Pak Zainuri.
3: Sama-sama.
2: Demikian tadi kasih kelembagaan dan sarana-prasarana bidang sekolah dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Muhammad Zainuri. Jadi memang sekolah di Jember ini cukup banyak juga ternyata ya, yang mendapatkan murid di bawah 10 orang. Nanti kami update bagaimana perkembangan terkini di berbagai daerah lainnya. Kalau ingin berkomentar masih ada waktu, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Wawancara Pro 3. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi petani sawit dari praktik permainan harga tandan buah segar atau TBS. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan perusahaan yang sengaja menekan harga hingga merugikan petani akan ditindak tegas, bahkan dapat ditutup jika terbukti melanggar. Menurut Amran, harga sawit dunia saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sempat diterima petani di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan agar petani dapat menikmati manfaat kenaikan harga komoditas di pasar global. Kekeringan di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan semakin meluas. Jumlah titik yang mengalami krisis air bersih bertambah dari 3 menjadi 4 lokasi. Untuk memenuhi kebutuhan warga, Badan Penanggulangan Daerah Kota Tangerang Selatan kembali menyalurkan sekitar 5.000 liter air bersih ke 4 titik terdampak. Satuan Tugas BPD Kota Tangerang Selatan, Coki Haryanto, mengatakan bantuan air bersih telah disalurkan secara rutin sejak 8 Juli dan akan terus ditambah jika wilayah terdampak semakin meluas. Sementara itu, warga mengaku sejumlah sumur mulai mengering dan debit air tersisa sangat kecil sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. BPBD pun mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih segera mengajukan permohonan melalui RT RW dan kelurahan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dijadwalkan menghadiri pertemuan ASEAN di Manila, Filipina. Pada pekan depan, dalam kunjungan tersebut, Rubio akan membahas penguatan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand, di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan. Selain itu, di sela-sela pertemuan multilateral, Rubio juga

juga diperkirakan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi sebagai bagian dari persiapan menjelang konferensi tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang di Washington. Dari dunia olahraga, Giannis Antetokounmpo resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Miami Heat setelah mengakhiri kebersamaannya dengan Milwaukee Bucks. Kehadiran pebasket asal Yunani itu disambut antusias oleh para pendukung saat acara perkenalan di Kaiesa Center. Giannis mengaku siap memberikan kemampuan terbaiknya demi membawa Miami Heat meraih banyak kemenangan. Ia pun optimis dapat membantu tim bersaing dalam perebutan gelar juara pada musim mendatang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Nanti kita update ya mengenai operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, di mana pencarian masih terus berlangsung memasuki hari ketiga. Pencarian jumlah korban yang berhasil terdata pun bertambah seiring dengan proses verifikasi dari manifest dan juga laporan pihak keluarga. Nah, data terakhir menyebutkan operasi SAR memasuki hari ketiga, sementara jumlah korban yang telah terverifikasi mencapai 78 orang. Berdasarkan daftar manifest, sementara 25 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Data korban diperkirakan akan terus berubah karena proses pencocokan identitas manifest kapal dan juga laporan dari keluarga penumpang masih terus berlangsung. Nah, seperti apa data korban yang terakhir juga seperti apa ya? Nanti untuk yang masih hilang dan juga yang sudah ditemukan dan selamat, juga untuk informasi terakhir mengenai proses pencariannya seperti apa, kita masih coba untuk hubungi Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Kelas A Makassar, Andi Sultan. Nanti kita akan terus pantau juga perkembangan Piala Dunia, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Meski bukan partai final yang diharapkan kedua tim, pertandingan ini diperkirakan tetap penting sebagai penutup perjalanan mereka di turnamen sekaligus juga penentu siapa yang mengakhiri Piala Dunia di posisi ketiga. Jadi kalau kita lihat dari Perancis ya, pada 16 besar mengalahkan Swiss 3-0, perempat final mengalahkan Paraguay 1-0, di semifinal kalah dari Spanyol 0-2. Perancis tampil konsisten sepanjang turnamen, tetapi gagal mengembangkan permainan saat menghadapi Spanyol di semifinal. Sementara kalau Inggris di 16 besar mengalahkan Kongo 2-1, di perempat final mengalahkan Meksiko 3-2, di semifinal kalah 1-2 dari Argentina setelah sempat unggul lebih dulu. Inggris kembali menunjukkan daya saing yang cukup tinggi, tetapi kehilangan kendali permainan pada babak kedua semifinal ketika menghadapi Argentina. Nah, untuk head-to-headnya, ini menjadi pertemuan keempat Inggris dan Perancis di Piala Dunia. Inggris menang pada 1966 dan 1982. Perancis menang 2-1 pada perempat final Piala Dunia 2022. Secara keseluruhan, dalam satu dekade terakhir, Perancis relatif lebih sering unggul dalam pertemuan penting dengan Inggris. Nanti kita akan bahas juga soal ini ya, bagaimana peluang ataupun prediksi pertandingan perebutan tempat ketiga antara Perancis dengan Inggris.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengamankan komplotan spesialis pembobol toko maupun minimarket di wilayah Kota Bekasi yang telah melakukan aksinya sebanyak 20 kali. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengamankan komplotan spesialis pembobol toko maupun minimarket di wilayah Kota Bekasi yang telah melakukan aksinya sebanyak 20 kali. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, pelaku berjumlah 4 orang, masing-masing berinisial S dan M, yang berhasil diamankan sementara MI dan LB, bahkan saat ini berstatus DPO. Dan Polres Metro Bekasi Kota juga menjelaskan dalam menjalankan aksinya, para pelaku mengincar toko maupun minimarket yang dalam kondisi kosong. Kemudian para pelaku menggunakan linggis dan kunci pembuka untuk membuka paksa pintu atau rolling door. Dan setelah berhasil membongkar toko atau minimarket yang sedang diincar, selanjutnya pelaku menguras habis barang yang berada di toko tersebut yang kemudian dijual oleh komplotan tersebut. Berikut pernyataan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro.
5: Pelaku ini melakukan perbuatannya membongkar toko. Jadi toko ini dibongkar pada saat kondisi kosong. Ini pada tanggal 10 Juni 2026, artinya tidak ada pembelinya, dia bongkar. Dan menurut pengakuan daripada yang bersangkutan, ini dia sudah melakukan ini ada di 20 lokasi. Kita masih mendalami. Sementara ini yang melaporkan tambahannya baru 2, yaitu ada toko Alfamart yang di Mustika Jaya, kemudian juga satu Alfamart lagi yang ada di Bekasi Timur Regensi.
4: Dan aksi komplotan tersebut akhirnya terungkap berdasarkan laporan masyarakat yang menjadi korban komplotan. Bahkan dari laporan tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan hingga tertangkaplah pelaku S dan M di wilayah Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Dan atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perluas cakupan layanan cek kesehatan gratis UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah jemput bola hingga ke pelosok daerah. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Jana. Miftahul.
6: Ya, baik pendengar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mengandalkan program jemput bola guna memperluas cakupan cek kesehatan gratis atau CKG di daerah ini sekaligus meningkatkan literasi kesehatan masyarakat luas. Saat ini lembaga tersebut menghadirkan program CKG khusus pasien prolanis atau masyarakat dengan riwayat penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, dan hipertensi. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rizka menuturkan, hingga 6 bulan berjalan, program tersebut telah menyasar ribuan masyarakat dengan turun langsung ke berbagai daerah. Berikut kita dengarkan bersama petikan dari Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rizka.
7: Kalau di laboratorium kami, alhamdulillah kami tidak menunggu bola, kami menjemput bola. Jadi setiap bulan ini kami turun ke lapangan berbagai kabupaten, tidak hanya di Kota Palu. Kami sudah turun ke Poso, sudah turun ke Donggala, sudah turun ke Sigi, terus ke pelosok-pelosok untuk menjemput bola pasien-pasien kronis kami datangi untuk bisa dicek kesehatannya. Sejauh ini sudah hampir 2.000 yang kami lakukan pemeriksaan dalam kurun waktu 6 bulan ini.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan cakupan layanan cek kesehatan gratis tahun ini dapat mencapai 45% sesuai dengan target nasional. Untuk itu, fasilitas kesehatan daerah seperti puskesmas terus dipacu untuk melahirkan inovasi yang masif dengan menggelar CKG secara berkala. Diharapkan dengan upaya tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dan program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
9: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
10: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
11: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
12: Betul.
11: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
13: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
10: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Aliansi Sipil desak DPRD NTT mengawal rekrutmen Akpol, menyoroti dugaan titipan luar daerah. Berikut Delvin Wandi menyampaikan laporan selengkapnya. Delvin.
1: Baik pendengar, polemik rekrutmen taruna akademisi atau Akademi Kepolisian atau Akpol di Nusa Tenggara Timur kembali mencuat. Aliansi Peduli Masyarakat Sipil mendatangi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi calon taruna Akpol. Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Julius Uli, menyatakan DPRD menyambut baik aspirasi tersebut dan mengaku persoalan ini juga menjadi perhatian serius seluruh anggota Dewan. Berikut pernyataan Julius Uli.
2: Melihat pembelian ini sebagai satu keprihatinan yang kenapa anak-anak NTT itu bukan orang berkualitas. Hanya mungkin saat ini mau menemukan momen yang tepat. Kedepan kita harus lihat. Ya. Karena kita tidak berhala soal intelektualitas. Ada siapa general-general kita yang ada di sini. Ya. Dan itu, saudara-saudara, itu membuktikan bahwa anak-anak NTT tidak kurang kualitas, tidak kurang SDM-nya.
1: Aktivis Aliansi Peduli Masyarakat Sipil, Sarah Lerimboy, menilai proses seleksi Akpol di Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun terakhir harus memunculkan dugaan domisili peserta dari luar daerah, termasuk anak pejabat yang memanfaatkan aturan domisili untuk mengikuti seleksi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarah, kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi putra-putri daerah justru diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Berikut pernyataan Sarah Lerimboy.
3: 3 tahun kita turun ini, kami kira melihat hasil pengumuman calon taruna Akpol Panda NTT yang berulang kali didominasi oleh anak-anak pejabat pendatang dari luar daerah. Dan sekarang ini NTT sudah diflexetkan menjadi Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Taruna. Dan bagi anak-anak di luar daerah yang menghindari tempatnya persaingan di Pulau Jawa. Jadi nama itu dipersiapkan karena tempat ini udah jadi tempat titipan anak-anak perwira, anak-anak orang kaya, anak-anak berduit untuk masuk ke sini.
1: Aliansi juga mendesak DPRD NTT segera memanggil Polda NTT melalui rapat dengar pendapat serta mendorong perubahan kebijakan rekrutmen. Mereka mengusulkan agar kuota afirmasi diprioritaskan bagi putra-putri asal Nusa Tenggara Timur. DPRD NTT menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membawa aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen Akpol. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya, di mana kanker payudara menjadi kasus terbanyak di Kota Banjarmasin dengan 42 penderita pada 2025, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, kasus kanker payudara menjadi kasus terbanyak di Kota Banjarmasin dengan 42 penderita pada tahun 2025 lalu. Disusul kanker leher rahim sebanyak 24 kasus dan kanker kolorektal 4 kasus. Fakta itu terungkap saat pengukuhan Ketua Yayasan Kanker Indonesia YKI Kota Banjarmasin, Siti Wasilah, yang mengungkapkan perhatian utama YKI masih tertuju pada kanker serviks dan kanker payudara yang hingga kini menjadi jenis kanker dengan jumlah kasus terbanyak di Kota Banjarmasin. Sementara pada laki-laki, kanker paru juga menjadi penyakit yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu juga YKI mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kanker kolorektal atau kanker usus besar. Karena menurutnya kondisi geografis Banjarmasin yang didominasi kawasan rawa dan sungai, ditambah pola konsumsi masyarakat menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Ia pun mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker.
5: Juga jangan lupa ya, kanker serviks dan kanker payudara. Jadi masih nomor satunya ini berkaitan dengan kanker. Jadi pada pria itu kanker paru. Hanya saja memang dalam kondisi kanker masin yang apa namanya dilintasi oleh sungai dan berawan. Nah, ada faktor yang berkaitan dengan pola makan, menjadikan kanker kolon, kanker usus besar juga meningkat. Jadi perlu kewaspadaan kita semuanya.
4: Dalam hal ini, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listreni, juga mengajak seluruh pengurus YKI tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada para penderita kanker. Kepengurusan baru YKI Kota Banjarmasin juga diminta memperkuat berbagai kegiatan sosial, termasuk penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat yang sedang menjalani pengobatan kanker sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kemanusiaan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
3: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
4: Ayo, cek kesehatanmu.
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
6: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Anda bisa berkomentar ya mengenai prediksi dari pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
0: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Perancis perebutan babak ketiga bagaimana?
1: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
0: Ya.
1: Tiba-tiba semalam waktu Jumat waktu saat malam di waktu Amerika.
0: Ya.
1: Itu si Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa dia memaksa Harry Kane untuk menjadi pemain bertahan gitu.
0: Iya.
1: Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal, itu ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump, ternyata Donald Trump dukung Inggris gitu.
0: Yeah.
1: Itu sih yang terupdate yang menarik menurut saya seperti itu sih Bung Zaini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat 3 ini kan juara kecil ya.
0: Yeah.
1: Gitu. Karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya, 2022. Dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final,
0: yeah.
1: sampai apa namanya runner up gitu. Dan salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2. Dan dari total pemain yang ada, Prancis sebenarnya nyalis tidak banyak berubah juga. Tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan lini belakangnya,
0: yeah.
1: Walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayo Saka, Pickford itu. Tapi kalau Prancis sebenarnya masih cukup banyak, ada Mbappe, masih ada Dembele, Tchouaméni, ada Rabiot, ada Upamecano, ada Konde gitu. Nah ini menarik sih sebenarnya kalau menilik sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena
0: yeah.
1: jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyamas dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peak-nya itu lawan Maroko gitu.
0: Yeah.
1: Itu sih kalau saya sih itu.
0: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya kalau menurut Anda, Bung Estu?
1: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip nyaris nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Yeah.
1: Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia, dan itu menurut saya jadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi
0: yeah.
1: Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan tapi tidak sangat terlihat pergerakannya. Banyak pergerakan tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu.
0: Yeah.
1: Si Olise termasuk juga Barcola cukup mobile tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya kan. Ya dia udah bekerja maksimal, tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa? Termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah menurut saya berbeda dengan Inggris. Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama ya. Oke di babak pertama mereka sempat unggul di awal-awal babak kedua. Cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim, NC Konsa mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben O'Reilly, tidak pede aja. Nah malam ini kan sama-sama tim sakit hati nih, gagal ke final. Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang dan dengan bermain tanpa beban itu aja sih menurut saya itu.
0: Baik, ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, halo, selamat pagi Bung Zaini, salam olahraga.
0: Silakan Mbak Yanti.
2: Salam olahraga Jaya ya. Sebenarnya saya favoritnya Prancis
0: juga. Oh begitu.
2: Ya, tapi melihat dari beberapa laga kemarin itu Prancis kalah dari Spanyol 2-0 dan Inggris bertanding sama Argentina dan menghasilkan gol 1 ya untuk Argentina. Saya pesimis ya, mungkin di pertandingan kali ini Inggris melawan Prancis mungkin keunggulan atas Inggris ini.
0: Oh ya. Begitu ya, Inggris lebih unggul begitu ya. Sama dengan Bung Estu kalau begitu ini Pak Yanti. Sama dengan Bung Estu kalau begitu memprediksi Inggris akan lebih unggul.
2: Karena melihat dari performa kemarin itu tim kuat melawan tim kuat seperti Prancis itu, wah ya kita bukan ini ya, tapi pesimis sih. Semoga melihat permainan mereka itu lebih apa ya, semoga ada perbedaan nantinya di laga besok ya.
0: Terima kasih banyak Pak Yanti. Salam olahraga Jaya. Silakan yang lain di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengamat sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataan ya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps, bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu Bung Estu dari Prancis?
1: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya, apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan banyak, masih ada Ryan Cherki, ada belum memainkan N'Golo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang N'Golo Kanté bukan pemain utama lagi, dia salah satu pemain senior, abang-abangan lah gitu. Tapi sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu, dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan, ketika lawan Maroko juga hanya ada di bangku cadangan, lawan Paraguay juga seperti itu, belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu N'Golo Kanté dengan semangat juangnya, walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu itu, termasuk juga Ryan Cherki. Ryan Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan dari Prancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
0: juara 3 begitu ya.
1: Lah, gitu. Iya.
0: Tapi bagi Inggris Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
1: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif di turnamen besar ya, mulai dari 2018 mereka Piala Dunia 2018, terus Piala Eropa 2020 terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa, itu kan selalu mencapai semifinal. Cuma mereka dua kali Euro, dua kali final jadi runner aja. Terus di Piala Dunia dua kali masuk ke yang 2022 ke perempat final, yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa. Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih mudanya itu, walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu gitu.
0: Iya, iya. Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua harus tempat ketiga begitu ya, Bung Estu ya.
1: Iya. Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya, di turnamen di FIFA, di Piala Dunia FIFA itu kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun nih. Dari 2018, peringkat 2 2022, peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok peringkat keempat aja lah gitu. Menurut saya sih itu sih, itu yang menarik sih.
0: Ya, oke, ada Bu Dinda di Bogor Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi, salam olahraga.
3: Pagi, Bung Jaini.
0: Silakan, Bu Dinda.
3: Salam olahraga, Bung Estu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
3: Jadi ikutan senang, ikutan happy gitu. Ya, komentar nggak banyak karena memang pilihan ya untuk ketiga deh sepertinya ya, untuk di posisi ketiga sepertinya Perancis deh dini hari nanti ya.
0: Oh begitu ya, Ibu pegang Perancis ya.
3: Nah untuk finalnya nanti memang nggak bisa pindah ke lain hati begitu kan, karena dia punya mental juara, Bung Estu, Bung Zaini gitu kan. Sudah tertinggal tapi bisa kejar akhirnya.
0: Oh, jadi tetap Argentina nah, begitu ya, Bu Dinda ya.
3: Tetap Argentina, 2-1 untuk Argentina. You are the champion Argentina. Bung Estu, Bung Zaini.
0: Terima kasih banyak Bu Dinda pagi, Bu. Ya, berikutnya ada Pak Wahyudi di Jawa Tengah. Pak Wahyudi, pagi Pak. Salam olahraga, terputus dengan Pak Wahyudi ya. Tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang begitu ya, konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Perancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
1: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Perancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, selalu menang kan. Dari menang 3-1, menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway hampir 80% starternya diganti ya. Lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko 2-0, mainnya bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis sih ke final lawan Inggris atau lawan Argentina, karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya. Bisa mengulang turnamen sebelumnya di sebelumnya gitu, salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu, dan ya banyak orang melihat flop gitu. Tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal yang dikritik kan Tuchelnya dengan alasan asal atau tidak. Kalau semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu. Tapi ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik klimaks kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
0: Nah kalau prediksi skor Anda bagaimana, Bung Estu?
1: Skor ya, saya masih berharap Mbappe cetak gol, Kane cetak gol gitu. Bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
0: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya. Karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini, Bung Estu.
1: Ya menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe masih 8, kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan bisa dikatakan itu akan menjadi istilahnya pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 asis ya. Kalau ini 1 gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane. Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2 yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane 1 gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhirnya, kemungkinan besar ini Piala Dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya, dia tentunya menjadi salah satu pemain legendaris di Inggris gitu. Yeah. Karena kalau dari individual record, dia di penampilannya kan dia udah 121.
0: Yeah.
1: Malam nanti 122. Berarti 3 lagi sudah menyamai Peter Shilton. Dan itu okay. Potensinya untuk lebih Peter Shilton masih banyak. Untuk gol, dia masih top score 85. Yeah. Wayne Rooney udah ngapain 53. Tapi kalau tambah 2 lagi atau berapa lagi, dia kan makin menunjukkan bahwa dia top score sepanjang masa Tri Lions gitu. Dan
0: yeah.
1: pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja.
0: Yeah. Baik, kalau begitu Bung Estu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Estu.
1: Pagi, salam.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila. Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
4: Deddy Dukun.
5: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendorong para peternak memanfaatkan program jagung SPHP untuk menekan biaya pakan yang harganya tengah melonjak. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru. Alwis.
6: Baik, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau berupaya membantu peternak ayam petelur di Riau untuk menyiasati tingginya biaya pakan. Salah satunya melalui program jagung SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ketua Tim Perencanaan DPKH Riau, Yuhendra, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama ini pihaknya telah mengusulkan para peternak di berbagai wilayah Riau seperti Rokan Hilir dan Indragiri Hulu untuk mendapatkan program ini. Berikut adalah wawancara kami bersama Yuhendra.
7: Salah satu istilah titik pertemuan kita ini sebetulnya adalah jagung SPHP ya, program jagung SPHP. Nah, kalau dari usulan ya setahu kami untuk termen pertama kemarin kita ada mengusulkan 20 sudah diterima sekitar 24 orang. Nah, itu di seluruh Riau ini ada yang di Rohil, ada yang di Inhu.
6: Kedepannya para peternak di Riau diharapkan bisa beralih memanfaatkan jagung subsidi SPHP untuk pakan ternak secara maksimal dan juga menurunkan biaya operasional yang sedang tinggi. Hal ini juga akan membantu peternak meraih keuntungan yang lebih stabil sekaligus juga membantu harga telur di pasaran tetap terjangkau. Dari Pekanbaru, Alwis Suryatmaja melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Bali menyoroti dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan pada 4 proyek usaha pariwisata di kawasan Tebing Desa Pecatu, Kabupaten Badung. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Imade Suparte, mengatakan sejumlah proyek diduga belum mengantongi izin prinsip dan kelengkapan dokumen lingkungan meski berada di kawasan rawan bencana yang memiliki aturan ketat. Dalam rapat dengar pendapat, salah satu perwakilan usaha mengakui kegiatan di lokasinya masih berupa penataan lahan dan belum memiliki izin, sementara proyek lainnya juga menyampaikan kondisi pembangunan masing-masing. Pansus TRAP meminta BPN memeriksa kembali batas sertifikat lahan dan berencana merekomendasikan penghentian sementara pembangunan maupun operasional hingga seluruh persyaratan perizinan dan ketentuan hukum dipenuhi. Informasi mancanegara, Nicaragua memutuskan hubungan diplomatik dengan Italia setelah mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani yang dinilai tidak berdasar, agresif, dan tidak bertanggung jawab. Sebelumnya Tajani kembali mendesak agar Alessio Casimiri, mantan anggota Brigade Merah yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan mantan Perdana Menteri Italia Aldo Moro pada tahun 1978, diekstradisi dari Nicaragua untuk menjalani proses hukum di Italia. Pemerintah Nicaragua mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai wujud kedaulatan dan martabat nasional serta menyesali memburuknya hubungan kedua negara. Menanggapi langkah tersebut, Kementerian Luar Negeri Italia menegaskan kembali tuntutan agar Casimiri diekstradisi, sementara Nicaragua berharap hubungan kedua negara dapat membaik di masa mendatang. Informasi dari dunia olahraga, klub Persis Solo menguatkan lini depannya dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Ia berterima kasih telah dipercaya oleh manajemen Persis Solo dan berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa. Feby Eka berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim untuk promosi ke BRI Super League dan mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka serta juga meminta dukungan para supporter.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Albiceleste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan, parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
1: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
10: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
0: Tahu dong.
10: Apaan sih ya?
0: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
10: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
0: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
10: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
0: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
10: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
0: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
10: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
11: jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
12: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Catatan Peristiwa.
14: Johannes Kampus merupakan Gubernur Jenderal VOC ke-15. Kampus memiliki tanggal lahir dan tanggal kematian yang sama. Kampus lahir di Haarlem, The Hague, Belanda pada tanggal 18 Juli 1634 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1695 di Batavia dalam usia 61 tahun. Kampus memulai karirnya di VOC dengan menjadi petugas pada kantor Sekretariat Jenderal VOC selama 11 tahun. Pada masa Kampus menjabat sebagai Gubernur Jenderal, bisa dibilang sebagai masa damai di Nusantara karena nyaris tidak ada pemberontakan maupun perlawanan berarti dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Usai pensiun, Kampus yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak tersebut memilih tinggal di rumah pribadinya yang sangat besar di kawasan Pulau Edam, Kepulauan Seribu.
13: Indonesia menyapa pagi.
15: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga tema perbincangan yang akan kami hadirkan di pagi hari ini. Silakan untuk Anda juga terus dapat berbagi informasi, kami nantikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tim SAR gabungan terus memperluas area pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar. Dan berdasarkan verifikasi data terbaru, total warga di atas kapal mencapai 78 orang dengan rincian 52 orang selamat, 1 orang meninggal dunia dan 25 penumpang lainnya masih dinyatakan hilang. Operasi pencarian ini diperkuat oleh pengerahan KRI Marlin 877 dan pemantauan udara untuk menyisir sekitar perairan Pulau Polasi dan Pulau Kanekane. Dan bagaimana perkembangan dari proses pencarian hingga pagi hari ini, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar.
13: Wawancara Pro 3.
15: Selamat pagi Pak Arif Anwar.
16: Selamat pagi Mas Rudy.
15: Iya, update terbaru dari proses pencarian kapal KM Nurul Salsa bagaimana nih Pak?
16: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, pemirsa Pro 3. Kami laporkan pada hari ini pukul 7 local time, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian di hari keempat terhadap korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar. Dengan memperluas area pencarian menjadi 408 nautical mile yang dilakukan membagi dua SRU atau SAR unit atau dua sektor,
15: yeah.
16: Di mana sektor pertama itu menggunakan kapal nelayan dan KRI Marlin 877 milik TNI Angkatan Laut dengan dari Pulau Sabalana dan Pulau Matalang dengan luas daerah pencarian 140 nautical mile. Terus di sektor kedua menggunakan kapal Basarnas KN Sar Kamajaya bergerak dari Pulau Mataalang, Selat Makassar dengan luas daerah pencarian 308 nautical mile. Dan sampai pada hari ini untuk korban Mas Rudy masih tercatat 78 POB atau pasiennya robot. Sampai saya ini laporan terakhir itu 78, di mana selamat 52 orang, meninggal dunia 1 orang, dan saat ini masih dalam pencarian 25 orang.
15: Oke.
16: Demikian.
15: Ya. Pak Arief, yang menjadi pertimbangan memilih dua pulau tadi dalam fokus pencariannya apa ini, Pak?
16: Kami ada SARMED namanya, SAR Prediction, yang kita sudah hitung dengan BMKG terkait dengan weather atau arus. Ini arahnya mengarah dari angin timur kan sekarang, berarti kan dia mengarah ke utara. Jadi kita sudah buat SAR map atau area pencarian dengan, mohon maaf, area pencarian ini dari dikembangkan dari hari tanggal 15 kejadian sampai saat ini. Jadi meluas terus, begitu Mas Rudi.
15: Oke, berapa personil ini Pak untuk masing-masing titik fokus ataupun masing-masing lokasi dalam pencariannya ini Pak Arief?
16: Baik. Untuk personil di sektor pertama, di sektor 1 tadi dengan kapal nelayan dan tim SAR gabungan dari TNI dan Polri, serta BPBD dan masyarakat setempat atau masyarakat nelayan, itu ada 72 orang. Terus di sektor kedua itu KN SAR Kamajaya dengan satu kapal nelayan itu sekitar 68 orang.
15: Betul itu Mas. Oke, kondisi cuaca bagaimana Pak? Baik di dua sektor
16: untuk
15: pagi hari ini Pak?
16: Saat ini di lokasi, laporan dari komandan di lapangan, cuacanya itu cerah Mas, cuma anginnya yang kencang. Jadi angin kencang ini memicu tingginya ombak, seperti itu.
15: Oke, Pak tadi kan dikatakan 78 dari total penumpang, 21 meninggal dunia, 52 atau 50 berapa, itu yang selamat. Nah, yang masih dalam proses pencarian ini sekitar 25 orang ini Pak ya, dari penumpang KM Nurul Salsa ini. Nah, dari data 25 korban atau yang hilang ini, apakah semua tercatat dalam manifest Pak?
16: Baik, kami sampaikan di sini. Jadi korban yang 25 orang ini yang tercatat dari manifest itu, kami ulangi ada datanya di sini. Jadi korban yang 52 orang ini, itu yang tidak tercatat dalam manifest adalah 16 orang. Pokoknya yang tidak tercatat keseluruhnya yang dalam manifest itu tidak tercatat sebanyak 21 orang Mas.
15: Oke, dari 78 penumpang, 21 tidak tercatat manifest?
16: Tidak tercatat dalam manifest, betul sekali.
15: Artinya tidak tercatat sekitar 21 orang ya Pak ya? Begitu. Tapi dalam proses pencarian masih difokuskan mencari 25 orang, ya? Bagaimana Pak?
16: Itu apalagi namanya data sementara Mas, karena kemarin dari awal kami menerima laporan tersebut dari Nakoda yang pada saat itu melaporkan kami di tanggal 15 itu jumlah penumpangnya yang dilaporkan itu cuma 50 orang.
15: Awalnya.
16: Nah, begitu kami melaksanakan evakuasi di hari pertama pukul 4 subuh, ternyata berkembang menjadi 74 orang.
15: Oke.
16: Enggak. Nah, berkembang kembali menjadi 78 dari kemarin. Kemarin sore. Dikarenakan adanya 3 penumpang yang terevakuasi selamat di hari pertama itu tidak melapor kepada petugas yang ada di pelabuhan Benteng gitu Mas.
15: Oke, baik.
16: Nah, jadi begitu turun dia mungkin karena panik atau bagaimana langsung aja meninggalkan tempat, tidak melapor kepada petugas. Nah, kemarin sore baru melaporkan, kalau saya juga ombot Pak di atas, cuma saya selamat dievakuasi pada hari pertama itu, seperti itu. Makanya bertambah dari 74 menjadi 78.
15: 25 masih dalam proses pencarian ini Pak ya. Baik. Betul. Pak, kalau melihat dari arus laut saat ini Pak, prediksi tim yang saat ini melakukan proses pencarian, kemana Pak arah pergeseran korban yang sedang dalam pencarian di dua sektor ini?
16: Ini kan angin timur, angin timur dengan arus yang cukup kencang karena angin lumayan kencang sampai 10 nautical mile. Makanya kami lebih mengarah ke pulau Sabalana gitu loh.
15: Sabalana.
16: Pulau Sabalana itu di sebelah utaranya Pulau Selayar. Terus kami juga mengembangkan ke Pulau Mata Alang, itu menuju Selat Makassar itu. Karena kami juga memprediksi lari ke sana korbannya, karena informasi dari kapten kapal, beberapa korban itu meloncat ke laut dengan menggunakan pelampung seadanya, dalam artian mereka menggunakan cerigen, mereka menggunakan gabus, seperti itu.
15: Baik. Dan sampai pukul berapa, Pak, untuk hari ini proses pencarian dilakukan atau malam hari pun akan tetap dilakukan?
16: Tetap kami, karena dua kapal yang besar ini, kami standby-kan di sana.
15: Okay.
16: Pencariannya sampai tidak pernah berhenti, begitu. Yeah. Tapi kalau malam dibatasi sampai sore, kita lego jangkar di dekat-dekat LKP, maksudnya menurunkan jangkar di sana.
15: Mm-hmm.
16: Dan apabila ada informasi-informasi atau nelayan lewat, menginfokan, maka kami akan langsung bergerak.
15: Jadi standby, Pak, ya? Tetap standby di situ,
16: standby,
15: ya?
16: Standby di dekat kejadian, lokasi kejadian. Dan rencananya hari ini, Mas Rudi, ada perbantuan dua kapal lagi milik Basarnas, yaitu Kensar Pacitan dari Kendari, kami kerahkan panjang 60 meter untuk melakukan perbantuan pencarian, dan satu kapal milik kantor SAR Momere panjang 40 meter. Rencananya itu hari ini bergerak ke Pulau Selayar.
15: Jadi ada tambahan dua kapal lagi nih, Pak, ya, untuk dalam tim dalam proses pencarian. Ya, Pak Arief, 52 penumpang yang selamat, kondisinya bagaimana, Pak? Dan saat ini berada di mana ini, Pak?
16: Untuk 52 korban yang selamat, saat ini mereka sudah ada yang kembali ke rumah masing-masing, karena mereka warga-warga Selayar semua gitu. Jadi warga dari Kepulauan Selayar aja, dari ada yang dari Jampea, dari Pulau Genteng. Cuma kami sudah mendata dan tidak ada yang terjadi luka atau apa, tidak. Cuma kemarin sempat dibawa beberapa ke rumah sakit untuk laksanakan pemeriksaan. Mungkin ada yang shock atau seperti apa. Tapi sampai hari ini mereka sudah pada ke rumah masing-masing, atau yang ada rumahnya di Jampea, terus turunnya di Pelabuhan Benteng, mereka di keluarganya di Pelabuhan Benteng Selayar.
15: Oke. Kalau pihak keluarga bisa mengakses informasi cepat mengenai status korban atau penumpang selamat ataupun yang sedang dalam pencarian, kemana ini, Pak Arief?
16: Kami membuka dua posko, Mas Rudi. Satu di posko Pelabuhan Benteng, dalam hal ini tujuan kapal Nurul Salsa tersebut, dan satu dari keberangkatannya kapal Nurul Salsa itu di Pelabuhan Jampea. Kami buka dua posko SAR gabungan di sana.
15: Okay,
16: jadi pihak keluarga yang ingin melaporkan atau mengetahui tentang perkembangan pencarian bisa langsung ke posko, kedua posko tersebut.
15: Di posko Pelabuhan Benteng ini adalah memang tujuan kapal tersebut.
16: Dan tujuan kapal tersebut.
15: Iya, Pelabuhan Jampea itu keberangkatannya,
16: kan,
15: ya.
16: Dari sana. Dari keberangkatannya.
15: Oke. Pak Arief, kalau sesuai standar ini, Pak, berapa hari ini, Pak, operasi pencarian akan berjalan? Hari ini kan sudah memasuki hari keempat ini, Pak, ya?
16: Ya, SOP kami Basarnas itu 7 hari.
15: Oke.
16: Dan apabila nanti di hari ke-7 kita laksanakan evaluasi bersama seluruh tim SAR gabungan, dan apabila memungkinkan masih memungkinkan untuk ketemunya korban, maka kami akan melaksanakan perpanjangan. Dalam hal ini perpanjangan itu diminta oleh pihak pemerintah daerah ataupun keluarga korban.
15: Jadi syarat atau pertimbangan untuk perpanjangan proses pencarian dari 7 hari itu bisa melalui pemerintah daerah, permintaan-permintaan daerah, pemerintah atau daerah, pihak keluarga,
16: ataupun Arif, keluarga, ya? Pihak keluarga korban. Dengan syarat tadi, kami melaksanakan evaluasi atau rapat bersama dengan seluruh stakeholder atau tim SAR gabungan, dan memungkinkan masih ada tanda-tanda untuk ditemukannya korban, maka bisa dilaksanakan perpanjangan biasanya 3 hari seperti itu.
15: 3 hari, oke. Kalau melihat dari SOP standarnya 7 hari, target dan fokus utama tim di sisa waktu pencarian ini apa nih, Pak Arief?
16: Ya, korban
15: 25 orang ini, Pak, ya?
16: Target utama kami, Basarnas ini tidak mencari material, kami mencari korban jiwa.
15: Baik. Pak Arief Anwar, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Dan kami doakan, dimudahkan, dilancarkan segalanya dalam proses pencarian 25 penumpang KM Nurul Salsa yang sedang dalam proses pencarian oleh tim ya Pak ya. Terima kasih Pak.
16: Terima kasih Pak Rudi.
15: Salam sehat, selamat pagi Pak.
16: Selamat pagi.
15: Demikian tadi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar.
13: Wawancara Pro3.
17: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pro3, jaringan berita nasional.
15: Pagi hari nanti atau tepatnya pukul 4, pukul 4, 19 Juli 2026 akan dimulai kembali lanjutan dari Piala Dunia 2026 di mana pertandingan perebutan tempat ketiga atau juara ketiga antara Prancis dan Inggris akan digelar. Dan Prancis sebelumnya pada partai semifinal dikalahkan oleh Argentina, kemudian Inggris. Jadi Prancis dikalahkan oleh Spanyol, kemudian Inggris dikalahkan oleh Argentina. Sehingga pada babak final nanti 20 dini hari akan mempertemukan Spanyol dan juara bertahan Argentina dalam Piala Dunia 2026. Dan tentu sepanjang perjalanan Piala Dunia, banyak masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia, yang menyambut dengan kehadiran sepak bola atau Piala Dunia 4 tahunan ini. Dan tidak sedikit warga juga mengadakan atau menggelar acara nonton bareng, paling tidak dengan warga mereka sendiri di sekitar pemukiman, atau memang ada pihak-pihak yang sengaja mengadakan nonton bareng untuk mengundang masyarakat secara umum. Dan pagi hari ini kami akan berbincang terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 bersama dengan seorang warga atau penonton Piala Dunia di Ternate, Nasrin Jabar.
13: Wawancara Pro3.
15: Pak Nasrin Jabar, selamat pagi. Halo.
18: Baik, selamat pagi, Pak.
15: Oke, saya panggil Mas aja lah ya.
18: Siap. Iya.
15: Ini ya. Saya lihat fotonya ini sudah jersinya sudah Albi Celeste ini ya.
18: Siap. Baik.
15: Oke, jadi sebesar apa optimisme Anda bahwa tim yang akan Anda dukung ini juara bertahan, Lionel Messi dan teman-teman, akan mampu menjadi juara dunia nanti?
18: Baik, terima kasih. Kami khususnya di Maluku Utara, di Ternate, optimis dengan harapan bahwa sesuai dengan racikan dari Scaloni dari babak fase grup dan sampai pada semifinal, itu kalau kita lihat Argentina sendiri selalu dengan kejutan. Nah, selalu dengan kejutan-kejutan.
15: Yeah.
18: Nah, kalaupun kita banyak tim-tim yang mengatakan bahwa di fase grup itu Argentina memiliki lawan yang tidak terlalu tangguh, tapi itu dibuktikan pada saat mereka berhadapan dengan Inggris.
15: Ya.
18: Itu adalah satu bukti bahwa ternyata Argentina berhadapan dengan Inggris itu luar biasa bagaimana racikan Scaloni di menit pertama yang diisi pertama oleh Inggris. Ternyata keadaan bisa berubah, membalik, dan itu kami begitu optimisme untuk di laga final nanti Argentina akan bisa menjuarai untuk Piala Dunia di tahun 2026 ini.
15: Oke. Nah, Nanti rencana nobar di mana ini berarti? Kalau di Ternate sendiri?
18: Iya, iya. Gimana, Pak?
15: Iya. Ya, nobarnya di mana ini kalau di Ternate? Ini kan pasti warga Ternate juga menyambut ya, antusias kan
18: kalau
15: untuk final Piala Dunia ini.
18: Di Ternate itu antusiasnya luar biasa. Khususnya di Benteng Orange itu difasilitasi oleh pemerintah Kota Ternate.
15: Oh, okay.
18: Itu disebut dengan Kampung Piala Dunia, itu semuanya tumpah ruah di lokasi Benteng Orange. Itu dari tua, muda, anak-anak,
15: yeah,
18: semua itu tumpah ruahnya di situ. Dan nanti akan di laga final Argentina di Senin dini hari nanti, kalau di waktu Indonesia Timur kan di pukul 4.00.
15: Iya, yeah, di Indonesia Barat
18: pukul 2. Kita sudah bisa bayangkan betapa, ya betapa akan tumpah ruahnya di laga final Argentina ini. Karena akan ada tim-tim yang sudah kalah kan, seperti Brasil, ada fans-fans Brasil sudah kalah. Mereka juga akan pasti ingin melihat bagaimana Argentina dengan pola-pola permainan yang selalu memberikan kejutan. Okay. Seperti itu. Ya. Yeah.
15: Dan tim-tim yang tidak lolos di langkah-langkah berikutnya, pendukung-pendukungnya itu lebih condong kemana ini? Ke Argentina kah atau ke Spanyol ini?
18: Ya, siap ya. Kalau khusus di Berkutara itu untuk tim-tim yang fans tim yang tidak lolos, kayak Brasil, terus Jerman,
15: Belanda,
18: itu sudah diprediksi bahwa mereka semua akan lari ke Spanyol.
15: Oh.
18: Dan kalau boleh dibilang itu Argentina akan melawan satu bumi di dunia ini di 2024.
15: Iya, iya, iya, iya.
18: Dan Argentina akan melawan satu bumi, jadi iya, semua akan berada di pihak Spanyol.
15: Iya. Tapi rata-rata memang begitu faktanya.
18: Bagi kami seperti itu.
15: Di mana-mana itu, Mas Nasrin, Argentina dikeroyok oleh pendukung lainnya ini. Saya lihat ini ya.
18: Iya.
15: Oke.
18: Okay. Betul, betul.
15: Gimana sih?
18: Sebenarnya kalau kita lihat perjalanan Argentina ini memang luar biasa.
15: Oke. Okay. Tapi begini, saya pengen tahu dulu ini suasana nobar. Itu kan tumpah ruah di sana di Benteng Orange ya, yang Anda katakan tadi. Nah itu gimana sih gambaran nobarnya bagi masyarakat Ternate yang sejak dulu kita tahu pecinta sepak bolanya sangat dominan di sana.
18: Ya benar-benar. Ya betul.
15: Ya, gimana itu suasananya, tumpah ruahnya itu seperti apa?
18: Ya, di Benteng Orange itu kan awalnya itu sebuah hiburan untuk anak-anak. Kan di situ ada video tron besar yang disediakan untuk di daerah untuk apa nama di Benteng Orange, dan sekarang disulap menjadi untuk videotron yang memberikan satu tontonan menarik seperti nonton bareng Piala Dunia dari fase grup saat ini, itu semuanya tumpah ruah. Apalagi ketika tim yang ini kayak Argentina, Brasil, nah itu punya pendukung yang luar biasa di Ternate, apalagi di khususnya di Maluku Utara. Jadi itu sampai ke jalan-jalan raya.
15: Oh.
18: Itu semuanya itu ya
15: tumpah ruah di situ ya.
18: Di halaman benteng itu yang sudah difasilitasi sampai ke area-area parkiran itu semuanya tumpah ruah di situ.
15: Itu
18: luar biasa euforianya di internet ya.
15: Biasanya mereka mulai berkumpul mulai pukul berapa ini? Kalau pertandingan dimulai pukul 4 waktu Indonesia Timur ya di sana. Mereka mulai berkumpul di lokasi jam berapa ini?
18: Betul. Khususnya untuk Argentina dan Brasil yang sebelumnya ya, yang belum kalah itu kalau kita lihat itu kan pendukung besarnya ada di Ternate itu.
15: Yeah.
18: Itu ketika mainnya dini hari, itu di H-4 jam, mereka sudah berada di titik lokasi nonton bareng.
15: Mm-hmm.
18: Kayak misalkan, kayak permainannya di dini hari. Itu jam 12 malam waktu Indonesia Timur, itu mereka sudah mulai berdatangan itu. Karena kan semua menginginkan menempati posisi yang terdepan gitu.
15: Yeah,
18: jadi kalau kita sudah terlambat, ya pasti
15: dapatnya
18: kita
15: di berada
18: di posisi yang mungkin jauh di belakang, yang kita tidak bisa melihat bagaimana tim kebanggaan kita bermain pada saat itu.
15: Yeah.
18: Seperti itu.
15: Yeah. Yeah. Tapi nobar di Benteng Orange ini memang sejak awal Piala Dunia atau di fase grup mulai lolos dari fase grup saja, gimana ini?
18: Untuk nobar di Benteng Orange itu pada fase grup itu titik awalnya itu. Mulai pada fase grup sampai
15: grup.
18: Pada saat ini.
15: Oh,
18: ya,
15: jadi
18: nomornya
15: ada terus ya?
18: Jadi dari fase grup, dari mulai pertandingan pertama itu sampai saat ini.
15: Suasananya kondusif. Kalau begitu banyak orang, bahkan mungkin bisa ribuan itu di sana ya?
18: Iya, itu tumpah ruah itu sampai ribuan orang. Ya, untuk suasana sih, untuk area-area perparkiran itu juga dibantu oleh pihak, karena begitu banyaknya masyarakat dan tumpah ruah, dibantu juga oleh pihak Polres Ternate dalam mengamankan jalur-jalur seperti area-area yang menjadi titik ini kan, karena setelah nonton bareng begitu timnya menang pasti akan ada pawai. Nah, disitulah yang menjadi titik pengamanan Polres Ternate, karena mereka sudah melihat situasi yang memang harus diamankan karena jalur-jalur yang banyak yang digunakan badan jalan, parkiran motor, nah itu yang ditertibkan oleh Polres Ternate sendiri.
15: Tapi penontonnya tertib kan ya di lokasi ya, ataupun waktu pawai gitu mereka tertib ya di situ ya?
18: Ya, sejauh ini untuk nonton bareng itu tertib. Ya, karena hanya yang terlihat adalah pada babak pertama belum ada kemenangan ya, mungkin ketegangan saja yang ini. Tapi kalau untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sejauh ini belum ada.
15: Belum ada ya. Itu. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan masyarakat di sana ya. Oke. Nah, memang selain Lionel Messi, siapa nih pemain Argentina yang Anda favoritkan ini? Yang menurut Anda penampilannya oke nih di Piala Dunia?
18: Siap. Gimana?
15: Selain Messi, siapa pemain lain yang Anda favoritkan juga di timnas Argentina ini?
18: Selain Messi, saya punya favorit itu ada dua. Itu Lautaro Martinez sama yang pemain muda Alvarez.
15: Alvarez.
18: Nah, okay. Itu dua pemain
15: itu yang buat gol kemarin ya.
18: Alvarez dan Lautaro.
15: Iya. Dua pemain yang menciptakan gol.
18: Karena kalau Lautaro itu kan sebenarnya itu misteri. Sebenarnya Lautaro Martinez itu adalah misteri bagi Scaloni. Karena dia memasukkan Lautaro di menit-menit terakhir sebenarnya itu bukan masuk pemain yang masuk biasa itu. Tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikan dan dia bisa membalik keadaan untuk membantu ketika Messi sudah dalam keroyokan tim lawan seperti itu bagi kami.
15: Tapi begini, melihat penampilan Spanyol kan juga cukup baik ya, terutama ketika semifinal mengalahkan Prancis. Mereka mungkin tidak bertumpu pada 1-2 pemain utama, tetapi kolektivitas tim mereka solid, dalam permainan pun juga cukup baik sehingga memotong distribusi bola ke pemain-pemain inti mereka, Mbappe, kemudian Olise dan Ousmane Dembele. Nah, melihat permainan yang ditunjukkan Spanyol ketika melawan Perancis, seyakin apa bahwa Argentina pun atau Scaloni juga masih akan memiliki strategi lain untuk bisa meredam permainan seperti itu?
18: Ya, kalau kita melihat permainan Argentina di bawah besutnya Scaloni itu, saya begitu optimis bahwa di 2026 Argentina akan menjadi juara. Karena pertama, Argentina ketika berhadapan dengan tim sekeras apapun itu mereka bisa menyesuaikan begitu. Bahkan lebih ngeri ketika mereka berhadapan dengan tim yang bisa dibilang berkelas begitu, lebih ngeri. Jadi Scaloni punya kejutan, karena yang dimiliki oleh Argentina itu yang kami lihat itu sebenarnya ada semangat, tidak ada rasa putus asa. Ada upaya, ada kerja keras, ada soliditas, ada kerja tim. Mereka selalu ketika mereka sudah kebobolan, itu kerja tim yang begitu dari berbagai lini itu. Nah, itulah di banyak tim yang menakuti Argentina karena itu. Mereka punya daya semangatnya tidak pernah putus.
15: Oke. Terakhir, prediksi Anda berapa kemenangan Argentina atas Spanyol nanti? Di waktu reguler atau harus melalui perpanjangan waktu? Gimana nih?
18: Kalau bagi saya itu akan terjadi perpanjangan waktu. Prediksi akan 2-1 Argentina itu, 2-1 di perpanjangan waktu.
15: 2-1.
18: Prediksi saya seperti itu.
15: Oke. Baik. Ya. Mudah-mudahan nanti jadi, harap gimana?
18: Iya, jadi 1-1 dan nanti akan perpanjangan waktu Argentina akan menambah 1 gol jadi 2-1.
15: Oke, 2-1 untuk Argentina. Anda optimis di situ ya untuk menjadi back to back Argentina untuk menjarahi juara dunia untuk kedua kalinya di tahun ini.
18: Iya, benar.
15: Oke, secara beruntun ya. Baik. Terima kasih Mas Nasrin Jabar untuk waktunya. Selamat nobar nanti, selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026. Ya. Salam sehat, salam olahraga, Mas Nasrin.
18: Sama-sama. Ya. Siap. Amin. Ya. Siap.
15: Demikian tadi warga yang juga penonton Piala Dunia di Ternate yang memang memiliki pecinta sepak bola yang luar biasa dan pemerintah daerah pun mengakomodir keinginan masyarakat itu dengan menyediakan satu titik lokasi untuk nonton bareng yaitu di Benteng Orange di mana setiap pertandingan dilakukan nobar terutama pada partai final pada Senin dini hari nanti. Dan tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi.
13: Wawancara Pro 3.

0: Momen panen raya tebu yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi pengalaman bahagia yang tak terlupakan bagi warga petani yang berada asal Desa Robiong, Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur. Hal itu disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto saat panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di Malang pada tanggal 17 kemarin. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat. Dari RRI Makassar, Emi Bafadal melaporkan. Emi.
4: Pemerintah Kabupaten Goa memperingati Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Goa kemarin. Peringatan Hari Koperasi diharapkan bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dalam memperkuat ekonomi rakyat serta mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Goa, Insinyur Haji Mahmudin MSI. Ia menambahkan, koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat melalui pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, yang diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
5: BUMN dan swasta dan koperasi itu adalah soko gurunya perekonomian negara ini. Soko guru secara nasional di mana koperasi adalah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berpendapatan rendah, untuk bisa naik kesejahteraannya. Di samping itu, koperasi ini jati dirinya itu kan kegotong royongan dan kekeluargaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa untuk saat ini, tentunya mendorong koperasi kita untuk betul-betul menjadi salah satu soko guru perekonomian di daerah ini.
4: Insinyur Haji Mahmudin menambahkan, pemerintah Kabupaten Goa juga terus mendorong lahirnya koperasi-koperasi sektor produksi yang menjadi motor penggerak industrialisasi. Berbagai koperasi juga kini mengelola usaha produktif di sektor perikanan, energi, pertanian, hingga hilirisasi. Kemudian komoditas yang ada di Kabupaten Goa juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Seluruh insan koperasi terus memperkuat semangat gotong royong, meningkatkan tata kelola, memperkuat kolaborasi, serta membangun koperasi yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kabupaten Goa. Emi Bafadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Bulog memastikan stok pangan di Kabupaten Sintang dan Melawi mulai hari ini hingga beberapa bulan ke depan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan. Dan Indra.
6: Iya, benar. Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perumbulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan pihak terus melakukan penambahan stok menjelang antisipasi untuk menjaga pasokan tetap stabil. Selain itu, Bulog Sintang juga telah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada pabriknya. Amin menjelaskan, saat ini Bulog Sintang memiliki sekitar 200 ton beras yang siap disalurkan. Selain itu, dalam waktu dekat ada tambahan pasokan sekitar 1.500 ton beras yang saat ini masih dalam proses pengiriman. Tidak hanya beras, Bulog Sintang juga menyiapkan komoditas lainnya seperti minyak goreng dan gula pasir. ketersediaan berbagai komoditas tersebut, Bulog optimistis mampu menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan di daerah. Berikut pernyataan dari Ahmad Aminuddin.
7: Saat ini kami masih proses untuk masuk minyak goreng. Kita lumayan besar ini punya goreng yang minyak kita itu. Dan ini kita ada sekitar 10 liter. Jadi kita ada yang premium. Setelah itu kita banyak 20 liter. Untuk lokasi juga kita masih proses, kita sudah mau ambil lagi. Kita sudah 10 jam.
6: Ya, lebih lanjut kami mengatakan penambahan stok terus dilakukan Trumbulo Cabang Sintang diharapkan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sintang dan Ngawi dalam beberapa bulan ke depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indonesia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Center Point Bone Bolango diminta lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari RRI Gorontalo, Taufik Usman melaporkan. Taufik.
8: Pendengar Pro3, pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Center Point Bone Bolango diminta lebih bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan di lahan kosong sekitar kawasan wisata tersebut. Permasalahan sampah yang berasal dari aktivitas usaha menjadi perhatian pemerintah daerah karena Center Point merupakan salah satu ikon wisata daerah yang harus tetap terlihat bersih dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango, Lukmana Daud, dikonfirmasi RRI hari ini menegaskan setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas dagang mereka. Jangan sampai dibuang di lahan kosong yang dapat merusak keindahan kawasan Center Point. Menurutnya, petugas kebersihan dari pemerintah daerah masih harus turun tangan membersihkan sampah yang berserakan di kawasan tersebut akibat kurangnya kesadaran dari sebagian pelaku usaha.
9: Mari kita kelola sampah dengan baik. Semoga itu aja. Setiap orang yang memproduksi sampah, maka dia wajib mengelola sampah itu. Bukan sampahnya dibawa ke rumah, enggak. Jadi kalau misalnya lapaknya, saya pemilik lapak, terus lapak saya itu menghasilkan sampah. Udah, pakai kantongan saja, kantongan yang tebal, baru kemudian taruh itu sampah-sampahnya, muka dan depan ya. Jadi arah pedestrian, maupun arah belakang pedestrian itu, jangan ada sampah satupun. Terus ikat, taruh di depan. Nanti simpangan kita akan datang setiap hari. Tapi itu kadang-kadang kami melakukan tindakan ekstra, tetap melakukan pengangkutan ekstra.
8: Yang menilai kondisi tersebut tidak boleh terus terjadi karena keberadaan Center Point sebagai wajah wisata Bone Bolango yang harus dijaga bersama oleh seluruh pihak yang memanfaatkan kawasan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup juga menghimbau para pedagang agar menyediakan tempat sampah sendiri dan memastikan limbah usaha dibuang pada lokasi yang telah ditentukan. Supaya menjaga kebersihan lingkungan di kawasan wisata ini dinilai penting untuk menciptakan kenyamanan pengunjung sekaligus mempertahankan citra positif Center Point sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Bone Bolango. Demikian, Taufik Usman, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan harga cabai di pasar induk pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Ayu Citra melaporkan. Ayu.
10: Iya, pendengar, saat ini saya berada di pasar induk pare Kabupaten Kediri dan melaporkan bahwa saat ini pendengar harga sejumlah komoditas cabai di pasar induk pare Kabupaten Kediri terpantau makin fluktuatif. Dan hal ini pernah disampaikan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono, yang melaporkan bahwa memang saat ini pasokan cabai memang semakin berkurang. Lalu begitu pendengar, pergerakan harga saat ini memang harga cabai berbeda. Berdasarkan daftar dari harga harian APCI saat ini pendengar, pasokan cabai merah besar atau CMP hanya ada 5 ton dan jumlah ini turun 72,2% dibandingkan kondisi normal sebanyak 18 ton. Yang mana memang meski pemasokan kuantitasnya dengan terpantau juga harga cabai merah besar ini relatif masih stabil. Itu pernyataan dari Suyono.
3: Ya, ayo kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda. Halo Ayu. Ya, ayo bisa lanjutkan laporan Anda. Pernyataan narasumber kurang bisa kami dengar dengan baik.
10: Ya, pendengar, sementara itu Sunyoto menambahkan pula bahwa ia merinci hal yang sama terjadi pula pada cabai merah keriting atau CMK, yang mana sekarang ini pasokannya hanya 2 ton dari normal sebanyak 10 ton atau turun 80%. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga.

0: pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata, tetapi saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo, sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, topik apa saja yang sudah kita miliki yang akan kita sajikan siang hingga sore nanti? Silakan.
6: Ya, terima kasih Rudy Zain. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu 18 Juli 2026, diantaranya Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara. Di mana berbagai daerah ini UMKM terus menunjukkan geliat positifnya melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital hingga perluasan pasar. Dan tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, UMKM juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan turut memperkuat daya saing produk lokal. Siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dua UMKM yang menghadirkan produk budgeting untuk mengelola keuangan. Kemudian untuk kuliner Nusantara pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan hidangan berkuah di salah satu wilayah Bekasi. Nantikan siang nanti pukul 14.10 dan 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai Piala Dunia dan seni ketika euforia sepak bola menginspirasi kreativitas. Nah, pendengar, atmosfer Piala Dunia ini semakin terasa menjelang laga final di sejumlah daerah. Juga dipersiapkan berbagai kegiatan nonton bareng ataupun kesenian-kesenian yang memeriahkan euforia sepak bola. Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga hadirkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, Dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo yang akan kembali menemani Sabtu sore Anda. Dan tentunya juga topik olahraga akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda sore nanti dengan tema Prancis versus Inggris, duel dua raksasa Eropa berebut tempat ketiga, siapa yang layak menang. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
5: Ya, terima kasih Siva Fauzia untuk informasi topik-topik yang akan hadir sepanjang Indonesia Menyapa Siang.
4: Indonesia Menyapa Siang.
5: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan untuk kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadir dalam sesi video potensi daerah di mana reporter kami dari berbagai daerah di tanah air akan menyampaikan informasi suatu daerah dengan potensi yang dimilikinya. Reporter kami Dina Rianti dari RRI Manokwari akan menceritakan bagaimana tradisi dan makanan khas daerah dan Nusantara di Kabupaten Teluk Bintuni berikut ini.
7: Aroma rempah dan deretan makanan khas dari berbagai daerah menyambut setiap pengunjung yang datang di kawasan gelanggang Argo Sigi Merai. Suasana perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Teluk Bintuni tahun ini terasa berbeda. Bukan hanya panggung hiburan atau seremoni yang menjadi pusat perhatian, tetapi sebuah pameran kuliner Nusantara yang untuk pertama kalinya digelar secara gratis bagi masyarakat. Sejak pagi, warga memadati area pameran. Mereka antusias mengunjungi lebih dari 40 lapak yang menyajikan aneka kuliner khas dari 7 suku besar di Kabupaten Teluk Bintuni, suku-suku Papua lainnya, hingga beragam makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Dua kawasan kuliner yang berada di sisi kanan dan kiri tribun utama dipenuhi pengunjung yang ingin mencicipi hidangan khas Nusantara. Di sisi kiri tersaji makanan tradisional dari suku Moskona, Sok, ada pula suku Manado, Toraja, dan beberapa suku lainnya. Sementara di sisi kanan, pengunjung dapat menikmati kuliner khas Sebiar, Buton, Jawa, Ambon hingga berbagai suku dari daerah lain. Kehangatan suasana semakin terasa ketika Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui didampingi Wakil Bupati Joko Lingara serta sejumlah tamu undangan berkeliling mengunjungi setiap lapak. Mereka menyapa para peserta pameran berbincang dengan warga sekaligus mencicipi berbagai hidangan tradisional yang disajikan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni Haris Tahir menilai kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM lokal.
8: Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bintuni telah mendirikan dan mengembangkan UMKM dalam rangka ulang tahun Bintuni. Jadi bukan saja pemerintah yang bahagia, tapi masyarakat seluruhnya bahagia.
7: Apresiasi juga datang dari Ketua IWAPI Kabupaten Teluk Bintuni, Andi Rosiana. Menurutnya, pameran kuliner Nusantara merupakan inovasi baru yang mampu memperkenalkan kekayaan budaya masyarakat Teluk Bintuni melalui makanan tradisional.
9: Inovasi luar biasa, inovasi baru yang sangat baik dan menghasilkan makanan-makanan dari semua suku dan Nusantara.
7: Rasa bangga juga dirasakan para peserta pameran. Marike Menci dan Anike Iba, perwakilan masyarakat suku Sok, mengaku senang karena diberi kesempatan memperkenalkan makanan khas daerahnya kepada masyarakat.
10: Buah merah, kari tumbuh,
11: kari tumbuh.
7: Hal serupa disampaikan Nurmila, perwakilan masyarakat suku Buton, yang menilai keterlibatan masyarakat dalam pameran menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keberagaman budaya yang ada di Teluk Bintuni.
12: Untuk Bapak Bupati, terima kasih sudah mengadakan ini. Mungkin untuk kedepannya, mungkin
7: di balik setiap hidangan yang tersaji tersimpan cerita tentang tradisi, identitas, dan kebersamaan. Itulah yang membuat pameran kuliner Nusantara menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perayaan hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Teluk Bintuni. Sebuah perayaan yang bukan hanya dirayakan pemerintah, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lapangan gas abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berpotensi memberikan penerimaan langsung bagi negara sekitar 37,8 miliar dolar Amerika Serikat serta menyerap sedikitnya 12 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Proyek LNG Abadi Wilayah Kerja Masilah adalah proyek pengembangan gas alam yang menjadi salah satu proyek strategis nasional sektor energi di Indonesia. Proyek ini dikembangkan oleh Invex Masilah Limited bersama Pertamina dan Petronas dengan nilai investasi sekitar 20,9 miliar US dollar atau sekitar 376,3 triliun rupiah. Proyek ini dirancang memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 juta kaki kubik standar per hari, serta menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sebelum meresmikan groundbreaking proyek ini berharap pembangunan LNG Abadi Masilah tak boleh dihambat agar dapat selesai secepatnya.
14: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masilah secara resmi dinyatakan dimulai.
13: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah telah menetapkan minimal 60% produksi gas di lapangan Abadi ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan maksimal 40% dapat diekspor. Menurutnya, proyek ini diperkirakan memberikan penerimaan langsung bagi negara sekitar 37,8 miliar dolar Amerika Serikat, serta penerimaan pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar dolar Amerika Serikat selama masa konstruksi dan operasi. Selain meningkatkan PDB nasional, proyek Abadi Masilah diproyeksikan juga meningkatkan produk domestik regional bruto PDRB Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
15: Proyek ini begitu sudah groundbreaking, tahap pertama tendernya sudah jalan untuk melakukan link clearing pagar dan jalan. Sambil itu melakukan paralel dengan membangun storage, pelabuhan, dan kawasan-kawasan pendukung lainnya termasuk untuk membangun pipa. Hasil daripada gas yang kita hasilkan itu dalam perencanaannya itu 1.200 mm. Dan 1.200 mm minimal 60% itu akan di-cover untuk domestik. Domestik yang sama seperti itu negara kesatuan Republik Indonesia. 40%-nya itu bisa diekspor maksimal. Sambil kita lihat perjalanan negosiasi nanti the next-nya.
13: Diketahui Blok Abadi Masilah berada di Laut Arapura, sekitar 160 km dari Pulau Yamdena ke Kepulauan Tanimbar dengan kedalaman laut 400 sampai 800 meter. Cadangan gasnya diperkirakan mencapai kurang lebih 6,97 triliun kaki kubik. Proyek ini diperkirakan akan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada masa operasi nanti. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikutnya reporter Ayunia Nindiati dari RRI Stasiun Produksi Bone akan menginformasikan mengenai Taman Purbakala Batu Pakai Gojeng yang merupakan jejak sejarah di tengah keindahan alam Sinjai.

0: Kalau berkunjung ke Kabupaten Sinjai, Taman Purbakalama Tupakegon ini menjadi lokasi wisata yang wajib dikunjungi. Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di Taman Purbakalama Tupakegon, terletak di Kelurahan Beringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Taman Purbakala ini merupakan wisata alam sekaligus juga situs cagar budaya Batu Pakegon. Kurang lebih hanya berjarak 2,5 km dari pusat kota Kabupaten Sinjai. Selain itu, Taman Purbakala Batu Pakegon ini berada di ketinggian 125 meter dari atas permukaan laut, sehingga bisa menikmati suasana alam ditemani dengan pemandangan rindang dan hamparan perkotaan Kabupaten Sinjai ini.
1: Sedikit tentang Taman Purbakala Batu Pakegon ini, baiknya mungkin kita kupas dari awal saja dari penamaan tempat ini. Jadi Batu Pakegon itu ada artinya. Jadi kalau batu itu tetap batu, pake itu kalau bahasa Bugisnya itu berarti pahat atau pae. Pae awalnya pae. Dan sedangkan Gojeng sendiri adalah nama kampung yang ada di sini. Jadi penamaan situs juga yang ada di sini itu tidak lepas dari apa-apa yang ada di sini. Jadi zaman kalau yang di atas ini kan belum ada penanda ataupun tidak ada tulisan tertulis baik yang ada di lokasi sini. Jadi penamaannya itu khasnya dicari dari peninggalan-peninggalan atau di lokasi di nama-nama kawasan yang ada di sini. Jadi dinamakan Taman Purbakala Batu Pakegon.
2: Iya, alhamdulillah saya ini baru berlibur di sini bersama anak-anak dan melihat suasananya begitu asri, banyak kicauan-kicauan burung. Jadi hawanya itu merasa sejuk. Bagaimana juga melihat di sana ada beberapa permainan yang bisa membuat suasana anak-anak lebih nyaman lagi di sini. Iya, bersama mertua, suami, sama ipar. Pertama kalinya ke sini dan alhamdulillah sangat senang karena suasananya alhamdulillah sudah bagus, asri.
0: Baik pemirsa dan pendengar RRI Net, demikian potensi daerah kali ini. Taman Purbakala Batu Pakegon di Kelurahan Beringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke situs sejarah ini, Anda tidak hanya menikmati wisata alam saja, tapi juga bisa mengetahui budaya yang ada di Taman Purbakala Batu Pakegon. Saya Yunia, reporter RRI Bone, demikian potensi daerah kali ini. Sampai jumpa di potensi daerah lainnya.

0: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan jembatan Pantai Dona di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh. Pembangunan jembatan permanen dilakukan untuk mempercepat pemulihan konektivitas masyarakat setelah terdampak bencana. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan proses pemulihan infrastruktur pasca bencana terus menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, pemerintah juga terus mempercepat penanganan permanen terhadap jembatan daerah yang masih bersifat sementara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha. Huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
8: Baik, benar kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dengan video potensi daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda menuju ke Tahuna, tepatnya di Sulawesi Utara, di mana untuk berburu oleh-oleh khas Sangihe kini semakin mudah melalui sebuah toko, yaitu toko Sangihe Arts and Souvenirs yang menjadi salah satu pusat penjualan aneka kerajinan, souvenir, dan makanan khas daerah. Toko ini menghadirkan beragam produk lokal yang mencerminkan kekayaan budaya serta identitas Kepulauan Sangihe. Dari RRI Tahuna, Jumel Johannes melaporkan.
9: Pemirsa RRI, saat ini saya berada di toko Sangihe Art and Souvenir di Jalan Maka Ampo, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana toko ini menjual berbagai jenis khas produk Kepulauan Sangihe. Nah, seperti apa produk-produk tersebut? Mari ikuti saya bersama tim RRI Tahuna.
10: Berburu oleh-oleh khas Sangihe kini semakin mudah melalui toko Sangihe Art and Souvenir yang menjadi salah satu pusat penjualan aneka kerajinan, souvenir, dan makanan khas daerah. Toko ini menghadirkan beragam produk lokal yang mencerminkan kekayaan budaya serta identitas Kepulauan Sangihe. Memasuki toko, pengunjung akan disambut dengan berbagai pilihan souvenir, mulai dari gantungan kunci, miniatur khas Sangihe, hingga aneka kerajinan tangan yang cocok dijadikan buat tangan. Selain itu, produk-produk khas menjadi bagian penting dalam mendukung promosi budaya dan ekonomi daerah. Owner Sangihe Art and Souvenir, Prancis Takasiaing, mengatakan produk yang paling banyak dicari adalah baju bertema Sangihe, gantungan kunci, miniatur, serta berbagai jenis souvenir khas daerah. Menurutnya, produk-produk tersebut menjadi pilihan utama wisatawan karena memiliki nilai budaya sekaligus menjadi kenang-kenangan dari Kepulauan Sangihe.
9: Produk unggulan di sini paling banyak ya tergantung dari pembeli ya. Ada yang kalau misalnya lokal itu ada baju biasanya atau gantungan-gantungan kunci seperti itu. Kalau misalnya dia instansi atau pemerintah biasanya mereka lebih condong ke souvenir. Jadi seperti ada miniatur-miniatur untuk oleh-oleh mungkin ke atasan yang mau pindah dan lain sebagainya.
10: Prancis menjelaskan, keberadaan tokonya bukan hanya sebagai tempat berjualan, tetapi juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha kecil di berbagai kampung untuk memasarkan hasil karya mereka.
9: Ada dari kampung-kampung atau desa-desa yang di sekitar Tahuna ya, ada macam-macam dari wilayah utara, dari ada juga dari selatan yang mendagangkan barang dagangannya, jadi bekerja bersama kita, contohnya seperti ada kue-kue bagia, bangket, itu banyak dari bagian utara.
10: Ia berharap setiap pembeli bukan hanya membawa pulang sebuah oleh-oleh, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha para pengrajin dan pelaku UMKM di Kepulauan Sangihe.
9: Demikian produk-produk lokal di toko Sangihe Art and Souvenir. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumal Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian tadi video potensi daerah untuk hari ini, dan esok hari dengan waktu yang sama sekitar pukul 12.10 kembali dapat Anda ikuti video potensi daerah, informasi menarik yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Anggota Komisi 4 DPR RI, Heri Darmawan, mendukung langkah Kementerian Pertanian memperbaiki harga ayam peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak, sekaligus menjaga keberlanjutan industri perunggasan nasional. Menurut Heri, pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan kepada peternak dengan mendorong perbaikan harga ayam hidup yang sebelumnya sempat anjlok hingga sekitar Rp12.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi yang mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Heri menyampaikan berkat dorongan Kementerian Pertanian, arahan Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan Komisi 4 DPR RI, pemerintah menetapkan target harga ayam hidup di tingkat peternak minimal Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. PT ASDP Indonesia Ferry mempercepat sterilisasi 6 pelabuhan melalui transformasi layanan berbasis digital guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kualitas pelayanan penyeberangan bagi seluruh pengguna jasa nasional. Direktur Operasional dan Transformasi ASDP, Rio Lasi, mengatakan, program itu merupakan bagian dari transformasi operasional ASDP untuk memperkuat pengelolaan kawasan pelabuhan sebagai objek vital transportasi nasional. Transformasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan keamanan kawasan pelabuhan, tetapi juga membangun budaya operasional yang disiplin, efisien, dan berorientasi pada keselamatan. Informasi mancanegara, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, optimis Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan terus mengarahkan hubungan antara kedua negara menjadi lebih kuat dan berdampak konkret bagi pembangunan. Duta Besar Wang mengatakan, kerjasama tersebut akan berjalan dengan penguatan dalam 5 pilar, yaitu politik, ekonomi, hubungan antar masyarakat dan budaya, kemaritiman, dan keamanan. Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah memasuki tingkat kemitraan strategis komprehensif dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara telah menjalin dialog dalam mekanisme 2+2 dan para pejabat tinggi kedua negara terus berinteraksi intensif antara satu dengan lainnya. Informasi dari dunia olahraga, pebalap Jaikho Mauro Schmidt memenangi etape ke-13 Tour de France 2026 setelah mengalahkan Harald Tejada, XDS Astana, dalam sprint menuju garis finish di Belfort, Prancis. Schmidt memastikan kemenangan setelah melancarkan serangan bersama Tejada pada turunan Ballon d'Escalade dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Tom Pidcock selain melengkapi podium di posisi ketiga dengan selisih 2 detik. Kemenangan tersebut menjadi penebusan bagi Schmidt setelah nyaris memenangi etape Tour de France pada musim lalu.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's
3: hero! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Menurutnya, peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang menjadi contoh percepatan operasional program Sekolah Rakyat. Menurutnya, pemerintah terus menyempurnakan fasilitas agar seluruh siswa memperoleh layanan pendidikan yang layak. Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminuddin Aziz menegaskan, dukungan Komisi 10 DPR RI menjadi penyemangat memperkuat literasi nasional. Dukungan tersebut dinilai penting meskipun Perpusnas menghadapi penyesuaian anggaran yang cukup besar pada pelaksanaan program tahun 2026 mendatang. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Baik, peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Dan kali ini kami akan hadirkan informasi terkini dari reporter kami di berbagai daerah tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
2: Dapur SPPG Kecamatan Waituba menyatakan kesiapan untuk memproduksi ribuan porsi makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sesuai standar keamanan pangan guna meminimalkan risiko kontaminasi silang. Dari RRI Stasiun Produksi Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. Rio.
3: Baik, terima kasih Rudy. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Waituba siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kesiapan tersebut ditunjang proses dapur yang dirancang untuk produksi makanan skala besar. Koordinator wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjanaresma, kepada RRI mengatakan, seluruh area dapur telah ditata sesuai alur produksi penataan tersebut, bertujuan menjaga keamanan pangan selama proses pengolahan makanan. Dirinya menambahkan, area dapur meliputi penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan, ruang persiapan, area memasak, pengemasan, dan pencucian peralatan. Setiap bagian dipisahkan agar proses kerja berlangsung lebih higienis dan efisien. Menurutnya, pemisahan setiap area juga meminimalkan risiko kontaminasi silang selama produksi berlangsung. Langkah itu menjadi bagian dari penerapan standar keamanan pangan.
4: SPPG di wilayah Kecamatan Waituba memiliki dapur produksi yang dirancang memang untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makan bergizi gratis atau MBG dalam skala besar. Dapur ini di wilayah Kecamatan Waituba telah dilengkapi dengan area penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan, ruang persiapan, area masak, area pengemasan, hingga area pencucian peralatan yang dipisahkan sesuai alur kerja untuk menjaga keamanan pangan. Dengan dukungan tenaga produksi yang terlatih, fasilitas ini mampu menyiapkan ribuan porsi makanan setiap hari sesuai dengan jumlah bermanfaat yang telah ditetapkan.
3: Lebih lanjutnya, ia menjelaskan fasilitas tersebut didukung tenaga produksi yang telah mendapatkan pelatihan. Seluruh petugas bekerja mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Keberadaan dapur SPPG di wilayah Kecamatan Waituba diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi. Program tersebut juga menjadi upaya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat. Dari Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: serta tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Tarakan mengungkapkan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 59 Tarakan telah mencapai 60% di tengah kondisi tantangan cuaca saat ini. Dari RRI Tarakan, Muhammad Rajab Syah melaporkan. Rajab Syah.
2: Baik, pendengar, proyek strategis yaitu pembangunan kompleks sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 59 Tarakan di kawasan pusat pemerintahan Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara terus dipacu di tengah tantangan cuaca. Dan berdasarkan hasil peninjauan Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Kairo M. beberapa hari lalu, progres fisik pembangunan fasilitas pendidikan yang didanai oleh pemerintah pusat ini telah menyentuh angka di kisaran 60%. Dibeberkan bahwa fasilitas yang sudah rampung seperti ruang kelas utama, ruang makan, asrama, dan tempat ibadah. Selain itu, Pemkot Tarakan juga telah memfasilitasi akses jalan serta melalui Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengkoneksikan air bersih. Demikian juga dengan PLN yang telah menyambungkan listrik ke lokasi sekolah rakyat terintegrasi. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes menilai target penyelesaian 100% memang diperkirakan belum bisa selesai pada Agustus karena dampak cuaca. Meski demikian mengaku, kementerian terkait telah menyiapkan skenario pemanfaatan bangunan secara bertahap. Fokus utamanya adalah memastikan gelombang murid baru dengan kuota 265 orang untuk tahun ajaran baru ini tetap ditampung, sedangkan siswa lama masih menempati fasilitas di Lembaga Latihan Kerja Kota Tarakan. Dan Pemkot Tarakan juga membantu melalui intervensi non-anggaran, yakni di mana organisasi perangkat daerah atau OPD teknis terkait diharapkan dapat membackup penyelesaian kendala teknis di lapangan di luar urusan finansial, sehingga diharapkan pembangunan atau difungsikannya sekolah ini bisa difungsikan sesegera mungkin. Wali Kota juga menegaskan bahwa SRT 59 Tarakan hanya untuk menjaring siswa dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, di mana cakupannya kini diperluas tidak hanya untuk warga sekitar lahan, tetapi juga di luar wilayah sekolah rakyat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Gunung Kidul meniup pipa sumber air untuk mendapatkan air bersih pada musim kemarau saat ini. Ulfa Nurul Aziza dari RRI Yogyakarta melaporkan. Ulfa.
3: Pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengalami krisis air bersih. Warga di Dusun Pemesu, Kaluran Senji, Kapanewon atau Kecamatan Rongkom mengaku pasokan air dari PDAM sangat terbatas sehingga harus bergantian mengambil air dan hanya mendapatkan giliran sekitar satu kali dalam sepekan. Selama hampir 3 bulan terakhir, warga mengandalkan bantuan air bersih yang didistribusikan menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasokan air dari PDAM dinilai belum mampu mencakupi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Selain dari PDAM, bantuan air bersih juga disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta sejumlah pihak lainnya guna membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau berlangsung. Bahkan warga sekitar juga hanya mengandalkan penampungan air hujan yang sebelumnya pada musim penghujan ditampung untuk berjaga-jaga darurat di musim kemarau seperti saat ini. Masyarakat berharap pasokan air bersih dapat kembali normal sehingga kebutuhan sehari-hari tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Purwono, mengatakan hingga pada pertengahan bulan Juli ini sudah sekitar 200 tangki yang didistribusikan kepada masyarakat. Adapun di Kecamatan Tepus sendiri, Kepala Jabatan Sosial Kapanewon Tepus Sudisno mengatakan alokasi dropping air bersih dari Pemkab Gunung Kidul sebesar 76,8 juta dan diperkirakan bisa menyalurkan 422 tangki. Setiap musim kemarau, 5 kalurahan di Kecamatan Tepus juga terdampak. yaitu di Desa Tepus, Sidoarjo, Purwodadi, Sumberwungu, dan Giripangung. Pihaknya sudah menerima data warga membutuhkan bantuan. Adapun rencananya, mulai minggu depan dilaksanakan dropping air ke warga yang membutuhkan. Meski belum dilakukan rekap, tapi data warga terdampak kekeringan di 3 kelurahan telah masuk di data Kecamatan Tepus. Sementara itu di Kecamatan Purwosari, Camat Purwosari Subiantoro mengatakan tahun ini alokasi anggaran dropping air sekitar 79,6 juta. Berdasarkan hasil rapat koordinasi, diketahui sudah ada beberapa paduan meminta bantuan air bersih, yaitu 10 paduan di Giri Purwo dan 5 kelurahan di Giri Jahyo. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, dari Simewa, Yogyakarta. Menurut Azri, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Pontianak mendorong pameran flora dan fauna sebagai sarana promosi kekayaan hayati Kalimantan Barat sekaligus penggerak ekonomi lokal. Dari RRI Pontianak, Muhammad Rokib melaporkan. Rokib.
4: Baik pendengar RRI, pameran flora dan fauna di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat hari ini masih terus berlangsung pada pameran yang dipusatkan di kawasan wisata rekreasi kolam renang di Jalan Ampera, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pameran flora dan fauna ini berlangsung sejak 15 sampai tanggal 20 Juli 2026. Pada pameran ini menghadirkan tanaman hias seperti aglonema, bougainville, bonsai, tanaman buah lokal alpukat seperti durian dan jenisnya. Kemudian ada juga 15 jenis ayam hias termasuk ayam Poland dan satwa eksotik lainnya seperti reptil lainnya. Tidak hanya menjadi ajang berburu tanaman dan mempertemukan para penyintas flora dan fauna, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan gerakan medak penanaman ribuan pohon sebagai upaya membuat penghijauan kota. Tercatat ada sebanyak 1.500 bibit pohon ditanam di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan pameran flora dan fauna di Bumi Kertiwa. Selain menjadi ruang promosi tanaman produk, kegiatan ini juga melibatkan puluhan pelaku UMKM menjual berbagai produk unggulannya di kawasan kolam renang Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono yang hadir langsung memberikan dukungan penuh terhadap pameran flora dan fauna ini menilai gerakan ini dapat memperkuat ruang hijau sekaligus mendorong masyarakat menanam tanaman produktif hingga memperkuat perekonomian keluarga di Kota Pontianak. Berikut pernyataan dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono.
5: Inspirasi warga dan sangat produktif untuk Kota Pontianak bagi kota yang hijau, ya, yang bersih, dan tentunya ramah lingkungan. Nah, kita berharap tanaman yang kita tanam ini bisa terawat dan tumbuh. Ini tanaman buah-buahan bisa menghasilkan produktif. Sementara yang pameran ini bisa menjadi ajang silaturahmi para penggemar flora fauna, termasuk ada aneka ragam tanaman-tanaman produktif buah-buahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk ditanam di halaman rumah.
4: Pameran flora dan fauna yang dipadukan dengan penanaman pohon ini, Edi Kamtono berharap dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap alam, mulai dari hewan hingga tumbuh-tumbuhan di sekitar, sehingga lingkungan Kota Pontianak bisa menjadi semakin hijau, produktif, dan berkelanjutan. Demi memperkenalkan untuk generasi muda berikutnya. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mengungkapkan bahwa petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan badak Sumatera selama 2 tahun terakhir. Dari RRI, Stasiun Produksi Sungai Penuh, Asep Sanjaya melaporkan. Asep.
6: Ya, pendengar pesan laporkan, populasi badak Sumatera di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS hingga kini tidak lagi terpantau. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat menyebutkan selama 2 tahun terakhir petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan satwa langka tersebut di kawasan konservasi. Kepala Bidang Konservasi BBTNKS, Delpi Andra, mengatakan pihaknya sebelumnya telah menjalankan berbagai upaya perlindungan untuk menjaga kelestarian badak Sumatera. Namun, hasil pemantauan dalam 2 tahun terakhir tidak lagi menunjukkan keberadaan satwa bercula 2 ini. Menurutnya populasi badak Sumatera menjadi salah satu faktor yang menyebabkan satwa tersebut tidak lagi terpantau di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan badak Sumatera masih bertahan di kawasan hutan konservasi lain di Indonesia. Di samping itu, Delpi Andra menambahkan meski badak Sumatera tidak lagi terpantau, TNKS masih menjadi habitat penting bagi berbagai satwa liar yang dilindungi seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, tapir beruang, monyet, dan lain sebagainya. Keberadaan satwa-satwa tersebut menunjukkan Taman Nasional Kerinci Sebelat tetap memiliki peran penting sebagai salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kerinci untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahasiswa di wilayah Samarinda terus didorong untuk memperkuat kompetensi teknologi digital melalui perlombaan e-sport dan desain digital. Dari RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Zulfikar.
7: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat mendorong perguruan tinggi, khususnya di Samarinda, untuk terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif dan kreatif. Di Samarinda sendiri, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Samarinda menyiapkan APSIK 2026, sebuah kompetisi digital dan kreativitas e-sport yang akan menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang teknologi dan industri kreatif. APSIK 2026 ini rencananya digelar mulai Agustus 2026. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah kompetisi digital akan dihadirkan mulai dari e-sport hingga kompetisi fotografi, videografi, dan desain kreatif. Ketua Pelaksana APSIK 2026, Ifnu Abdul Aziz, menyebut kegiatan ini dirancang untuk mewadahi generasi muda, khususnya yang ada di Samarinda, untuk memiliki kemampuan di bidang game dan kreativitas yang ada di digital. Berikut keterangan dari Abdul Aziz Abdullah, Ketua Pelaksana APSIK 2026.
8: Terkait digital, digital ini kan sekarang kita nggak bisa ya tutup mata ya, atau nggak kita saklek dengan keadaan kita saat ini ya, kita nggak mungkin lah selalu membanding-bandingkan yang dulu-dulu, nggak mungkin. Maka dari itu, STIM Samarinda hadir untuk memberikan kondisi dan keadaan penyesuaian, nah agar momentum-momentum saat ini yang masih digitalisasinya masih berjalan secara legit naik, STIM Samarinda mengikuti tren-tren itu, tren-tren digitalisasinya. Jadi selalu up.
7: Baik, lalu menurutnya generasi muda saat ini memiliki minat terhadap game dan teknologi memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan arahan dan ruang yang tepat, hobi tersebut dapat dikembangkan menjadi kemampuan dan prestasi. Lalu juga dengan adanya perlombaan APSIF ini, dukungan terhadap mahasiswa dilakukan melalui penyediaan ruang diskusi, penguatan organisasi, serta pembukaan jejaring dengan dunia usaha dengan berbagai pihak. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya SDM unggul, yang tidak hanya menguasai teknologi tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan inovasi digital. Melalui APSIF 2026, STIMIK Samarinda berupaya menjadikan e-sport dan kreativitas digital sebagai ruang pembelajaran, kompetensi, sekaligus pengembangan talenta muda. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Legislator DKI Jakarta mendorong pemerintah Provinsi Jakarta bersama dengan stakeholder terkait untuk segera mencari solusi terhadap titik penjemputan ojek online. Rizky Basuki dari RRI Jakarta melaporkan. Rizky.
2: Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta pemangku kepentingan terkait untuk segera merumuskan solusi konkret terkait penyediaan titik penjemputan atau pick up point bagi ojek daring. Langkah itu perlu dilakukan guna mengurai semrawutnya tata ruang jalanan di ibu kota, sekaligus memberikan kepastian ruang bagi para pengemudi ojek online. Demikian disampaikan Wahyu Dewanto kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Ya, karena kita juga mobilitas juga tinggi. Tapi saya rasa kalau itu diatur dengan baik, kayak orang misalnya udah antri tertib, tiba-tiba diselak dan semuanya merasa, oh dia bisa, itu jadi nggak tertib gitu. Jadi pemerintah itu dan stakeholder lainnya harus duduk bersama. Jangan dianggap, udahlah itu bagaimana di lapangan, kasihan juga. Jadi dengan adanya ini juga sekalian pesan juga untuk duduklah semua stakeholder, dikumpulin itu, tentukan titik pick up-nya.
2: Harapan itu disampaikan Wahyu Dewanto merespons video viral di media sosial terkait penertiban kendaraan roda 2 milik pengemudi ojek daring oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Penertiban yang berujung ketegangan itu dinilai menunjukkan belum adanya titik temu antara penegakan aturan lalu lintas dan kebutuhan fasilitas penunjang bagi transportasi berbasis aplikasi. Menurut Wahyu Dewanto, keberadaan ojek daring saat ini sudah menjadi bagian dari ekosistem transportasi publik di Jakarta yang melayani mobilitas warga dalam skala besar. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil seharusnya tidak lagi sekedar penertiban parkir liar, melainkan penataan ruang yang integratif. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kendal meluncurkan gerakan aksi bergizi serentak atau GAPS di Kabupaten Kendal yang diikuti 278 sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Faiz Rozi melaporkan.
4: Upaya kita karena berdasarkan hasil survei remaja yang anemia itu jumlahnya meningkat.
5: Pemerintah Kabupaten Kendal meluncurkan gerakan aksi bergizi serentak atau GABS di Kabupaten Kendal pada pertengahan bulan Juli ini. Launching GABS dilakukan di SMP Islam Terpadu Robani Kendal yang diikuti 278 sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal. Gerakan aksi bergizi ditandai dengan makan bergizi bersama dan pemberian tablet tambah darah kepada pelajar putri. PLT Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kendal, Ferdinando Radbone, mengatakan gerakan aksi bergizi ini untuk menciptakan generasi sehat dan cerdas. Oleh karena itu, kebutuhan gizi harus tercukupi dan rutin olahraga setiap hari. Khusus pelajar putri harus rutin minum tablet tambah darah. Pasalnya, remaja putri setiap bulan mengalami menstruasi sehingga harus diimbangi dengan mengonsumsi tablet tambah darah. Tujuannya agar tidak mengalami anemia yang menyebabkan tubuh lemas, pusing, dan susah konsentrasi sehingga mengganggu konsentrasi belajar.
4: Bagaimana kita mendorong mereka supaya bisa tertib dalam sarapan, kemudian mengkonsumsi pil tambah darah.
5: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkesda Kendal Anita Dianawati mengatakan, Dinkesda Kendal melalui puskesmas memberikan tablet tambah darah secara cuma-cuma untuk pelajar putri di sekolah-sekolah.
6: Pemberian tablet tambah darah itu gratis ya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian kita berharap dengan pemberian tablet tambah darah ini nanti remaja putri ini kan kita siapkan menjadi dewasa, menjadi ibu hamil, bersalin, sehingga harapannya tidak terjadi anemia, melahirkan generasi yang sehat, tidak stunting.
5: Gerakan aksi bergizi harus dilakukan secara konsisten sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan remaja di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas di masa mendatang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inovasi pangan dari bahan dasar daun, mangga, dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika dan Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Andika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
7: Kita kan pakai limbah agro waste ya, Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar.
0: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
8: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
0: Mandalika Essay Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan branding kota dan layanan shuttle bus untuk meningkatkan layanan di Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Atep Burhanuddin dari RRI Bandung melaporkan.
9: Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan berbagai persiapan menjelang kembali beroperasinya Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Selain melakukan penataan infrastruktur, Pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan desain branding Kota Bandung di kawasan bandara serta menjajaki kerjasama dengan pihak swasta untuk menghadirkan layanan shuttle bagi para penumpang. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penyediaan layanan shuttle masih memerlukan kajian yang matang karena menyangkut berbagai aspek operasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung membuka peluang bagi mitra swasta untuk terlibat dalam penyelenggaraan layanan transportasi tersebut. Selain menyiapkan sistem transportasi pendukung, Pemerintah Kota Bandung juga akan menghadirkan identitas visual atau branding Kota Bandung di area bandara. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesan pertama yang baik bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan yang tiba di Kota Bandung. Terkait perkembangan reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Farhan menyampaikan pemerintah masih menunggu kepastian jadwal penerbangan dari masing-masing maskapai. Pasalnya seluruh rencana operasional masih bergantung pada proses perizinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
10: Jalan-jalan sudah diperbaiki, jalan akses menuju ke bandara. Kemudian untuk pengelolaan parkir dari Lanud Husein sudah bekerja sama dengan pihak pengelola parkir sudah khusus ada. Nah, kita sekarang tinggal memastikan dua hal dari Kota Bandung. Satu, desain branding Kota Bandung di bandara dan juga kemungkinan kita untuk mencari mitra memberikan layanan shuttle.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung, Rasdia Sitadi, mengatakan berbagai persiapan dilakukan agar masyarakat memperoleh kesan pertama yang baik saat memasuki kawasan bandara baik dari sisi kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas. Ia menjelaskan di Sub Kota Bandung telah melakukan penyesuaian terhadap pola lalu lintas di sekitar bandara. Jika sebelumnya akses menuju kawasan tersebut menerapkan sistem satu arah, kini telah diubah menjadi dua arah setelah melalui uji coba, sehingga arus kendaraan diharapkan menjadi lebih lancar.
11: Apa yang kita support? Yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen mereka lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi seperti biasa masuknya, jadi nggak ke masuk bandara pos 1 itu nggak ke kanan, ke kiri seperti biasa. Cuma nanti pada saat drop off-nya tidak langsung ambil ke kanan ya, tapi belok kiri dulu masuk ke parkiran.
9: Menurut Rasdian, penerbangan komersial baru dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Agustus 2026 dengan penambahan rute baru. Sementara itu, penerbangan yang telah lebih dahulu beroperasi menuju Pangandaran dan Yogyakarta tetap berjalan seperti biasa. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atau Perundin per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan jembatan Wei Bungur di Kabupaten Lampung Timur setelah mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat proses pembangunan jembatan Wei Bungur di Kabupaten Lampung Timur setelah mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut Rabu lalu. Wakil Gubernur Lampung Jiernu Lela mengatakan dalam kunjungannya Wakil Presiden meninjau kondisi jembatan sementara sekaligus melihat kesiapan pembangunan jembatan permanen. Menurut Jihan, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur tersebut. Saat ini tahapan yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah penyelesaian pembebasan lahan sebelum proses pembangunan fisik dimulai. Jihan menjelaskan pembebasan lahan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi agar proses tersebut dapat segera diselesaikan. Menurutnya, setelah persoalan lahan rampung, pemerintah akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan jembatan permanen.
13: Kemarin Pak Gibran kunjungan di Lampung Timur ke jembatan Wei Bungur, mana meninjau jembatan sementara jembatan yang dari TNI Garuda, kemudian melihat persiapan jembatan permanennya. Beliau mengatakan untuk mengawal secara khusus, tinggal hari ini yang dikerjakan oleh pemerintah daerah itu hal teknis pembebasan lahannya. Ini kami sedang koordinasikan dengan pemerintah kabupaten yang memang berwenang. Setelah itu kami tentu menjalin koordinasi untuk bisa pelaksanaan realisasi jembatan permanen ini.
12: Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah mengatakan keberadaan jembatan penghubung di Desa Kalipasir, Kecamatan Wai Bungur sangat dinantikan oleh masyarakat setempat. Menurut Ella, keberadaan jembatan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, serta memperlancar aktivitas ekonomi warga, terutama wilayah pedesaan.
14: Karena ini adalah keluhan yang bertahun-tahun masyarakat sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Dan kami sampaikan selalu, kami tidak bisa sendirian, tetap ini adalah kolaborasi atas arahan Bapak Presiden dengan provinsi bahkan pemerintah pusat. Dan untuk tugas pemerintah kabupaten, kami siap untuk kapan itu pembebasan lahan atau perbaikan jalan yang menjadi tugas wewenang kami.
12: Pembangunan jembatan Wai Bungur diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lampung Timur sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kehadiran jembatan permanen juga dinilai penting untuk menggantikan jembatan sementara yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Demikian dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita. Kilas Berita.
16: Harga emas batangan Galeri 24 di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kenaikan ini terjadi setelah harga produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 naik Rp12.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya dari Rp2.575.000 per gram hingga menjadi Rp2.587.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
15: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
17: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pemerintah Kota Pasuruan untuk memperkuat dukungan sumber daya manusia sekolah rakyat terintegrasi 2 agar siap menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan.
19: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Jumat pagi. Kali ini kunjungannya dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pasuruan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Mensos, SRT 2 Kota Pasuruan secara fisik bangunan sudah selesai 100%, dalam artian sudah terbangun megah dengan suasana yang cukup nyaman, dengan sarana-prasarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran para siswa. Hanya saja Gus Ipul meminta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo untuk mensupport kebutuhan sumber daya manusia yang masih kekurangan, mulai dari guru, wali asuh, wali asrama, hingga pegawai atau petugas-petugas yang lainnya.
20: Kita lihat kondisinya di sini ya, alhamdulillah ini cukup nyaman, ditambah fasilitas olahraga, ada untuk basket, ada untuk sepak bola, dan juga untuk lari, jogging, dan lain-lain yang semua ini diharapkan menjadi bagian dari dukungan yang ada untuk pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, di gedung permanen ini SDM-nya belum semuanya kita bisa cukupi. Perlu proses ya, soal security, tugas kebersihan, tukang masak, ya, dan juga hal sumber daya manusia yang lain, sehingga kita butuh dukungan dari Pak Wali untuk sementara ini memberikan dukungan, termasuk guru-guru yang bisa meng-backup pada masa pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini.
19: Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan, Pemkot Pasuruan siap mensupport backup SDM yang akan ditempatkan di SRT 2 Kota Pasuruan, baik melalui staf yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan maupun rekrutmen baru.
21: Kalau kita di masa transisi ini kan kita sudah siapkan tim transisi, termasuk di dalamnya sampai pada tahapan pra-MPLS ini kita sudah siapkan tim transisi, termasuk tenaga keamanan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ya, kita ambil dari kita dari Pemkot.
19: Diketahui kunjungan Mensos Saifullah Yusuf disambut ratusan pelajar SRT 2 Kota Pasuruan plus wali murid yang hadir di aula sekolah tersebut. Kedatangan mantan Wali Kota Pasuruan ini disambut atraksi polisi cilik SRT 2 Kota Pasuruan yang pernah diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Emil Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Dari RRI Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan.
22: Satuan Tugas atau Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan pengawasan menjadi salah satu tugas utama Satgas dalam mendukung keberhasilan program MBG. Pengawasan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan harapan berbagai pihak agar pelaksanaan program MBG di Lampung berjalan aman dan terhindar dari kejadian yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah pencegahan kasus keracunan makanan. Ia menjelaskan, Satgas MBG telah membentuk struktur pengawasan hingga tingkat kabupaten untuk memperkuat pemantauan di lapangan. Dengan sistem tersebut, berbagai kendala yang muncul di setiap dapur MBG dapat segera ditindaklanjuti.
23: Beliau meminta agar di Lampung tidak ada lagi kasus keracunan. Itu harapan beliau.
24: Pengawasan
23: ke depan lebih baik.
24: Pengawasan kita sendiri, Pak?
23: Ya, kalau Satgas itu memang tugasnya salah satunya pengawasan. Kita ada Satgas Kabupaten juga. Insya Allah kita akan terus meningkatkan pengawasan kita, monitoring, dan melakukan evaluasi di setiap SPPG.
22: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryawibowo menegaskan, Kejaksaan akan terus mengawal pelaksanaan MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Pengawasan tersebut dilakukan sesuai nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan Kejaksaan Republik Indonesia.
2: Untuk di Lampung sendiri, apabila ada temuan ataupun ada laporan, Kejati terbuka sekali untuk menerima pengaduan-pengaduan tersebut. Dan bersama pemerintah provinsi, bersama Pak Gub, kita akan kawal terus program ini agar betul-betul bermanfaat untuk masyarakat.
22: Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengawasan bersama dapat memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik di Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa.
2: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi yang tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu.
0: Capaian program cek kesehatan gratis menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penggunaan ekoenzim mulai diperluas di sejumlah daerah untuk memperbaiki kualitas air. Ruang udara di New York dan New Jersey dibatasi sementara selama final Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, saya Rudy Zain. Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama. Dan untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan, dan untuk itu laporan selengkapnya disampaikan Zanuar Setiaji berikut ini.
1: Sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8.4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
3: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8.4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Bapak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247 ribuan atau sekitar 5.46%. Dan sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8.4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
3: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu, target 8.9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasar. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
4: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokrominoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu, menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat, sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokrominoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan

0: ngajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
1: Kemarin 2-3 minggu yang lalu, dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut, ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
0: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
2: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti tadinya ada, karena adanya enzim ini, kini hilang gitu. Jadi berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Paritokaya selainnya.
0: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
3: Tidak sulit karena
4: cuma butuh kesabaran yang tinggi saja.
3: Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
0: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan, persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat terutama di tingkat rumah tangga dengan cara memilah sampah. Adam Sutanto melaporkan.
6: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
7: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kalurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
6: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi dengan stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
7: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wajar Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kalurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
8: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Lah salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh itu saya minta mobil pickup, sebab dengan adanya mobil pickup itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
7: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan yakni dari pihak ketiga, namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
5: Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan, harga cabai di pasar induk Pare, Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Ayu Citra melaporkan.
9: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare, Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
10: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main, mahal bener. Ya. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
9: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan bahwa pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
11: Tiap hari itu belinya yaitu satu kon gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu, baratnya orangnya itu punya hajatan, itu baru lebih.
9: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini, pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
5: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi dengan tema peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang diikuti oleh perwakilan PKK sekota Batam. Meta Fajar Walinda melaporkan.
12: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi di Hotel IP Premier Lubuk Baja. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus PKK Kota, kader PKK Kelurahan dan Kecamatan, serta Dharma Wanita Kota Batam. Ketua PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, yang membuka kegiatan tersebut, meyakini bahwa cara seorang ibu berkomunikasi dengan anak akan membentuk karakter sekaligus mempengaruhi kesehatan emosional anak.
13: Berempati pada orang lain serta memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Cara ibu berkomunikasi, mendengarkan, memberikan perhatian, dan menjadi teladan akan membentuk karakter serta kesehatan emosional anak sejak dini.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
14: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop literasi ini antara lain, pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan literasi keluarga. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan keluarga sebagai sarana membangun komunikasi yang positif, empati, berkarakter, dan ketahanan mental anak.
12: Dalam kegiatan ini disampaikan dua materi, yaitu peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang disampaikan oleh konselor Tengku Rizka Asyadah, serta peran ibu dalam meningkatkan minat baca pada anak yang disampaikan oleh perwakilan komunitas membaca nyaring Read Aloud Batam, Masita Ulfah. Kegiatan ditutup dengan praktik membaca nyaring bagi para orang tua sebagai salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pada kesempatan tersebut, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI, Lokus Batam Rita Fatimah, juga menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mendata pemanfaatan hibah buku yang telah disalurkan sebelumnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan becak listrik wisata. Rosihan Anwar melaporkan selengkapnya.
15: Ya, ini nunggu-nunggu ya. Makanya ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
16: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap, 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
15: Kalau saya siap.
17: Ya, tinggal nunggu aja ya. Ya.
15: Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksud saya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
16: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
15: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat.
18: Enggak bisa Malioboro nanti.
15: Enggak bisa kerja di Malioboro. Pokoknya panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
16: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
15: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro, kehabisan setrum ngecasnya di mana, kan gitu. Ya, saya juga nanti minta, kalau semua udah becak listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nah, nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu loh.
16: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
5: Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang membahas dinamika geopolitik global saat ini. Dan dari khususnya untuk di kawasan Timur Tengah. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
19: Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan kortesi.
20: Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo Jokowi, menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Dubes Qatar untuk Indonesia yang baru, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, pada Jumat 17 Juli siang. Pertemuan tersebut berlangsung hangat di kediaman pribadi Jokowi yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Berdasarkan pantauan di lokasi, Dubes Qatar tiba di kediaman sekitar pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang mengenakan pakaian khasnya langsung menyambut kedatangan sang duta besar di teras depan rumah dengan jabat tangan erat dan sapaan ramah. Setelah sempat menanyakan perihal kenyamanan perjalanan sang dubes, Jokowi kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk melangsungkan pertemuan. Pertemuan yang berjalan secara tertutup tersebut berlangsung dalam suasana yang santai dan bersahabat sekitar 1 jam. Seusai pertemuan, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari melalui penerjemahnya menjelaskan bahwa kedatangannya ke kota Solo merupakan agenda kunjungan kehormatan yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya semenjak ia resmi bertugas di Indonesia.
19: Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan courtesy call ke Bapak Joko Widodo karena sudah diagendakan sebelumnya.
1: Hadith wadiya wa latifa wa ta'aruf ma'a fakhamati. Likulna awal liqali anda usuli kasafir in hadha balad jamil.
19: Karena kurang lebih, saya hanya membicarakan terkait dengan pembicaraan biasa saja, terkait dengan hubungan antara negara Qatar dan Indonesia karena saya juga baru datang ke Qatar sebagai duta besar yang baru.
1: Walaupun saya tidak mengadhaifu. Atmanna lakum jum'ah mubarakah.
19: Saya berharap kalian semoga Jum'ah berkah di hari ini.
20: Sementara itu, seusai pertemuan, Jokowi mengungkapkan kepada media bahwa obrolan di antara mereka berdua sengaja dikemas secara informal. Kendati dikemas secara santai, Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran dan memperbarui informasi mengenai dinamika geopolitik global saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah.
21: Ya, kunjungan duta besar yang baru dari Qatar, Yang Mulia Dr. Sultan, ya, kami berbicara yang ringan-ringan saja. Terutama saya banyak bertanya mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Itu aja. Ya.
19: Terima kasih.
20: Sementara itu, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari tak hanya ngobrol santai di kediaman Jokowi, namun juga berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo, kedua tokoh tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat. Redi Surakarta Mulutisan melaporkan.
5: Masih terkait informasi mancanegara, Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD akan memperlakukan pembatasan sementara ruang udara di New York dan New Jersey selama final Piala Dunia 2026. NORAD mengatakan, pembatasan sementara ruang udara tersebut berlaku mulai Jumat kemarin hingga Minggu esok melalui sejumlah temporary flight restriction yang diterapkan bersama administrasi penerbangan federal. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pebalap Jayco Ayula, Mauro Schmidt berhasil memenangi etape kelima ke-13 Tour de France 2026 setelah menaklukkan rute etape terpanjang edisi tahun ini sejauh 205,8 km. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
22: Anyone needs ice? Riccatello has ice, baby.
23: Pembalap Jayco Ayula, Mauro Schmidt, memenangi etape ke-13 Tour de France 2026 setelah mengalahkan Harald Tejada dari XDS Astana dalam sprint menuju garis finish di Belfort, Prancis malam tadi waktu Indonesia Barat pada etape terpanjang edisi tahun ini sejauh 205,8 km. Schmidt memastikan kemenangan setelah melancarkan serangan bersama Tejada pada turunan Balun Dalse dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Tom Pidcock dari Pinarello melengkapi podium di posisi ketiga dengan selisih 2 detik. Etape ke-13 berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal lomba. Upaya membentuk breakaway baru berhasil setelah pertarungan lebih dari 100 km yang kemudian menghasilkan kelompok terdepan berisi 57 pembalap. Pidcock menjadi salah satu pembalap paling agresif dengan memimpin pendakian Balun Dalse, tanjakan kategori 1 yang menjadi ikon Tour de France. Namun, Schmidt memanfaatkan turunan dan menyerang bersama Tejada dan membuka jarak dari kelompok pengejar. Selesai balapan, Schmidt mengatakan bahwa dirinya tidak percaya bisa memenangkan etape ini. Menurutnya, ini berjalan hampir sempurna.
24: I can't believe it at the moment. Was incredibly hard.
23: Saat ini aku masih tak percaya. Hari ini sungguh berat. Sejak awal, seluruh tim sangat ingin berada di sana saat terjadi serangan mendadak. Kami sudah mencoba berkali-kali dalam beberapa hari terakhir dan sejauh ini belum berjalan sesuai rencana. Aku merasa sangat baik sejak awal, tetapi aku langsung tancap gas sejak menit pertama. Sementara itu, Tom Pidcock mengatakan banyak hal positif yang bisa diambil dari balapan ini meski dirinya tidak menang.
24: Yeah,
0: course, a lot of positives to take.
2: Tentu saja ada banyak hal positif yang bisa diambil, tetapi juga ada upaya untuk memenangkan etape yang tidak terjadi hari ini. Hampir berhasil, tetapi tidak sampai menang. Tetapi ya, senang rasanya bisa balapan, dan Anda tahu, sebagai tim, kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sangat senang dengan para pembalap, mereka bekerja sangat keras. Saya mencoba membalasnya dengan kemenangan, tetapi tidak berhasil. Tetapi beberapa waktu yang bagus di klasifikasi umum, jadi ya, seperti yang saya katakan, ada hal positif dan beberapa kekecewaan. Kemenangan ini menjadi penembusan bagi Smith setelah nyaris memenangi etape Tour de France musim lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
3: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
4: Ayo, cek kesehatanmu.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak atau BBM campuran etanol atau E10. Menurutnya, Indonesia kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencampur bensin. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyiapkan dukungan penuh untuk memperkuat implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dukungan tersebut mencakup percepatan perizinan, pendampingan pelaku usaha, pengawasan mutu produk, serta memastikan ketersediaan obat bagi apotek desa. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menyegel pabrik pengolahan aluminium foil di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Lokasi usaha seluas sekitar 3.100 meter persegi itu diduga melakukan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembakaran limbah secara terbuka. Dan tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kami masih akan hadirkan perbincangan terkait dengan gelaran Piala Dunia 2026 yang memasuki fase-fase akhir, di mana dini hari nanti atau pagi esok pukul 4 waktu Indonesia Barat berlangsung perebutan tempat ketiga mempertemukan Prancis menghadapi Inggris. Kemudian pada 20 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat, partai puncak atau partai final Piala Dunia 2026 akan digelar di MetLife Stadium di New Jersey, Amerika Serikat dengan mempertemukan Argentina menghadapi Spanyol. Dan tentu gelaran Piala Dunia selalu berhasil menghadirkan euforia yang luar biasa di tengah masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Terbukti sejak hari pertama turnamen dimulai, tidak sedikit acara nonton bareng yang digelar secara swadaya di berbagai sudut pemukiman. Bahkan juga pemerintah daerah memfasilitasi beberapa titik lokasi nonton bareng untuk masyarakatnya. Sekaligus tentu harapannya adalah meningkatkan aktivitas UMKM. Karena masyarakat berkumpul, aktivitas ataupun pelaku UMKM diharapkan mendapatkan dampak dari nilai transaksi selama berlangsungnya Piala Dunia, terutama selama berlangsungnya kegiatan nonton bareng. Dan di balik keseruan dalam mendukung tim yang diunggulkan, tentu momentum nonton bareng juga menjadi penting karena terdapat ruang sosialisasi bagi masyarakat atau antar warga, kemudian juga penting bagi penguatan gotong royong dan solidaritas antar warga. Terkait dengan inisiatif dan dampak positif dari kegiatan komunal seperti nonton bareng ini, kami akan berbincang bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Deni.
5: Wawancara Pro 3.
6: Kami juga mengundang Anda tentunya untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami. Kalau di tempat Anda bagaimana atau di kota Anda bagaimana aktivitas nonton bareng atau antusiasme masyarakat di gelaran Piala Dunia terutama menjelang fase-fase akhir. dini hari nanti atau pagi esok tentunya akan dilangsungkan pertandingan perebutan tempat ketiga, dan 20 dini hari merupakan partai puncak yaitu final Piala Dunia. Kami sudah tersambung bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, RA Deni. Pak Deni, selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Bang Rudi. Suaranya betul-betul Bang Rudi. Ya.
6: Iya, sekarang gimana, Pak? Suara saya terdengar bagus ya.
2: Iya.
6: Pak Deni, gimana nih persiapan terakhir untuk kegiatan nobar yang diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Bengkulu nih, Pak?
2: Ya, insya Allah ini 100% malam nanti sudah bisa dimulai atas kerjasama seluruh pihak, termasuk Forkopimda Provinsi Bengkulu, semua mendukung Kota Bengkulu. Mudah-mudahan tidak ada halangan, cuaca bagus. Kita mengundang seluruh masyarakat bisa ngumpul bersama-sama, nonton bersama-sama di Simpang Lima Bengkulu.
6: Oke, jadi di Kota Bengkulu ditempatkan titik lokasinya di Simpang Lima ini, Pak Deni ya?
2: Iya.
6: Ini memang sejak digulirkannya turnamen Piala Dunia selalu secara rutin menggelar piala nobar ini atau hanya di fase-fase tertentu saja nih, Pak?
2: Yang ini baru pertama kali kita memang buat acara, memang kita nobar betul cara besar-besaran ini yang didukung oleh seluruh komponen termasuk ke Forkopimda Provinsi, ya seluruh OPD Provinsi. Nah, ini baru yang pertama kali yang kita lakukan secara besar-besaran seperti ini.
6: Oke, dan dua hari berarti Pak ya, untuk malam nanti atau besok pagi sampai dengan partai puncak final. Akan dua kali?
2: Iya. Dua kali rencana, tapi untuk malam nanti kita dimulai dari jam 9 malam lah. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang lain ditampilkan, sambutan-sambutan dan sebagainya nanti. Sambil menunggu pas waktunya Piala Dunia dimulai.
6: Oke, jadi mulai pukul 21 ini sudah mulai Pak ya, ada acara-acara lain yang bisa disaksikan langsung. Iya. Dan antusiasme warga Bengkulu sendiri bagaimana Pak dengan adanya kegiatan nobar di Simpang Lima nih Pak ya?
2: Ya, alhamdulillah ya, nah ini sudah disampaikan kepada masyarakat juga selama ini kan, di mana kafe-kafe ini juga membuka acara. Ya, nah sekarang kita kumpul di satu titik di Simpang Lima, ya mudah-mudahan bisa bersama-sama ngumpul di sana.
6: Oke, ada target kira-kira berapa banyak masyarakat yang nanti akan memenuhi lokasi nobar ini sendiri Pak?
2: Ya, kita mengundang sebanyak mungkin masyarakat Provinsi Bengkulu, karena kegiatan ini juga ada yang dilakukan di kabupaten-kabupaten juga dilakukan nobar bersama. Tapi secara umum kita undang masyarakat untuk bersama-sama ngumpul di Simpang Lima untuk nobar.
6: Oke, dan untuk kan harapannya adalah selain masyarakat terhibur juga adanya aktivitas transaksi UMKM ini Pak ya, yang juga dirasakan nanti. Nah ini bagaimana kesiapannya juga? Apakah memang secara bebas masyarakat atau pelaku UMKM untuk datang ke lokasi nobar atau mekanismenya bagaimana ini Pak?
2: Ya, jadi kita melalui Dinas Koperasi UKM, dan kebetulan di Simpang Lima ini adalah titik kumpul ya yang dibuat oleh Kota Bengkulu. Dan nanti tinggal kita barengkan ataupun konekkan dengan UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu untuk ikut serta dalam kegiatan nobar ini. Kita persilahkan mereka untuk dapat menampilkan makanan-makanan khas Bengkulu seperti itu dan minuman-minuman. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan, semuanya bisa kumpul di Simpang Lima.
6: Oke, apa target utama dari Pemprov dari penyelenggaraan nobar kali ini Pak?
2: Ya, target kita bukan hanya sekedar kita ingin menyaksikan saja pertandingan Spanyol dengan Argentina, tapi kita bagaimana bisa menghidupkan ekonomi masyarakat Provinsi Bengkulu, terusnya Kota Bengkulu dan Kabupaten Kota, sehingga usaha UMKM ini bisa hidup dan bisa tumbuh. Minimal pada malam nanti ini merupakan puncak, masyarakat bisa berbelanja, UMKM kita bisa lebih maju seperti itu.
6: Iya, kan tadi dikatakan pukul 21 ini sudah mulai Pak ya, diharapkan masyarakat juga sudah mulai berkumpul dan tampaknya ini karena lokasi nobarnya ruang publik sehingga cukup banyak nanti masyarakat yang antusias untuk mendatangi lokasi nobar. Konsep menarik apa ini Pak Deni yang disiapkan Pemprov selain nonton bolanya sendiri ini Pak?
2: Ya, di pertamanya kita sudah membuat tempat lokasi ini sebaik mungkin, dan kita sudah melakukan pengalihan daripada jalur-jalur kendaraan sehingga lokasi ini tidak ada pengaruh, tidak ada kebisingan dari kendaraan-kendaraan yang lewat. Seperti itu, betul-betul tempat ini adalah steril dari kendaraan, seperti itu.
6: Oke, nah, jadi
2: ini sudah kita lakukan bersama-sama.
6: Iya, iya. Jadi nanti itu sementara untuk disterilkan, Pak ya, lokasinya ya.
2: Ya, kita sterilkan. Ya. Tidak ada mobil kendaraan-kendaraan
6: yang roda lewat,
2: 4,
6: ya?
2: Khususnya yang lewat masuk di daerah Simpang 5 itu.
6: Iya. Kalau pelaku UMKM datang ke lokasi, ini memang disediakan tempat sendiri secara cuma-cuma atau bagaimana ini, Pak Denny?
2: Kita harapkan kemarin dengan dinas UMKM kita menyediakan tempat dengan cuma-cuma,
6: okay.
2: Supaya ini bisa betul-betul masyarakat bisa menikmati, namun kita mengharapkan tetap menjaga keamanan, kebersihan. Jadi walaupun kita bebaskan mereka untuk berbelanja dan sebagainya, tapi untuk menjaga kebersihan di lingkungan.
6: Iya. Bisa diperkirakan, Pak, kapasitas penonton nanti yang di lokasi atau di ruang publik itu berapa banyak ini, Pak? Dan seberapa besar ini layarnya kalau, ini? Kalau memang ya, kebagiannya tempat yang belakang seperti itu, Pak Denny.
2: Iya. Kalaulah kita melihat ini gambaran waktu kita acara tabot, ya, ini kan puluhan ribu masyarakat yang tumpah ruah kumpul di dalam suatu titik itu. Nah, ini memang kerja keras pihak keamanan kita ya bersama-sama untuk melakukan penjagaan, jangan sampai terjadi hal-hal tidak diinginkan, dan juga kita mengimbau kepada masyarakat yang datang dari luar yang membawa kendaraan betul-betul ini menjaga keamanan, menambah kunci tambahan, ya kita tidak tahu. Walaupun situasi kondisi keamanan kita sudah persiapkan,
6: ya,
2: namanya kelengahan kan kemungkinan tetap ada seperti itu.
6: Ya. Masyarakat dalam jumlah besar berkumpul ini kan bukan tidak mungkin, Pak, ya nanti akan meninggalkan sampah-sampah yang berserakan. Nah, strategi Pemprov untuk mengatasi masalah sampah setelah acara bagaimana ini, Pak Denny?
2: Ya, yang pertama kita sudah menghimbau kepada masyarakat ya untuk menjaga kebersihan. Artinya kepada yang berjualan UMKM itu menyediakan tempat-tempat sampah. Nah, dan kedua, kita juga bekerjasama dengan pemerintah kota Bengkulu, dari Dinas Kebersihan Kota Bengkulu yang standby nanti setelah acara langsung melakukan pembersihan seluruh lingkungan yang kita gunakan tempat nobar tersebut.
6: Baik. Pak, kita sapa dulu pendengar, Pak, ya, yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat siang, Pak Wibi.
7: Selamat siang.
6: Iya, Pak Wibi. Silakan, ada Pak Denny. Nah, beliau
7: begini, Pak.
6: Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Pak.
7: Ya, begini, Pak. Yang saya mau tanyakan, di samping kebersihan, bagaimana faktor keamanan, Pak? Kan kalau orang asing nonton, nanti dibilang ada yang kayak pencuri atau segala macam begal itu.
6: Yeah.
7: Kalau kami di Makassar ini tetap ya ada ronda lah, nonton tapi ronda juga.
6: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Denny mungkin bisa menanggapi, memberikan tanggapan dari apa yang tadi ditanyakan Pak Wibi di Makassar ini, Pak.
2: Ya, Pak Widi, memang betul Pak Widi, kita juga menghimbau kecamatan, kelurahan dan desa tetap untuk melakukan siaga. Di samping mungkin mereka juga nobar dengan apa tuh layar kecil seperti itu, tapi tetap keamanan desa tetap terjaga. Nah, kita juga di puncak ini kita bekerjasama seluruh TNI, Polri, Satpol PP itu bersama-sama dengan Linmas, ini bersama-sama menjaga keamanan yang di posisi acara puncak kita seperti itu.
6: Iya, kalau tim medis juga disiapkan Pak ya, tentu ya di acara malam atau dini hari nanti Pak ya.
2: Di mana Pak?
6: Tim medis Pak, karena kan banyak masyarakat
2: ya.
6: Ini.
2: Oh ya, tim medis tetap. Tim medis kita persiapkan antisipasi, kita juga melibatkan seluruh puskesmas yang berada di lingkungan Kota Bengkulu, Rumah Sakit Kota Bengkulu dan Rumah Sakit Provinsi Bengkulu.
6: Oke, dan pesan Pemprov untuk seluruh warga Bengkulu yang nanti akan hadir mulai malam sampai dengan pagi hari nanti, apa yang bisa Bapak sampaikan ini, Pak?
2: Ya, yang pertama kita mengundang seluruh masyarakat untuk hadir di Simpang 5 Kota Bengkulu untuk menyaksikan nobar pertandingan Spanyol dengan Argentina dan juga kita mengimbau mereka pertama menjaga keamanan lingkungan, keamanan diri sendiri, termasuk alat angkut yang mereka pakai, ini betul-betul menjadi perhatian mereka sendiri. Tadi sudah saya sampaikan, untuk keamanan kita sudah siapkan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa celah-celah itu masih ada pihak-pihak lain yang melakukan pencurian dan sebagainya. Ini yang sudah kita antisipasi, Pak.
6: Ya. Acara seperti ini rencananya akan digelar secara rutin di kemudian hari atau bagaimana, Pak Denny?
2: Insya Allah. Jadi kalau ini adalah yang pertama kali kita adakan sebesar ini, ya. Nah, kalau memang nanti kita akan adakan evaluasi, tidak menutup kemungkinan. Kalaupun ada event-event nasional, internasional seperti ini, ya tetap kita laksanakan seperti itu.
6: Baik. Terima kasih banyak, Pak Denny, untuk waktunya, Pak. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Salam sehat dan selamat menikmati nobar bersama dengan masyarakat Kota Bengkulu, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang.
2: Sama-sama, Pak Rudi. Iya. Terima kasih. Salam untuk semua.
6: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Denny.
8: Kilas Berita.
9: Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Berdasarkan kajian yang disusun Kadin Indonesia, rangkaian kegiatan Piala Dunia melalui aktivitas siaran atau on-air maupun berbagai kegiatan masyarakat atau off-air diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi langsung dan tidak langsung lebih dari 5,3 triliun rupiah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan dan euforia bagi para pecinta sepak bola. Semangat dan kemeriahan ajang olahraga terbesar dunia ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi para seniman untuk melahirkan karya-karya kreatif. Melalui goresan kuas dan karya seni, semarak Piala Dunia hadir dengan cara yang berbeda. Sepak bola pun tidak hanya dirayakan melalui sorak-sorai di tribun, tetapi melalui ekspresi dan kreativitas para seniman. Lalu bagaimana euforia Piala Dunia menginspirasi karya seni? Dan seperti apa peran seniman dalam menyemarakan momentum sepak bola melalui kreativitas? Dan apa pesan yang ingin disampaikan melalui karya-karya tersebut? Siang hari ini masih berkaitan dengan Piala Dunia. Kami tertarik untuk lebih dalam lagi berbincang bersama dengan seorang seniman pelukis terkait dengan momentum Piala Dunia ini, Wildans. Wildans, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Wildans.
11: Halo, selamat siang.
6: Iya. Jadi, kalau pertama kali mendengar Piala Dunia sebagai seorang seniman pelukis, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ini, Pak?
11: Yang terlintas di pikiran saya adalah momen 4 tahun sekali yang mana euforia momen ini terasa seluruh dunia, ya. Okay. Semua masyarakat merasakan euforia ini.
6: Euforia, artinya euforianya di sepak bola turnamen 4 tahunan. Nah, kenapa kok euforia dalam dunia sepak bola itu bisa menjadi inspirasi yang menarik bagi seorang pelukis? Kan banyak, Pak, ya, olimpiade juga seperti itu. Mungkin pertandingan cabang olahraga lainnya, tetapi secara khusus terinspirasi dari euforia 4 tahunan ini, Pak.
11: Oh, saya sendiri karena dari kecil suka bola ya, jadi mungkin momen ini yang menjadikan saya terinspirasi untuk melukiskan event yang mana 4 tahun sekali ini.
6: Oke. Momen apa sih Pak di Piala Dunia tahun ini ya, 2026 ini yang ternyata bisa sangat memicu kreativitas Pak Wildan?
11: Momen-momen ini ya, pemain-pemain legenda yang bermain di Piala Dunia ini, jadikan para fans, para penggemar berat itu menanti-nantikan ajang mereka itu bermain gitu.
6: Okay.
11: Jadi momen itu yang saya abadikan lewat lukisan.
6: Nah, artinya euforia tadi Pak ya, artinya ketidak antusiasme masyarakat ini yang Bapak tangkap kemudian dipindahkan melalui karya lukis. Nah,
11: ya,
6: gimana itu Pak Wildan menggambarkan energi tersebut, energi penonton tadi ini, terutama yang ada di stadion dalam sebuah warna lukisan ini, Pak?
11: Saya menggambarkan dari legenda-legenda itu, yaitu ini ya, kayak selebrasi gol.
6: Okay.
11: Itu keceriaan atau kebanggaan legenda tersebut
6: ya.
11: Mencetak gol tersebut. Saya lukiskan lewat lukisan.
6: Oh, siapa ini Pak legenda yang langsung masuk dalam inspirasi Anda ini Pak?
11: Saya pertama itu sudah ini ya, mengidolakan Cristiano Ronaldo.
6: Oke. Okay. Cristiano Ronaldo itu berarti ada berapa karya lukisan sih Pak di momentum Piala Dunia ini Pak?
11: Untuk sejauh ini saya melukiskan kalau Ronaldo masih satu, kemudian ada Messi. Ada Mbappe.
6: Iya. Ya, ini saya sepintas melihat hasil karyanya Pak ya. Jadi potret ini Pak ya. Ekspresi ya, dari pemain legenda tadi Cristiano Ronaldo dan Messi. Jadi Anda menangkap selebrasi mereka ini Pak ya, di situ ya. Apa ini tantangan yang Anda hadapi melukis, itu kan gerakannya sangat dinamis Pak ya, kalau mengekspresikan gol yang tercipta ini dalam sebuah lukisan Anda di kanvas ini Pak.
11: Ini ya, saya menangkap keceriaan yang tergambar di pemain legenda itu setelah setelah mengegolkan. Itu saya kan banyak cuplikan video yang beredar di sosial media. Di situ saya tonton kemudian part mana yang membuat apa ya, selebrasi itu terasa gitu, senyum kebanggaan mereka ketika berhasil memasukkan
6: gol.
11: Memasukkan gol.
6: Nah, dari yang saya lihat ini mungkin bisa saya gambarkan ke pendengar kita Pak ya. Jadi ini memang portret, kemudian tampak Lionel Messi merayakan gol yang diciptakan, kemudian gimana mimik muka sampai ekspresinya, cipratan air mungkin, kemudian ada Kylian Mbappe dan juga Ronaldo. Dan hampir semua itu lebih fokus kepada ekspresi wajah di situ Pak. Sebenarnya aliran lukisan apa ini yang Bapak tuangkan dalam karya-karya selama ini Pak?
11: Untuk aliran ini masuk ke dalam realis.
6: Realis ya. Oke. Tapi nontonnya aktif juga Pak. Enggak cuma melukis, nonton bolanya juga ini.
11: Alhamdulillah saya juga, kalau saya enggak sempat nonton biasanya saya lihat di cuplikan-cuplikan tayangan siaran langsung itu juga ada di TVRI.
6: Oke, untuk dapat feel-nya Pak ya, dituangkan di kanvas ya. Oke. Nah, sebenarnya proyek lukisan momentum Piala Dunia itu sudah lama atau tiba-tiba muncul ini Pak?
11: Ini tiba-tiba muncul ya. Kadang saya itu kayak spontan aja gitu ketika mendapatkan inspirasi itu ketika momen seperti ini. Kemudian saya menetap, wah ini asik ini, seru ini momen 4 tahunan yang...
6: Iya.
11: Menungguin 4 tahun sekali gitu. Ya.
6: Bicara sepak bola atau bicara lukisan itu kan subjektif Pak ya. Terutama Bapak menurunkan karya ekspresi seseorang, euforia yang Bapak tangkap. Nah, selain pecinta bola gitu, bisa nggak menikmati hasil karya Bapak ini, Pak?
11: Bisa.
6: Bisa juga ya?
11: Bisa juga. Mm-hmm. Karena ekspresi manusia itu kan semua bisa merasakan ya.
6: Iya. Jadi ya, tidak hanya pecinta Messi, Ronaldo, Kylian Mbappe, tetapi iya, ekspresi wajahnya inilah, ekspresinya ini yang memang ditawarkan, ditumpahkan dalam kanvas tersebut ya, Pak.
11: Ya, baik. Ya.
6: Satu lukisan berapa lama itu, Pak?
11: Untuk lukisannya saya relatif, tergantung kerumitan lukisan tersebut. Saya dari 2 hari sampai 1 minggu. Mm-hmm. Untuk ukuran sedang ya, untuk ukuran kecil 2 hari cukup lah. Kalau sedang itu 7 hari, mungkin kalau lebih besar lagi bisa 10 hari.
6: Oh, tergantung dari ukuran ya, Pak ya, berarti ya?
11: Tergantung ukuran.
6: Iya. Ini rencana hanya koleksi pribadi atau akan siapa yang tertarik mungkin juga diperbolehkan untuk memiliki atau membelinya nih, Pak? Gimana?
11: Ini saya masukkan ke dalam katalog karya saya untuk memancing atau menghasilkan magnet para fans ketika suka tokoh mereka itu bisa kemudian order atau custom.
6: Oh, bisa juga itu, Pak ya?
11: Kemudian ada juga yang kemarin sempat ditawar ya, namun penawarnya masih lagi di Jerman, jadi belum ada kabar lagi.
6: Oke, baik. Pak Wildans, terima kasih Pak ya, dan terima kasih sudah menceritakan karya Anda, inspirasi Anda dalam sebuah momentum dunia olahraga yang akhirnya dituangkan dalam dunia seni berupa lukisan. Sukses terus Pak untuk karya-karyanya Pak. Terima kasih Pak Wildans. Selamat siang.
11: Siang.
6: Demikian tadi seniman pelukis Wildans.

Melalui program itu, Kemenhub menghadirkan sistem kepelabuhanan yang berbasiskan integrasi keberlanjutan lingkungan dan inovasi teknologi. PT Kereta Api Indonesia menyebut komoditas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan produk turunan sawit mendominasi angkutan perkebunan selama semester 1 2026 seiring meningkatnya kebutuhan logistik industri, ekspor, dan biodiesel B50. Vice President Corporate Communication KAI, Ana Purba, mengatakan komoditas itu memiliki keterkaitan kuat dengan industri pengolahan, perdagangan antar daerah, ekspor, serta kebutuhan bahan baku energi nabati. Ia mengatakan, peningkatan volume angkutan perkebunan menunjukkan kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan logistik yang konsisten, berkapasitas besar, dan terhubung dengan simpul produksi, industri, serta pelabuhan. Informasi mancanegara, Uni Eropa menyuarakan kekhawatiran tentang keputusan terbaru Israel untuk memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki dan memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut akan semakin melemahkan potensi keberlanjutan solusi dua negara. Layanan Aksi Eksternal Eropa atau European External Action Service mengatakan bahwa persetujuan Israel atas pendanaan baru yang signifikan untuk perluasan pemukiman akan semakin memperkuat kehadiran permukiman di daerah-daerah sensitif di tepi barat, sekaligus meningkatkan fragmentasi dan isolasi komunitas Palestina, membuat mereka menghadapi risiko pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar. Blok tersebut menegaskan kembali posisi yang telah lama dipegangnya untuk tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang diduduki sejak Juni 1967 sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Informasi dari dunia olahraga, pebalap Ducati Lenovo Francesco Pecco Bagnaia sukses menjalani operasi fasciotomi endoskopi di lengan kanannya. Pecco menjalani operasi di Italia dan kini dalam proses pemulihan yang ditargetkan sudah dalam kondisi fit pada gelaran MotoGP Inggris 7 hingga 9 Agustus mendatang. Juara dunia dua kali itu saat ini masih bertengger di posisi ke-8 klasemen sementara hingga memasuki paruh musim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal kami, portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga insight.

0: inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
3: Duh, kenapa?
2: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
3: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
2: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
0: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
4: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Pemerintah menetapkan sedikitnya 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% untuk memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM berkomitmen melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui pengawalan inovasi vaksin produksi dalam negeri. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mendukung peluncuran vaksin BioTCV sebagai vaksin tifoid konjugat pertama buatan Indonesia. Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan jembatan Bailey Wihkanis di Kabupaten Aceh Tengah, dan jembatan itu kembali difungsikan setelah sebelumnya terputus akibat bencana banjir bandang pada akhir tahun lalu. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: itu berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami akan ajak Anda dalam sesi Geliat UMKM Nusantara. Kreativitas menjadi salah satu kunci agar pelaku UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis. Kini berbagai produk yang mengedepankan personalisasi atau custom hingga perlengkapan budgeting semakin diminati karena tidak hanya memiliki nilai fungsi, tetapi juga membantu masyarakat mengekspresikan diri sekaligus mengelola keuangan dengan lebih bijak. Lantas bagaimana pelaku UMKM membaca peluang tersebut? Seperti apa perjalanan membangun usaha dari ide yang sederhana hingga menjadi produk yang diminati pasar? Dan dalam Geliat UMKM Nusantara pada kesempatan siang hari ini, kami telah bersama dengan dua narasumber kami melalui aplikasi Zoom. Yang pertama adalah owner nabungasix.id. Sekali lagi, nabung_asix.id Jakarta, yaitu produk nabung custom bersama dengan Yeni Andriana. Mbak Yeni, selamat siang, Mbak.
6: Selamat siang, Pak Rudi.
5: Iya, kabar baik ya, Mbak ya?
6: Alhamdulillah baik.
5: Ya, nanti saya mau rajin nabung ini, Mbak, abis ini, Mbak. Oke. Kemudian tidak hanya Mbak Yeni, ada Mbak Dini juga. Beliau adalah owner peelingstore.id di Bandung, produk perlengkapan budgeting. Mbak Dini atau Mbak Maldini, selamat siang.
7: Iya betul Pak Rudi, selamat siang juga.
5: Iya, ini adalah ide kreatif yang akhirnya produknya bisa diminati atau bahkan dicari mungkin oleh masyarakat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya Mbak Yeni dan Mbak Deni ya. Tapi kita break dulu sebentar dan nanti kami juga undang pendengar untuk bisa berpartisipasi. Silakan, kami tunggu telepon Anda nanti di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.
8: Catatan peristiwa.
9: Johannes Kampus merupakan Gubernur Jenderal VOC ke-15. Kampus memiliki tanggal lahir dan tanggal kematian yang sama. Kampus lahir di Haarlem, The Hague, Belanda pada tanggal 18 Juli 1634 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1695 di Batavia dalam usia 61 tahun. Kampus memulai karirnya di VOC dengan menjadi petugas pada kantor Sekretariat Jenderal VOC selama 11 tahun. Pada masa Kampus menjabat sebagai Gubernur Jenderal, bisa dibilang sebagai masa damai di Nusantara karena nyaris tidak ada pemberontakan maupun perlawanan berarti dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Usai pensiun, Kampus yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak tersebut memilih tinggal di rumah pribadinya yang sangat besar di kawasan Pulau Edam, Kepulauan Seribu.
8: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Geliat UMKM Nusantara bersama dengan owner nabung_asix.id di Jakarta yang merupakan produk nabung custom dengan Yeni Andriana atau Mbak Yeni. Kemudian juga ada owner peelingstore.id di Bandung yang merupakan produk perlengkapan budgeting dengan Mbak Dini atau Maldini. Oke, saya ke Mbak Yeni dulu. Nabung custom ini apa, Mbak Yeni?
7: Asix ID ini dia lebih fokus ke produk custom, yaitu
6: kita bukan satu challenge, tapi disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi setiap orang itu kan punya keuangan masing-masing ya,
5: yeah.
6: Punya target menabung masing-masing. Jadi market kami di sana. Jadi kita menyesuaikan permintaan pelanggan. Jadi kan ada orang yang misal saya mau dana darurat 50 juta nih, terus ada di sisi lain yang kayak dana daruratnya cukup nabung 20 juta misal gitu. Customnya di situ.
5: Oh, jadi disesuaikan dengan kemampuan ataupun yang menjadi keinginan kita, begitu Mbak Yeni ya?
6: Iya, betul.
5: Kok bisa kepikir sih ide awalnya gimana ini? Sampai akhirnya tercetus produk nabung custom ini, Mbak?
6: Awalnya sederhana, saya aktif di Instagram, terus saya membagikan konten seputar menabung, terus saya ada buat desain menabung dengan target yang awalnya adalah target saya sendiri gitu, target random. Kemudian konten saya itu ditanggapi dengan baik sama followers, banyak yang komen ataupun DM masuk yang kayak komen, kak tolong buatin target menabung dong, kayak misal target nabung untuk menikah misal gitu kan, target untuk umroh segala macam gitu. Akhirnya saya buat desain, terus kan ngetek mereka, jadi desain saya buat sesuai dengan permintaan followers, terus saya upload, terus saya tag mereka, terus mereka senang gitu kan. Beberapa dari followers saya ini kemudian membeli gitu.
5: Oke, tapi Mbak Yeni memiliki latar belakang perencanaan keuangan atau financial planner gitu Mbak?
6: Sebetulnya tidak ya, ini berawal dari saya yang kepengen konsisten nabung aja.
5: Oh gitu. Oke.
6: Iya.
5: Nah, dengan sudah ada produk nabung underscore asics.id ini, target pasarnya atau target pasar utama pertama kali buka siapa waktu itu?
6: Target pasar saya kebanyakan ibu rumah tangga. Karena kan setiap rumah tangga tapi kebutuhannya beda-beda ya. Jadi sebagai contoh ada salah satu customer saya yang dia ikut kebutuhan dia, dia sebut sinking fund selama 1 tahun. Jadi di situ isinya ada SPP anak, terus biaya catering anak, biaya dia nabung untuk umroh, untuk haji, perbaikan kendaraan gitu segala macam. Market saya lebih banyak ibu rumah tangga.
5: Oke. Jadi nabung custom itu mudahnya begini Mbak ya. Misalnya saya punya cita-cita mau liburan ke luar negeri, itu menjadi targetnya dulu. Tolong dihitungin berapa tabungan yang baik atau yang tepat mungkin buat saya, semampu saya begitu, berapa dihitungin juga itu, Mbak Yeni ya?
6: Iya betul. Oh. Kadang ada yang request, kayak misal saya punya target 50 juta, kak saya mau nabung tapi nominalnya kalau 500 ribu aja bisa berapa kali nabung?
5: Ya,
6: jadi
5: ya,
6: kita diskusi
5: ya.
6: Banget diskusi di DM atau di WA biasanya.
5: Oke, simpen dulu nomor WA-nya Mbak. Nanti kita pasti mudah-mudahan nanti banyak pendengar kita yang ternyata produk nabung aja sekarang sudah sangat diminati. Tapi tingginya antusiasme masyarakat untuk saving ini kan berarti hal yang positif ya. Kita pindah dulu ke peelingstore.id. Ya, saya sih nebak-nebak aja. Tapi kebanyakan ini pasti dunia perempuan yang main peeling-peeling ini, Mbak Dini ya. Bisa dijelasin, Mbak? Ini apa sih peeling store ini, Mbak?
7: Iya, Mas Rudy. Jadi sebetulnya peeling store itu nama dari, apa ya, kalau bisa dibilang itu paceklik lah ya, kalau misalkan di cuaca gitu. Jadi sebetulnya pada masa itu, saat itu, saya kan masih kuliah, terus bingung nih ceritanya. Gimana ya caranya untuk semester akhir itu aku punya uang gitu loh. Gimana nih caranya? Nah, muncullah ide untuk membuat suatu produk. Nah, sebelum produk itu kan harus punya nama dulu ya. Namanya itu harus melalui perasaan. Jadi aku itu kasih nama peeling store itu dari feel, yaitu
5: feel.
7: Perasaan gitu. Iya, betul. Nah, mulai dari situ barulah diciptakan produk-produk lainnya seperti halnya apa budgeting dan produk yang lainnya gitu.
5: Oke.
7: Mas Rudy.
5: Ya, jadi nggak jauh beda ya, karena feeling tadi ini didominasi kaum hawa, perempuan kita selalu mengedepankan perasaan tadi. Peeling store, jadi itu diambil dari kata feel tadi ya. Oke.
7: Betul, perasaan.
5: Jadi apa konkretnya yang ditawarkan ke pasar ini apa ini di peeling store?
7: Nah, Baik, Mas Rudi. Jadi sebetulnya melalui produk ini yang dibuat secara sepenuh hati gitu kan ya. Nah, jadi sebelum aku pasarkan ke khalayak publik gitu kan. Nah, sebetulnya itu aku coba dulu produk itu. Kayak misalkan media menabung menggunakan metode nomor urut dari nomor 1 sampai dengan nomor 240. Jadi sebelum aku jual produk tersebut itu aku coba dulu apakah produk ini cocok untuk dijual, terus apakah produk ini cocok untuk digunakan oleh ibu rumah tangga ataupun misalkan anak kecil yang baru mulai belajar menabung. Nah, bagaimana sebelum dipasarkan itu aku dulu yang coba untuk menggunakan produk aku sendiri gitu loh, Mas Rudi.
5: Jadi itu sebenarnya mengajak kita untuk disiplin nabung ya?
7: Iya, betul. Iya.
5: Berupa apa itu medianya untuk kita bisa disiplin menabungnya itu?
7: Menggunakan media album.
5: Album?
7: Iya, betul.
5: Okay.
7: Jadi album itu ada tiga, dalam satu lembar itu ada 6 sekat. Nah, 6 sekat itu bisa kita kasih nomor, Mas Rudi. Jadi dari nomor 1, 2, 3, sampai dengan nomor 240. Jadi misalkan nih, Mas Rudi punya uang 1.000 misalkan
5: ya,
7: diisi di nomor 1 gitu.
5: Oke, ada itu seperti album, masukin nomor 1. Terus?
7: Ya, betul. Terus untuk nomor 2, 2.000, nomor 3, 3.000 sampai dengan nomor 240, Mas Rudi itu masukkan uang dengan nominal 240.000 gitu. Nah, nanti goals-nya itu Mas Rudi misalkan menggunakan media menabung tersebut, goals-nya itu akan dapat uang sebanyak 28.920.000 gitu.
5: Oke, ini gambaran dulu, tetapi konkretnya itu pendengar atau pemirsa RRI-nya juga bisa melihat produknya di layar yang kita tayangkan juga ya. Jadi mengajak kita untuk disiplin menabung secara konsisten. Makanya disebutnya budgeting. Ini sebagai produk utamanya, Mbak Dini ya.
7: Iya, betul ya. Mas Rudi.
5: Oke. Kan banyak nih yang beli, banyak yang nanya juga ini kan. Gimana sih Mbak Dini menilai kesadaran anak-anak muda itu untuk melek terhadap keuangan, literasi keuangan, Mbak?
7: Jadi salah satu caranya itu ya, karena kan kebanyakan sekarang itu ibu-ibu muda ya, maksudnya Gen Z gitu kan, yang mana mengatur dan mengelola keuangan itu ya perlu ilmu, perlu yang namanya terus belajar dan evaluasi dari bulan, misalkan penghasilannya tiap bulan, jadi terus dievaluasi gitu. Salah satunya ialah cara untuk agar mereka melek soal finansial itu, aku juga menyelingkan, maksudnya di setiap konten itu aku kasih edukasi-edukasi seperti tips and trick mengatur keuangan, kayak gitu. Jadi di konten-kontennya aku selipin edukasi-edukasi biar mereka paham gimana caranya untuk ngatur keuangan gitu.
5: Buat pendengar kita yang nggak menyaksikan di RRI Net nih, tampilan albumnya atau desainnya itu seperti apa ini, Mbak Dini?
7: Kebetulan saya nggak bawa contohnya.
5: Gambarin aja seperti apa sih kira-kira. Pasti harus menarik dong ya kalau buat anak muda ini kan.
7: Iya, betul. Sebentar ya.
5: Oke. Jadi buat Anda yang tentu gimana caranya supaya kita bisa disiplin menabung, ternyata produknya itu sudah ada. Bahkan teman-teman kita anak-anak muda ini mengajak kita atau menambah literasi keuangan kita. Dan Mbak Yeni tadi debang dengan custom nabungnya yang luar biasa. Dan secara personal pun Mbak Dini pun juga mengeluarkan sebuah produk yang mengajak kita untuk tetap budgeting yang tepat untuk mencapai apa yang mau kita tuju dalam sisi tabungan yang unik, yang menarik.
7: Oke.
5: Ya, jadi itu ininya, contohnya ya. Nah, ini ya.
7: Bukan Mas Rudi. Tadi sudah saya kirim ke.
5: Oke, ini sudah tayang di RRI Net. Enggak, khawatirnya kan pendengar kita enggak semuanya melihat RRI Net kan. Jadi harus digam. Jadi seperti itu albumnya ya. Ya, jadi menarik, ada nomornya, uangnya nanti diselipin di situ tergantung kita mau berapa hari menabung di sana. Begitu Mbak Dini ya?
7: Iya, betul.
5: Oke, Mbak, nanti kita lanjut lagi. Saya mau penasaran juga dengan nabung custom ini. Kan melayani klien dengan keinginan yang berbeda loh Mbak Yeni. setiap orang pengen di custom, tolong dong custom, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Apa yang menjadi tantangan terbesar ketika melayani permintaan custom yang banyak seperti itu?
7: Tantangan terbesarnya itu lebih manajemen waktu, karena saya sendiri sekarang masih menjadi seorang karyawan. Terus pelanggan juga kan harus melihat mereka juga kan harus dengan sepenuh hati gitu kan. Paling di manajemen waktunya, jadi biasanya saya ambil di weekend atau malam biasanya saya kerjakan.
5: Oke, jadi weekend atau malam dikerjainnya. Produk custom yang paling diminati apa itu, Mbak?
7: Produk custom paling diminati adalah Saving Chance. Yang tadi muncul di layar itu adalah video produk saya. Yang kebetulan itu adalah custom. Jadi memang itu produk yang khusus dibuat untuk pelanggan tersebut gitu. Jadi saya di sini kepengen kayak pelanggan itu merasa produk tersebut itu memang khusus dibuat untuk mereka gitu. Okay. Jadi nggak pasaran gitu.
5: Iya. Ini ada salah satu tayangannya ya. Jadi pokoknya intinya apa yang mau saya inginkan. Nah biasanya yang meng-custom itu, yang meminta itu untuk secara pribadi dia, kebutuhan, atau bisa jadi untuk orang lain atau pihak lain. Gimana, Pak? Ada nggak yang kayak gitu? Saya mau nabung buat ngasih hadiah ke adik saya. Nah ada nggak yang kayak, tolong di-customin dong, gimana?
7: Oke, itu maksudnya berarti ke self reward. Biasanya jadi kayak aku mau bikin self reward, targetnya segini, misal untuk beli iPhone misal gitu kan. Nah nanti saya tinggal menyesuaikan aja nilainya.
5: Oke, optimisme Mbak Yeni dengan produk ini yang awalnya orangnya malas nabung jadi giat nabung, gimana itu, Mbak?
7: Optimisme saya karena produk ini custom, balik lagi karena produk ini custom, jadi pelanggan itu merasa desain ini spesial buat mereka gitu. Karena kan orang biasanya kalau misal nabung targetnya jelas, progresnya bisa dilihat setiap hari, itu mereka biasanya makin semangat dan makin disiplin. Saya ini merasakannya soalnya.
5: Oke, baik. Saya ke Mbak Dini lagi nih, Mbak ya. Mbak, inspirasinya dari mana sih, Mbak Dini? Feelingstore.id nih, Mbak.
7: Inspirasi
5: selain tadi masalah kuliah tadi, mungkin melihat perkembangan permintaan dan bisa membaca pasar, itu gimana ini ceritanya nih, Mbak Dini?
10: Iya betul. Jadi sebetulnya kan setelah yang saya tadi ceritakan ya kan. Nah terus yang keduanya itu adalah dari audience. Jadi setelah saya menceritakan keluh kesah yang saya alami, rupanya ada hal yang serupa gitu. Maksudnya ada yang senasib gitu. Senasib. Jadi maka dari itu salah satu yang maksudnya membakar giroh saya gitu kan untuk tetap mengembangkan ini feeling. Nah, dari mereka gitu. Okay. Banyak sekali yang request kayak nabung, "Kak, gimana ya anak saya biar bisa belajar nabung gitu? Apa ada media menabung yang khusus anak-anak gitu yang nominalnya mungkin enggak terlalu besar kayak 1.000, 2.000 gitu. Yang penting mereka mau belajar untuk menyisihkan uang gitu."
5: Iya, disimpan di album tadi itu ya. Nah.
10: Iya, betul. Ada namanya media nabung seharga cilok. Nah, itu harganya cuma seribuan gitu.
5: Iya. Nah, yang ngedesain produknya siapa? Album-albumnya itu, Mbak?
10: Untuk albumnya saya ambil dari supplier kebetulan. Nah kalau untuk stiker dan juga kertas-kertas challenge-nya itu alhamdulillah saya bikin sendiri dan desain sendiri gitu, Mas
5: Rudi. Iya. Sudah berapa tahun berarti ngejalaninin produk ini?
10: Kurang lebih 4 tahun.
5: 4 tahun. Dari tahun ke tahun gimana nih penjualannya?
10: Karena kan produk ini musiman ya Mas Rudi, jadi kayak misalkan libur sekolah, terus kayak Lebaran, kayak gitu, jadi per musim gitu loh Mas Rudi gitu.
5: Oke, jadi ada
10: kayak misalkan Lebaran kan itu ada THR kan gitu,
5: masuk ke situ ya.
10: Iya betul Mas Rudi.
5: Ya, jadi momentumnya dapat lah ya di saat-saat tertentu. Betul. Ya. Oke, saya ke Mbak Jenny lagi, Mbak. Bocoran pertama kali usaha ini modalnya berapa, Mbak Yeni?
7: Modalnya masih sederhana banget sih, karena kan ini pembeli saya nggak perlu banyak.
5: Oh gitu. Tapi pemikiran kreativitasnya yang di situ modalnya ya.
6: Dan kreativitas dulu saya suka saya lebih dekat sama pelanggan saya jadi
5: Nah sudah berapa tahun Mbak jalanin ini nabung Asik ID nih?
6: Kalau untuk penjualan saya kategori masih baru, mungkin di pertengahan tahun 2025 saya baru mau mulai menjual produknya.
5: Jadi udah setahun lah ya katakanlah itu ya. Nah awal-awal gimana meyakinkan atau mengajak atau awal-awal menawarkanlah produk ini, nabung custom ini, Mbak Yeni?
6: Sebetulnya awalnya saya nggak menawarkan, jadi karena saya sering upload desain yang saya buat, mereka jadi tertarik gitu. Terus ada yang tanya, Kak, ini produknya dijual tidak? Awalnya saya bilang ini nggak dijual gitu, tapi kalau mau minta soft file-nya boleh silahkan DM aja gitu kan. Tapi karena banyak permintaan, akhirnya saya open PO gitu, karena kan custom ya. Jadi itu terkenal karena customnya gitu, dia bisa request sesuai permintaan pelanggan gitu.
5: Nah ini baru muncul gambarnya, nabung asik tadi ya produknya ya, warna-warni lagi. Ya menarik lah buat anak muda pasti itu. Kita sapa dulu pendengar ya, Mbak Dini, Mbak Yeni ya. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat siang Pak Alvin.
11: Selamat siang Bang Rudi, Bung Rudi Jen.
5: Iya Pak Alvin.
11: Boleh bertanya?
5: Silakan, ya. Silakan.
11: Ya kan kadang-kadang kita tuh ada struggle tandangkan. Kayak inflasi naik turun, up and down kan. Dalam ekonomi kan. Nah, yang saya tanyakan itu tuh bagaimana mbak-mbak bisa menjaga mood untuk tetap surprise, tetap kuat, tetap semangat. Ya intinya kadang ekonomi itu kan krisis, kan bisa naik puncak kan orang malas menyimpan uang atau apalah produknya kayak gitu kan. Nah, bagaimana solusinya? Aja Bang Dijannya. Kan tentang ekonomi kan?
5: Tentang literasi keuangan, kasih, menabung.
11: Benar, kan?
5: Iya,
11: makasih ya.
5: Oke, Pak Alvin, silakan. Mbak Yeni atau Mbak Dini mungkin bisa menanggapi apa yang tadi di sampaikan. Halo. Ya. Artinya gini, paling tidak
6: Iya,
5: silakan. Mbak Yeni silakan, Mbak.
6: Saya menangkap dari garis besarnya tadi mengenai inflasi ya. Jadi kita kan target nabung itu kan dari nabung bisa dibelikan emas juga. Emas kan bisa untuk
5: investasi.
6: Kalau uang kan dia kena inflasi ya, tapi kalau emas nilainya lebih stabil ya. Jadi biasanya saya arahin target nabung itu kalau nanti untuk membeli logam mulia atau apa, saya biasa edukasi follower saya untuk membeli logam mulia gitu, agar nilai uangnya tuh nggak terlalu kena inflasi gitu, terjaga gitu.
5: Jadi sebenarnya siang hari ini tuh kita berbincang dengan financial planner muda semuanya ini. Tapi mereka menawarkan produk yang menarik, tetap literasi keuangan itu menjadi yang terdepan untuk kita. Bagaimana pentingnya kita untuk bisa menghadapi apapun dengan cara yang bijak tadi, secara disiplin ya, Mbak Dini, Mbak Yeni ya. Oke, sebelum kita akhiri, tentu kan tidak sedikit pelaku lain juga pengen berusaha dengan hal yang sama. Tips dulu dari Mbak Dini lah, untuk pelaku yang ingin mencoba di bidang yang sama atau UMKM apapun itu, silakan pengalaman yang bisa di-share.
10: Ya, baik Mas Rudi. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mana misalkan ada yang mau mencoba salah satu peluang dari media menabung misalkan atau dari dunia percetakan yang bisa membantu dari segi mengatur keuangan itu boleh banget. Yang terpenting adalah siapkan mental dan juga modal gitu ya. Okay. Nah kalau misalkan untuk mental, ketika kita bikin konten atau apa, karena kan semua keluarga itu memiliki keuangan dan perhitungannya masing-masing, nggak bisa sama gitu kan ya. Jadi ya disiapkan aja mentalnya. Barangkali ada yang kamu ini kayak gini. Kalau aku kan beda ceritanya gitu. Mungkin seperti itu Mas Rudi. Jadi disiapkan modal dan juga mental aja.
5: Oke, Instagramnya atau medsosnya di mana nih Mbak Dini yang bisa diakses?
10: Boleh untuk Instagram apa untuk toko namanya sama yaitu feelingstore.id, mm-hmm. TikTok Shop juga sama namanya feelingstore.id. Jadi kalian bisa untuk follow atau misalkan ikuti semua keseruan menabung di feelingstore.id, semuanya itu tertuang di media sosial feelingstore.id gitu.
5: Iya, artinya teman-teman kita tuh membantu kita untuk rajin menabung. Mbak Yeni, tips apa untuk pelaku UMKM juga untuk bisa mengikuti jejak teman-teman ini? Silakan.
12: Untuk UMKM yang mau mencoba mendekati, karena usaha itu nggak mungkin langsung besar. Jadi mulai dulu aja dari langkah terkecil. Langkah kecil kalian itu, langkah awal kalian itu sangat penting untuk menentukan beberapa bulan ke depan. Jadi pokoknya jangan terlalu semangat. Apapun kreativitas yang kalian punya, maksimalkan dengan baik. Jadi tidak hanya modal, tapi kreativitas dan mental juga harus
5: disiapkan juga ya. Oke. Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih Mbak Dini untuk waktunya sudah ngobrol dalam sesi Geliat Nusantara UMKM Nusantara. Terima kasih, sukses buat produk-produknya dan memberikan inspirasi untuk pelaku UMKM dan juga memberikan motivasi untuk lebih dekat, lebih memahami literasi keuangan. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih Mbak Yeni. Selamat siang, wassalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, demikian tadi kami telah hadirkan Geliat UMKM Nusantara bersama dengan owner Bandung, maksud kami nabung_asix.id di Jakarta, produk nabung custom Yeni Andriana. Kemudian kami juga tadi bersama dengan owner peelingstore.id yaitu di Bandung, produk perlengkapan budgeting dan produk-produk yang menarik untuk membantu kita lebih memahami, lebih dekat kepada literasi keuangan.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Memori Kolektif Bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
14: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
15: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
13: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
16: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan, marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Beragam hidangan khas Nusantara hadir dengan cita rasa otentik, bahkan dipadukan dengan inovasi yang mampu menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah sop janda. Hidangan berkuah dengan cita rasa gurih dan kaya akan rempah dengan nama yang unik berhasil menarik perhatian masyarakat. Lalu bagaimana perjalanan kuliner sop janda yang tetap eksis hingga saat ini membangun identitas dan mempertahankan cita rasa khas Nusantara? Dalam Kuliner Nusantara siang hari ini, kami juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan owner Sop Janda Ibu Jul di Bekasi, Suci Harlina. Mbak Suci, selamat siang.
4: Siang. Ya,
3: ini sebenarnya secara pribadi banyak rasa penasaran saya, karena saya berapa kali ke tempatnya itu di Bekasi, dan akhirnya saya sadar, kebetulan pertama kali, sebenarnya makna namanya ini apa ini, Mbak?
4: Sop janda. Sop janda itu dari Jawa Sunda gitu.
3: Oh, singkatan.
4: Iya, singkatan dari Jawa Sunda.
3: Oke, jadi pertama kali saya nggak sadar diajak teman ke sana, pas keluar saya baru baca, oh ini sop janda. Ya udah nggak keburu nanya lagi kan. Akhirnya siang ini saya berkesempatan.
4: Bukan janda.
3: Bukan. Jadi sop janda namanya kan unik ya. Iya. Bisa jadi yang nggak paham itu arahnya kesan, tapi itu adalah singkatan Jawa dan
4: dari
3: Sunda.
4: Dari Jawa Sunda, betul.
3: Artinya kedua suku ini pemiliknya atau perpaduan resep kulinernya Jawa dan Sunda.
4: Emang namanya aja sih, Pak.
3: Oke.
4: Resepnya itu dari perpaduan rasa Jawa dan Sunda gitu.
3: Iya, jadi resepnya pun diturunkan dalam produk kulinernya kan?
4: Iya, betul. Iya.
3: Apa yang membedakan sop janda Ibu Jul dengan sop daging atau sop iga pada umumnya lah?
4: Kalau kita lebih ke rasa kuahnya, gitu Pak Rudi. Kuahnya kita dari resep dari ibu saya.
3: Oh.
4: Jadi yang udah diolah lagi, yang udah diperbarui lagi, rasanya juga lebih diperbaiki lagi dan cocok ke semua kalangan.
3: Iya, iya, iya. Jadi kuahnya itu memang betul-betul gurih dan pedesnya ada ya di situ ya.
4: Iya, betul. Iya.
3: Ada cerita nggak?
4: Pedesnya kita dari rasa-rasa Palembang, soalnya kita dari Palembang sebenarnya.
3: Oh, jadi ini ya Jawa Sunda asalnya Palembang, pedesnya ngambil dari Sumatera Selatan malah ya.
4: Iya, betul.
3: Iya, iya. Inspirasi resepnya, kalau ada cerita nggak dari ibu, sebenarnya dari mana waktu itu? Kok bisa muncul?
4: Kalau waktu itu sebenarnya itu masakan rumahan dari ibu saya aja, suka lihat-lihat YouTube ya, resep-resep YouTube. Terus saya dan suami itu makan gitu, kok ini rasanya enak, bisa buat jualan nih bun gitu kan. Ini kan Ibu Jul itu ibu saya.
3: Iya, Ibu Jul.
4: Ibu Jul itu ibu saya. Jadi saya sama suami bilang kayaknya ini harus kita jual deh. Nah, kita mulai jual di rumah, buka online gitu loh Pak Rudi, awalnya di tahun 2017.
3: Iya, iya.
4: 2016 2017 lah gitu, Pak.
3: Kalau sekarang outletnya di mana? Di Bekasi nih. Outlet sop janda sendiri di mana ini, Mbak Suci?
4: Bekasinya ada di Jati Asih, di Jati Bening, di Mustika Jaya yang baru buka ini di Perumnas 3. Kalau untuk di Jakartanya ada satu, Pak, di Jagakarsa.
3: Jagakarsa ada. Jadi di Bekasi ada 4 outlet, di Jakarta di Jagakarsa ada 1 outlet ya.
4: Iya. Iya, iya.
3: Dan dalam satu hari itu bisa berapa banyak daging sapi? Daging sapinya dulu ini.
4: Buat apa tuh, Pak? Buat daging itu ada sop daging sama sop iganya ya. Ya, iganya aja kali ya. Yang idealnya kita tuh bisa habis satu outlet tuh 10 dus, Pak.
3: Oh,
4: 10
3: iya.
4: dus itu sekitar 100-an sih.
3: 100 kilo?
4: 100 kilo.
3: Oke, okay.
4: Iya,
3: itu buat sop iganya aja
4: di,
3: ya?
4: Iya, sop iganya aja.
3: Mm-hmm.
4: Jadi sekitar-sekitar ya 70, kadang kalau lagi rame 100 gitu.
3: Mm-hmm. Okay.
4: 10 dus.
3: Kalau dagingnya sendiri?
4: Dagingnya sendiri itu bisa di berapa ya? 20 kilo sih, Pak.
3: 20 kilo satu hari.
4: Oh,
3: itu ya. Oke.
4: Okay. Satu hari.
3: Cabai rawitnya?
4: cabai rawitnya ini tidak bisa diperkirakan.
3: Itu kan
4: beli sekarung,
3: menyatu ya, kan cabai rawit itu, bicara sop janda enggak bisa lepas dari cabai rawitnya
4: iya,
3: sendiri.
4: Bisa,
3: iya.
4: Karena kebanyakan emang kalau datang tuh maunya yang cabai rawitnya banyakin ya, Kak.
3: Nah, itu kan banyaknya yeah. orang kesana pengennya pedesnya. Okay.
4: Kita belanja bisa di berpuluh-puluh kilo sih apa ya, saya juga kurang ini.
3: Mm-hmm.
4: Bisa di 20 mungkin 30.
3: Oke, okay, dalam
4: karena
3: satu.
4: Karena kan kita beberapa cabang disebarnya ya.
3: Iya. Nah, gimana menyiasati ketika harga daging atau cabai rawit lagi melonjak naik lah. Belum lama kan seperti itu kondisinya.
4: Iya.
3: Gimana itu?
4: Itu sih kita di tetap aja sih nggak naikin harga, nggak mengurangi rasa juga, karena kita juga nggak mau bikin konsumen kecewa apa ya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi selama masih bisa kita handle, kita nggak naikin sih.
3: Oke, dan berapa sih harga kalau kita langsung ke sop janda makan satu porsi itu? Mungkin bisa diinformasikan
4: tadi,
3: juga.
4: Tadinya itu kan cuma ada satu ya Pak, yang jumbo ya,
3: ya.
4: Yang 52.000. Cuman karena ada yang baru pengen nyoba-nyoba aja, jadi saya ciptainlah yang hemat, Pak. Sop janda iga yang hemat itu di 26.000 gitu.
3: 26.000, yang jumbo itu yang 52.000 tadi. Halo Mbak Suci, ini nge-freeze Zoom ini. Ya, ya. Tadi sempat berhenti nih Mbak. Oke, okay. Ya.
4: Nah
3: oke.
4: Oke.
3: Ya, jadi harganya ada yang 52, ada yang hematnya 26.000 ini Mbak ya.
4: Iya betul Pak Rudi.
3: Iya. Bagian daging apa yang paling difavoritin sama pelanggan Mbak?
4: Sop daging reguler.
3: Sop daging
4: jadi
3: reguler.
4: Jadi dia di porsi besarnya kalau yang sop dagingnya.
3: Iya,
4: kalau yang sop iganya di jumbo Pak.
3: Iya. Ini salah satu kuliner yang rekomendasi banget sop janda ini ya, sangat terkenal.
4: Iya.
3: Dan apalagi penyuka kuah, gurih dan pedas, tepat memang ke situ. Ada pendengar, kita sapa dulu ya, Mbak Suci ya. Ada Bu Dinda
4: ya,
3: di Bogor. Bu Dinda, selamat siang.
5: Selamat siang kembali Bu Muli.
3: Iya, Bu Dinda, ada Mbak Suci. Ini pemilik dari Sop Janda. Silakan.
5: Mbak Suci, selamat siang.
4: Selamat siang, Bu Dinda.
5: Dengar cabai rawit, dengar sop iga, jadi kepengen ngobrol.
4: Iya, itu emang. Doyannya semua pelanggan ya Bu ya.
5: Langsung nih panas-panas begini makan sop janda dengan rawit, sop iganya ya maksudnya, dengan rawit terus langsung kepala yang pusing-pusing tuh langsung hilang gitu kan, lagi panas-panas.
4: Obat pusing emang ya kalau pedes-pedes
5: ya Bu. Enggak perlu minum obat, tapi kita cukup makan itu sop iga aja dulu, sop dagingnya. Ngomong-ngomong dagingnya khas atau bukan?
3: Ya, silakan.
4: Apa tuh?
5: Yang dagingnya itu yang jenis khas bukan? Daging khas bukan?
4: Bukan ya, kita kayak daging impor gitu sih Bu, cuman emang lebih lembut aja dia. Jadi sepertinya yang lumayan rada mahal ya Bu ya.
5: Karena untuk yang sop iganya itu berapa satu porsinya?
4: Satu porsi kita ada yang hemat, itu harga 26.000. Ada yang reguler juga di pertengahan, dia di harga 42.000.
3: Okay.
4: Ada yang jumbo juga gitu, yang paling besar di 52.000 Bu.
5: Ya, syukurlah kalau begitu masih terjangkau ya Bung Rudi ya.
3: Iya.
4: Masih terjangkau.
5: Tapi sayangnya jauh di Bekasi ya Allah.
4: Ya Bu ya, doain ya biar kita bisa buka cabang juga. Itu cita-citanya sih Bu.
5: Oke, biar coba sukses deh untuk Mbak Suci. Bung Rudi, terima kasih.
3: Terima kasih Bu Dinda.
4: Terima kasih Bu Dinda.
3: Iya, terima kasih Bu Dinda di Bogor. Nah, apa sih Mbak Suci yang bisa membuat atau menjadikan sop janda Ibu Yul ini bisa tetap eksis sampai sekarang, walaupun kita tahu kan varian kuliner itu sudah semarak banget, baik di online ataupun yang langsung datang ke tempat. Sila, apa ini? Kunci suksesnya ini bisa bertahan.
4: Kunci suksesnya itu di kuahnya, kalau kita untuk sop janda itu di kuahnya, Pak ya. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya varian kita lebih banyak itu ada di iga bakarnya, Pak. Kita jadi bisa makan di semua rasa gitu. Ada tekwan, ada tempe, karena kan kita juga basicnya dari Palembang ya, Pak ya.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Jadi di situ juga ada ayam bakar. Jadi di satu tempat itu bukan cuma iga aja, karena kan kebanyakan kan nggak ada yang suka, nggak suka iga, nggak suka daging. Mm-hmm. Jadi kita nyediain makanan lainnya gitu, Pak. Okay. Jadi bervariasi, Pak, kita.
3: Iya, jadi nggak ada bisa ada pilihan lain lah di situ ya, yang
4: ada
3: bisa
4: lain,
3: yang bisa dicicipi pengunjung, iya, di sana. Oke. Okay. Dan kalau untuk variasi baru nanti ke depan ada nggak ini?
4: Belum ada sih, Pak. Jadi kita fokus di iga bakar sama di sop. Sop iganya ini, sop iganya. Kan iga bakarnya sekarang yang lebih eksis, Pak.
3: Oh iya?
4: Iya, iga bakarnya Bapak harus cobain, ini enak banget.
3: Wow, boleh.
4: Pokoknya
3: tapi
4: empuk, rasanya juga beda dari yang lain.
3: Tapi betul, memang sop janda ini rekomend banget, enak banget memang. Tempatnya juga gede, itu ya mau ke galaksi itu ada satu di sebelah kanan, kalau dari sana sebelah kiri itu gede banget, itu tempatnya luas, menunya juga besar, silakan nanti coba. Oke, sebagai penutup mungkin apa yang bisa Mbak Suci sampaikan buat pendengar kita, silakan.
4: Pokoknya buat pendengar di seluruh Indonesia, jangan pernah lupa kalau di Bekasi itu ada sop janda Ibu Jul yang enak banget.
3: Iya.
4: Kalian harus cobain sop dan iga bakarnya.
3: Oke.
4: Itu aja.
3: Terima kasih banyak Mbak Suci untuk waktunya. Sukses terus untuk, ya, sop janda. Ya, dan mudah-mudahan juga menginspirasi produk kuliner masyarakat kita lainnya. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu.
4: Selamat siang. Terima kasih, Pak Rudy. Ya.
3: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Sop Janda Ibu Jul di Bekasi, Suci Harlina, dalam ragam kuliner Nusantara. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan berlanjut nanti dengan dinamika olahraga sore. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

26. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 dini hari nanti bakal menyajikan duel panas dua raksasa Eropa. Prancis melawan Inggris yang diprediksi syarat gengsi dan emosi. Selengkapnya dilaporkan oleh Nur Diansyah.
1: Comment tu te sens avant ton dernier match en équipe de France après 14 ans?
2: Bermain di pertandingan perebutan medali perunggu bukanlah cara yang diharapkan pelatih Prancis Didier Deschamps untuk mengakhiri masa kepemimpinannya yang gemilang selama menjabat sebagai kepala pelatih Prancis. Hasil ini juga bukanlah bagaimana Inggris membayangkan turnamen mereka akan berakhir ketika tim berjuluk The Three Lions itu sudah unggul di menit-menit akhir pertandingan semifinal. Tapi nasi telah menjadi bubur dan dua tim unggulan juara Piala Dunia 2026 kini harus saling beradu menampilkan momen kesempatan terakhir di turnamen sepak bola terbesar dunia ini. Dengan penuh kebanggaan, Prancis secara luas diunggulkan untuk melaju hingga final di kompetisi ini. Tetapi kekurangan mereka terungkap dalam kekalahan 2-0 di semifinal menghadapi Spanyol. Tidak akan ada akhir yang indah bagi Deschamps yang memimpin pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Le Bleu di sini, mengakhiri masa kepemimpinan gemilang yang membawa mereka memenangkan Piala Dunia 2018 dan menjadi runner-up tahun 2022. Didier Deschamps pada sesi jumpa pers menyampaikan tetap menjadi tanggung jawabnya pemain hingga akhir.
3: Ma responsabilité par rapport au match qu'on a, c'est pas un match.
2: Saya merasa ini adalah tanggung jawab saya. Ini bukan pertandingan persahabatan, bukan pertandingan yang kami inginkan. Tapi kami di sini, kami berada di posisi ketiga. Jadi saya memiliki kewajiban bersama staff dan para pemain untuk melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan akhir ini. Yang tentu saja kurang penting, tetapi saya ulangi, kami sudah ada di sini. Inggris tidak ingin memainkannya dan kami pun tidak ingin memainkannya lagi, tapi mereka di sini, mereka telah merencanakan dan mereka memiliki tujuan. Kisah patah hati yang familiar terjadi pada Inggris dalam pertandingan semifinal menghadapi Argentina ketika mereka kehilangan keunggulan 1-0 setelah menit ke-80 dan kalah 2-1. Sebagian besar kritik ditujukan kepada pelatih Thomas Tuchel dengan para pendukung Inggris percaya bahwa pergantian pemain defensif yang dilakukannya memberikan inisiatif kepada Argentina dan membuat mereka kalah. Kendati demikian, Thomas Tuchel mengatakan di jumpa pers pra pertandingan menghadapi Prancis bahwa dirinya sama sekali tidak menyesali keputusan tersebut. Saya tidak menyesali keputusan saya karena saya merasa kami menjadi terlalu pasif. Saya merasa momentum pertandingan bergeser dan saya mencoba membantu tim saya. Saya mencoba membantu, mencoba mendukung. Saya mengambil beberapa keputusan, mempercayai insting saya, intuisi saya, pengalaman saya, mempercayai daya saing saya, dan saya mengambil keputusan untuk membantu tim dalam mendapatkan hasil. Sayangnya kami tidak mendapatkan hasil tersebut. Jadi tentu saja saya bertanggung jawab atas keputusan-keputusan ini, tapi keputusan tersebut dibuat di bawah tekanan. Keputusan itu dibuat saat pertandingan berlangsung. Saya akan menyesal jika saya tidak membantu. Saya akan menyesal jika saya tidak bereaksi, tetapi saya tidak menyesali keputusan itu sendiri. Laga antara Prancis dengan Inggris ini akan berlangsung di Hard Rock Stadium, Florida, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Performa permainan timnas Inggris dinilai semakin baik dan menjadi modal untuk mengamankan tempat ketiga Piala Dunia 2026 menghadapi Prancis dini hari nanti. Berikut informasi selengkapnya bersama Luna Elia.
1: Dua raksasa Eropa, Prancis dan Inggris, siap beradu dini hari nanti dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Florida, Amerika Serikat. Meski bertajuk laga hiburan, pertarungan ini menjadi ajang pertaruhan harga diri sekaligus laga perpisahan emosional bagi pelatih Lee Blue Didier Deschamps. Namun, jika berkaca pada performa babak semifinal, langkah Prancis diprediksi tidak akan mudah. Pengamat sepak bola nasional Estu Santoso menilai grafik performa Inggris justru sedikit lebih diunggulkan ketimbang Prancis yang penampilannya melorot setelah babak perempat final.
2: Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau menilik sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi, jauh ya. Tapi ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyama dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Gengsi besar laga ini nyatanya tidak menurunkan tensi demam Piala Dunia di tanah air. Di berbagai daerah, euforia nonton bareng tetap membara. Salah satunya di kota Ternate, Maluku Utara. Warga setempat dilaporkan sudah memadati area Benteng Orange sejak malam hari demi mengamankan tempat duduk terbaik. Meskipun laga baru kick off menjelang subuh waktu setempat. Ini seperti yang diungkap salah satu warga Ternate, Nasrin Jabar.
3: Ketika mainnya dini hari, itu dihamini 4 jam. Mereka sudah berada di titik lokasi nonton bareng. Kayak misalkan, kayak permainannya di dini hari. Itu jam 12 malam waktu Indonesia Timur, itu mereka sudah mulai berdatangan itu. Karena kan semua menginginkan menempati posisi yang terdepan gitu.
1: Akankah The Three Lions berhasil membalas dendam kekalahan tahun 2022 sekaligus mengunci posisi ketiga di Piala Dunia tahun ini? Atau justru Prancis yang memberikan kado manis di laga terakhir Deschamps? Jangan lewatkan duel sengit Prancis kontra Inggris dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Simak siaran langsungnya di Pro 3 RRI dan

0: Maradona, Maldini, Roma.
1: Sementara itu pendengar, laga puncak yang dinantikan di seluruh penjuru dunia akan segera tersaji pada Senin dini hari lusa pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dua raksasa sepak bola, Argentina dan Spanyol, akan saling berhadapan di New York New Jersey Stadium untuk memperebutkan tahta tertinggi dalam final Piala Dunia 2026. Pertemuan ideal antara sang juara bertahan dunia dan penguasa Eropa ini memicu berbagai analisis mendalam dari para pengamat internasional. Mantan pemain tim nasional dan komentator sepak bola senior, Shaka Hislop, seperti dikutip dari ESPN, memberikan pandangan kritisnya mengenai peta kekuatan kedua tim yang dinilai sangat berimbang.
2: But that's what makes this final so difficult to call. Because I thought Spain.
3: Justru itulah yang membuat hasil akhir pertandingan ini sulit diprediksi. Menurut saya, Spanyol menampilkan permainan terbaik mereka saat melawan Prancis. Mereka membuat tim Prancis yang sangat hebat tampak biasa saja. Sebuah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi secara taktis. Para pemainnya benar-benar tampil prima, mampu menjawab tantangan laga besar dan memiliki insting tajam untuk memanfaatkan momentum krusial. Kemampuan yang luar biasa dari tim Spanyol. Di sisi lain, kita melihat Argentina 24 jam kemudian saat melawan Inggris, mereka adalah tim yang rela berjuang habis-habisan demi Lionel Messi. Meski Inggris sempat mencetak gol, tim Argentina ini tak kenal lelah berlari. Padahal secara fisik mereka seharusnya sudah kehabisan tenaga sejak 2 atau 3 pertandingan sebelumnya. Namun mereka justru mampu meningkatkan intensitas permainan, sementara Inggris tidak tahu cara meresponnya, atau setidaknya tidak memberikan respon yang cukup efektif. Kini pertarungan ini menjadi adu antara talenta dan taktik Spanyol melawan kegigihan luar biasa Argentina, serta kejeniusan Lionel Messi. Sulit sekali membedakan kualitas keduanya, dan itulah yang membuat laga final ini begitu menarik.
2: And how do you separate those two again, which is what makes this final so intriguing come Sunday.
1: Laga final ini dipastikan akan menjadi panggung pembuktian apakah keunggulan taktis dan talenta muda Spanyol yang mampu mendominasi atau justru determinasi serta magis Lionel Messi yang akan membawa Argentina mempertahankan gelar juara.

0: Pendengar, demam Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelaku usaha kreatif di Kabupaten Sumedap. Giro Apparel, produsen pakaian olahraga lokal, mencatat lonjakan produksi seiring meningkatnya permintaan jersey bertema turnamen sepak bola dunia. Pemilik Giro Apparel, Ahmed Muzaki, kepada reporter RRI Sumedap, Alvin Nuari, mengatakan bahwa peningkatan pesanan mulai terasa sejak fase grup berlangsung.
1: Untuk efek Piala Dunia, kenaikan omset jersey pasti ada karena banyak penggila-penggila bola ini pesan untuk jersey negara kesukaannya masing-masing, negara-negara yang didukung, dan untuk paling banyak dengan inspirasi tim negara mana paling banyak yang paling bagus itu Jerman, karena jersey Jerman itu nggak ada matinya, bagus semua.
0: Selain Jerman, jersey bertema Prancis dan Argentina juga menjadi produk yang paling banyak diminati konsumen. Desain fantasi atau custom menjadi pilihan karena berbeda dari jersey resmi, namun tetap menonjolkan identitas negara yang didukung. Muzaki berharap tren positif ini tidak berhenti setelah Piala Dunia berakhir. Ia optimistis pasar apparel olahraga akan terus tumbuh seiring dengan hadirnya turnamen besar lainnya, seperti Euro dan Copa America.

Pembalap Mercedes Kimi Antonelli bersiap merebut hasil maksimal pada kualifikasi Formula One Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Kimi Antonelli siap mengincar hasil maksimal pada sesi kualifikasi Formula One Grand Prix Belgia 2026 usai tampil tercepat dalam latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu bangkit usai kesulitan pada latihan pertama berkat perubahan besar pada setelan mobil yang membuat performanya jauh lebih kompetitif. Meski memimpin catatan waktu, Antonelli menegaskan Mercedes masih memiliki banyak pekerjaan rumah, termasuk menyempurnakan setelan mobil dan gaya membalapnya sebelum perebutan pole position. Pemuncak klasemen sementara itu pun bertekad memaksimalkan setiap sesi yang tersisa demi menjaga peluang meraih kemenangan dan memperbesar jarak poin dengan para rivalnya dalam perburuan gelar juara dunia.
1: Obviously Silverstone was a great weekend, but
2: Silverstone memang menjadi air pekan yang hebat, tetapi saya pulang tanpa poin dan itu sangat menyakitkan. Air pekan ini tantangannya berbeda. Tujuan saya tetap memaksimalkan setiap sesi, setiap kali berada di dalam mobil, lalu mendapatkan hasil terbaik. Hari ini kami mengakhirinya dengan baik, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk besok.
0: Sementara itu, Lando Norris mengaku tidak terlalu terbuai dengan hasil latihan yang menempatkannya di posisi kedua. Juara dunia bertahan tersebut menilai McLaren belum menjadi mobil tercepat, meski mampu bersaing dengan Mercedes sepanjang sesi latihan. Norris juga akan menjalani balapan dengan penalti turun 10 posisi grid setelah McLaren mengganti unit power elektronik melebihi batas yang diizinkan musim ini. Meski demikian, ia menegaskan tim tetap menjalankan performa akhir pekan seperti biasa dan berharap bisa kembali meningkatkan performa jelang kualifikasi.
3: We've not really changed anything this weekend, so there's no reason.
2: Kami tidak mengubah apapun pada akhir pekan ini, jadi tidak ada alasan mengharapkan hasil yang berbeda. Red Bull biasanya memang belum menunjukkan kecepatan sebenarnya pada hari Jumat. Besok mereka bisa saja sama cepat atau bahkan lebih cepat. Jadi kita tunggu saja. Saya rasa hanya kami dan Mercedes yang langsung tampil kompetitif. Saat ini saya masih merasa kami mungkin hanya mobil tercepat keempat. Tetapi jika semuanya berjalan dengan baik, kami bisa lebih dekat dibandingkan saat di Silverstone. Kita lihat saja nanti.
0: Kualifikasi Grand Prix Belgia akan berlangsung malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara dengan total 179 poin atau unggul 25 angka dari rival terdekatnya George Russell di tempat kedua. Persaingan di sirkuit Spa-Francorchamps dipastikan akan berlangsung sengit dengan perburuan gelar juara dunia 2026 sebagai taruhannya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia memasuki fase pematangan taktik dalam persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Setelah beberapa pekan fokus meningkatkan kondisi fisik, skuad Garuda kini mengasah strategi permainan di bawah arahan pelatih John Herdman di Bali United Training Center, Gianyar. Persaingan memperebutkan tempat di skuad utama semakin ketat. Dari 50 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, hanya 23 nama yang akan dibawa ke Piala AFF 2026. Pada gelombang kedua pemusatan latihan, sebanyak 22 pemain mengikuti sesi yang berfokus pada penerapan taktik. Bahkan latihan inti sengaja ditutup dari pantauan media untuk menjaga kerahasiaan strategi tim. John Herdman mengaku puas dengan perkembangan tim. Menurutnya, kekompakan antar pemain terus meningkat dan menjadi modal penting menjelang turnamen Asia Tenggara tersebut.

Pendengar, langkah tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani terhenti di semifinal Japan Open 2026. Putri melalui pertarungan 3 game 21-9, maksudnya Putri kalah dari unggulan Jepang Akane Yamaguchi melalui pertarungan 3 game 21-9, 16-21, dan 14-21 di Tokyo Metropolitan Gymnasium Sabtu siang tadi. Putri tampil impresif pada game pertama dengan mendominasi permainan dan menang telak 21-9 hanya dalam 15 menit. Namun Akane bangkit pada dua game berikutnya dan memanfaatkan sejumlah kesalahan Putri untuk membalikkan keadaan sekaligus mengamankan tiket ke final. Hasil ini memperpanjang catatan kurang baik Putri saat menghadapi Akane Yamaguchi. Berdasarkan catatan BWF, Putri selalu kalah dalam 8 pertemuan melawan mantan pebulu tangkis nomor 1 dunia tersebut. Meski demikian, Indonesia masih memiliki peluang meraih gelar di Japan Open 2026 melalui sektor ganda putra. Pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi pada laga semifinal yang diperkirakan dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

0: Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia U18 berpeluang menutup AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026 dengan hasil positif. Tim Merah Putih akan menghadapi Filipina pada laga perebutan peringkat ke-9 di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Tiongkok. Indonesia melaju ke pertandingan tersebut setelah mengalahkan Bahrain 3 set langsung, 25-16, 25-18, dan 25-23. Kemenangan itu memastikan skuad asuhan Odi Kermanto finish di jajaran 10 besar turnamen. Sejak awal kejuaraan, Odi Kermanto memasang target tinggi bagi anak-anak asuhnya.
1: Melihat dari kondisi anak daripada tahun kemarin dan juga anak yang di Garuda, kualitasnya bagus yang tahun ini, saya berharap juga kondisi yang lawan di tahun kemarin juga tidak jauh-jauh beda. Jadi kita bisa punya gambaran setidaknya ya kita punya kans untuk masuk di harapan besar. Saya memang harus masuk di 4 besar. Kenapa? Tujuannya adalah co-champion.
0: Pelatih Odik menilai kemenangan atas Bahrain menjadi modal penting menghadapi Filipina. Ia berharap para pemain tampil lebih agresif dan mampu menunjukkan kualitas terbaik demi mengakhiri kejuaraan dengan finish di peringkat ke-9. Laga Indonesia melawan Filipina dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu menjadi kesempatan terakhir Merah Putih memperbaiki posisi akhir pada AVC Boys Under 18 Volleyball Championship 2026.

0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mematangkan persiapan Barefoot Running yang akan digelar pada tanggal 1 Agustus 2026. Kegiatan akan dipusatkan di Pantai Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Berikut laporan Armen Ramli, RRI Padang.
1: Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan berbagai persiapan telah dan akan dilaksanakan. Selain membersihkan tepi pantai yang dijadikan arena lari, pihaknya juga akan menata para pedagang lokal dan pelaku UMKM agar terlihat rapi sehingga pengunjung dan peserta akan semakin aman dan nyaman selama berlangsungnya kegiatan dimaksud. Dijelaskan Anton Wiratanjung, tujuan dari Barefoot Running ini salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisata, terutama spot tourism. Barefoot Running ini kegiatan berolahraga tanpa menggunakan sepatu di sepanjang tepi pantai Ketaping, Padang Pariaman. Lebih lanjut, Anton menjelaskan Barefoot Running selain diikuti pelari daerah dan Nusantara, juga diikuti pelari dari luar negeri.
2: Dan ini adalah sebuah kegiatan memadukan antara olahraga, kesehatan, dan pariwisata. Ini adalah konsepnya. Di samping itu, kita juga mengajak seluruh kawasan-kawasan pariwisata kita untuk bersih bagaimana lingkungan di bibir pantai itu waterfront city, target-target kita. Bahwa wilayah pesisir, wilayah pantai itu adalah wajah kita, depan kita. Bukan lagi belakang dari state-state kita yang ada di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di Padang Pariaman. Di samping spot tourism juga penjagaan lingkungan. Ini konsep dasar kita.
1: Sementara itu, pengamat olahraga Sumatera Barat Arfan Rosida menyambut baik kegiatan Barefoot Running yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun ini. Menurutnya, Barefoot Running berlari tanpa menggunakan sepatu sangat baik untuk kesehatan, terutama jantung, di mana peserta berlari di atas pasir pantai ini juga sebagai sarana terapi untuk kesehatan.
3: Jadi olahraga ini sangat membuat kita sehat, karena orang berlari di panas matahari itu ada ultraviolet, vitamin D, sangat bagus, dan untuk kaki bagus, karena bisa terapi untuk tubuh. Sumber penyakit itu di kaki. Jantung betis itu adalah jantung kedua. Kita harus berdayakan untuk sehat itu menggunakan berjalan sekian kilo satu hari.
1: Selama berlangsungnya kegiatan Barefoot Running ini, pemerintah Padang Pariaman dan setempat juga menggelar berbagai atraksi kesenian tradisional seperti penampilan gandang tasa dan juga menghadirkan para pelaku UMKM, sehingga kegiatan yang perpaduan antara alam dan agrowisata akan semakin semarak. Dari Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Indonesia Menyapa Sore.
2: Kejuaraan National Mountain Bike 2026 diikuti 180 atlet dari 16 provinsi. Turnamen ini menjadi ajang penjaringan talenta terbaik untuk memperkuat prestasi balap sepeda Indonesia di tingkat Asia dan dunia. Kimi Antonelli menilai Mercedes masih memerlukan banyak pembenahan jelang sesi kualifikasi Grand Prix Belgia 2026. Hal itu disampaikannya usai menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Alpine memastikan Pierre Gasly tidak mengalami cedera usai kecelakaan pada latihan bebas kedua Grand Prix Belgia 2026. Tim kini fokus memperbaiki mobil agar siap menghadapi sesi kualifikasi di sirkuit Spa-Francorchamps. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali menyapa Anda dan juga melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Setelah menyimak dinamika olahraga tadi, kini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, jelang penutup Piala Dunia 2026, ada satu laga yang mungkin bukan final, tapi gengsinya tetap luar biasa. Duel dua raksasa Eropa, Prancis dan juga Inggris, akan saling berhadapan untuk memperebutkan tempat ketiga. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026, pukul 4 waktu Indonesia Barat, di Stadion Miami, Amerika Serikat. Meski hanya perebutan peringkat ketiga, pertandingan ini tetap diprediksi panas karena kedua tim datang dengan luka yang sama, gagal di semifinal. Prancis tumbang 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris kalah dramatis 1-2 dari Argentina di menit terakhir. Dan untuk membedah lebih dalam ya pertandingan antara Prancis dan juga Inggris, sore ini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Ugung Dwi Aryo Wibowo. Selamat sore, Bung Ugung. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Menuju babak final dan perebutan babak ketiga pasti ya, semua dinanti oleh seluruh penggemar sepak bola di Indonesia.
0: Ya, meskipun tempat ketiga, tapi ini cukup menarik perhatian juga ya, Bung Ugung ya. Oke, kalau kita lihat dari Prancis dan Inggris. Ya. Sama-sama datang ke laga ini dengan luka yang mirip ya, kalah di semifinal. Dalam situasi seperti ini biasanya apa yang lebih dominan? Keinginan untuk bangkit atau justru rasa kecewa nih yang masih terbawa ya di laga ini?
1: Oke, kalau kita melihat yang pertama realitasnya adalah mereka semua peserta di semifinal adalah peringkat 1 sampai 4 peringkat FIFA, ranking FIFA dunia. Jadi semuanya berharap dan memang merasa layak berada di partai final gitu ya. Dan ketika mereka kalah, ya, apapun yang terjadi, ya mereka pasti tahu konsekuensinya adalah berada paling tidak mereka menikmati satu tempat tersisa, yaitu perebutan piala atau perebutan di ranking ketiga atau tempat ketiga.
0: Ya, meskipun hanya tempat ketiga, tapi tetap ya gengsinya masih ada nih. Apalagi dua-duanya sama-sama raksasa Eropa ya, Bung Ugung ya.
1: Betul, karena apapun yang terjadi, perebutan peringkat ketiga. Ini juga memiliki beberapa makna pada beberapa personil di masing-masing tim. Yang kedua, ini akan meningkatkan peringkat FIFA mereka juga. Gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Baik. Bung Ugung, kita juga undang pendengar ya untuk berbincang dalam perbincangan kita kali ini. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, hubungi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa melalui WhatsApp kami, 081-399-399-888. Ya, Bung Ugung, kalau melihat perjalanan keduanya sejauh ini di Piala Dunia 2026, apakah Anda melihat ya adanya perbedaan karakter permainan yang cukup mencolok antara Prancis dan juga Inggris?
1: Secara karakter mereka memang natural ya, mereka itu hidup di dua segmen yang berbeda, satu di Euro, benua Eropa, yang kedua di UK gitu ya. Jadi kultur bermainnya juga berbeda antara tim-tim di British dengan tim-tim di yang bermain di Eropa, tapi secara umum memang mereka tergabung di satu piala Eropa gitu ya. Dan menariknya adalah bahwa di dua tim ini gitu ya, mereka semuanya adalah pemain-pemain yang bermain di liga-liga besar di Eropa gitu, jadi termasuk Inggris. Nah, menariknya lagi Inggris memang lebih banyak oleh pemain-pemain yang bermain di Liga Inggris gitu ya, berbeda dengan Prancis yang banyak bermain di banyak liga gitu ya pemain-pemainnya. Kemudian juga Inggris itu banyak yang memang lahir besar di Inggris gitu, secara budaya. Kemudian untuk Prancis sendiri kita tahu sejak zamannya Aimé Jacquet ya, ketika memenangkan Piala Dunia tahun 98 memang terdiri atau dikenal sebagai tim yang multikultural gitu ya. Okay. Kemudian ini termasuk jumlah pemain dari banyak benua yang bermain itu lebih banyak yang bermain di Prancis dibandingkan yang ada di Inggris, sehingga Inggris itu lebih kental dengan pemain-pemain yang memang bermain di liganya paling banyak gitu ya. Nah, ini karakter yang berbeda, sehingga mungkin ketika nanti kita lihat pemain dan termasuk perjalanan menuju Piala Dunia dan di laga-laga Piala Dunia sampai di partai semifinal kemarin, itu memang mereka bermain dengan gaya yang agak berbeda.
0: Oke, Bung Gugung, kita tahan dulu. Ada pendengar yang sudah bergabung, ada tiga ya, dari wilayah Bone, Jakarta, dan juga Surabaya. Saya mulai dari Bone, ada Pak Upi. Selamat sore, Pak Upi.
2: Selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya. Bung. Ya, silakan.
2: Selamat sore. Saya sedikit aneh ya, lebih khususnya itu bagi mengungkapkan Perancis ini, karena menurut berulang yang mengkabarkan katanya di sini petani terakhir bahan ya kepemimpinan dia di sini kan artinya mereka mau menciptakan akhir yang indah bagi ya bagi Didier Deschamps, artinya biarpun artinya ini pertanyaan artinya laga terakhir mungkin ya mungkin lepas ini kan kita nggak tahu bagaimana kelanjutannya apakah Didier Deschamps ini masih memimpin timnas Perancis beberapa waktu tapi mungkin artinya mungkin di sini mereka mengharapkan akhir yang indah untuk Didier Deschamps.
0: Pak Upi lebih mengunggulkan Perancis ya. Terima kasih Pak Upi di Bone. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat sore Pak Roni.
3: Selamat sore Mbak Safira Amalia Pak Ukung.
0: Sore, salam olahraga Pak Roni. Silakan.
3: Ketika HP dalam perburuan sepatu emasnya itu belum terbendung, maka mungkin Perancis lebih diunggulkan Mbak, karena nggak mungkin lah kalau si Mbappe akan mengikhlaskan sepatu emasnya ke Messi, kan nggak mungkin sekali Mbak.
0: Masih target ya dari Mbappe.
3: Mereka akan sepenuhnya untuk menguasai Mbak.
0: Permainannya.
3: Perancis Mbak.
0: Perancis. Prediksinya berapa kalau dari Pak Roni?
3: Perancis 3, Inggris 0 Mbak. Karena Edison maksudnya
0: 3-0 untuk Perancis ya kalau dari Pak Roni.
3: Terima
0: kasih Pak Roni di Jakarta. Saya ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat sore Pak Sarwi.
4: Selamat sore Mbak Safira.
0: Sore.
4: Bung Ukun, salam olahraga.
0: Jaya Pak Sarwi. Ya silakan.
4: Iya. Perancis sama Inggris ya.
0: Ya.
4: Perebutan juara 3. Melihat penyerangan waktu permainan Prancis waktu sebelum menghadapi Spanyol tuh memang permainannya bagus sekali, serangannya merata ya, menguasai semua permainan dari lawan. Kemudian melihat Inggris pada saat belum menghadapi Argentina juga perlawanannya juga bagus, tapi pada saat menghadapi Argentina kemarin Inggris kedodoran, hampir tidak bisa tidak bisa menguasai bola.
0: Yeah.
4: Nah, jadi 50-50 ya kalau menurut saya. tapi saya insya Allah kalau melihat dari permainan dari 2022, kalau sekarang saya kok tetap mengunggulkan Inggris walaupun permainannya Prancis nanti juga akan menarik, juga tidak bisa diremehkan, pasti akan bermain lebih keras. Mungkin 2-1
0: untuk Inggris ya kali ini ya Pak Sarwi dari Surabaya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya. Beragam sekali ya tanggapan dari pendengar. Ada yang menjagokan Prancis tapi ada juga yang Inggris. Karena melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, keduanya sepertinya layak untuk menempati tempat ketiga nih, Bung Gugung. Halo Bung Gugung. Ya, apakah Bung Gugung masih bersama kami? Oke, mungkin terkendala sinyal ya, bisa dibantu oleh teman-teman. Ya, oke.
1: Jelas kedua tim.
0: Silakan.
1: Oke, baik. Kedua tim punya dua striker subur di masing-masing tim. Ya, Dembele di Prancis bersama Mbappe dan Bellingham bersama Harry Kane di tim Inggris. Jadi saya pikir dua-duanya punya senjata untuk menangkap pertandingan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa ada yang lebih diperjuangkan oleh tim Prancis, bagaimana memberi kado terhadap Beckham ya, yang memang ini adalah periode terakhir untuk pelatih tim Prancis. Yang kedua adalah bagaimana perburuan Mbappe yang saat ini memiliki jumlah gol yang sama dengan Messi di perburuan top skor Piala Dunia. Jadi ini mungkin yang membuat Prancis lebih banyak diunggulkan dengan melihat semangatnya. Meskipun kita melihat bahwa bahkan Tuchel sendiri mengakui bahwa pertandingan berikutnya ini membuat tim Inggris tidak sesemangat ketika bertanding di semifinal gitu ya. Jadi ada peluang memang Prancis lebih diunggulkan oleh banyak pihak. Bahkan oleh Opta, satu apa lembaga yang kemudian menghitung prediksi Prancis melawan Inggris ini juga memperhitungkan sekitar 50,7% diunggulkan lebih tinggi dibandingkan dari kemenangan Inggris. Jadi saya pikir memang wajar kalau banyak yang menjagokan. Tapi kita lihat Inggris itu termasuk skuad yang stabil gitu ya, sejak sebelum Piala Dunia sampai di Piala Dunia. Dan mereka sebenarnya secara jumlah pertandingan sampai di semifinal ini, mereka dua tim yang sama-sama produktif gitu ya. Jadi saya pikir sebenarnya kita nanti bisa melihat pertandingan yang seru. Jadi skor kemungkinan harusnya tipis ya di antara kedua tim ini.
0: Oke, skor mungkin di akhir ya prediksinya ya dengan Bung Gugung. Bung Gugung, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya, tapi kita harus jeda info sekilas berikut ini ya. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini.

0: pelatih Prancis Didier Deschamps memastikan Kylian Mbappe siap tampil menghadapi Inggris pada laga perebutan final pada perebutan peringkat ketiga Piala Dunia, sekaligus menjaga peluang meraih penghargaan Golden Boot atau sepatu emas. Meski memastikan Mbappe akan turun, Deschamps juga akan mengubah susunan pemain pada pertandingan terakhirnya sebagai pelatih tim nasional Prancis setelah memimpin tim sejak tahun 2012. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan perbincangan ya bersama dengan Bung Ugung Dwi Aryo Wibowo terkait dengan pertandingan antara Prancis dengan Inggris ya. Kalau dari kelas berita tadi, Deschamps ini menargetkan agar timnya bisa menempati posisi ketiga dan juga obsesi ya dari Mbappe yang merebut dari sepatu emas ya, Bung Ugung. Oke, kalau dari laga seperti ini, apakah nantinya Deschamps akan tampil bermain aman atau justru lebih terbuka lagi nanti?
3: Siapapun dari kita melihat sejarahnya ya di Piala Dunia sebelumnya, perebutan Piala Ketiga itu punya gengsi juga, gitu ya. Dan itu pertaruhan juga bahwa ketika mereka tidak mendapatkan final, maka mereka juga akan habis-habisan juga di tempat ketiga. Cuma memang nanti kemungkinan bagi pelatih-pelatih tertentu yang menyimpan pemain-pemain unggulan yang tidak sempat bermain di partai-partai sebelumnya, mungkin ini kesempatan bagi mereka juga untuk mencoba pemain-pemain yang disimpan tapi untuk menit bermain di tingkat atau di event yang kompetitif di level dunia. Jadi saya pikir semua pelatih nanti bisa kita lihat bagaimana mereka memformulasi. Sampai saat ini line up yang saya terima dari beberapa media itu semuanya masih menggunakan line up utama seperti yang dimainkan di babak-babak sebelumnya. Jadi kemungkinan kita akan menjumpai pertandingan yang keras ya, sampai mungkin mereka, kita melihat juga di semifinal semuanya bermain ofensif, semuanya bermain dengan strategi gitu ya. Ketika mereka kemasukan gol lebih dulu, mereka itu lebih banyak untuk mencoba untuk aktif menyerang, dan ketika mereka mendapatkan hasil yang aman, mereka kemudian berusaha untuk main safe gitu.
2: Ya.
3: Tapi tetap dengan 4 tim ini memiliki karakter yang memang hampir sama gitu ya, yaitu semuanya bermain ofensif, dan khusus pertandingan di perebutan tempat ketiga, saya pikir tidak akan ada banyak perubahan.
2: Oke. Baik, Bung Ugung, kita sapa lagi pendengar dari wilayah lainnya. Kali ini dari Malang ada Pak Abdurrahman. Selamat sore Pak Abdurrahman.
4: Selamat sore Mbak Safira, salam orang raka Bu Ugung.
2: Jaya.
4: Suara Bu Ugung sangat kecil ya, suara Bu Ugung sangat kecil, nggak jelas.
2: Oh iya, sepertinya jaringannya agak terputus-putus nih Bu Ugung.
4: Iya betul.
2: Oke, silakan komentarnya.
4: Saya menjawabkan Prancis.
2: Prancis.
4: Mungkin Kylian Mbappe itu akan melepaskan begitu saja sepatu emas. Sepatu emas ya. Akan menambah pundi-pundi gunya.
2: Betul.
4: Jadi ini ya, nanti saya mungkin 3-2 untuk Prancis.
2: Wah, 3-2 untuk Prancis. Baik. Baik, terima kasih.
4: Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Abdurrahman di Malang. Saya ke Sorong ya, ada Pak Daniel. Selamat sore Pak Daniel.
5: Selamat sore Mbak Safira, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Daniel, silakan.
5: Selamat sore juga buat Bung Ugung, salam olahraga.
2: Ya, silakan Pak Daniel, mungkin komentarnya ya antara Prancis dan juga Inggris, siapa yang menurut Pak Daniel lebih layak di posisi ketiga nih?
5: Ini sebenarnya partai final yang bagus juga, Eropa dan Eropa main di Amerika juga.
2: Dua-duanya raksasa Eropa, ya.
5: Ah, jadi masih bisa Prancis karena ini nanti Bieska mau, pelatihnya kan mau pensiun, jadi ya, mungkin berpisah juga, mungkin jadi ya untuk dia Prancis menang.
2: Jadi terakhir dan ya. Totalitas.
5: Ya, Mbappe kejar dia punya top score juga kan, sudah 8 gol kan. Mungkin tambah 2 kah, 10 gol. Begitu.
2: Oke, baik.
5: Ya, jadi Prancis juara 3. Begitu. Terima kasih Mbak Sebul dan Bung Ugo. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Lagi-lagi Prancis ya, menjagokan lebih dominan, pendengar kita ini mendukung Prancis nih Bung Ugo. Kalau melihat dari semua faktor perjalanan, kemudian juga kualitas-kualitas pemain, apakah layak Prancis untuk menempati posisi ketiga ini?
3: Ya, kalau layar kita bisa melihat dua sumber apa mata air gol mereka. Ada di lebih banyak ya, di Piala Dunia ini ada di Messi dengan Mbappe ya, dan Haaland yang sudah lewat gitu ya. Jadi saya pikir perburuannya sekarang ada dua pertarungan ya, antara Ramarai Golden Boot ya, apa top score dengan bagaimana memenangkan. Jadi tapi kita bisa melihat sebenarnya Inggris itu punya banyak senjata gitu ya, dan mereka dalam tanda kutip menuju Piala Dunia sampai di Piala Dunia lebih stabil sebenarnya dibandingkan Perancis yang Perancisnya sempat kalah 3 kali kan gitu ya dalam perjalanannya. Nah, dan Thomas Tuchel juga sejak melatih sejak bulan Januari 2025 itu bisa meramu tim Inggris yang dulu itu sempat kedodoran juga bahkan di Piala Dunia sebelumnya juga bertemu dengan Perancis, Inggris bertemu dengan Perancis skor 1-2. Jadi dan menangkan Prancis pada waktu itu. Jadi saya pikir satu, Inggris tetap punya daya kejut ya nanti ketika saya yakin dari 7 pertandingan sebelumnya Declan Rice tetap menjadi kunci dari dua bomber mereka yaitu Bellingham dan Kane. Jadi kita lihat sebenarnya nanti akan banyak variasi serangan tergantung siapa yang mencetak gol duluan dan bagaimana mereka mengubah strategi permainan agar lebih bermain menyerang. Mungkin itu.
2: Jadi kita nantikan saja ya bagaimana jalannya pertandingan. Apakah ada kejutan-kejutan yang disiapkan oleh Inggris ataupun Prancis nantinya? Karena kalau melihat dari ke belakang ya, Prancis punya dua gelar Piala Dunia, 98 dan juga 2018. Kalau si Inggris sendiri baru satu kali juara di 1966. Kita lihat bagaimana potensi untuk perebutan Piala ketiga. Dan tentu prediksinya nih Bung Ugung kali ini ya, bagaimana skor akhir untuk Prancis dan juga Inggris dari Anda?
3: Ya, saya tadi sempat katakan skor tipis lah. Dan bisa jadi sebagaimana partai yang berimbang timnya, kita akan menjumpai tambahan waktu bahkan sampai adu penalti. Bisa jadi gitu ya. Dan kalau nanti sampai menit ke 90 ya, saya melihat seperti ketika kemarin Mbappe dikunci ya, ketika di pertandingan melawan Spanyol ya, Spanyol. Kemudian tidak bisa mencetak gol gitu ya. Nah, kita melihat ini menjadi kelemahan Prancis yang kemungkinan akan menghambat juga kemenangan Prancis yang diprediksi oleh banyak orang gitu. Jadi kemungkinan kalau nanti Mbappe dikunci dan skor itu tipis ya, harus berimbang di 90 menit pertama, itu alarm buat tim Prancis yang kemudian bisa jadi Inggris yang kipernya kemarin membuat banyak penyelamatan yang Argentina itu bisa memenangkan. Nah, jadi kalau prediksi saya, kalau nanti waktu normal bisa berlaku menang, maka skor tipis antara 2-1. Tapi kalau nanti tetap imbang, bisa jadi Inggris yang justru bisa memenangkan. Itu yang hati-hati gitu.
2: Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Bung Ugung atas waktunya. Kita nantikan ya bagaimana akhir dari dua raksasa Eropa ini. Apakah Prancis dengan pengalaman dan juga konsistensinya ataupun Inggris dengan semangat pemain-pemain mudanya ya yang sedang membuktikan kiprahnya. Terima kasih Bung Ugung atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Selamat sore. Sehat selalu Bung Ugung. Ya, itu tadi ya perbincangan bersama dengan pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo. Pertandingan Prancis dengan Inggris, duel raksasa Eropa, memperebutkan tempat ketiga. Anda bisa menyaksikan pertandingan ini pada 19 Juli ya, minggu besok pukul 4 waktu Indonesia Barat, disiarkan melalui Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah menjadi faktor utama dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Menteri Nusron menyebut bukan hanya kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR BPN juga mendukung ketahanan pangan melalui penataan ruang yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap lahan pertanian. Ia mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional. Berita dalam negeri lainnya.

properti untuk memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Beralih ke berita mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tetap terbuka untuk diplomasi dengan Iran, meski ketegangan kedua negara kembali meningkat. Gedung Putih menegaskan bahwa Washington masih terus berkomunikasi dengan Tehran di tengah berlanjutnya konflik. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Trump mengucapkan terima kasih kepada Iran atas pembebasan seorang warga Amerika Serikat. Langkah tersebut dinilai sebagai peluang untuk membuka kembali jalur diplomasi. Gedung Putih juga menegaskan bahwa Trump tetap menginginkan penyelesaian melalui dialog. Namun Amerika Serikat akan meminta Iran bertanggung jawab jika melanggar komitmen yang telah disepakati. Berita olahraga, skuad Garuda bertekad ingin memutus rekor tim nasional Indonesia menjadi finalis Piala AFF 2026 dan merebut gelar juara pada ajang tahun ini. Gelandang tim Merah Putih bersama pemain lainnya bekerja keras dalam latihan dan memastikan tim solid untuk meraih juara pada ajang bergengsi di tingkat Asia Tenggara tersebut. Pemain Timnas Indonesia, Tom Hey, menyampaikan bahwa saat ini dirinya dan tim tidak memikirkan negara lain, melainkan fokus terhadap pertandingan satu ke pertandingan lainnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Halo, dengan siapa ya?
3: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan, parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi di mana

0: pun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memastikan Sekolah Rakyat Provinsi Bali siap mendukung kegiatan belajar mengajar. Ia menyebut secara nasional sebanyak 82 sekolah rakyat telah beroperasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia BEI cenderung menguat pada pekan ini. Laporan mingguan BEI menunjukkan bahwa seluruh data perdagangan mengalami kenaikan pada periode 13 hingga 17 Juli 2026. PT Jasa Marga Transjawa Tol kembali melakukan pemeliharaan rutin di ruas tol Jakarta Cikampek. Pemeliharaan dilakukan untuk mendukung perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar karena jalan tol tersebut menjadi koridor utama mobilitas serta logistik nasional. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan Pro 3 RRI dan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 RRI. Dan kembali di hari Sabtu 18 Juli 2026, kami akan menghadirkan kembali Dialog Cek Fakta bersama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo.
2: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
1: Sudah bersama kami co-founder Mafindo Septiaji Eko Nugroho. Bung Zek, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Mbak Zafira.
1: Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Bung Zek?
3: Alhamdulillah baik ya, semoga Mbak Sabira juga sehat.
1: Alhamdulillah kami baik-baik di studio dan semoga selalu sehat terus ya Bung Zek ya. Karena masih ada saja beberapa hoax yang ditemukan di media sosial sehingga ini perlu klarifikasi lagi ya sehingga banyak yang harus diluruskan. Baik Bung Zek, ternyata masih banyak ya upload ataupun konten-konten di media sosial yang kita temui dan masih saja mengandung hoax-hoax. Dan hari ini kita akan bahas beberapa di antaranya adalah saya akan mulai dari, wah ini terkait dengan pajak, ini juga cukup menarik perhatian dari masyarakat ya. Pajak sepeda, ini kabarnya akan dipungut. Kementerian Perhubungan membuka wacana pesepeda bayar pajak. Ini diunggah melalui akun Facebook ya Andriansyah pada Juli 2026 dan tentu memicu perhatian publik karena membagikan foto arsip dan juga narasi yang menyebutkan bahwa Kemenhub membuka wacana pemungutan pajak bagi pesepeda. Ini juga mengajak masyarakat ya untuk berpendapat terkait dengan bagaimana untuk alasan dibuat sepeda, apakah ini baik atau tidak, seperti itu ya Bung Zek. Silakan klarifikasinya.
3: Ya, kemarin saya juga sempat dapat ya, dan sebagai seorang yang cyclist ya, saya juga punya sepeda gitu di rumah. Yeah. Tentu saja ini menarik perhatian gitu. Dan konten ini kebetulan muncul di akun Facebook, tadi disebut katanya Kementerian Perhubungan akan memungut pajak sepeda. Mm. Nah, informasi ini sudah kami lakukan pengecekan, jadi dengan menggunakan kata kunci, pemerintah pungut pajak sepeda 2026 ke mesin pencari Google, hasilnya adalah pemberitaan ke cnindonesia.com yang judulnya adalah Pemerintah Bantah Pungut Pajak Sepeda. Mm. Jadi ini adalah berita yang cukup lama, yaitu adalah Selasa 30 Juni tahun 2020. Ini zaman pandemi ya.
1: Yeah.
3: Jadi dilaporkan bahwa Kementerian Perhubungan kala itu telah membantah klaim mengenai pemerintah yang akan memungut pajak pesepeda. Di sisi lain justru, pemerintah menyiapkan aturan bagi pesepeda di masa transisi menuju tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Jadi sama sekali tidak ada ya informasi valid terkait dengan klaim kalau pemerintah akan memungut pajak sepeda. Jadi kita goeser, santai saja, nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu cemas. Demikian, Mbak Safira.
1: Jadi ada kata-kata yang mirip ya, bahkan diganti menjadi bantah. Ini kok konotasinya berbeda ya tentu ya. Ini diedit mungkin oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan pertanyaan di publik juga. Oke, baik. Jadi tidak perlu cemas ya untuk Anda yang suka bersepeda. Kita ke informasi lainnya, Bung Zek ya. Ini beredar juga video dari Instagram kali ini yang menampilkan erupsi Gunung Berapi disertai dengan narasi bahwa status Gunung Anak Krakatau berada di level 3 atau siaga. Unggahannya bahkan telah mendapatkan ratusan like, kemudian puluhan komentar dan dibagikan ya beberapa kali sehingga cukup menarik perhatian dari warganet juga nih, Bung Zek. Faktanya seperti apa?
3: Ya, tentunya. Anak Krakatau ini sering dipantau ya oleh masyarakat karena menjadi salah satu gunung yang menarik gitu. Apalagi dia adalah anak dari gunung yang dulu pernah meletus sangat dahsyat ya, itu Gunung Krakatau. Nah, kami mendapati video ini yang beredar di akun Instagram tadi dan kami melakukan pengecekan. Yang terjadi ini adalah video deepfake ya. Jadi adalah video yang dibuat dengan menggunakan AI. Ini sudah dibahas di situs kompas.com misalnya. Di sini petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Rokopancuran, yaitu Pak Andi Suwardi, menegaskan bahwa visual di dalam video tersebut bukan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini, gitu ya. Dan kami sendiri, Mavindo, sudah melakukan pengecekan dengan menggunakan alat pendeteksi AI, namanya Hive Moderation. Dari hasil pemindaian, video tersebut 74% dibuat dengan AI. Jadi ini sudah pasti adalah konten manipulasi. Jadi tidak benar kalau saat ini Anak Krakatau meletus dan kemudian ada level siaga 3 gitu ya. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh PVMBG ya. Yeah. Jadi di sana sudah dijelaskan bahwa video tersebut adalah AI, jadi tidak benar kalau itu adalah video asli. Demikian, Mbak Zafira.
1: Oke, lagi-lagi AI ya, memanipulasi berbagai video dan juga gambar di media sosial sehingga banyak juga atau tidak sedikit yang masih tertipu dengan keaslian dari gambar ataupun video ya. Baik, Bung Zek, kita akan lanjutkan fakta-fakta lainnya, tapi kita jeda sebentar ya, Bung Zek ya.
3: Siap.
2: Kata Tokoh Dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
1: Lanjutkan kembali dialog Cek Fakta bersama dengan Bung Zek dari Mavindo. Kita juga undang Anda pendengar untuk bergabung dalam dialog ini. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Ya. Bung Zek, kali ini dari akun YouTube ya, ada video tentang bencana populer pada 1 Juli 2026 menampilkan gelombang tinggi di pantai ataupun bisa dikatakan tsunami ya, disertai narasi yang menyebut terjadi tsunami di Gunung Kidul dan juga 5 kota lainnya dengan ketinggian hingga 10 meter. Bahkan video ini sudah mendapatkan lagi-lagi ratusan like, menarik perhatian dan juga ratusan komentar. Dan cukup ramai menarik perhatian dan juga memicu kekhawatiran pasti ya ini ya. Bung Zek, silakan faktanya.
3: Iya baik, Mbak Safira. Jadi kemarin ada yang mengunggah konten video di akun bencana populer. Waduh, ini namanya mungkin isu-isu tentang bencana.
1: Semakin
3: ya.
1: Semakin menarik gitu. Ya
3: nama-namanya. Iya, namun dia kebetulan mengunggah sebuah video yang di mana di situ kelihatan ada gelombang sangat tinggi gitu ya. Bahkan mungkin bisa sampai lebih dari 15 meter ini kalau saya lihat ya. Okay. Dan dinarasikan tsunami Gunung Kidul dan 5 kota lainnya. Informasi ini adalah informasi yang sudah kami lakukan pengecekan. Ini adalah informasi yang menyesatkan ya. Jadi pertama sudah diklarifikasi oleh Pusat Pengendalian Operasi Badan Bencana Daerah atau Pusdalop BPBD di Yogyakarta, memastikan tidak ada tsunami di Pantai Kukup Gunung Kidul Yogyakarta pada awal Juli 2026. Jadi BPBD DIY menyatakan video yang beredar merupakan hasil suntingan yang menggabungkan sejumlah rekaman dari lokasi dan waktu berbeda. Jadi beliau menjelaskan video tersebut diedit dan direkayasa dengan kejadian di lokasi lain. Tidak ada tsunami pada tanggal tersebut. Hmm. Dan kemudian kalau kita cek ini ya, ini kan video itu sebenarnya kayak apa ya, pasang-pasang dari berbagai macam video gitu.
1: Yeah.
3: Jadi di sini ada menit 9.13 ya, itu ada satu segmen video di mana jembatan kayu yang diterjang ombak. Nah, kami melakukan pengecekan. Itu adalah sebenarnya konteks gelombang pasang di pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. pada awal 2025. Jadi ini disiarkan oleh metrojambi.com. Jadi ini adalah akun apa ya, yang nakal ya, karena dia memotong-motong dari beberapa konten video, kemudian dijadikan satu, kemudian dibikin judul yang ya menakutkan, khususnya bagi warga Gunung Kidul dan lima kota lainnya begitu. Jadi ini sudah pasti adalah konten manipulasi hoax. Demikian.
1: Dari nama akunnya saja sudah menggemparkan ya, Bungsek, bencana populer. Ini ada-ada saja ya untuk netizen akhir-akhir ini ya. Oke. Baik, Bungsek, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Kita sapa Pak Roni, selamat sore, silakan.
4: Selamat sore Mbak Sapira Amalia, Bang Cek. Udah ngopi belum?
1: Sore. Tuh, Bungsek katanya, sudah ngopi belum Bungsek sore ini katanya.
3: Mau komen. Saya sedang ini nih sambil di Soto Kadipiro nih gitu.
1: Waduh.
4: Oh, mau komentar Mbak Sapira.
1: Iya, silakan.
4: Tentang sepeda tadi soal
1: sepeda.
4: Dengan yang gunung meletus itu, Mbak.
1: Iya.
4: Kalau dari narasi tersebut kan harusnya si pembaca itu jeli per kata, itu harusnya jeli ya, Mbak ya.
1: Iya.
4: Kan di situ kan ada wacana, kan ada tulisannya wacana kan, Mbak. Namanya wacana itu kan mungkin masih dalam bahasan, masih dalam perbincangan seperti itu, sehingga masyarakat harus jeli dan jangan langsung percaya gitu aja. Baca per kata. Terus yang kedua soal gunung meletus itu begini, Mbak. Si pembaca juga tahu juga kalau namanya gunung meletus itu kan siaga tiga dari 4 level kan begitu, Mbak.
1: Ya, harus dicek lagi ya, Pak Roni ya.
4: Di level keempat itu kan awas.
1: Betul.
4: Sedangkan si gunung tersebut kan memang dulunya sih ketika Gunung Krakatau dan Gunung Tambora itu meletus kan ya luar biasa sekali, Mbak.
1: Ya.
4: Maka ketika kita kerja itu siaga, ya setidaknya sih kita juga harus apa ya, jeli lagi untuk membacanya, Mbak.
1: Tapi Pak Roni masih sering terima informasi-informasi hoax tidak di handphone?
4: Kalau memang itu memang meletus kan sampai ke Jakarta kan mungkin cuma punya, Mbak. Begitu,
1: memakai logika juga ya dari adanya postingan-postingan yang ada.
4: Lebih jeli lagi untuk membaca narasi-narasi tersebut. Terima kasih Mbak Sapira.
1: Terima kasih Pak Roni di Jakarta ya. Itu tadi tanggapan dari pendengar terkait dengan menyikapi ya adanya hoax-hoax yang beredar di media sosial. Ternyata perlu ya untuk bagaimana masyarakat lebih terliterasi lagi sehingga mengecek kembali ya Bung Zek ya untuk berbagi narasi.
3: Ya, memang harus kritis dan apalagi kalau konten berasal dari kanal-kanal gak jelas gitu ya di media sosial, itu harus skeptis gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Roni sangat benar bahwa harus pakai logika kita gitu ya, harus pakai nalar kita, jangan kalah sama apa ya, emosi atau ketakutan yang biasa dipancing ya dengan konten-konten seperti itu.
1: Oke, baik, kita beralih ke informasi lainnya nih. Ada unggahan dari Facebook. Ini mengupload tentang foto ya, mengklaim bahwa Menteri HAM Natalius Pigai meminta masyarakat desa untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga cukup ramai ya, sedang diperbincangkan, sehingga omsetnya bisa meningkat. Jadi masyarakat diwajibkan untuk berbelanja Rp1 juta per bulan. Unggahannya juga disertai komentar bernada heran ya, dan juga klaim serupa ditemukan di akun Instagram ada North Highway. Ini tanggal 14 Juli, konten ini juga mendapatkan ratusan tanda suka dan ribuan komentar. Ini tanggapannya bagaimana, Bung Zek? Koperasi Desa Merah Putih ya, masih ramai diperbincangkan.
3: Ya, Koperasi Desa dan juga MPG biasanya masih ramai kalau dibahas di media sosial. Apalagi tadi kalau ada klaim katanya Menteri Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan supaya omset Kopdes cepat meningkat gitu ya, narasinya seperti itu. Nah ini adalah informasi yang kami lakukan pengecekan. Informasi adalah informasi yang menyesatkan ya, bahkan sudah dibantah oleh Kementerian HAM di situsnya kemenham.go.id. Di situ ada artikel dengan judul Berita Hoax Terkait Dengan Narasi Menteri HAM Masyarakat Desa Diminta Belanja 1 juta per bulan di Kopdes Agar Omset Kopdes Cepat Meningkat. Ini sudah dinyatakan sebagai hoax gitu ya, dan kami mencari di berbagai sumber, itu juga tidak ada gitu ya, tidak ada. sumber resmi yang kemudian bisa diverifikasi kalau beliau menyampaikan seperti itu. Hmm. Yang ada itu adalah sebuah video di NTT gitu ya. Di situ memang sempat ada diskusi antara dari Agrinas gitu ya dengan pengurus koperasi, dan di situ disebut kayak semacam simulasi gitu ya. Hmm. Kalau koperasi itu nanti mau dapat omset gitu ya, itu maka mereka bisa mengusahakan supaya setiap keluar satu kartu satu keluarga satu kakak itu mereka berbelanja satu bulan. Itu konteksnya adalah video di NTT gitu ya, jadi yeah, bukan pernyataannya dari Menteri HAM kita Pak Natalius Pigai. Itu klarifikasinya.
1: Oke, jadi sering sekali kegiatannya apa tapi narasinya apa ya Bung Zek ya, tidak sesuai ya dengan kegiatan yang sebenarnya,
3: dicampur-campur gitu yeah, ya di medsosnya suka gitu.
1: Oke, baik. Nah, kita sapa nih pendengar setianya Bung Zek nih. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat sore, Bu Dinda.
5: Selamat sore kembali Mbak Fira, Bung Zek.
1: Selamat
3: sore, Bu Dinda.
5: Iya, panasnya sampai jam segini, Bung Zek, Mbak Fira.
1: Oh, masih panas ya di Bogor ya?
5: Iya, masih panas.
1: Sama, di Jakarta juga panas banget nih, Bu Dinda.
5: Sama. Ya, kita sudah berada di KK. Bung Zek di mana? Di Jogja, Kak?
3: Saya di Jogja, iya.
5: Panas juga, Kak?
3: Panas di sini lumayan.
5: Iya, lumayan ya. Oke,
1: Bung Zek. Ya, silakan Bu Dinda.
5: Ini beredar ya, ya biasalah Mbak Fira, Mbak Bung Zek, hasil scrolling begitu kan. Dengan beberapa versi dan berganti-ganti, yang Kapolda, yang polis, dan sebagainya, itu tentang Ustadz Nasihin. Itu faktanya bagaimana ya Ustadz, maksudnya apa begitu?
1: Ini apa Bu Dinda, ada video atau foto atau bagaimana?
5: Ada videonya, videonya.
1: Videonya video. Apa, sedang apa?
5: Videonya ya itu, jadi Kapolda menyampaikan bahwa ini nomor Ustadz Nasihin yang betul, yang benar.
1: Oh, oke. Okay. Jadi apa, begitu, seorang pejabat ya? Kepolisian membagikan nomor Ustadz gitu ya, di media sosial. Ya,
5: betul. Okay. Gitu.
1: Baik.
5: Jadi mengatasnamakan atau memang AI atau apalah begitu ya.
1: Mungkin tidak ya menyebarkan nomor di media sosial gitu ya Bu Dinda ya.
5: Mungkin seperti
1: itu. Oke, baik.
5: Oke, kok jadi ustaz.
1: Oke. Bungjak. Sudah ya Bu Dinda ya. Kita bergantian ya dengan pendengar yang lain.
5: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Dinda. Pak Wibi di Makassar, selamat sore Pak Wibi.
6: Selamat sore Mbak.
1: Ya, silakan. Ada Bung Zek dari Mavindo. Ya.
6: Gini Bung Zek, ini saya lihat di media sosial YouTube, ada seorang pria mengatakan bahwa karena mengkritik MBG, dia disuruh pindah negara. Apa betul itu, Bung Zek? Ya, itu saja. Makasih.
1: Terima kasih, Pak Wibi di Makassar. Ya, ada dua pendengar ya. Silakan ditanggapi, Bung Zek.
3: Ya, baik. Yang pertama, Bu Dinda ya, terkait dengan klaim terkait dengan nomor ya. Ustadz Nas ini kayaknya sempat rame karena dulu pernah berurusan dengan polisi karena ada video yang dia seolah-olah dia sedang dibegal gitu ya, padahal itu adalah konten yang tidak benar. Jadi sempat membuat heboh di Lampung. Itu kejadian lama ya di tahun 2021 gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci Ustadz Nasihin polisi, ketemunya itu. Tapi kalau yang terkait ini ya, nomor, itu juga ada ini konten kemarin di sekitar awal Juli ya, 7 Juli 2026. Jadi ada akun di situ mengklaim bahwa ini adalah jika ada orang yang kesusahan dan butuh bantuan silakan hubungi Ustadz gitu ya. Dan ini ada nomor yang ada di sana. Ini sudah merupakan penipuan gitu ya. Ini sudah merupakan penipuan karena ini bukan nomor resminya beliau, dan juga ini sudah dibantah keras oleh akun Facebook resminya milik Pak Nasihin ya. Jadi dia menyampaikan ini semua adalah trik penipuan. Dia menipu dengan cara membuat video-video seperti ini. Hati-hati sahabat, hati-hati dengan video seperti ini. Jadi itu ya Bu Dinda, itu sudah pasti adalah hoax gitu ya. Jadi jangan percaya karena itu indikasinya adalah penipuan digital.
1: Okay.
3: Kemudian tadi dikasih. Yang kedua Pak Wibi ya dari Makassar ya. Tadi bahasanya adalah karena mengkritik MBG kemudian apa ya
1: Mbak Sabira? Diminta untuk pindah negara nih Bung Zek.
3: Oh.
1: Bagaimana?
3: Ya, itu sih saya rasa hanya tafsiran ya dari pernyataannya Pak Presiden ya. Jadi Pak Presiden kemarin kan memang menyampaikan gitu ya, merasa Indonesia suram gitu ya. Kemudian silakan pindah negara gitu ya. Tapi Itu kalau tafsiran sih ya siapa saja bisa menafsirkan gitu, tapi paling ya hanya bisa kita jawab seperti itu gitu ya, karena kontennya videonya tentang pidato Prabowo memang Pak Presiden kita memang ada di beberapa media gitu. Mungkin begitu ya, Pak Wibi, terima kasih.
1: Ya, sudah terjawab ya Bu Dinda dan juga Pak Wibi di Makassar. Kita ke informasi lainnya juga nih Bung Zek. Ini terkait dengan BBM, lagi-lagi BBM ini cukup menarik perhatian, unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah harga BBM non-subsidi mengalami penurunan. Lengkap dengan rincian harganya ya, ada Pertamax, kemudian Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, dan unggahannya sudah mendapatkan puluhan like dan puluhan komentar. Ini bagaimana komentarnya Bung Zek? BBM ya?
3: Ya, ini hoax yang sebenarnya boleh dikatakan mungkin kalau benar itu mungkin kita juga senang gitu ya. Tapi sayangnya ini adalah informasi yang kami cek. Klaim bahwa BBM Pertamax itu turun menjadi 12.800, kemudian Pertamax Turbo katanya menjadi 14.000, Dex Lite menjadi 16.000 gitu ya. Ini semua adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Jadi hasil pencarian yang kami dapatkan itu adalah yang ada adalah dari situs kompas.com daftar harga BBM Pertamina terbaru 1 Juli 2026. Pertamax Turbo hingga Dex Lite turun gitu ya. Jadi ada beberapa harga-harga yang sudah turun, tetapi untuk Pertamax gitu ya, itu tidak benar kalau kemudian harganya kembali menjadi 12 ribuan atau 12.800. Jadi jangan sampai termakan hoax, kemudian kita sudah langsung buru-buru ke pom bensin gitu ya. Kemudian langsung ngisi dengan PD-nya penuh gitu ya.
1: Ternyata
3: kita ditagih dengan harganya masih harga 16.000 padahal faktanya klaimnya adalah 12.000. Okay. Jadi jangan sampai nanti kita bersitikan gara-gara menjadi korban hoax. Begitu ya Mbak Safira ya.
1: Iya, kalaupun ada juga pemerintah pasti mengumumkan ya dari Pertamina untuk bagaimana kabar ini ya. Tidak hanya pasti di media sosial saja ya Bung Zek.
3: Okay. Pasti ya, iya pasti diumumkan.
1: Siap. Kita juga undang pendengar kembali ya 0213523172, 0213844545, tapi kita akan jeda terlebih dahulu Bung Zek setelah informasi berikut ini.
3: Siap.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Kami lanjutkan dialog Cek Fakta bersama dengan co-founder Mavindo, Septiaji Eko Nugroho atau Bung Zek yang masih bersama kami ya, Bung Zek sore ini. Oke, kita undang pendengar kembali 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Sambil menunggu informasi dari Anda, kita ke informasi lainnya ya Bung Zek. Ini beredar unggahan dari akun Facebook yang membagikan foto dengan klaim bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK mengalihkan dana program MBG alias makan bergizi gratis ke sektor pendidikan. Bahkan ini disertai juga dengan narasi bahwa program ini telah resmi dihentikan. Nah, ini bagaimana nih Bung Zek faktanya?
3: Ya, jadi ada klaim di akun Facebook Cak Min yang dengan narasi Mahkamah Konstitusi mengalihkan dana IBK ke pendidikan. Jadi IBK katanya akhirnya resmi ditutup. Jadi jutaan rakyat sampai histeris dan bahagia. Informasi ini sudah di-like 2000 kali, ada 700 komentar lebih gitu ya, dan sudah di-share ratusan kali juga. Nah, kami melakukan pengecekan dengan Google dengan kata kunci MK alihkan dana MBG ke pendidikan sesudah MBG ditutup. Ini adalah informasi yang menyesatkan ya. Jadi ini adalah klaim yang tidak benar. Jadi kalau berita di Kompas.tv yang ada adalah dicecar Hakim MK pertanyakan konstitusionalitas anggaran MBG primary education belum terpenuhi. Jadi berita ini melaporkan pada sidang lanjutan uji materi mengenai penempatan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan, Hakim Mahkamah Konstitusi menyoroti apakah MBG layak dimasukkan ke dalam alokasi wajib 20% anggaran pendidikan, gitu ya. Nah, itu konteksnya seperti itu. Jadi sampai saat ini, setahu saya, proses sidang di Mahkamah Konstitusi itu masih berlangsung. Jadi tidak benar kalau kemudian MK sudah mengambil keputusan ya untuk menutup MBG, apalagi juga mengalihkan dana MBG ke pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami klarifikasi, Mbak Safira.
1: Oke, jadi MBG ini masih terus dilanjutkan ya, karena Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa masih dalam terus, ya, satu bulan ke depan ini masih dilakukan evaluasi terus-menerus agar gizi anak Indonesia terus membaik ya, seperti itu. Kita sapa Pak Endi di Bone, selamat sore, Pak Endi.
11: Selamat sore, Pro 3.
1: Iya, silakan. Ada Bung Zek dari Mavindo, ada pertanyaan mungkin?
11: Iya. Apa ya, kalau bagi saya begini, zaman sekarang ya kita sudah tahu bagaimana, jadi harusnya orang jangan mudah percaya. Karena media sosial itu ada yang gunakan untuk kebaikan, ada juga menggunakan untuk menipu. Iya, jadi makanya kuncinya ya jangan mudah percaya.
1: Jadi pemanfaatannya harus lebih jeli lagi ya, bisa dimanfaatkan sebagai sesuatu informasi, tapi juga bisa menjadi ladang penipuan ya, Pak Endi. Kalau Pak Endi masih sering menemui tidak hoax-hoax yang beredar di handphone ya, di WhatsApp mungkin atau di media sosial?
11: Selalu
1: ada.
11: Saya temukan, iya banyak saya temukan begitu, tapi saya anggap biasa saja.
1: Okay. Jadi bagaimana yang menyikapinya? Tidak langsung sharing ya, atau cari klarifikasi dulu?
11: Tidak.
1: Langsung
11: tidak sembarang saya urus-urus kalau di media sosial paling saya tahu ini.
1: Ini ya, host ini. Baik. Terima kasih. Ya, itu saja tanggapannya Pak Endi. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Endi di Bone. Ya, tanggapan ya dari pendengar di wilayah Bone, Pak Endi, untuk bagaimana lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Karena sehari-hari memang ada banyak sekali informasi yang kita terima, tapi belum tentu kebenarannya ya, Bung Zek ya.
3: Ya betul, apalagi tadi kita sudah bahas juga ada beberapa konten yang semakin lama semakin sulit ya untuk dibedakan antara fakta dan hoax, terutama kalau dia sudah menggunakan AI gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Endi itu betul sekali bahwa kita memang harus punya sikap waspada dengan konten-konten yang beredar di platform media sosial. Makanya masyarakat kita imbau, kalaupun menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, pakai Facebook gitu, jangan lupa subscribe ke media-media terverifikasi ya. Jangan sampai kita mungkin suka nonton Instagram, TikTok untuk konten-konten tertentu, tapi kita lupa subscribe ke RRI atau subscribe ke media-media yang lain gitu ya. Jadi itu ya saya rasa bagian untuk bisa membuat kita bisa lebih kritis dan juga skeptis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Terima kasih.
1: Oke, kalaupun mendapatkan informasi, jangan lupa saring dulu sebelum sharing ya, Bung Zek.
3: Saring dulu sebelum sharing, ya.
1: Oke, kita bahas lagi soal MBG nih, masih ada informasi soal MBG beredar di Facebook ya. Menarasikan bahwa sejak program MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak mengalami kekurangan gizi. Nah, ini juga ratusan like ya, kemudian komentarnya ada ribuan. Bagaimana tanggapannya, Bung Zek?
3: Ya, ini sih kalau saya lihat ini konten satir ya, karena kan ketika bicara 500 juta itu 500 juta di mana gitu ya. Nah, orang Indonesia itu jumlahnya enggak sampai 500 juta kali.
1: Enggak nyampe ya. Apalagi kalau kita
3: bicara anak-anak itu kan ya nyampe. Jadi ini mungkin konten satir gitu ya. Jadi ketika itu diklaim katanya sesudah MBG diliburkan ada 500 juta anak kekurangan gizi, ini adalah informasi yang tentu saja menyesatkan ya, maksudnya keliru gitu ya dari sisi fakta. Karena jumlah anak di Indonesia itu sekitar 88 juta jiwa gitu ya, dan itu adalah informasi yang sudah kita cek gitu ya. Jadi tidak benar kalau itu adalah seperti itu gitu. Jadi tidak benar kalau 500 juta anak kekurangan gizi untuk begitu diliput.
1: Iya. Oke. Ya, Bung Zek masih bersama kami, Bung Zek.
3: Halo, iya. Okay. Sempat putus ya.
1: Agak terkendala sinyal sepertinya ya.
3: Oh, siap.
1: Oke. Jadi informasinya hoax karena nalar dan juga logika perlu dipakai ya untuk membaca narasi seperti ini juga ya, Bung Zek ya. 500 juta penduduk,
3: ya,
1: kita saja tidak sampai. Oke. Ya, kita sapa lagi pendengar lainnya di wilayah Pekanbaru. Ada Pak Alvin. Selamat sore, Pak Alvin.
12: Selamat sore, Mbak Safira, Amelia, dan
1: sore.
12: Bapak Akbar.
1: Bung Zek ya, dari Mavindo.
12: Ya, Mbak Zekindo ya. Saya ingin menanyakan ini benar atau hoaknya? Katanya jaksa pidana khusus Febri Diansyah itu bebas karena berhutang jasa sama Hotman Paris karena... jadi itu apakah benar dia bebas dari hukuman atau boleh kemana-mana? Itu yang saya tanya, hoak atau benar itu?
1: Okay.
12: Karena Bas Budi sama Hotman Paris.
1: Oke, okay, baik. Itu saja.
12: Karena dia menangkan apa pengadilannya. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Ya, ini lagi hangat-hangatnya ya, Bung Zek ya, terkait dengan jaksa yang ditahan. Silakan tanggapannya.
3: Ya, terima kasih ini. Ya, terima kasih juga ya sudah menanyakan karena kan berarti kita punya sikap skeptis ya atau kritis terhadap informasi yang kita terima. Jadi kalau klaim bahwa mantan Jampitsus yaitu Pak Febri dinyatakan bebas, itu adalah informasi yang tidak benar ya, karena faktanya beliau itu statusnya saat ini adalah tersangka gitu ya. Jadi dari Kejaksaan Agung itu sudah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus gitu ya, kalau tidak salah yang saat ini sudah diproses adalah terkait dengan kasus PT korupsi PT Asabri gitu. Nah, kalau kemudian disebut masih bebas kemana-mana gitu ya, mungkin faktanya adalah sampai saat ini mantan Jampitsus tersebut itu tidak ditahan. Jadi kemarin sesudah diperiksa itu tidak ditahan gitu, jadi dia masih bisa pulang ke rumahnya. Jadi tapi tidak kemudian dia bebas gitu ya, tetapi sebenarnya statusnya adalah tersangka. Mungkin itu klarifikasinya. Okay. Jadi mungkin kita juga perlu untuk sering-sering cross check ya informasi, misalnya dengan menggunakan mesin pencari gitu ya, kita cek dan kita pilih informasi dari sumber-sumber media yang terverifikasi. Bisa dari RRI, bisa dari Kompas, bisa dari Tempo ataupun media-media yang lain. Mungkin itu Mbak Safira, terima kasih.
1: Apalagi kasusnya sedang diselesaikan oleh pihak-pihak terkait ya. Ini tentu jadi running di beberapa media sehingga bisa melihat beberapa pemberitaan-pemberitaan terbaru untuk melihat bagaimana kabar terbarunya ya, seperti itu Pak Alvin di. Oke, kita ke informasi lainnya. Ada unggahan dari akun Facebook ini, link pendaftaran program 3 juta rumah gratis. Wah, menggiurkan sekali ya. Lengkap dengan kriteria penerima seperti belum memiliki rumah hingga masih tinggal bersama mertua. Ini disebut juga berlaku untuk seluruh Indonesia tanpa biaya. Kalau benar saya juga mau nih, Bung Zek. Bagaimana?
3: Wah, siapa yang enggak mau? Iya, tentu saja siapa yang enggak mau ya kalau ada program rumah gratis. Katanya ada 3 juta rumah yang mau digratiskan gitu. Ini datang dari langit atau dari mana gitu kan. Tapi ini klaim di akun Facebook, nama akunnya juga lucu ya, 2026. Maksudnya sebuah tautan pendaftaran program 3 juta rumah gratis. Katanya dibuka pendaftaran program 3 juta rumah gratis dengan kriteria penerima belum punya rumah, yang masih ngontrak, yang masih tinggal dengan mertua, berlaku seluruh Indonesia, pendaftaran gratis tanpa biaya spesial pun. Katanya disuruh daftar melalui link gitu ya. Nah, informasinya adalah informasi yang menyesatkan. Ini sudah pasti adalah penipuan digital ya. Karena linknya tersebut itu adalah link di mana kita diminta untuk mengisi nama pribadi, nama lengkap, provinsi, dan nomor telegram aktif. Itu sudah pasti ya, ini adalah rumus rumus dari para penipu digital untuk kemudian menguasai data pribadi kita, menguasai smartphone kita, dan menjebol dompet digital kita, bahkan juga mungkin rekening bank digital kita. Jadi mohon masyarakat ekstra hati-hati ya dengan hal semacam ini, karena tidak ada ya yang namanya rumah gratis, itu tidak ada. Yang ada adalah program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Itu memang ada program dari pemerintah gitu ya, melalui kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Jadi beberapa perumahan-perumahan bersubsidi itu mereka melakukan penjualan rumah, jadi itu bisa disubsidi sehingga mungkin cicilannya bisa sangat terjangkau gitu ya oleh masyarakat kebanyakan. Tapi kalau kemudian ada yang menawarkan gratis, itu sudah langsung klik gitu ya, itu adalah sudah pasti itu adalah ulah dari penipu digital. Mungkin begitu klarifikasinya, iya. Mbak Safira.
1: Kalau gratis siapa yang nggak mau ya Bung Zek ya, jadi harus dicek-cek lagi ya. Karena memang benar tadi kata Bung Zek, pemerintah sedang mengencarkan beberapa pembangunan rumah subsidi ya untuk masyarakat, ada klasifikasinya, tapi tetap ada apa ya uang yang disetorkan setiap bulan, tapi dengan biaya yang rendah. Seperti itu ya. Oke, kita ke informasi lainnya. Ini video akun TikTok. Ini nama akunnya cukup unik ya, WA dengan nomor sekian, mengunggah isinya memperlihatkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya menuturkan narasi di bulan Juli ini, bantuan dana hibah wajib dibagikan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap keluarga wajib menerima bantuan sebesar 250 juta. Nah, saya terdata tidak ya, Bung Zek, kalau di sini? Ini ada nomornya juga ya, menarik sekali disebutkan di sini. Ini bagaimana faktanya, Bung Zek?
3: Aduh. Ini kayak tadi gitu ya, rumah gratis, kemudian
1: subsidi lagi uang.
3: Iya, 250 juta gitu ya. Jadi ini masuk kategori too good to be true. Jadi terlalu indah sebagai kenyataan. Jadi tadi kalau disebut oleh para pendengar sebelumnya, itu sudah di luar nalar ya. Yeah. Atau kalau bahasa netizen di luar nurul gitu ya. Karena ini memang nggak mungkin. Dan kemudian kalau kami melakukan pengecekan, video ini adalah video yang diunggah di akun TikTok ini, adalah video AI, jadi bukan video asli. Jadi kami melakukan pendeteksian dengan menggunakan high resolution. Diketahui audio konten tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,2%. Jadi ini sudah pasti ya adalah konten deepfake. Dan sekaligus informasi ya bagi para pendengar Pro 3 FM, kebetulan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya kayaknya termasuk yang paling sering dijadikan konten deepfake gitu ya. Kayaknya dibanding pejabat yang lain, kayaknya beliau paling sering dijadikan konten deepfake. Jadi kalau ketemu dengan konten dengan wajah beliau, dengan suara yang mirip suara beliau, apalagi kalaupun ada wajahnya juga bisa kayak lagi ngomong beneran gitu ya, itu harus ekstra hati-hati ya, karena saat ini teknologi deepfake sudah memungkinkan untuk membuat video yang persis banget gitu ya dengan aslinya. Itu mungkin yang bisa kami klarifikasi. Jadi ini tidak benar, dan konteks aslinya adalah video ketika Pak Purbaya mengikuti rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana hibah gitu ya. Itu adalah video asli kemudian dipelintir dengan menggunakan AI. Begitu mungkin Mbak Safira.
1: Iya, patut curiga juga karena ada nomor yang tercantum di sana. Nomornya juga tidak tahu di nomor
3: siapa. Apalagi nomor, aduh kalau pakai nomor WhatsApp itu udah pasti lah. Tapi begini mungkin Mbak Safira ya, ini kan di bulan Juli kemarin pemerintah baru mulai mewajibkan untuk registrasi biometrik ya, untuk SIM card ya. Moga-moga ini dalam jangka beberapa waktu depan itu mengurangi ya nomor-nomor yang dipakai untuk aktivitas nakal ya, seperti di konten yang tadi kita bahas.
1: Baik, Bung Zek, kita akan jeda kembali. Ada informasi sekilas dari rekan saya di ruang Kiber ya. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
13: Kilas Berita.
14: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Masih ada waktu sedikit untuk Anda yang ingin menyampaikan atau menanyakan kepada Bung Zek terkait dengan hoax yang masih Anda terima ya, mungkin di 021-352-3172, 021-384-4545. Bung Zek, kita bahas lagi kali ini dari TikTok. Nama akunnya KPS Merah Putih. Ini mengunggah bantuan dana hibah sekaligus pinjaman koperasi Merah Putih dengan skema cicilan tertentu. Mengarahkan juga ya pengguna untuk mengklik tombol tertentu dan menghubungi nomor WhatsApp yang ada dicantumkan juga di sana. Ini bagaimana komentarnya?
3: saat ini informasi tentang Kopdes ya, apalagi kemarin memang dari pemerintah menyampaikan Kopdes itu nanti akan menjadi salah satunya menjadi koperasi simpan pinjam. Jadi sepertinya para penipu itu juga kemudian memanfaatkan momen ini. Jadi ini terlihat dari konten yang disebut di sini, katanya ada pinjaman koperasi Merah Putih yang disebut kalau kita pinjam 10 juta cicilannya 100 ribu, 20 juta cicilannya 200 ribu gitu ya. Ini sudah pasti adalah konten penipuan. Jadi kami melakukan pengecekan ke berbagai sumber menggunakan petunjuk dari Google, tidak ada ya media kredibel atau laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Jadi ini sudah pasti adalah upaya penipuan digital, apalagi kalau kita disuruh untuk chat via WhatsApp gitu ya. Hati-hati ya para pendengar, jangan percaya gitu ya chat WhatsApp semacam itu. Indikasinya adalah indikasi penipuan digital. Jadi kami juga melabelinya sebagai penipuan. Mohon masyarakat hati-hati karena saat ini ada banyak gitu ya, baik tentang pinjaman koperasi Merah Putih, kemudian juga ada yang tawaran yang lain-lain gitu ya. Itu mohon harus diverifikasi dulu, kalau tidak kita mungkin bisa jadi korban penipuan digital. Mungkin begitu Mbak Safira.
1: Oke, harus cross-check kembali. Kali ini terkait dengan lowongan kerja ya, Bung Zek. Ini masih saja kita temukan ada beberapa loker yang bisa dikatakan palsu dan juga mencurigakan. Dari lokerblog.id di TikTok menampilkan informasi lowongan kerja di PT Bank Danamon Indonesia disertai ajakan untuk mendaftar melalui tautan yang tercantum di profil akun. Unggahannya juga menekankan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara online tanpa biaya, tapi menyertakan link yang tidak mengarah ke situs resmi juga ya, Bung Zek ya. Ini bagaimana?
3: Ya, jadi ini kayaknya modus yang mulai apa ya, mulai semakin serius nih yang bikin kalau kita lihat ini akun TikToknya ini namanya lokerblog.id, jadi seolah-olah dia adalah sebuah situs resmi ya yang memberikan informasi tentang lowongan kerja. Padahal ini bukan. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat tampilan ya dari konten yang diunggah di TikTok ini, itu tampilannya sudah mungkin boleh dikatakan sangat profesional gitu ya. Di sini disebut ada rekrutmen dari PT Danamon untuk beberapa posisi gitu, dan ini adalah informasi yang menyesatkan karena link yang ada di dalam konten ini mengarah kepada formulir digital yang meminta pengisian data pribadi, ini nama lengkap, kemudian alamat, nomor telegram gitu ya. Jadi ini sudah 100-200% ini adalah upaya penipuan. Jadi mohon masyarakat ekstra hati-hati terkait dengan Bank Danamon. Kalaupun misalnya ada masyarakat yang ingin tahu Danamon lagi buka kerjaan apa, silakan hanya buka ke websitenya yang resmi adalah careers ya, sudah bahasa Inggris, kemudian .danamon.co.id. Jadi di laman tersebut nanti kita bisa tahu Bank Danamon lagi buka lowongan atau tidak gitu ya. Jadi kalau kami cek pada saat ini diketahui Bank Danamon memang sedang membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi, namun seluruh pendaftaran dilakukan langsung melalui website tersebut gitu ya. Jadi tidak melalui tadi ada link-link yang abal-abal gitu ya. Jadi mohon masyarakat harus hati-hati karena saat ini masih banyak ya masyarakat yang menjadi korban penipuan digital, lowongan kerja seperti ini.
1: Oke, baik. Nah, Bung Zek, dari perbincangan kita hari ini ya, ternyata masih banyak ditemui hoax-hoax yang beredar di media sosial. Facebook, kemudian TikTok, YouTube, ini masih saja ditemui. Bagaimana kemudian masyarakat untuk menyikapi ya, ataupun mengenali ciri-ciri informasi hoax, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif yang sudah kita bahas tadi ya, Bung Zek, silakan.
3: Ya, yang pasti yang pertama masyarakat perlu hati-hati dengan informasi yang beredar di grup WhatsApp, di media sosial, kalau dia terutama berasal dari kanal yang tidak jelas ya. Kalau kanal-kanal yang jelas seperti RRI dan media-media lain, Kompas, Antara, Tempo, itu rata-rata sudah pada centang biru ya di platform media sosialnya. Jadi kita utamakan mengambil informasi dari media-media yang terverifikasi, karena ada orang-orang nih yang seperti Mbak Safira yang tugasnya adalah melakukan cross-check gitu ya. Kalau di media sosial saja itu banyak informasi ngalir tanpa ada cross-check sama sekali. Jadi kita bisa lebih aman dengan itu. Dan yang kedua adalah masyarakat bisa lakukan cross-check ya dengan menggunakan website yang kami buat, namanya turnbackhoax.id dan juga cekfakta.com gitu ya. Jadi masyarakat nanti bisa mencari informasi apakah itu benar atau tidak. Yang paling baru tentunya masyarakat juga bisa menggunakan WhatsApp kami ya, namanya cek sumber, yaitu adalah 0851-2108-7680. Ini adalah WhatsApp yang menggunakan AI membantu masyarakat dengan mudah dan cepat mengecek apakah sumber itu terpercaya atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Safira.
1: Ya, itu tadi ya beberapa cara untuk menyikapi bagaimana untuk menghadapi hoax-hoax yang masih beredar, dan juga ada langkah-langkah yang disebutkan Bung Zek tadi untuk bagaimana kita kalau menemukan ataupun menerima informasi yang belum jelas kebenarannya, Bung Zek ya, tidak ikut-ikutan untuk sharing-sharing dengan apa ya, bangga. Ini informasi kami terima duluan, padahal informasinya hoax ya, Bung Zek ya.
3: Ya, jangan-jangan sampai nanti kita malah malu gara-gara kita terlalu...
1: Ya. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Bung Zek atas waktunya sore ini dan juga pandangan ya beberapa informasi yang sudah dibagikan tadi, meluruskan beberapa informasi yang salah. Kemudian ini juga semoga bisa menambah wawasan kita semua untuk menyikapi informasi yang beredar dan juga membuat kita semakin bijak, tidak terpengaruh oleh hoax-hoax yang beredar. Terima kasih Bung Zek, selamat sore.
3: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi pendengar co-founder Mavindo, Septiaji Eko Nugroho dalam Cek Fakta hari ini.
2: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan RRI Net.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf meminta tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Papua terus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah pada musim haji mendatang. Menhaj mengakui bahwa kementerian yang dipimpinnya masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia sebagai kementerian baru. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat organisasi melalui rekrutmen pegawai yang mengedepankan kompetensi dan integritas. Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah atau Sekda Provinsi Papua, Susana Wanggai, menyebut bahwa Papua memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan ibadah haji karena kondisi geografis yang luas, keterbatasan akses transportasi, serta kebutuhan pelayanan bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

berita dalam negeri lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menegaskan kolaborasi aparat penegak hukum APH menjadi kunci dalam menjerat mafia lingkungan. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, menyampaikan selama ini ego sektoral sering menjadi batu sandungan terbesar dalam menuntaskan kasus perusakan alam. Oleh sebab itu, ia

Kali ke berita mancanegara. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang menjajaki kemungkinan pembentukan badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau AI. Rencana tersebut disusun setelah para eksekutif di Silicon Valley menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap sejumlah langkah mendadak yang baru-baru ini diambil Amerika untuk memperlambat adopsi sistem AI canggih. Badan pengawas independen yang akan serupa dengan Financial Industry Regulatory Authority akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Rencana yang sedang dikembangkan bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent saat ini sedang ditinjau oleh Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles. Berita olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengevaluasi daya tahan fisik setelah terhenti di babak semifinal Japan Open 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Putri mengakui ketangguhan tunggal tuan rumah Jepang, Akane Yamaguchi, melalui drama rubber game dengan skor 21-9, 16-21, 14-21. Putri mengungkapkan pertandingan semifinal tersebut cukup melelahkan karena menguras tenaga fisik dan mental. Meski demikian, unggulan ke-6 dalam turnamen itu mengatakan peluangnya sangat besar untuk bisa membungkam Akane pada pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan.

perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yune Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Tuh kan, pasti dia gak beres nih.
1: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop apek.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa sore.

Pendengar, pemerintah menetapkan sedikitnya 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% guna memperkuat ketahanan energi dan juga pengembangan industri nasional. Sebagai alokasi gas tersebut dipersiapkan mendukung pengembangan industri pupuk melalui rencana pembangunan fasilitas hilirisasi di kawasan tersebut. Pemanfaatan gas domestik juga diarahkan memperkuat nilai tambah industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan SKK Migas juga memastikan bahwa alokasi gas domestik telah dimasukkan dalam Plan of Development. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan gas bumi sektor industri, pupuk, dan juga pembangkit listrik nasional. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di RRI Pro 3, masih bersama saya Safira Amalia, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi akan kami hadirkan kali ini yang akan kami kemas dalam Warta Nusantara Sore.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mencatat kondisi cuaca panas dan juga kelalaian menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus kebakaran di Kota Palu. Laporannya bersama dengan Ihsan Setiadi. Ihsan.
2: Baik, terima kasih. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mengungkapkan intensitas kebakaran dalam beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan. Jika sebelumnya kejadian kebakaran rata-rata terjadi sekali dalam 3 hari, kini meningkat menjadi 2 kali dalam 1 hari. Mayoritas kebakaran yang terjadi merupakan kebakaran lahan dan rumput kering. Kabid Pencegahan dan Penindakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, Farhan, menyebutkan kondisi cuaca panas yang disertai angin kering membuat potensi kebakaran semakin tinggi. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dan tidak membakar sampah maupun lahan secara sembarangan. Berikut kutipannya.
3: Yang mengakibatkan itu karena suhu panas, angin panas itu kan penyebab kebakaran ada 3. Ada bahan bakarnya, suhu panasnya, dan ada yang terbakar. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya melihat ini masyarakat perlu disadarkan bahwa ini tidak main-main. Kami sudah merasakan ini 1 hari itu sampai 2 kali sekarang, rata lahan terakhir El Nino ini. Makanya disarankan melalui edaran wali kota yang peduli lingkungan, terus menjaga dulu jangan membakar sampah sembarangan. Nah, ini ada kata sembarangan, maksudnya kalau bakar jangan ditinggal. Nah, makanya katanya jangan sembarangan, seperti itu kira-kira. Yang menyebabkan
2: itu. Lebih lanjut, Farah menambahkan faktor alam dan kelalaian manusia sama-sama memiliki peran besar dalam terjadinya kebakaran. Tingginya suhu udara di Kota Palu membuat kondisi lingkungan menjadi lebih mudah terbakar. Untuk menekan resiko kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu terus melakukan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kepada masyarakat. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, serta tidak meninggalkan api saat membakar sampah ataupun membersihkan lahan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Catatan Peristiwa.
1: Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Wezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politikus Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Nelson Mandela adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial.
0: Warta Nusantara.
2: Festival Banyumas Kota Lama menyelenggarakan fashion show batik. Informasi selengkapnya bersama dengan Yanuar Ardi dari Purwokerto. Yanuar.
3: Baik, pendengar, rangkaian Festival Banyumas 26 terus menghadirkan atraksi budaya yang melalui fashion show batik yang dalam hal ini dikemas dalam pemilihan ratu kebaya dan lomba busana kasual di Kecamatan Banyumas ini. Kegiatan ini yang menumbuhkan kecintaan budaya dan batik Indonesia. Pelaksana tugas PLT Kepala Bar Kabupaten Banyumas, Insinyur Junaidi mengatakan, Festival Banyumas Kota Lama tahun ini selama 3 hari. Dari rangkaian kegiatan budaya yang awal ini, sebelumnya dipilihnya kawasan Taman Sari Banyumas Kota Lama, lokasi festival bukan kawasan. Kawasan tersebut telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyumas yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata budaya. Junaidi menjelaskan, Festival Banyumas Kota Lama merupakan rangkaian kegiatan panjang yang telah dimulai sejak 6 Juli. Di antaranya prosesi pengambilan air suci yang nantinya digunakan untuk pelaksanaan tradisi ruat suker pada hari Minggu esok hari. Dan dia menambahkan, penyelenggaraan lomba ratu kebaya dan busana kasual anak ini menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian budaya, khususnya batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
4: Ini adalah dalam rangka kita mengure-ure budaya Banyumas, gitu. Ya, jadi selain untuk bisa menghidupkan para pembatik, para UMKM, kayak begitu, dan sekaligus untuk meramaikan Taman Sari ini yang menjadi salah satu tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya lihat pesertanya juga sangat antusias mengikuti lomba ini.
3: Junaidi menambahkan seluruh peserta berasal dari kalangan generasi muda. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki rasa bangga dan cinta terhadap budaya daerah sejak dini. Festival Banyumas Kota Lama sendiri ini diharapkan ke depan akan terus dilaksanakan dan pada tahun mendatang diharapkan bisa masuk ke dalam karisma event Nusantara. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: gigi berlubang yang tidak ditangani dapat berujung pada pencabutan dan juga kehilangan gigi. Informasinya bersama dengan Vivi Islamiyati dari Cirebon. Vivi.
1: Baik, Safira, kehilangan satu gigi kerap dianggap sebagai hal sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal kondisi tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mulut hingga berdampak pada kualitas hidup seseorang. Dokter gigi umum sekaligus manajer klinik utama Tofden, Rosinta Situmorang, mengatakan kehilangan gigi merupakan tahap akhir dari proses kerusakan gigi yang tidak ditangani sejak dini. Kerusakan biasanya diawali dari gigi berlubang yang dibiarkan hingga semakin parah.
2: Yang namanya proses menuju kehilangan gigi itu tidak serta-merta tanpa yang namanya proses, di mana proses yang diawali itu bisa karena gigi berlubang. Seperti saya katakan di awal, berlanjut dengan yang istilah medisnya adalah namanya karies. Kemudian setelah karies itu gigi berlubang, membuat jadi giginya itu sakit dan gak nyaman sampai ke yang namanya kena ke dentin. Kalau udah kena dentin itu pasti udah rasanya sakit gigi yang gak enak. Sampai akhirnya kena ke saraf dan berakhir pada yang namanya pencabutan gigi.
1: Rosinta menambahkan, selain mengganggu proses mengunyah, kehilangan gigi juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang dalam beraktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sebagian orang merasa kurang nyaman saat berbicara maupun tersenyum. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan kesehatan gigi dengan rutin menjaga kebersihan mulut dan segera memeriksakan gigi ketika muncul keluhan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah hingga berakhir pada kehilangan gigi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan memetakan potensi desa untuk pengembangan KDKMP. Laporannya bersama dengan Rena Safira. Rena.
3: Pemerintah Kabupaten Kuningan memperkuat kompetensi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih melalui berbagai program pelatihan tahun ini. Penguatan tersebut dilakukan agar tata kelola koperasi berjalan profesional dan mengikuti perkembangan digital. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Haji Tony Kusumanto, mengatakan pelatihan akan dilaksanakan bersama Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, Bank Indonesia turut mendukung peningkatan kemampuan digitalisasi pengelolaan koperasi.
4: Generasi-generasi sekarang itu lebih taunya itu dari sosial media sebenarnya. Tapi karena taunya dari sosial media saja, biasanya itu apa namanya pengertian dan...
5: Rencananya untuk tahun ini kita akan melakukan pelatihan kepada mereka dan kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja bagaimana memperkuat manajemen di kepengurusan KDKMP. Insya Allah nih tahun ini kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan itu akan melakukan pelatihan.
3: Menurutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting membangun koperasi yang sangat sehat dan mandiri. Pengurus diharapkan memahami manajemen kelembagaan, administrasi, hingga pengelolaan usaha berbasis teknologi digital. Disperdak Perin juga menargetkan semakin banyak KDKMP beroperasi sebelum akhir tahun sesuai arah kebijakan pemerintah pusat. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan mempercepat kesiapan koperasi menjalankan berbagai unit usaha produktif. Dari Kabupaten Kuningan, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain ya, kosongnya persediaan beras Bulog di tingkat pengecer di Natuna dikeluhkan oleh warga. Laporannya bersama dengan Marjani dari Ranai.
1: Ketersediaan beras Bulog kemasan 5 kg di sejumlah pengecer di Bunguran Besar Kabupaten Natuna dikeluhkan warga karena mulai sulit ditemukan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab terbatasnya stok beras bersubsidi itu. Kelangkaan beras Bulog dirasakan dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah wilayah. Sebagian warga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan seringnya pelaksanaan kegiatan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Natuna beberapa bulan terakhir. Warga Ranai Juleha kepada RRI Sabtu pagi mengaku sudah beberapa kali mencari beras Bulog di sejumlah toko namun tidak berhasil mendapatkannya. Akibatnya, ia terpaksa membeli beras premium dengan harga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
2: Belakangan ini susah untuk mendapatkan beras Bulog. Salah satu penyebabnya itu karena Pemkab Natuna sering mengadakan jual sembako murah dan lain sebagainya. Mencoba lagi, bahkan berkeliling se-Kabupaten Natuna. Ya, begitulah susah untuk kami dapatkan. Kadang sehari ada, terus stok kita habis, besoknya mau beli, udah nggak lagi. Udah sulit untuk mendapatkan beras Bulognya. Bulog memang nggak ada, sudah dicari ke titik-titik lainnya, dan pedagang kelontong sekeliling Ranai, kami kadang pakai gonggong. Asgol, bilang rasa, dan lain sebagainya. Nggak mampu beli untuk satu sak yang 5 kilo, kami beli 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, ya seperti itu.
1: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Kecamatan Bunguran Timur Laut. Menurutnya, beras Bulog sudah lama sulit diperoleh sehingga masyarakat harus mencari alternatif beras lain yang lebih mahal. Johar berharap pemerintah dapat segera memastikan pasokan beras Bulog kembali tersedia di pasaran. Ia menilai keberadaan beras Bulog sangat membantu masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
3: Itu beras Bulog kemarin sempat susah juga carinya. Terus sekarang tidak ada.
1: Selain karena harganya terjangkau, beras Bulog juga dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan selera masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas yang tetap memilih beras Bulog karena sudah terbiasa mengonsumsinya. Masyarakat berharap pemerintah bersama Bulog segera mengambil langkah untuk menormalkan distribusi beras Bulog di Natuna. Dengan pasokan yang kembali stabil, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terbebani kenaikan biaya belanja rumah tangga. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Marjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak warga untuk ikut menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Maiska Darisa. Maiska.
4: Baik, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya. Ajakan tersebut disampaikan setelah Arifin mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Taman Sunda Kelapa, Kecamatan Menteng pada Kamis lalu. Pendataan yang dilakukan BPS mencakup identitas diri, anggota keluarga, hingga informasi mengenai kegiatan usaha yang dimiliki responden. Menurut Arifin, data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Untuk semua warga di Jakarta Pusat bisa menerima tugas sensus ekonomi yang baik. Dan saya ingin tekankan di sini, jangan ada kekhawatiran bahwa sensus ekonomi ini berkaitan secara langsung urusannya dengan masalah pajak, termasuk juga ada berbagai informasi kekhawatiran bagi warga kita yang saat ini khawatir kalau disensus, nah, itu juga tidak benar. Jadi sekali lagi bahwa informasi tadi titik-titik dimohon semuanya dicampur.
4: Lebih lanjut, Arifin berharap keterlibatan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 dapat mendukung penyediaan data yang valid untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang. Ia juga mengimbau warga Jakarta Pusat agar menyambut petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan secara jujur dan lengkap demi mendukung kemajuan perekonomian daerah maupun nasional. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah menghadapi musim kemarau di tahun ini. Antisipasi dini dinilai penting untuk mengurangi resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Laporan disampaikan oleh Bayu Satria dari Waikanan. Bayu.
6: Baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan menyusul perakiraan BMKG Lampung yang memprediksi musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan Sufrianto mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak musim kemarau sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana maupun kerugian yang ditimbulkan. Menurutnya musim kemarau tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan, tapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan membakar. Dan ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak untuk menjaga ketersediaan selama musim kemarau. Penghematan air dinilai menjadi salah satu langkah sederhana dalam menghadapi potensi kekeringan. Ia juga meminta pada para petani untuk menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko gagal panen akibat dampak musim kemarau.
7: Informasi yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Lampung bahwa musim kemarau di Kabupaten Waikanan di bulan Juli hingga Desember kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita dengan rendahnya curah hujan akan terjadi kekeringan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu kami mengimbau pada masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan air maupun sedang melakukan pembakaran dengan suara yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Dan kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Waikanan untuk bisa menyesuaikan jadwal penanaman dengan kondisi cuaca yang ada sehingga tidak mengalami kerugian ataupun kesalahan dalam masa tanam.
6: Dirinya juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan BMKG dan instansi terkait untuk memantau perkembangan cuaca selama musim kemarau. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Baru enak.
9: Cepat ke tengah.
10: Luar biasa.
11: Tapi aku baru aja di interview di
12: Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
13: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Warta Nusantara.
2: Pengubahan trase ruas tol Sicincin Bukit Tinggi merupakan solusi akan terdampaknya tanah ulayat di kawasan Kubang Putih. Laporannya bersama dengan Nur Afni Susilawati dari Bukit Tinggi. Afni?
3: Ya, baik. Pemerintah Kabupaten Agam yang diwakilkan Asisten 2 Sekda Kabupaten Agam, Adrenaldi MSI, menjelaskan adanya trase alternatif untuk jalur tol Padang Pekanbaru dengan ruas Sicincin Bukit Tinggi. Saat ini memanfaatkan jalur bypass yang direncanakan melintasi kawasan Pasar Amor. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi atas adanya aspirasi serta penolakan dari masyarakat di kawasan Kubang Putih yang semula masuk dalam rencana proyek. Melalui pengalihan rute ini, pemerintah daerah berupaya meminimalisasi dampak sosial serta menghindari potensi konflik pembebasan lahan yang dapat menghambat proyek strategis nasional tersebut.
4: Jalur alternatif untuk trase Cincin Bukit Tinggi ini dengan tidak melewati di Kubang Putih ya, karena ada penolakan itu. Inilah kita melanjut dari rapat kemarin itu. Kita jadwalkan hari ini turun ke lapangan bersama dengan BNCKTR Provinsi, Perkim, PU Agam, dari Perkim Agam, termasuk dari Utama Karya. Kita lakukan survei lagi mana alternatif yang mengurangi risiko atau dampak dari baik itu sosial maupun dampak dari masalah ulayat ini.
3: Andrinaldi menjelaskan bahwa pemantauan dan peninjauan lapangan di kawasan Pasar Amor saat ini sedang berjalan intensif untuk mengkaji kelayakan rute baru tersebut. Pemkab Agam bersama tim teknis lintas sektoral, mulai dari tingkat provinsi, perwakilan pelaksana proyek, hingga dinas terkait, terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi data di lapangan. Penancauan ini krusial untuk memastikan rute yang dipilih benar-benar efisien dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga setempat di kemudian hari. Meskipun kajian trase bypass ini masih dinamis dan membutuhkan sosialisasi lebih mendalam kepada warga, koordinasi dipercepat demi mengejar target waktu dari pemerintah pusat. Seluruh pihak terkait diminta bergerak cepat agar proses perakiraan dampak lingkungan dan identifikasi awal lahan berjalan beriringan. Langkah ini dilakukan agar tahapan awal perencanaan tidak mengganggu target operasional yang telah ditetapkan untuk infrastruktur penghubung utama tersebut.
4: Karena harapan dari pemerintah pusat, dari partai, kalau bisa tol ini ke 2029 sudah selesai.
3: Pembangunan ruas tol Sicincin Bukit Tinggi ini diproyeksikan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah serta memperlancar arus transportasi logistik dari Pekanbaru menuju Sumatera Barat. Selain memperkuat konektivitas antar provinsi, rute bebas hambatan ini juga dipersiapkan sebagai jalur alternatif utama bagi pengendara. Jalur ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan sekaligus menghindari kawasan Lembah Anai yang selama ini sangat rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dari Bukit Tinggi, Nur Afni Susilawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Laporan disampaikan Agus Pambudi dari Semarang.
1: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
2: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
1: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
3: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
1: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Forum Anak Kabupaten Sangga memanfaatkan pelaksanaan Summer Weekend untuk mengedukasi hak anak sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Laporan disampaikan Okto Ferandi dari Antiko.
1: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
2: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
1: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
3: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
1: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil atau PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Laporannya disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian.
4: Ya, baik pengarah Pro3 RRI bahwa memang Wakil Ketua DPR RI Bahtera Banong, maksud kami Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil atau PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini memang dipastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan atau PHK P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS, di mana kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib kepegawaian daerah. Dan sampai sejauh ini memang belum ada namanya pembahasan terkait dengan pengurangan gaji PNS untuk mensupport P3K, karena memang rapat terakhir dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kepala BKN dan Menpan RB memutuskan bahwa penggajian P3K ini tidak boleh dirumahkan, dan pemerintah pusat sudah bersepakat bahwa tidak ada perumahan P3K, baik itu P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Dan alih-alih memotong gaji PNS, Bahtera pun menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K nantinya akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
5: P3K agar terus pemerintah pusat memberikan support, dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka agar apa, program-program yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, terutama program-program yang tidak ada keterkaitan langsung dengan pelayanan publik. Misalnya selama ini kita lihat banyak sekali perjalanan-perjalanan dinas ASN-ASN kita, kemudian membawa rombongan yang banyak-banyak, kalau bisa dikurangi. Jangan terlalu bawa banyak rombongan dan perjalanan dikurangi. Yang kedua adalah belanja-belanja.
6: Dan diketahui juga benar bahwa Bapak juga menyebut memang antara perjalanan dinas yang selama ini membebani keuangan daerah itu harus dikurangi. Dan diketahui juga benar, maka dari itu pihaknya pun meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyusunan APBD, baik itu pemerintah kabupaten, kota, ataupun provinsi, harus dilakukan asistensi dan benar-benar dipelototi setiap program-program kerja tersebut. Diketahui sebagai informasi, memang isu mengenai pemutusan kontrak P3K dan tenaga honorer memang sempat mencuat ke publik akibat keterbatasan APBD. Akibatnya efisiensi anggaran pun di berbagai wilayah pun telah terlaksana. Namun arahan efisiensi anggaran ini memang merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak kepada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Bukit Batu Fest yang digelar di Palangkaraya membantu meningkatkan ekonomi daerah melalui peran UMKM. Laporan disampaikan Sabella Indahsari.
3: Kita ingin sekali setiap kelurahan itu membuat profil dari setiap kelurahan apa kelebihan dari mereka. Jadi itu juga yang kita bisa, ini kan nggak setiap orang tahu ya bahwa misalnya di Banturung tuh ada apa sih yang bisa diunggulkan.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya berkolaborasi dengan Muhammad Subuh Center MSC menggelar Bukit Batu Fest di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, hari jadi MSC ke-25, serta hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest Muhammad Subuh Center, Moli Tawati, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan festival ekowisata yang menampilkan berbagai potensi wisata di kawasan Kecamatan Bukit Batu. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palangkaraya, Hakumpul Sepeda Lipat HASI Palangkaraya, serta Borneo Nature Foundation BNF Palangkaraya. Moli Tawati menjelaskan, Bukit Batu Fest tidak hanya mengangkat potensi ekowisata, tetapi juga menghasilkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Festival ini dimeriahkan dengan bazar kuliner lokal dari pelaku UMKM Kota Palangkaraya, pertunjukan seni serta galeri seni yang menampilkan kreativitas masyarakat.
5: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
4: Mewakili Pemerintah Kota Palangkaraya, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Setda Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, mengatakan berbagai kegiatan disiapkan dalam rangkaian peringatan hari jadi Kota Palangkaraya ke-69. Menurutnya, kolaborasi dalam Bukit Batu Fest diharapkan mampu menarik minat pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Kota Palangkaraya. Kemilau menambahkan Bukit Batu Fest juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Bukit Batu. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk mengembangkan kreativitas dan mengoptimalkan potensi lokal yang dapat mendukung sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif.
6: Semangatnya adalah kolaborasi membawa entitas atau budaya Kota Cantik Palangkaraya, memperkenalkan Kota Cantik Palangkaraya kepada seluruh dunia. Dan nanti konser amal ini, Bapak Ibu, kami mohon partisipasinya. Ini bukan hanya sekedar seremonial atau acara hiburan biasa, tetapi benar-benar bahwa acara ini nanti kita berkonser amal akan dibuka untuk suatu program Wali Kota Palangkaraya di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Hasil dari konser amal ini sepenuhnya akan mensupport untuk pembangunan itu.
4: Melalui Bukit Batu Fest, pemerintah berharap potensi lokal daerah semakin dikenal luas sekaligus mampu meningkatkan kreativitas masyarakat di wilayah Bukit Batu. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah melalui penguatan UMKM serta pengembangan ekowisata berbasis potensi lokal. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis untuk pemetaan kondisi kesehatan awal. Laporannya bersama dengan Anda Kusuma dari Kediri.
7: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis pada Kamis pagi sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa, sehingga peserta didik yang teridentifikasi memiliki faktor risiko kesehatan dapat segera memperoleh pemantauan dan juga pemeriksaan lanjutan.
8: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Ya. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar. Kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik. Menurutnya, hasil pemeriksaan akan menjadi acuan sekolah dalam memberikan pendampingan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing siswanya.
9: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, artinya CKG itu bukan untuk menyeleksi, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak. Mungkin ada apa istilahnya, ada yang kalau sejak tahun kemarin itu banyak anak yang giginya bermasalah. Kalau udah tahu giginya bermasalah, otomatis kan kami kan dalam pembinaan sehat-hati kan kita konsentrasi di situ. Pemasukan gigi atau bagaimana atau ini dan sebagainya. Jadi tujuannya itu.
7: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan fenomena embun beku atau embun upas di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara berpotensi lebih sering terjadi selama musim kemarau 2026. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guru Ciptanto, mengatakan suhu 0 derajat Celcius atau bahkan minus yang kerap dilaporkan saat embun upas muncul bukan merupakan suhu udara, melainkan suhu minimum permukaan rumput yang diukur menggunakan termometer khusus. Menurutnya, peluang munculnya embun upas akan semakin besar apabila sifat musim kemarau lebih kering atau berada di bawah kondisi normal. Ia menjelaskan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dan kondisi kering masih berlanjut hingga September.

Informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup DLH Jawa Barat menemukan 3 parameter pencemar udara melampaui baku mutu lingkungan berdasarkan hasil uji laboratorium awal di kawasan pabrik kapur dan tambang Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kepala DLH Jawa Barat, Aisyah Diah Dwi Dadi.

Beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio akan mengunjungi Filipina pada pekan depan untuk menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah konflik yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran, yang dinilai menambah tekanan ekonomi terhadap sekutu-sekutu Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan lawatan Rubio merupakan bagian dari upaya memperkuat kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta meningkatkan keamanan dan kemakmuran kawasan. Berita olahraga, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut laga perebutan tempat ketiga menghadapi Prancis dalam Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan untuk membuktikan diri. Setelah dikalahkan Argentina di semifinal, Inggris akan bertemu Prancis pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Miami, Amerika Serikat pada Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Tuchel melanjutkan kemenangan atas Prancis akan menjadi pelipur lara setelah Inggris gagal menembus Piala Dunia 2026 sebagaimana terakhir kali pada edisi 1966 di final.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara.

0: juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brazil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick, there's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Sambang memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Perancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Perancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nyerap Duliti Loli, Pro 3 RRI, terus

0: Eh, makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak pakar yang meramal Indonesia akan menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia pada 2045. Indonesia bersama dengan Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Presiden menyampaikan Indonesia disebut-sebut akan mengalahkan Jepang dan Prancis. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM. Anak-anak yang saat ini berusia 10 tahun akan memimpin Indonesia pada 25 tahun mendatang. Oleh sebab itu, anak-anak Indonesia harus pintar, gizi mencukupi, dan memiliki jasmani yang sehat agar siap memimpin Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen untuk memenuhi gizi anak-anak, diantaranya melalui program makan bergizi gratis, menyiapkan sekolah berasrama yakni sekolah rakyat, sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Pemerintah juga menyiapkan sekolah Garuda bagi anak muda yang memiliki kecerdasan dan kemampuan di atas rata-rata. Pemerintah bertekad untuk menghapus kemiskinan di tanah air. Dan informasi ini pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

tokoh dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih, karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

0: Dengar kami hadirkan informasi dari reporter kami, di mana dilaporkan Kementerian Kehutanan menggelar seminar nasional refleksi satu dekade konservasi orang utan Sumatera dan Tapanuli untuk memperkuat kolaborasi menjaga kelestarian kedua spesies tersebut. Laporannya disampaikan oleh Raihan Putri dari Medan.
1: Sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menggelar Seminar Nasional Refleksi Satu Dekade Konservasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli, sekaligus kick-off penyusunan Population and Habitat Viability Assessment PHVA 2026 di Hotel Arya Duta Medan Sabtu 18 Juli 2026. Wakil Menteri Kehutanan Rahmat Marzuki mengatakan, orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli merupakan satu dua endemik kebanggaan Indonesia yang tidak hanya menjadi kekayaan hayati nasional tetapi juga menjadi indikator kesehatan ekosistem hutan. Rahman menegaskan upaya konservasi tidak dapat dilakukan secara parsial maupun hanya di kawasan konservasi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar manusia dapat hidup berdampingan dengan orang utan serta memperkuat perlindungan habitat melalui penyusunan PHVA 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan konservasi ke depan.
2: Konservasi orang utan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus secara kolaboratif. Karena kita dari orang hutan bukan hanya di dalam kawasan hutan, tetapi juga sebagian besar di areal penggunaan lain atau di luar kawasan hutan. Kemudian juga konservasi orang hutan harus berdasarkan pada data ilmiah yang akurat.
1: Sebelumnya, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Nusa Tenggara Timur, Adi Nurul Hadi, memaparkan hasil survei populasi orang hutan yang dilakukan pada 2021 hingga 2023 di 11 bentang populasi orangutan Sumatera dan Tapanuli. Ia mengatakan hasil survei mencatat populasi orangutan Sumatera mencapai 11.694 individu dan orangutan Tapanuli sebanyak 716 individu. Namun jika dibandingkan dengan data dasar tahun 2011, populasi orangutan Sumatera mengalami penurunan sekitar 19,5%. Berdasarkan analisis tim peneliti, kehilangan tutupan hutan menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap penurunan populasi dengan persentase mencapai 76%. Selain itu, fragmentasi habitat, konflik antar manusia dan orang utan serta tingginya aktivitas manusia di sekitar kawasan habitat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan populasi orang utan di alam liar.
3: Usia orang utan Sumatera saat ini sudah ada penurunan sebanyak 19,5% dan jumlah total di tahun 2011. Penurunan populasi orang utan Sumatera itu paling dominan itu diakibatkan oleh adanya kehilangan hutan.
1: Lebih lanjut, Adi berharap hasil penelitian tersebut menjadi data dasar terbaru untuk mengevaluasi program konservasi yang telah berjalan, sekaligus menjadi pijakan dan penyusunan strategi perlindungan orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli pada masa mendatang. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pangkalan Angkatan Laut Toli-Toli menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada 40 warga korban kebakaran di KM1, Kelurahan Sidoarjo yang terjadi pada pekan lalu. Laporan disampaikan oleh Sardono dari Toli-Toli.
4: Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu mengundang simpati dan empati berbagai pihak datang memberikan bantuan, salah satunya jajaran pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli Buol dan Lanal Toli-Toli Buol Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jalasenastri Armada 8 Nyonya Mega Ghazali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi korban kebakaran dengan harapan dapat membantu meringankan beban, utamanya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, pihaknya juga terus menghimbau warga selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi kebakaran, apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal Toli-Toli selalu hadir, ikut membantu saat terjadi musibah kebakaran dengan menerjunkan personil serta mobil tangki air yang dimiliki untuk membantu personil damkar Toli-Toli.
5: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir ada di untuk membantu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi kebakaran atau sebelum-sebelumnya, pasti Lanal akan maju lebih cepat untuk membantu memadamkan api.
4: Sementara itu, Ketua RW 1 Kelurahan Sidoarjo, Muhammad Jubir, menyebut mewakili warga korban kebakaran berterima kasih untuk bantuan dan kepedulian yang datang dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat termasuk Lanal Tolitoli. Namun jika memungkinkan, dirinya berharap juga ada bantuan kompor dan peralatan memasak untuk warga dapat kembali melanjutkan kehidupannya usai nanti berakhir masa tanggap darurat.
6: Antusias daripada penyumbang cukup besar, tentu semua itu sangat dibutuhkan, tapi yang sangat penting juga apabila barangkali ada kompor-kompor gas mengantisipasi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Iya, itu mungkin kali dari saya. Alat masak, ya, jadi yang sangat diperlukan alat-alat masaknya, seperti kompor-kompor gas apabila dapur umum sudah berhenti.
4: Musibah kebakaran di kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu menghanguskan 9 rumah dengan 40 orang terdampak, mulai dewasa dan anak-anak yang saat ini mengungsi atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di lokasi kebakaran. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari surutnya air Situ Gede Tasikmalaya, pendapatan pemilik perahu wisata mengalami penurunan, sehingga sebagian besar pemilik jasa sewa perahu menambatkan perahu mereka. Laporan disampaikan Nova Nugraha dari Bandung.
7: Debit air Situ Gede Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya terus surut akibat kemarau. Kondisi ini menyebabkan aktivitas wisata air di Situ Gede menjadi sangat terbatas. Para pemilik perahu mengaku jika air surut, area danau yang bisa dilintasi perahu juga menjadi terbatas, sehingga para pemilik perahu lebih memilih menambatkan perahu daripada memaksakan untuk mengangkut pengunjung berkeliling danau. Diki, salah seorang pemilik jasa sewa perahu, mengatakan jika tetap memaksakan beroperasi akan terlalu berisiko karena perahu bisa saja rusak mengenai dasar danau. Dengan kondisi ini, pendapatan jasa sewa perahu juga ikut menurun, bahkan sampai 75%. Diki berharap kondisi air surut yang terjadi pada Danau Situ Gede akan kembali normal.
8: Biasa juga dapatlah sekitar 10 putaran ya kalau misalkan bawa pengunjung kayak gitu. Tapi sekarang dampaknya kadang bahkan nggak sama sekali. Iya, dikarenakan kan airnya surut kayak gini, terus resikonya lebih gede lagi gitu loh.
9: Kan kalau ini udah...
7: Sementara itu, Sally, warga Indiang, mengaku berkunjung ke Situ Gede ingin menyempatkan naik perahu. Namun sejak surut, ia hanya berwisata kuliner saja di pinggir danau. Menurutnya, wisata Situ Gede menarik jika air danaunya dalam kondisi normal. Wisatawan bisa berkeliling danau dan menikmati suasana lingkungan Danau Situ Gede yang asri.
10: Iya, biasanya kesini itu suka naik perahu, tapi karena sekarang musim kemarau, airnya surut, jadi di sini cuma makan-makan aja.
7: Sedangkan dampak kemarau tidak hanya menyurutkan air Situ Gede, akan tetapi sebagian warga Kota Tasikmalaya pun saat ini mulai mengalami krisis air bersih. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD PK Pandeglang mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Laporan disampaikan Ridwan Maulana dari Banten.
11: Kayak dari Sinangsung kan ada 6 desa, ya. Nah kita kirim.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Kabupaten Pandeglang mulai mengintensifkan pengiriman bantuan air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan. Fenomena El Nino 2026 yang diprediksi membawa kemarau panjang menjadi pemicu utama meningkatnya kebutuhan pasokan air bagi masyarakat di daerah pelosok. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD PK Pandeglang, Lili Sulistiani, menjelaskan saat ini bantuan air telah menjangkau masyarakat di 3 kecamatan, yakni Sindang Resmi, Angsana, dan Cadasari. Pengiriman dilakukan secara terjadwal setiap hari menggunakan armada tangki dengan kapasitas 4.000 hingga 8.000 liter per unit untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
11: Kemungkinan untuk akan ada peningkatan. Kalau untuk dari BMKG-nya, ya, karena kita sudah dijadwal kayak seperti ini, kita jadwal tanggal 13, kayak dari Sinangas kan ada 6 desa, ya. Nah kita kirim hari ini 2 desa dulu. Ya.
12: Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena El Nino 2026 berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih kering dan panjang, dengan puncak kekeringan terjadi antara Juli hingga September. Wilayah selatan Paneglang seperti Angsana dan Sindang Resmi disebutnya menjadi kawasan langganan yang paling terdampak krisis air bersih setiap tahunnya. BPBD PK menghimbau masyarakat agar menggunakan sisa cadangan air secara lebih bijak dan memprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan konsumsi air minum. Langkah mitigasi ini sangat penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan air tetap mencukupi hingga musim penghujan kembali tiba. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: BMKG Raden Intan II Lampung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau, terutama terkait dengan ketersediaan air bersih dan juga potensi gangguan kesehatan. Nuriyah Novasari dari Bandar Lampung melaporkan selengkapnya.
13: Memasuki musim kemarau, sejumlah dampak lingkungan dan kesehatan perlu menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah Lampung. Selain berkurangnya curah hujan, kondisi cuaca yang lebih panas berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, terutama di daerah yang mengandalkan sumber air tanah. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan air secara bijak serta mulai menyiapkan langkah-langkah penghematan guna mengantisipasi penurunan pasokan air selama musim kemarau. Di sisi lain, meningkatnya suhu udara dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang kerap muncul saat kondisi udara lebih kering. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu resiko yang perlu diwaspadai, khususnya di wilayah yang memiliki area vegetasi kering dan aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berada dalam kategori normal jika dibandingkan rata-rata kondisi iklim selama 30 tahun terakhir.
14: Kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau, dan juga kesehatan masyarakat perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau, biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin berubah ke suhu yang panas, dan juga penyakit ISPA perlu diwaspadai juga.
13: Rudi Haryanto menjelaskan, meski tergolong normal, kondisi kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun lalu yang dipengaruhi fenomena kemarau basah, sehingga dampaknya perlu tetap diantisipasi masyarakat. Bayu dari Bandar Lampung menambahkan, masyarakat memang perlu lebih peduli terhadap informasi cuaca yang disampaikan BMKG.
15: Saya Bayu dari Bandar Lampung. Menurut saya informasi seperti ini itu penting diketahui masyarakat sejak awal ya Mbak, supaya bisa melakukan antisipasi. Selain dari masalah air bersih, cuaca, udara kering yang membuat tubuh lelah atau mudah kena gangguan kesehatan.
13: Menurutnya, peringatan dini sangat membantu warga dalam menyiapkan kebutuhan sehari-hari terutama pada musim kemarau mulai berlangsung. BMKG menghimbau masyarakat terus memantau informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas sekaligus mengurangi resiko yang ditimbulkan selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dengar kembali kami hadirkan program Kentongan terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Garis pantai di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah belakangan menjadi sorotan. Abrasi yang terus menggerus daratan tidak hanya mengubah benteng alam, tapi juga mulai menyentuh kehidupan masyarakat di pesisir. Setidaknya ada 4 desa yang terdampak dengan puluhan kepala keluarga harus menghadapi ancaman di wilayah sana. Mulai dari berkurangnya lahan hingga kekhawatiran akan keselamatan tempat tinggal mereka. Dan seperti apa kemudian langkah konkret yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di lapangan dan seberapa mendesak kondisi di wilayah terdampak saat ini? Kita akan perbincangkan bersama dengan PLT Kepala Pelaksana BPBD Parigi Mutong, Bapak Muhammad Rifai.
3: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Rifai, salam tangguh.
4: Ya, selamat kami sudah malam.
1: Oh iya.
4: Salam tangguh.
1: Salam kemanusiaan. Selamat malam ya di wilayah Parigi Mutong. Terkait dengan upaya pencegahan abrasi, bisa digambarkan dulu mungkin kondisi terkini ya di wilayah Parigi Mutong seperti apa? Terutama ada 4 desa kabarnya ya yang terdampak juga, Pak.
4: Ya, kejadiannya kan hari Rabu tanggal 15 Juli itu sekitar jam 6 pagi. Ada angin laut kencang yang menyebabkan laut berombak tinggi. Jadi memang kondisinya itu cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim. Sehingga menghantam bibir pantai yang menyebabkan abrasi. Nah, yang terdampak ini laporan awalnya kan ada 4 desa. Cuman berkembang lagi ada beberapa desa yang melaporkan juga, termasuk di Kecamatan Sidoan. Jadi memang karena hari Rabu ini memang cuacanya kemudian gelombangnya memang tinggi dan rata-rata kami kan mendiami ini kan pesisir pantai semua rumah-rumah. Jadi kebanyakan memang yang di pinggir pantai ini yang mengalami musibah bencana alam ini.
1: Dari letak geografis memang Parigi Mutong ini masyarakatnya tinggal di wilayah pesisir ya Pak?
4: Iya.
1: Rifai, ya. Jadi cukup terdampak. Jadi total ada berapa Pak? Tadi update dari 4 menjadi berapa desa?
4: Ini ada 5 desa.
1: 5 desa.
4: Desa Hidupan lagi yang muncul satu lagi.
1: Oke. Dari 5 desa itu total berapa kepala keluarga yang terdampak?
4: Yang desa Siafu di Kecamatan Tinombo itu 31 desa, Tinombo 2 2
1: kepala
4: kakak,
1: keluarga.
4: Kita 3 kakak. Kemudian Tinombo 2 kakak, Ambason Mekar itu 9 kakak, kemudian di Pinoto 10, kemudian di yang terbaru di Sidoan itu sekitar 15 kakak.
1: Oke, terparah. Jadi, di wilayah mana, Pak?
4: Itu di Siafu, di Ambason dan Siafu itu ada rumah yang apa namanya dapurnya itu sudah habis di apa namanya ini.
1: Tersapu oleh air seperti itu ya?
4: Iya.
1: Oke, untuk kerusakan sendiri ada berapa Pak selain dari rumah tadi ya?
4: Ya, kalau kerusakan rumah itu, terutama ini kan yang rusak ini tanggul abrasinya juga ini sudah beberapa yang sudah, memang sudah ada beberapa yang sebelum kejadian ini sudah jebol memang, memang perlu perbaikan, ditambah dengan kejadian ini memang tambah parah dia.
1: Jadi memang sebenarnya sudah ada tanggul-tanggul untuk menahan laju abrasi, tapi karena memang kondisinya belum memungkinkan ya kondisinya tidak ada perbaikan seperti itu ya Pak Rifai, sehingga akhirnya air bisa masuk ya ke wilayah tempat tinggal masyarakat. Seberapa cepat kemudian abrasinya terjadi Pak kemarin ketika hari Rabu itu ya?
4: Itu kan kejadiannya pagi, itu sekitar 2-3 jam itu kejadiannya itu. Kemudian memang agak sudah sore sudah mulai surut kembali.
1: Oke. Ada tanda-tanda tidak yang bisa dikenal ya ketika abrasi itu terjadi, Pak?
4: Ini kan memang waktunya memang ini kalau kami nyarikan di sini memang gelombangnya memang tinggi. Untuk saat-saat sekarang ini abrasinya itu kemarin ini kan sudah ada tanggul abrasi kan kebanyakan sudah ada. yang di pinggir pantai. Cuma memang tadi yang kami katakan itu sudah rusak, ada beberapa rusak.
1: Kondisinya sudah tidak ini ya seperti dulu ya.
4: Iya, kemudian ditambah lagi kan kebanyakan kami kan pemukimannya di pinggir pantai juga. Terutama nelayan-nelayan. Ya memang di belakang rumah itu sudah pantai sebenarnya, sudah air laut. Okay. Nah, cuma memang gelombangnya tinggi seperti itu jadi.
1: Melihat kondisi ini ada tanggul darurat yang dibangun tidak, Pak?
4: Ya, karena ini kejadiannya kemarin ini hari Rabu, kami juga untuk penanganan untuk fisiknya ini kami masih koordinasi juga dengan instansi terkait juga. Karena ini kalau penanganannya kan harus permanen dia. Ya. Tidak bisa penanganan.
1: Tidak hanya sementara ya, harapannya seperti sementara. Itu.
4: Nah, jadi kami karena ini masalah kewenangannya juga di Kasda Provinsi, kami juga ke sana untuk meminta bantuan kalau bisa ada penanganan permanen. Nah, untuk kami lakukan juga, kami juga kemarin sudah memberikan bantuan logistik kepada yang terdampak. Kemudian kami tetap menghimbau kepada masyarakat yang mendiami pesisir ini supaya tetap hati-hati kalau bisa dia. Tapi ya agak inilah masalahnya kan mereka ini mendiami ini di memang di pinggir laut semua.
1: Karena
4: kan.
1: Jadi mata, mata pencaharian ini juga nelayan ya di sana ya. Sehingga tempat tinggalnya dekat itu. Laut.
4: Iya, seperti itu.
1: Oke. Ada kendala tidak selain dari tidak adanya tanggul untuk penanganan abrasi ini, Pak?
4: Sebenarnya kendalanya itu kan ya kembali lagi kan masalah pendanaan, pendanaan juga kan.
1: Ya.
4: Ini anggaran juga karena ini kan harusnya permanen. Kalau kami mau, kemarin kami ada pikiran kami mau beri kebantuan geobag, cuman melihat kondisi ada, ini kan panjang sekali yang sudah rusak, talutnya rusak. Jadi sepertinya sia-sia juga kalau kami akan berikan cuman dam cuman sedikit. Dia memang harus banyak, makanya kami harus lakukan penanganan segera yang bersifatnya permanen. Tapi memang ini karena ini kan musiman juga, kami harapkan juga dengan kami juga koordinasi dengan BMKG melihat situasi cuaca juga. Ini mulai agak ini lagi, tapi ya kami tetap hati-hati juga untuk kedepannya.
1: Oke, tapi ada masyarakat yang sempat dievakuasi tidak dari adanya bencana ini, Pak?
4: Untuk evakuasi tidak, karena memang rata-rata kan ini dapur saja yang kena ini. Jadi mereka cuma pindah, kemudian ada keluarganya saja, ya ada yang sempat ini saja, tapi tidak secara untuk mengungsi tidak, tetap di rumah tersebut.
1: Adakah masyarakat yang meminta bantuan mungkin ke BPBD untuk melakukan penyaluran bantuan-bantuan?
4: Ya, cuma mereka minta bantuan. Ada kan yang kena dapur, ada kemarin yang peralatan dapurnya yang macam belanga atau apa yang hilang itu yang tersapu banjir.
1: Terseret air.
4: Itu yang kami bantu juga kemarin untuk memberikan ini. Ada kasur yang basah dan sebagainya kami berikan.
1: Kalau terkait dengan tanggul, tanggul itu bisa estimasinya dibangun berapa luasan ataupun panjangnya, Pak, untuk mengcover wilayah Parigi Mutong?
4: Karena ini kan spot-spot saja.
1: Okay.
4: Kalau untuk yang kami penting ada wilayah permukiman, yang tidak semua kan wilayah permukiman. Kemarin kami tim kami kan sudah turun juga ke lokasi ke empat lokasi ini. Ada yang sekitar 75 meter, ada yang 25, variasi lah ininya. Nah, ini yang kami akan buat gambarnya, kemudian kami akan koordinasikan bagaimana cara untuk penanganannya ke provinsi atau ke dinas PU kabupaten.
1: Baik, terkait dengan masyarakat di sana, dengan adanya abrasi ini tentu aktivitas melautnya tertunda ya, terlanda, Pak Rifai. Ini bagaimana kondisinya saat ini?
4: Secara ini kan sebenarnya tidak tidak tertunda juga, karena memang begitu malamnya sudah kan ini kejadian pagi. Jadi memang anunya sudah seperti biasa ini kan masyarakat kami sudah
1: bisa ya.
4: Begini mereka anggap
1: aktivitas melautnya sudah normal ya seperti itu ya.
4: Normal sudah normal.
1: Kemudian bagaimana koordinasi antara BPBD kemudian pemerintah daerah untuk penanganan abrasi ini, Pak, sehingga di waktu-waktu mendatang tidak terlalu terdampak ya ke masyarakat di wilayah pesisir khususnya?
4: Ya, alhamdulillah kemarin Pak Bupati kami sudah memerintahkan kami untuk selagi mendata, kemudian segera kita ini kan bicarakan dengan Ketua Kabupaten, kemudian diperintahkan juga untuk ke provinsi, karena ini kan masalah laut ini, apa namanya, tanggul ini kan ada kewenangannya juga.
1: Yeah.
4: Nah, kebetulan kewenangannya itu di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi.
1: Mm-hmm.
4: Nah, itu kami kan ke sana juga untuk, alhamdulillah sudah dapat respon dari mereka, mereka yeah. minta data, kami juga sudah ukur dan sebagainya.
1: Semoga ini juga bisa direalisasikan ya, untuk membangun tanggul permanen ya, sehingga masyarakat bisa aman tinggal di sana. Nah, kemudian untuk terkait dengan edukasi, adakah yang dilakukan oleh BPBD untuk mengedukasi masyarakat pesisir untuk apa ya, menghadapi resiko-resiko abrasi ke depannya, Pak?
4: Ya, kami kan selalu menghimbau kepada masyarakat, kemudian kami setiap bulan juga biasa adakan semacam rapat Zoom meeting dengan teman-teman dari kepala desa, kemudian dari kecamatan-kecamatan, nah untuk memberikan masalah peringatan-peringatan dini sebelumnya. Jadi untuk cuaca bulan depan seperti ini, nah kami harapkan ini informasi-informasi ini yang disebarluaskan oleh kepala desa dan camat-camat di wilayah kami. Kemudian untuk edukasi sendiri kan kami juga jalan ke sekolah-sekolah juga untuk mereka juga tentang bencana juga. Jadi seperti itu.
1: Jadi sudah banyak langkah yang dilakukan oleh BPBD ya, sehingga masyarakat bisa lebih mengetahui dan juga mengantisipasi jika ada bencana kemudian hari ya, Pak Rifai.
4: Iya.
1: Iya. Baik, saat ini kondisinya sudah normal berarti ya, Pak Rifai ya?
4: Iya, kondisi kami normal, cuman kami tetap, ini barusan hari ini ada banjir lagi, kemarin lagi kami lagi. Jadi kondisi kami ini kan mungkin di wilayah Jawa itu kan menghadapi musim kering ya, panas, tapi kami ini masih banjir-banjir. Jadi dalam waktu 2 bulan ini kami ada sekitar 4 tanggap darurat yang kami keluarkan, dengan 1 tanggap, ada 5 dengan gempa kemarin. Jadi memang cuaca kami ya tiap sore ini sudah mulai hujan deras lagi sebagainya.
1: Cukup kompleks dan, ya untuk ancaman bencana di sana ya.
4: Iya,
1: banjir, karena
4: kebanyakan
1: kemudian
4: banjir,
1: gempa.
4: Kebanyakan banjir.
1: Oh, okay.
4: Banjir gempa. Dan karena ini kan kami sungai semua, setiap di kecamatan kan pasti ada sungainya. Nah, kami ini sungai yang kami tangani.
1: Oke, okay, baik. Jadi, kalau gitu terima kasih Pak Rifai atas waktunya di RRI Pro 3. Selamat kembali apa ya, istirahat ya kalau malam ini. Terima kasih Pak Rifai, selamat malam. Salam tangguh.
4: Selamat malam. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Demikian tadi pendengar PLT Kepala Pelaksana BPBD Parigi Mutong, Bapak Muhammad Rifai.
2: Wawancara Pro 3.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
5: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Akhir mengatakan kualitas pariwisata turut tercermin melalui devisa tenaga kerja, investasi, serta belanja wisatawan. Menurutnya, ada sejumlah indikator pembangunan berkelanjutan nasional dalam pariwisata Indonesia. Ia mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara harus diiringi pembenahan destinasi melalui program unggulan pemerintah demi kualitas berkelanjutan nasional. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Dengan Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat peran Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT sebagai garda depan pendampingan pelaku UMKM. Laporannya disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian?
3: Ya baik, benar Pro 3 RRI Bo, memang Kementerian UMKM ini telah melakukan atau meresmikan PLUT UMKM dan hal tersebut diwakili langsung oleh Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza yang memang menegaskan pemerintah akan terus memperkuat peran Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT sebagai garda depan pendampingan pelaku UMKM. Dan langkah ini memang dinilai penting untuk membantu pelaku usaha mengatasi persoalan klasik mulai dari akses pembiayaan hingga perluasan pasar. Hal tersebut memang disampaikan Helvi. Saya melihat layanan pendampingan berdialog dengan konsultan serta menyerap aspirasi para pelaku UMKM di mana menurutnya keberadaan PLUT ini merupakan wujud kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang lebih kuat. Dan Helvi juga menilai salah satunya PLUT UMKM di Kulon Progo yang memiliki peluang besar untuk mengembangkan UMKM seiring keberadaan Yogyakarta International Airport. Dan posisi strategis tersebut ini dinilai dapat membuka akses perdagangan sekaligus mendongkrak sektor pariwisata. Sehingga memang pelaku UMKM ini perlu didorong agar mampu menjadi pemain utama di daerahnya sendiri. Dia juga mengapresiasi bagaimana kualitas produk, kerajinan, fashion, dan juga kuliner yang dipamerkan dalam PLUT tersebut. Karena menurutnya produk-produk tersebut ini memiliki daya saing baik dari sisi kualitas ataupun harga, sehingga berpotensi menembus pasar yang lebih luas. Karena itu memang tadi dia juga mengatakan Kementerian UMKM akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas usaha, kemudian akses pembiayaan hingga perluasan jaringan pemasaran. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat dan Suryadi Pro 3 dari Pusat Mudarun untuk Indonesia.

0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Arifah Fauzi menyampaikan kasus kekerasan terhadap balita 4 tahun hingga tewas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merupakan alarm keras bagi perlindungan anak di ranah domestik. Motif kekerasan diduga dipicu oleh rasa cemburu pelaku yang merupakan ibu tiri korban terhadap nenek korban. Karena nenek korban dinilai lebih peduli kepada korban dibandingkan dengan cucu hasil pernikahan antara pelaku dan juga ayah korban. Kementerian PPPA mengapresiasi respon cepat yang dilakukan oleh UPTD PPPA Kabupaten Bekasi serta Polres Metro Bekasi dalam menindaklanjuti kasus ini, kemudian mengamankan pelaku serta sempat memberikan perawatan intensif kepada korban sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital memetakan 4 langkah strategis dalam peningkatan kapabilitas talenta Artificial Intelligence atau AI nasional. Selengkapnya bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua?
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Enezar Patria ini mengungkapkan bahwa terdapat 4 langkah strategis yang telah disusun oleh Kemkomdigi dalam menutup kesenjangan kapabilitas dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan AI di Indonesia. Hal tersebut ini dijelaskan oleh Wamenkomdigi merupakan salah satu langkah strategis dalam peningkatan pemanfaatan teknologi digital. Disampaikan oleh Wamenkomdigi bahwa berdasarkan laporan yang terimanya pada hari ini terkait dengan kesenjangan kapabilitas, ini menjadi salah satu langkah dalam peningkatan dari talenta-talenta digital Indonesia. Untuk itu ia juga mengungkapkan bahwa hal tersebut ini bukan hanya terkait dengan adanya infrastruktur, namun juga terkait dengan kemampuan ataupun kapabilitas dari masyarakat dalam pemanfaatan AI itu sendiri. Berikut pernyataan dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamenkomdigi Enezar Patria.
0: Joshua?
1: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Wamenkomdigi bahwa kondisi tersebut ini juga dapat dimanfaatkan dengan adanya penguatan fondasi pengembangan AI melalui regulasi strategi nasional kecerdasan artifisial atau STRANAS KA, di mana Kemkomdigi ini juga disampaikan oleh Enezar Patria telah juga melakukan pemetaan jalan AI nasional serta etika AI nasional yang ini dalam hal ini disampaikannya tengah dilakukan processing untuk nantinya dapat diatur ataupun dibentuk sebagai peraturan presiden sehingga nantinya penerapannya dapat diterapkan hingga ke daerah dan juga ke berbagai sektor lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Sore, saya Safira Amalia pamit, kita akan jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43

0: Pertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek

0: tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
3: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
4: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 perlu kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
3: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
5: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
3: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
7: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya. Nanti akan masuk kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
6: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
8: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi Lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat Lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada Lebaran nanti.
6: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
1: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
9: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
10: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
9: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
11: Pelaku perencana dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
9: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
12: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJS CSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali, Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
13: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
12: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
13: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
12: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
14: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
15: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
14: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
15: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
14: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
15: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
16: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
15: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
14: Ini kan prosesnya lama.
15: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Myanmar
14: tidak terpresentasikan.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
17: Ya baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman.
18: Halo, gimana? Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
19: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
18: Ya, yang dihadirkan berapa UMKM?
19: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
18: Ya, dilaksanakan berapa hari?
19: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
18: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
19: ya.
18: Ekonomi Jambi.
19: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
17: Ya, bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Kali ini saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan di kesempatan kali ini kita akan menyoroti bagaimana pasar modal ya akan disoroti oleh investor dari Warren Buffett. Di mana kalau disampaikan sebelumnya untuk investor legendaris Warren Buffett mengkritik kondisi pasar saham yang dinilai semakin didominasi aktivitas spekulatif dibandingkan investasi jangka panjang dan menurutnya semakin marak praktik yang menyerupai perjudian membuat semakin sulit menemukan saham dengan valuasi menarik. Buffett menilai kecenderungan manusia untuk berjudi membuat industri keuangan lebih terdorong menciptakan lebih banyak pelaku spekulasi dibandingkan membangun investor jangka panjang. Benarkah demikian? Nah, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Suwaibi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ibrahim, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah. Saya sambil lagi jalan-jalan nih di Pondok Indah.
1: Ya. Ganggu waktunya sebentar boleh ya?
3: Boleh, Pak Ibrahim.
1: Pak Ibrahim, Warren Buffett ini menilai pasar saham kini lebih didominasi spekulasi daripada investasi berbasis fundamental. Apakah Anda melihat fenomena yang sama juga terjadi di pasar Indonesia? Indikator apa sih Pak yang paling mencerminkan kondisi tersebut?
3: Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Warren Buffett itu memang benar. Ya, karena kondisi perpolitikan secara global ini kan sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kenaikan harga minyak, kemudian penguatan indeks dolar. Ini yang membuat banyak investor itu bukan lagi sebagai investor, tapi sebagai spekulan. Karena melakukan transaksi itu secara day trade. Jadi tidak secara jangka panjang, ya, karena kita lihat misal satu contoh di Indonesia. Yeah. Pada saat di Indonesia ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang IPO. Nah, perusahaan-perusahaan yang IPO ini yang dianggap adalah perusahaan yang memang sedang membakar uang nih. Ini kan banyak kejadian. Kayak contoh adalah Bukalapak. Nah, ini pada saat mereka IPO ini sudah dimanfaatkan oleh para spekulan. Kenapa? Pada saat mereka melakukan pembelian pada saat harga pra, ya kan, ada pra IPO dan IPO. Yeah. Nah, mereka sudah siap bahwa ini akan kita goreng. Misalnya terkenal itu dengan perusahaan-perusahaan tersebut itu pada saat mereka IPO 15% kemudian digelotorkan di pasar, disitulah banyak para spekulan bermain sehingga pada saat harga tinggi, mereka langsung melakukan taking profit. Nah, taking profit inilah yang dianggap copi-copi ya oleh para spekulan. Ini yang membuat apa? Membuat pasar modal ini ya seperti judi. Karena apa? Karena dianggap bahwa seharusnya investasi di saham itu adalah jangka menengah, jangka panjang. Kalau kita lihat bahwa banyak para investor besar, mereka kan bermain di saham itu kan untuk tujuan tertentu. Misal bahwa saya membeli saham misal perbankan, bahwa harga akan mencapai di harga segini, kemudian mereka diemin. Ya, tetapi pada saat ini kondisi global yang tidak baik-baik saja, mereka akhirnya tidak lagi sebagai investor, tetapi berubah menjadi para spekulan dengan menggunakan transaksi day trade. Itu Mas Lukman.
1: Ya. Nah, kalau valuasi saham global memang sudah terlalu mahal, apakah potensi koreksi akan bersifat sementara atau justru menjadi awal perubahan siklus pasar yang lebih besar ini, Pak Ibrahim?
3: Ya, biasanya kondisi kayak gini, apalagi terjadi perang lagi di Timur Tengah, ya ini pasti akan membuat harga-harga mahal. Ya, inflasi tinggi, nah sehingga saham-saham juga akan berguguran. Nah, saham-saham berguguran ini kita belum tahu. Kalau orang mengatakan bahwa oh, ini harga saham sudah terlalu rendah nih, ayo kita serok, kan banyak pejabat yang seperti itu. Kita belum tentu bahwa harga saham ya, indeks harga saham ini akan turun, akan kemudian akan naik karena kondisi di Timur Tengah terutama pasca gencatan senjata antara Amerika dan Iran, kemudian Amerika melakukan penyerangan secara sporadis terhadap wilayah-wilayah Iran, bahkan Iran pun juga terhadap kongsinya ya seperti Hizbullah Houthi untuk kembali melakukan penyerangan. Artinya apa? Tidak kejelasan ini yang membuat harga minyak kemungkinan terbang tinggi, ya transportasi akan mahal, logistik akan mahal, kemudian inflasi akan tinggi, spekulasi kenaikan suku bunga secara global itu juga akan dinaikkan. Ini yang membuat apa? Membuat saham-saham berguguran. Itu Mas. Jadi kalau pada saat saham-saham ini berguguran, apa yang terjadi? Yang terjadi ya pasti harga akan di bawah lagi karena saya melihat bahwa anggaplah indeks harga saham gabungan di Indonesia. Ya di Indonesia sendiri kemarin mau mendekati level 5.000. Bisa saja dengan kondisi ya pada saat fundamental dalam negeri juga bagus, tetapi secara geopolitik ini memanas, bisa saja akan terjadi koreksi besar. Nah, koreksi besar ini bukan terjadi di Indonesia saja. Hampir di semua negara-negara ya yang ada indeks harga sahamnya, semua ya mengalami koreksi. Ini sangat wajar karena kondisi global. Nah, inilah akhirnya apa? Akhirnya investor berubah menjadi para spekulator. Gitu Mas.
1: Nah, kalau Buffett ini membeli menahan kas dalam jumlah besar saat peluang investasi terbatas gitu. Apakah strategi seperti ini masih relevan bagi investor retail atau justru beresiko kehilangan momentum?
3: Ya, sebenarnya kalau Warren Buffett bermain di ini ya, istilah saham-saham retail ya sebenarnya bagus karena retail itu kan berhubungan dengan ini kan perut manusia kan. Nah, perut manusia ini perlu makanan, bahan makanan pokok. Nah, ini yang berhubungan dengan retail. Ini yang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Warren Buffett sudah cukup bagus. Kenapa? Walaupun kondisi global tidak baik-baik saja, ekonomi terjadi krisis, tetapi retail masih tetap jalan. Retail masih akan terus berjalan karena memang itu kebutuhan. Orang tidak bekerja pun juga harus mereka itu harus memenuhi ininya kan kehidupannya. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk ya untuk retail yang dilakukan oleh Warren Buffett ini pun juga cukup bagus. Nah, ini pun juga kemungkinan besar pan-pan besar seperti JP Morgan ya semua pun juga mengarahnya ke situ. Nah, tinggal melihat saja bagaimana ke depannya, apakah kondisi global ini akan terus membaik atau tidak. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai satu acuan oleh Warren Buffett bahwa apa yang dilakukan saat ini ya ini sudah memenuhi seperti judi. Kenapa seperti judi ya? Karena dianggap bahwa harga ini fluktuasinya cukup luar biasa. Bukan lagi kita melakukan investasi secara jangka panjang, tetapi pada saat mereka menahan posisi kemudian harga jatuh, untuk kembali harga itu di atas itu sangat susah sekali, butuh waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Contoh, satu contoh itu adalah kita saham-saham berbasis batu bara, pada saat harga batu bara turun cukup tinggi, cukup dalam, yang terjadi saham-saham batu bara itu bahkan mendekati level Rp50. Untuk mencapai level tertinggi itu sangat susah sekali. Nah, ini yang diartikan oleh Warren Buffett bahwa ini loh permainan-permainan ini yang dikatakan spekulan itu bermain judi karena mereka hanya mendapatkan keuntungan sesaat. Itu Mas Lukman.
1: Baik. Nah, kalau tadi ya apabila pasar saham global mengalami koreksi tajam, bagaimana dampak terhadap nilai tukar rupiah, arus modal asing dan stabilitas pasar keuangan Indonesia sendiri, Pak Ibrahim?
3: Ah, ini Mas Lukman, ini memang sangat menarik nih kalau kita berhubungan dengan pasar rupiah ya di Indonesia. Pada saat kondisi global tidak baik-baik saja, kemudian harga minyak naik karena tadi pun juga saya sudah melihat bahwa dolar itu kemungkinan akan ke 102. Kemudian untuk minyak mentah sendiri kemungkinan ke 103. Nah, ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar rupiah ini akan kembali melemah karena arus modal asing kemungkinan akan keluar. Nah, sehingga apa? Sehingga kekuatan fundamental ekonomi Indonesia walaupun cukup bagus ya, tetapi dengan eksternal yang tidak baik-baik saja, ini membuat apa? Membuat pelemahannya cukup tajam. Kita harus ingat bahwa 3 hari berturut-turut rupiah melemah bahkan di bawah 18.000. Ya. Ya, artinya apa? Ini pun juga setelah banyak data yang mendukung, salah satunya adalah tentang Bank Dunia, IMF, OECD yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus, kemungkinan di atas 5%.
1: Ya.
3: Kemudian Moody's, pemeringkat internasional, ini pun juga memberikan satu peringkat yang cukup bagus ya, BBB, ya, di mana bahwa kalau seandainya investor asing yang melakukan investasi di Indonesia, kemungkinan besar tidak akan gagal bayar. Ini sudah cukup bagus artinya. Nah, pada saat data itu keluar, ya, cukup menarik, ini membuat apa? Membuat rupiah ini kembali lagi mengalami penguatan. Karena sebelumnya, kita melihat bahwa pada saat harga minyak mentah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang terjadi defisit anggaran itu mendekati 2,9%. Nah, 2,9% ini yang ditakutkan. Sehingga apa? Sehingga di semester kedua, Purbaya pada saat berpidato di DPR, dia mengatakan akan merubahnya untuk minyak mentah yang tadinya $70 per barrel menjadi $83 dolar per barrel. Kemudian untuk subsidi pun juga ada penambahan yang cukup signifikan. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah cukup bagus. Nah, ini pun juga sebenarnya yang dijadikan alasan oleh pemeringkat internasional Moody's untuk memberikan peringkat BBB. Mas, ini. Nah, ini yang cukup menarik. Nah, saya ada ketakutan bahwa dengan kejadian hari ini, ya, Iran memberikan informasi terhadap sekutu-sekutunya untuk melakukan penyerangan ya terhadap fasilitas Amerika dan Iran. Ini ada kemungkinan besar, ya, ini akan memanas, harga minyak kembali naik di atas 100, dan inilah yang membuat apa? Membuat Indonesia kemungkinan besar akan kekurangan dolar.
1: Ya.
3: Nah, kekurangan dolar inilah yang akan membuat apa? Membuat rupiah kembali mengalami pelemahan. Saya masih percaya bahwa rupiah ini akan ke 19.000, Mas Lukman.
1: Wow.
3: Ini ke 19.000. Kenapa? Karena kondisi ya secara global ini tidak baik-baik saja, dan ini akan berpengaruh sekali ya terhadap fundamental ekonomi dalam negeri. Nah, ini yang sebenarnya pertanyaan Mas Lukman ini cukup menarik, karena inilah intisari yang mungkin televisi-televisi semua itu memberitakan tentang masalah rupiah. Apakah rupiah ini akan ke 15.000? Banyak pejabat-pejabat pemerintah yang menginginkan rupiah itu ke 15.000. Tetapi saya kira sangat sulit sekali. Karena apa? Kalau kita lihat benang merahnya, dari tahun 2014 sampai sekarang rupiah itu tidak pernah mengalami penguatan.
1: Okay.
3: Rupiah itu terus mengalami pelemahan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia bagus, tetapi karena kebutuhan impor minyak yang cukup besar, ya 1,5 juta barel per hari, sehingga apa? Sehingga pemerintah harus mempersiapkan dolar yang cukup banyak. Itu yang pertama.
1: Yeah.
3: Kemudian yang kedua, kita harus ingat loh, hutang jatuh tempo bukan lagi 600 triliun rupiah, tetapi 800 triliun rupiah. Itu yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian ini pun juga bersamaan dengan masa dividen di kuartal kedua. Ya, sehingga apa? Sehingga kebutuhan dolar cukup besar, walaupun Bank Indonesia sudah mengurangi untuk pembelian dolar dari 100 ribu ya menjadi 50 ribu, kemudian berubah menjadi 25 ribu.
1: Ya,
3: tetapi kita lihat ya, namanya perusahaan pasti dengan cara apapun mereka harus mempersiapkan dolar yang cukup besar. Ya, walaupun pejabat-pejabat pemerintah mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk apa? Untuk melakukan melakukan penjualan ya terhadap dolar, tapi menurut saya bukan penjualan, malahan ini akan menambah orang untuk melakukan pembelian umum ya dari emas digital, emas perhiasan yang mereka beli, mereka akan berpindah ke valuta asing, terutama adalah untuk dolar Singapura maupun dolar Amerika. Itu Mas Lukman.
1: Baik, Pak Ibrahim Al-Suhaibi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Pak.
3: Oke, terima kasih Mas Lukman. Terima kasih buat RRI Pro 3.
1: Baik, pendengar pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Al-Suhaibi, kami berbincang bagaimana pasar modal berpotensi jadi arena spekulatif ya. Dan kita akan beralih ke kilas berita.

0: Lebih dari 800 kebakaran hutan di Kanada menyebabkan asap tebal menyebar ke sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Langit di Detroit, Toronto, New York, hingga kawasan New England tertutup asap sehingga memicu peringatan kualitas udara berbahaya. Pihak berwenang mengimbau masyarakat tetap berada di dalam ruangan karena buruknya kualitas udara. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar BPS harus dapat meyakinkan masyarakat data yang diberikan terjamin kerahasiaannya agar hasil sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS valid. Nah, kami hadirkan laporannya bersama dengan Vidyawati.
2: Melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
3: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kan gitu ya.
2: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
4: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
2: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku UMKM di Batam diminta manfaatkan layanan program kredit usaha rakyat atau KUR karena hingga pertengahan tahun 2026 ini realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih minim. Dari Rp180 triliun rupiah, baru terrealisasi Rp84 triliun rupiah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Bedianto.
5: Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UKM dari perbankan masih kecil. Hal tersebut disampaikan Kepala BRI Unit Batu Besar Nur Elvi Sahra dalam dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan secara nasional pada tahun 2026 ini, anggaran bantuan permodalan bagi UKM atau Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp180 triliun. Rupiah. Sementara hingga bulan Mei 2026, realisasi dari anggaran tersebut baru terserap Rp84 triliun. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kepada pelaku UKM untuk dapat memanfaatkan program KUR ini dengan mendatangi kantor perbankan penyalur program KUR atau bisa langsung datang ke unit-unit Bank BRI di sekitar tempat tinggal. Menurutnya, KUR BRI adalah program pinjaman modal dari pemerintah melalui Bank BRI untuk UMKM dengan suku bunga rendah dan syarat mudah bagi UMKM. Manfaat utamanya meliputi penyediaan modal kerja, pengembangan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta membantu usaha menjadi lebih bankable.
6: Jadi pihak bank, apalagi BRI dan Antara, kita selalu mensupport ya Pak, selalu mensupport untuk pengembangan UMKM yang ada. Karena kami juga harus menyalurkan 180 triliun setahun untuk pelaku-pelaku usaha yang ada. Sekarang di bulan Mei 2026 kemarin baru tersalurkan 84 triliun, jadi masih ada sekitar 32% lagi yang disalurkan untuk membangun UMKM kita menjadi lebih baik.
5: Sementara itu, fungsional perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Muhammad Faizal Rangkuti mengaku masih banyak UMKM di Kepri yang mengeluh terkait permodalan. Ia berharap pihak perbankan terus mensosialisasikan terkait kemudahan dan proses layanan program KUR ini. Karena menurutnya bantuan permodalan pembekalan untuk UMKM ini sudah sangat mudah melalui perbankan. Ia juga berharap kepada pelaku UMKM di Kepri untuk memiliki mental dalam berusaha. Tidak hanya modal namun juga mental yang kuat untuk bisa mengembangkan usahanya ke depan.
7: Dari yang dikeluhkan itu biasanya permodalan, pemasaran, seperti itu ya. Karena sebagiannya itu hanya mampu berproduksi. Tapi setelah kami kumpul nih dengan para orang pintar, tidak ada masalah sebenarnya Pak. Semua itu masalahnya dimulai dari mental. Jadi apa sih yang nggak ada di khususnya Kota Batam ini ya, di Indonesia ataupun di khususnya Kota Batam ini, apa yang nggak ada? Kalau dibilang saya belum punya modal, saya nggak bisa berjualan karena nggak ada dasar saya. Perbankan ada, mau dari BPR, mau dari Himbara, mau dari Danantara, dan bahkan di bawah 100 juta sekarang tanpa agunan. Seperti itu.
5: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Faizal Rangkuti, jumlah UMKM di Provinsi Kepri saat ini tercatat ada 213 ribu. Dari jumlah tersebut paling banyak terdapat di Kota Batam mencapai 100 ribu lebih UMKM. Dari Batam Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan perusahaan teknologi Braze melalui program peningkatan kapasitas pegiat ekonomi kreatif sekaligus memperluas akses pasar global melalui pemanfaatan teknologi pemasaran digital. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kolaborasi dengan Braze akan difokuskan pada penyelenggaraan Grow with Braze yang dijadwalkan pada awal Agustus, yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia, membantu pegiat usaha meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha nasional untuk bisa go global. Kolaborasi akan dilakukan secara berkelanjutan dengan Braze melalui sejumlah kerjasama yang ditawarkan, antara lain penyediaan 1.000 sertifikasi gratis mengenai customer engagement dan digital campaign bagi pegiat aircraft, dan dukungan teknologi untuk membantu pegiat usaha membangun komunikasi digital yang lebih personal. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian melakukan percepatan peningkatan produksi pangan nasional melalui pemanfaatan lahan program optimalisasi lahan atau OPLAH dan cetak sawah rakyat atau CSR untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPPSDMP Kementerian Pertanian Ida Widi Arsanti mengatakan gerakan tanam serempak menjadi bagian dari upaya percepatan produksi pangan nasional melalui peningkatan indeks pertanaman pada lahan hasil program OPLAH dan CSR. Menurutnya lahan yang telah memperoleh intervensi program pemerintah harus segera dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan militer Iran menyebut telah menghancurkan setidaknya 2 pesawat jet tempur Amerika Serikat dalam serangan terbaru rudal dan drone terhadap pangkalan udara di Yordania pada Sabtu pagi waktu setempat. Di sisi lain, IRGC menyatakan juga telah menyerang dermaga pendukung untuk pengisian bahan bakar di sebuah pelabuhan Kuwait yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Serangan tersebut juga diarahkan ke titik pengerahan pesawat tempur di pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain sebagai balasan terhadap agresi Jumat malam kemarin. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas bola basket putri U18 Indonesia gagal melaju ke final FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah takluk 54-76 melawan Lebanon dalam pertandingan

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
0: Memori kolektif bangsa.

0: Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
2: Catatan peristiwa.
3: Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Wezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politikus Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Nelson Mandela adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial.
2: Indonesia menyapa malam.

0: Pendengar, kita mau masuk ke segmen To The Point, di mana kali ini kita akan membahas terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau menjadi tantangan.
1: To The Point.
0: Pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara penempatan baru guna menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Ia mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja Komisi 9 ke luar negeri, pihaknya kerap memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang masih tersedia di sejumlah negara. Sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya angka pengangguran sekaligus menjamin perlindungan pelatihan dan penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat.
2: Wawancara Pro 3.
0: Bu Mira, selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
0: Ya, Bu Mira, kalau dari aspirasi tanggapannya seperti apa, Bu? Ketika korban PHK ini mendapatkan prioritas untuk menjadi pekerja migran.
3: Iya, yang pertama itu kan alternatif kebijakan gitu ya. Ya. Artinya itu bukan sesuatu yang utama gitu. Ya. Kalau menurut saya sih ya silakan saja, namun yang paling utama adalah kami sih berharap pemerintah meminimalisir atau juga menghentikan PHK massal yang lagi sedang berlangsung gitu ya. Lalu yang kedua juga pastinya kalau ke sana program tersebut adalah satu banyak hal yang dipersiapkan gitu secara menyeluruh.
0: Yeah.
3: Dari mulai kan enggak sembarangan juga kalau kita biasanya di sini kawan-kawan pekerja PHK itu kan dalam tanda kutip ya, pasti akan berbeda dari sisi segala macamnya. Lalu keterampilan apa yang mereka miliki, itu juga harus ada, nggak bisa tangan kosong dalam tanda kutip. Lalu bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan modal atau juga, pasti ada biaya kan ke sana. Intinya adalah pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Dari mulai mereka satu diberikan pelatihan dulu, persiapan supaya mereka nggak tangan kosong atau tidak ada kompetensi yang di sana. Yang kedua, bagaimana dengan kelayakan upahnya, jaminan sosialnya, perlindungan. Jangan sampai nauzubillah dzalik, jangan sampai nanti juga salah negara seperti kayak Kamboja gitu misalnya, yeah, terjadi trafficking dan sebagainya. Yang kita khawatirkan itu artinya juga ini harus dipersiapkan secara matang gitu dan menyeluruh, tidak sembarangan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini adalah program sukarela, tidak bisa langsung memaksa gitu ya. Dan paling penting adalah bagaimana pemerintah juga paling prioritas utama menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di sini dan meminimalisirlah perusahaan-perusahaan untuk tidak mudah untuk mem-PHK. Dan bagaimana konsentrasi pemerintah juga untuk membuka investasi yang seluas-luasnya di Indonesia dengan memperbaiki regulasi-regulasi, bahwa sudah pernah kami atau saya sampaikan bahwa investasi-investasi masuk itu ya karena tidak mau masuk ya karena beberapa hal, salah satunya adalah pungli, birokrasi, dan juga banyak kasus korupsi yang masih ada di kita. Demikian.
0: Ya, kalau tadi ya sebenarnya menyinggung terkait dengan ini kan pilihannya yang sukarela gitu ya. Tapi kalau melihat dari kondisi ekonomi ya saat ini, apakah nanti potensi mereka atau saudara-saudara kita yang terkena PHK akan terdorong menerima pekerjaan di luar negeri karena terdesak kondisi ekonomi ini, Bu Mira?
3: Nggak apa-apa, silakan aja. Makanya saya bilang satu, terdorong karena artinya kan mereka rela dong, gitu ya, mereka rela mau gitu ya. Namun nggak bisa dong mereka tangan kosong, quote and quote tadi, tidak ada sertifikasi apa kebutuhan yang ada di sana kan juga. Kami punya anggota juga, yaitu Serikat Pekerja Migran Indonesia gitu, migran global, dan sudah banyak persiapan. Jadi kalau di kita itu mau kerja di luar negeri itu paling kecil, paling minimal itu 3 bulanan lah. 3 bulan di sana mereka diberikan pelatihan gitu ya, apa yang dibutuhkan di negara yang akan dituju, misalnya di Australia. Okay lah, saya ngambil yang terendah ya, pemetik buah misalnya.
0: Yeah.
3: Meskipun dikiranya, meskipun kesannya gitu, itu tidak butuh kompetensi, jangan salah, itu butuh juga gitu ya. Dari sisi situasi cuaca di sana, budaya, mereka harus paham juga dong gitu ya. Lalu hak-haknya mereka nanti, jadi pemerintah juga harus tadi saya kira persiapkan secara menyeluruh lah. Yang paling penting ketika memang okay lah mereka mau terdorong gitu. Lalu yang si calon pekerja ini yang dia akan dikirim ke sana, itu dibekalin apa gitu loh. Ada pembekalan pelatihan, sertifikasi, pengetahuan, kemudian hak-haknya mereka dijamin. Lalu kemudian apa kewajiban-kewajiban mereka selama di sana, kan pasti aturan main beda ya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ya, budaya dan peraturan pasti sangat berbeda. Lalu bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka harus kemana, perlindungannya seperti apa gitu. Itu yang perlu di apa diseriuskan atau di apa difokuskan gitu.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Bu Mirah ya, untuk bisa
3: boleh,
0: bergabung.
3: Boleh,
0: pendengar
3: boleh.
0: Untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat malam, Pak Udin.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan.
1: Ya, saya prihatin dengan PHK massal itu.
0: Ya.
1: Jadi orang tuh bagus punya kerjaan sendiri gitu, daripada kerja ikut orang lain. Bagus lagi mempekerjakan orang lain gitu. Jadi kalau kerja di luar negeri, pantasnya pasnya tuh ada saudara atau orang terdekat yang sudah kerja di luar negeri gitu. Jadi ngikutin atau buntutin gitu. Jadi
0: ada yang mau ditanyakan ya, tidak Pak Udin?
1: Nanti ya kalau udah saatnya berpendapat seperti itu. Ya, terima kasih.
0: Baik, tanggapan saja. Mungkin bisa ditanggapi Bu Mirah, silakan.
3: Ya, untuk Pak Udin. Jadi gini, kalau di kalau sedikit tadi saya ya bisa saya ambil tarik kesimpulan bahwa ya udah pertama ada dua tuh. Pertama ya kalau bisa kerja sendiri gitu ya, daripada menghadapi PHK-PHK sekarang ini. Daripada ngikut orang lain. Saya setuju gitu ya. Namun ketika mereka mau bekerja sendiri, artinya perlu permodalan dong gitu. Mereka mau usaha nih. Okay lah, kita gak usah bicara bikin pabrik ya. Biar kecil-kecilan aja deh gitu. Contohlah saya mau dagang nasi uduk nih, korban PHK. Itu tetap harus ada permodalan. Nah, saya akan menyampaikan kondisi bahwa saat ini kondisi kawan-kawan yang di PHK itu pesangonnya juga minim, dan malah
0: ada
3: banyak yang
0: belum
3: dapat
0: ya?
3: Pesangon.
0: Okay.
3: Malah banyak yang nggak dapat pesangon PHK yang sekarang ini gitu loh. Mereka betul-betul pahit banget nih gitu ya, PHK minim pesangon gitu ya. Kalaupun ada juga ya enggak sekira yang kita pikirkan, sesuai yang seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya satu, permodal mereka gimana ketika mereka suruh buka usaha. Mereka sih mau-mau aja. Tapi yang kedua, kalau menurut saya, menurut kami itu semakin banyak UMKM, semakin banyak pedagang, pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Artinya ketika mereka korban PHK suruh dagang semua, suruh usaha semua, lalu so yang membeli konsumennya itu siapa? Selama ini tukang nasi uduk di tempat saya ini, bagi contoh aja, tukang nasi uduk di tempat saya itu cuma ada dua, dan itu banyak pembelinya ketika kawan-kawan pekerja di pabrik gitu ya. Sebelum berangkat dia sarapan. Tapi ketika terjadi PHK massal, tukang uduk di tempat saya sekarang ada 10 gitu. Yang beli itu gak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Udin sampaikan, ke luar negeri itu harus ada orang yang ini. Iya betul, yang kami selama ini advokasi, yang selama ini kami dampingi, kawan-kawan yang bekerja di luar negeri itu, biasanya sudah ada kuotanku, sudah ada ininya, sudah ada orangnya duluan lah, atau saudaranya atau temennya gitu, yang menjadikan quote and quote jaminan dalam tanda kutip gitu ya. Tetapi kalaupun tidak ada, mereka pada agent, pakai agen, itu kan biaya gitu loh. Jadi artinya mereka juga harus punya uang ke sana gitu. Nah pertanyaannya, siapa uang yang memberikan modal itu? Jadi ke luar negeri itu nggak semudah yang kita bayangkan. Uangnya, modal uang kan. Jadi kalau negara tujuan misalnya Australia, pasti negara Australia juga akan minta uang jaminan gitu, uang jaminan di tabungannya itu ada supaya nggak dibilang gelandangan kan gitu. Kecuali memang negara menjaminkan itu gitu.
0: Ya, tapi bagaimana Bu, kalau dari teman-teman buruh ini juga bisa memastikan kebijakan ini tidak dimanfaatkan perusahaan sebagai alasan untuk lebih mudah melakukan PHK karena tersedia jalur alternatif bekerja di luar negeri?
3: Itu dia, tadi saya dari awal saya sampaikan ini kan kebijakan alternatif kalau menurut saya, kebijakan alternatif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah PHK ini gitu. Dan mendorong kan ya harusnya mencegah dan mendorong perusahaan-perusahaan itu tidak semudah gitu ya, tidak mudah untuk mem-PHK pekerja gitu. Dikit-dikit PHK, dikit-dikit. Jadi solusi PHK itu jalan PHK itu adalah solusi terakhir gitu loh. Bukan yang paling diutamakan, apalagi tadi dimanfaatkan tadi kira-kira banyak sekali pengawas-pengawas yang harusnya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bukan pengawas dia dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja saja, karena kalau kita mengandalkan mereka jumlahnya sudah kurang gitu ya, dan sekarang sudah di bawah ke Pemda atau Gubernur. Nah sekarang kita minta juga dilibatkan pihak serikat pekerja untuk mengawasi atau juga ikut dalam pelaksanaan pencegahan PHK ini. Meskipun kita sama-sama tahu kan ada penasehat presiden tuh dari buruh ya, Bu Iqbal. Namun itu belum cukup juga kan. Iya. Jadi kalau itu udah terjadi PHK baru datang kayak pemadam kebakaran, bukan yang sebelum terjadi. Katanya kan mau dibentuk tuh Satgas PHK, tapi sampai sekarang juga kan belum ada kabar, belum ada informasi. Katanya terdiri dari kawan-kawan buruh-buruh tuh di sana, Pak, pimpinan-pimpinan buruh, tapi sampai sekarang belum dapat info.
0: Ya. Kalau tadi komunikasi dengan penasehat khusus presiden itu bagaimana? Bu Mira kan sama-sama berangkat dari buruh gitu ya. Harusnya kan jauh lebih intens ya memahami juga permasalahan buruh saat ini.
3: Terus terang Kak, saya secara pribadi maupun secara organisasi belum terkomunikasi kepada beliau gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan ini beliau masih membawa suara kelompoknya sendiri gitu. Suara kelompoknya sendiri, suara kelompok orang-orang yang deket-deketnya sama dia, ujung-ujungnya sama juga. Jadi untuk keseluruhan sih, saya terus terang saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain, belum ada komunikasi. Jadi dan yang kedua tadi baru sekedar tadi pemadam kebakaran ada informasi ini baru datang gitu. Jadi baru isu-isu yang dalam tanda kutip ya, isu-isu yang belum secara maksimal lah ya untuk pencegahan. Harapan kami kan bukannya pada saat PHK baru datang, tetapi pencegahannya gitu loh. Ini kan ada yang namanya harusnya memang ada mapping sih ya, bahwa sebelum ada PHK kan ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dulu lah gitu ya, ada warning gitu. Kan kelihatan tuh gitu loh, mana perusahaan-perusahaan mana yang potensi-potensi yang akan di PHK. Contoh ini kan saya terus terang saja di sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom ini kan ada sekitar 60 anak perusahaan yang akan dilebur, akan di dihilangkan, hanya menjadi sekarang tinggal 20 perusahaan. Ada 40.000 orang di sektor telekomunikasi itu ter-PHK. Belum nanti ada di PT Pos Indonesia, itu juga akan terjadi banyak PHK. Artinya ini gimana nih gitu. Itu udah jelas-jelas akan ada gitu loh. Nah, ini gimana coba pencegahannya gitu ya. Itu belum ada, belum kelihatan sama sekali. Itu yang padahal saya sudah menyampaikan secara data, surat udah ke DPR, ke Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Terus kan kalau surat ke penasihat presiden, saya kira enggak lah ya, karena kan penasihat presiden itu menasihati presiden kan gitu ya. Jadi artinya ya sudah cukup sebagai penasihat presiden. Tetapi untuk yang untuk lembaga-lembaga yang resminya kan ya kita harus kita laporkan lah ya itu tadi ke Komisi 9, Komisi 6, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi ya. Bu Mira, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, malam.
4: Malam, Usman. Selamat malam, Bu Mira.
0: Ya.
3: Malam.
4: Kalau negara yang dikunjungi itu kan dia taunya mereka itu kan taunya tenaga kerja Indonesia itu harus siapa kan?
0: Ya.
4: Tapi yang mau saya tanyakan ke Ibu Mira itu begini, Bu ya, ketika berangkat sampai ke luar negeri niatnya bekerja, loh. kok tiba-tiba berubah jadi TPT apa TPPO, tindak perdagang apa tindak pidana perdagangan orang, itu yang saya heran. Ya. Loh, kan niatnya padahal mereka itu luar negeri mencari pekerja. Tapi begitu sampai di negara yang bersangkutan wajah ada indikasi TPPO, itu apa sebabnya itu Bu Mira? Terima kasih, semoga sehat selalu Bu Mira.
0: Nurman, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Mira, ditahan dulu ya, kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat malam Pak Matauli.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Bu Mira.
3: Iya. Ya.
5: Saya pikir Bu Mira kita belum lupa ya hari buruh bulan Mei itu ya, segala tuntutan dari mahasiswa terhadap PHK dan sebagainya. Itu sampai sekarang saya dengar tadi Bu Mira sampaikan belum, ternyata belum diapakan ya, belum diresmikan oleh Pak Prabowo Satgas PHK ini. Ibarat tadi Bu Mira mengambil istilah dari pemadam kebakaran gitu ya. Hmm. Tapi lebih bagus lagi kayak apa namanya jargonnya, apa namanya pegadaian gitu, mengatasi masalah tanpa masalah, atau jargonnya BNPB atau tim SAR penanggulangan gitu kan, antisipasi dini. Itu gimana di prolegnasnya itu? Kalau memang di DPR kita nggak ngeh gitu ya kan, nggak yakin perpu presiden bisa nggak Bu Mira gitu?
0: Yeah.
5: Karena memang kan udah urgent, jadi sia-sia aja kemarin yang demo buruh, demo Agustus kemarin. Kalau toh memang sampai ini berputar-putar kayak kaset rusak gitu loh Bu Mira. Padahal kalau tadi pemerintah nggak niat dengan atase diplomatnya di luar negeri mengapa namanya pekerja migran kita, ya memang reskilling, update skillingnya itu pun nggak terlaksana kan begitu. Kalau memang di dalam negeri 19 juta lapangan kerja itu nggak niat dibuka gitu loh. Jadi kalau tadi Bu Mira bilang UKM terlalu banyak, siapa yang membelinya, itu juga jadi masalah kan begitu.
0: Ya.
5: Jadi maksud saya adalah dengan bonus demografi kita dengan usia produktif ini, mbaknya Kementerian Tenaga Kerja oleh Pak Prabowo dikasih anggaran ke BLK-BLK, vokasi, ke kampus-kampus yang memang kan kampus ini kan SDM manusia yang memang udah siap skill gitu, entrepreneur kalau boleh dibuat kurikulumnya. Jadi pelatihan magang begitu harus dianggarkan ke situ, ke 38 provinsi, kabupaten kota.
0: Ya.
5: Jadi kalau misalnya bin-salabin seperti ini ya saya pikir luar negeri juga kan nggak akan mau menerima kalau nggak ada apa skillnya yang memang bagus kan gitu, secara internasional gitu loh.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Mira.
3: Yang dari Kutai siapa?
0: Pak Haryanto.
3: Pak Haryanto dari Kutai. Hmm. Kenapa kok mereka awalnya bekerja tapi kemudian masuk ke dalam perdagangan orang dan segala macam? Menurut data bahwa yang berangkat seperti itu mereka melalui agen-agen yang tidak resmi. Menurut data ya, saya bicara data. Tetapi kalau meskipun ada juga kata yang secara resmi, ternyata tadi ya lagi-lagi ya agennya sih gitu ya, agen pemberangkatan itu yang tadi terutama tidak resmi melalui jalur belakang gitu. Yang kedua ya agennya bermasalah gitu, melanggar. Sehingga kemudian mereka dalam tanda kutip terjadi penyimpangan-penyimpangan di tengah jalan. Jadi memang beda kalau yang ya, secara resmi legal gitu dan pemerintah mengawasi melalui kementerian migran lah. Kan saya nggak ada jadi menteri itu, kementerian pekerja migran. Kalau dulu masih badan. Lalu yang kedua dari Sibolga gitu ya, Pak siapa Pak?
0: Pak Matauli
3: yang pertama. Justru memang tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini memang sangat disayangkan. Kenapa kok belum disebarkan menurut bisik-bisik tetangga di kalangan istana gitu terkait Satgas PHK ini, kenapa? Ya itu tadi banyak sekali nanti terjadi ya iri-irian katanya antar serikat pekerja ini, kenapa saya nggak masuk gitu, padahal sih nggak masalah juga kalau menurut saya gitu ya. Kita juga logowo itu kan hanya asumsi yang pendapat yang mungkin ininya mereka ya, saya nggak tahu siapa gitu. Tetapi bagi kami, bagi saya pribadi, siapapun yang ada di sana, ditunjuk ke sana, silakan gitu. Yang penting mereka menjalankan tugas sebaiknya, sebaik-baik mungkin, sesuai dengan tugas atau perintah yang ada di sana sebagai Satgas PHK. Silakan gitu, kalau dari kami gitu ya. Makanya sampai sedetik ini ya kami menyayangkan kenapa itu belum dibentuk seperti yang tadi Pak Matauli sampaikan di media sebelumnya, malah di tahun 2025 gitu udah keluar-keluar gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Lalu yang kedua memang banyak, ya itu tadi sangat sangat-sangat konflik banget gitu ya. Bagaimana tadi, makanya dari awal saya sampaikan fokus utama pemerintah adalah tadi bagaimana pencegahan PHK, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Dan betul kalau dikatakan gimana kalau dikasih modal dong, itu dibuka BLK-BLK-nya. Saya kasih bocoran, tapi jangan bilang siapa-siapa, boleh Kementerian Tenaga Kerja itu dipotong anggarannya itu sampai 20% gitu. Mereka ngeluh, mereka sendiri nggak bisa ngomong dong, orang yang ASN-ASN itu. Tapi kami mendengar secara langsung ini, dan kami harus menyuarakan bahwa pemerintah malah memotong anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Makanya terus terang saja ketika banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan itu nggak ada sekarang ini gitu loh. Malah via online sekarang ini sosialisasinya, pelatihannya via online. Kalau via online kan kurang maksimal lah gitu. Ya jadi makanya kenapa nggak aneh ketika BLK-BLK kemudian biaya-biaya untuk pelatihan itu nggak ada, karena memang ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kementerian Tenaga Kerja gitu.
0: Baik.
3: Dan,
0: Baik Bu Mira, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya malam ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
3: Siap. Malam.
0: Pendengar, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat ya, kami berbincang bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran. Solusi atau tantangan ini masih berupa usulan ya yang datang dari Komisi 9 DPR RI. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan atau to the point kita pada malam hari ini dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga pesan WhatsApp.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Di mana menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan tadi kami sudah berbincang bersama dengan Serikat Buruh Mira Sumirat dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya juga bersama dengan Migran Care. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Halo,
1: Pak Mulyadi, selamat malam. Halo, Pak Mulyadi.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam. Halo. Ya, Pak Mulyadi, bisa mendengar suara kami, Pak?
2: Bisa. Oke.
1: Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia.
2: Pertama ya harus dilihat dulu apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri.
1: Ya.
2: Itu yang harus dilihat dulu gitu. Yang kedua, apakah sudah match dengan apa yang direncanakan dan yang dimasifkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, satu kementerian yang selama ini mengurusi soal pekerja migran.
1: Ya.
2: Gitu. Nah, itu match nggak? Kalau tidak match, maka akan terjadi saling melempar apakah ini Kementerian Tenaga Kerja, apakah ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran atau kementerian yang lain gitu. Itu saya kira harus dilihat supaya nanti match gitu. Kita bisa lihat misalnya ya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri besar-besaran gitu ya, orang dilatih, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan BLK, kemudian macam-macam gitu, sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri, kan begitu?
1: Ya, standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama, Pak Mulyadi?
2: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya. Skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja ke luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, itu emang sudah med gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga-tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur. Ini kan juga butuh keahlian-keahlian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di luar negeri. Ini butuh waktu agak lama begitu.
1: Pak, kalau dari data Migran Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
2: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
1: Sektor apa dan itu, Pak Mulyadi?
2: Sektornya paling banyak sektor nurse gitu ya, sektor kesehatan. Kemudian tata buka atau kuliner lah. Gitu. Kemudian sektor pariwisata.
1: Okay.
2: Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT. Itu peluangnya masih masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahi nih, Pak Mulyadi?
2: Iya, iya. Kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal, kan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi dan prosedural itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdaya perdagangan orang akan sangat tinggi gitu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Misalnya kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini rasio yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu,
1: yeah.
2: Dan itu tinggi, angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali,
1: yeah.
2: Gitu. Artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa,
1: yeah,
2: yang melalui Yunani itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled,
1: yeah,
2: pasti yang tidak prosedural, tidak resmi. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
1: Iya, yeah, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat resiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
2: Ya, betul. Saya kira yang penting juga, jadi KP2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri. Supaya apa? Supaya MOU kita untuk pelindungan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi itu banyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tetapi luar negerinya nggak pernah disentuh. MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada.
1: Oh, okay.
2: Ya kayak seperti kemudian ini kolam, ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak bisa cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Artinya kan mampet gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya, Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya, seperti perawat dan lain-lain itu ya, Pak Mulyadi. Bagaimana untuk para pekerja yang terkena PHK ini, mungkin yang dari pabrik, bisa menempatkan posisi apa, Pak, ini, Pak?
2: Jadi kalau tidak punya background soal pendidikan yang sesuai dengan jurusan agak susah, Mas, menurut saya gitu. Gitu. Karena misalnya gini, tenaga nurse kesehatan itu mesti punya background sekolah kesehatan. Itu pasti ya, minimal dirintis SMK kesehatan, setelah itu sekolah tinggi ilmu kesehatan gitu ya. Dan itu memang banyak pasar kita, tenaga kita yang mengisi lowongan-lowongan kerja di sektor health atau nurse di luar negeri. Jadi memang sudah ada jenjangnya lah kira-kira begitu ya. Gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu, ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan kemudian banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu. Nah, kan nggak ada backgroundnya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu. Ini mau di mau dilatih seperti apa gitu. Seperti itu. Ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya buruh pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa bisa langsung terserap itu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya, antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur dari Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor kilang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kira-kira begitu. Jadi itu lebih lebih cekat dan menurut saya itu lebih lebih apa lebih terjangkau lah, lebih bisa lah.
1: Iya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya Pak Mulyadi ya untuk bisa berangkat ke sana ya.
2: Oh, pasti Mas, itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa Inggris misalnya di Australia gitu ya.
1: Yeah.
2: Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau dikembalikan ke sektor manufaktur, buruh kerja yang di pabrik dibaca, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu. Pada yeah. satu persyaratan dia kerja di Australia gitu. Kan yeah. susah gitu. Gimana caranya?
1: Iya, ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya, berarti ya untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya, Pak Mulyadi.
2: Iya, ya kita nggak realistis itu Mas, nggak realistis menurut saya.
1: Baik.
2: Karena ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Mulyadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Pak.
2: Oke, iya, malam Mas, terima kasih.
1: Pendengar, senior manager Migrant Care Mulyadi melengkapi tudupain kita pada malam hari ini. Korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini Anda juga bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui redaksi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 ya. Untuk Anda yang memiliki informasi terkait dengan cuaca ataupun informasi lalu lintas ya, atau mungkin Anda yang saat ini berada di acara konser Akbar Monas 2026 yang diselenggarakan pada Sabtu ini ya, di Selang Merdeka Tenggara Monas ya, Jakarta, di mana pertunjukan musik orkestra gratis ini menampilkan lebih dari 200 musisi dari Jakarta Sinfonia Orkestra dan Jakarta Oratorio Society di bawah pimpinan Dirijen Stephen Tong ya, membawakan karya klasik dan lagu-lagu nasional ya, di mana konser ini digelar sepenuhnya gratis dan tanpa registrasi, terbuka untuk berbagai kalangan dan usia. Mungkin untuk Anda yang di malam akhir pekan ini bingung mau kemana ya, masih bisa mengikuti bagaimana konser Akbar di Monas ya. Acara sudah berlangsung pada pukul 17 18.30 atau pukul 19 ya mulainya tadi ya, dan masih berlangsung.

Pendengar jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada Padi menanti sebuah jawaban.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi yang menyatakan hilirisasi downstreaming mineral jadi langkah strategis Indonesia menjadi pemasok materian teknologi dunia. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Joshua Siombing. Joshua.
1: Ya Lukman dan juga pendengar Pro 3 RRI, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, ini melihat adanya persaingan dari pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence dunia, ini telah bergeser dari adanya pengembangan aplikasi menuju penguatan infrastruktur dalam hal pendukung untuk salah satunya, ini yakni terkait dengan kebutuhan ataupun sumber daya energi, pusat data, chip, komputasi, dan juga talenta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria ini melihat bahwa potensi Indonesia untuk masuk sebagai pemasok dari kebutuhan perkembangan teknologi global dengan adanya kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Setidaknya disampaikan oleh Wamenkomdigi bahwa terdapat 340 juta ton yang dapat diisi oleh Indonesia dalam hal pemenuhan kebutuhan dari infrastruktur pendukung dalam perkembangan AI tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan ataupun pengelolaan dari sumber daya tersebut ini dinyatakan bahwa hilirisasi downstreaming khususnya untuk mineral yang dimiliki Indonesia ini akan membawa bangsa Indonesia sebagai pemasok utama dari kebutuhan material perkembangan AI itu sendiri. Berikut pernyataan dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria.
2: Sebetulnya kita punya
0: Joshua, silakan peran Anda.
1: Ya, Lukman juga mendengar bahwa disampaikan oleh Wamenkomdigi ini terkait dengan potensi Indonesia sebagai pemasok kebutuhan perkembangan teknologi global, yakni dikarenakan adanya cadangan mineral seperti salah satunya pasir silika yang dapat dikelola oleh Indonesia dan menjadi kekayaan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah itu sendiri. Untuk itu ia juga mengungkapkan bahwa selain adanya pengelolaan dari sumber daya mineral, terdapat juga adanya penguatan talenta digital yang menjadi salah satu yang terpenting dalam pemanfaatan AI dunia. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan memiliki rancangan peraturan daerah provinsi atau raperdasi dan rancangan daerah khusus atau raperdasus tentang larangan perang suku untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman antar suku-suku di 8 kabupaten. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan perdamaian harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan secara keseluruhan. Menurutnya, raperdasi dan raperdasus akan dibahas bersama-sama antara pemerintah, legislatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Majelis Rakyat Papua atau MRP Pegunungan. Yang menjelaskan dalam raperdasi dan raperdasus sebelum suatu permasalahan dilanjutkan ke penanganan hukum positif oleh pihak kepolisian, terlebih dahulu ditangani di peradilan adat.

memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kementerian Energi Suria menuturkan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani di Amerika Serikat di sela-sela pertemuan antara Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Manajemen Arema FC merekrut penyerang asal Brasil Gustavo Henrique Rodriguez sekaligus melengkapi 11 kuota pemain asing di tim tersebut untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Sebelum kedatangan Gustavo Henrique, manajemen klub tersebut telah terlebih dahulu mengamankan jasa beberapa legion asing baru, yakni Marcos Vinicius, Ryan Dersen, Da Costa atau Careca, dan Diego Landis. Gustavo tercatat memiliki banyak pengalaman bermain baik di kompetisi Brazil, Irak hingga Vietnam. Sepanjang berkarir sebagai pesepak bola profesional, penyerang itu total sudah mengoleksi 62 gol dan 17 assist dari 230 kali bermain.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang

mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Pendengar, manipulasi konteks melalui teknik timpa teks dalam terminologi kajian komunikasi global dapat dikategorikan sebagai cheap fix. Timpa teks hanya membutuhkan aplikasi edit teks sederhana yang bahkan bisa dilakukan pada fitur bawaan aplikasi sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Pada timpa teks, video atau foto asli atau yang sering disebut sebagai dokumen asli dibiarkan tetap utuh tanpa dilakukannya rekayasa. Namun maknanya digeser melalui teks provokatif yang ditimpakan di atasnya. Oleh sebab itu, teknik ini sering dianggap low effort, high impact karena usaha untuk melakukannya sederhana. Namun pergeseran makna yang diciptakan bisa sangat jauh. Fenomena timpa teks rawan terjerat hukum, kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Suparji, selamat malam.
2: Malam, Mas. Malam.
0: Ya. Prof, kalau kita bicara fenomena timpa teks ini kan sudah ya berjalan di beberapa tahun belakangan ini ya, semakin masif gitu ya. Dimana kalau kita lihat atau bicara dari segi hukumnya, bagaimana Prof? Apakah tetap melihat mens reanya atau seperti apa?
2: Untuk menilai apakah timpa teks itu bisa dipidana, maka yang dilihat dari dua sisi, pertama dari mens rea atau niat jahatnya, dan yang kedua dari actus reus dari perbuatan jahatnya. Kalau sekedar timpa teks ya, tanpa tujuan misalnya menyerang kehormatan seseorang, menyebarkan fitnah atau pencemaran nama baik, atau memasukkan informasi sehingga menyesatkan publik, atau menyebarkan berita bohong ya, atau patut kebencian, atau memprovokasi ya, atau kemudian menggunakan identitas orang lain ya secara melawan hukum, maka itu termasuk kategori yang bisa berdampak pada konsekuensi pidana.
0: Ya.
2: Tetapi kalau sekedar satu kreativitas ya, yang humor atau satir digital ya, atau kritik yang proporsional ya, atau sarana edukasi atau ekspresi artistik atau ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi, maka tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Jadi harus dilihat pada niat jahatnya dan dilihat dari perbuatannya, maka baru berkonsekuensi pada pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Namun memang kalau kita lihat ya, konten-konten dari timpa teks itu memang perlu juga di waspadai gitu ya, supaya tidak berdampak pada pemidanaan gitu.
0: Prof, kita undang mendengar boleh ya Prof ya, untuk bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Silakan.
0: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Apakah Anda juga termasuk orang yang pernah atau melakukan timpa teks ya? Dan Prof, kalau tadi bicara bagaimana mens reanya, ini bagaimana hukum pidana ini membedakan antara timpa teks yang merupakan satir atau parodi dengan timpa teks yang memenuhi unsur tindak pidana penyebaran berita bohong atau pencemaran nama baik ini, Prof?
2: Ya, untuk membedakan dua hal tersebut dilihat dari konten, dilihat dari substansinya, dilihat dari isinya. Jadi misalnya akan dikategorikan sebagai satu pencemaran nama baik, ya maka harus dilihat substansinya apakah memang menyangkut nama seseorang gitu ya. kehormatan seseorang, dan kemudian orang yang diserang tersebut tersinggung atau kemudian merasa tercemarnya nama baiknya dan kemudian mengadukan terhadap perbuatan orang lain tadi itu, atau misalnya menuduh itu orang lain sebagaimana kualifikasi fitnah, ya
0: itu sudah memenuhi unsur ya Prof ya,
2: unsur. Jadi dilihat dari substansinya, dilihat dari kontensnya, dan tujuannya apa. Kalau tujuannya misalnya untuk kritik, tujuannya untuk membela diri atau membela kepentingan umum, maka juga tidak bisa dikualifikasi sebagai sebuah pencemaran nama baik. Jadi memang harus dilihat secara komprehensif, setidaknya trias politika dalam perspektif hukum itu ya adanya perbuatan, adanya pertanggungjawaban dan sanksi pidananya gitu. Jadi yang utama adalah perbuatannya dulu dan pertanggungjawaban pidana itu yang harus diidentifikasi. Tapi semuanya yang paling utama adalah melihat perbuatan yang dilakukan, baru kemudian lihat pada pertanggungjawaban pidananya.
0: Iya. Gitu. Ini masuknya delik aduan atau siapapun bisa melaporkan, Prof?
2: Iya, kalau menyangkut hal-hal yang bersifat personal itu kan pada umumnya dikategorikan sebagai satu delik aduan, misalnya misalnya penghinaan atau pencemaran nama baik, maka delik aduan absolut gitu, bahwa yang bersangkutan lah yang harus mengadukan. Tidak beda konteksnya kalau misalnya tindak pidana umum, maka orang bisa melaporkan semuanya. Misalnya ada konten menghasut gitu ya, maka siapa yang bisa mengakses terhadap konten tersebut, maka bisa mengajukan laporan gitu. Atau konten yang terkait misalnya penyebaran permusuhan gitu, bisa orang bisa semuanya bisa melaporkan, karena itu katanya delik umum. Tetapi kan kalau sifatnya personal ya, nama baik ya, terus kemudian penghinaan atau fitnah itu kan sangat individual ya, maka itu yang bersangkutan dan itu wajib melaporkan sendiri, dan itu sifatnya mutlak ya, bahwa hanya pihak yang bersangkutan lah yang dapat mengadukan. Itulah karakteristik dari tindak pidana yang bersifat individualistis tadi. Ya.
0: Ya. Jadi kalau relawan yang melaporkan yang dirugikan ini tidak bisa ya Prof ya?
2: Tidak bisa, maka dalam kasus ijazah palsu itu kan Pak Jokowi kan melaporkan sendiri kan, mengadukan sendiri kan.
0: Iya.
2: Terus relawan-relawan yang lain kan melaporkannya kan tindak pidana yang lain, misalnya manipulasi data atau kemudian merusak data elektronik ya, itu dan sifatnya umum, dan itu kemudian dilaporkan lah para relawan. Tetapi untuk yang penghinaan yang kalau kita cek itu Pak Jokowi merasa dihina sehina-hinanya gitu, maka yang bersangkutan lah yang kemudian bisa melaporkan atau mengadukan secara langsung.
0: Iya.
2: Tetapi kan itu tidak sama dengan konteks tentang apa namanya timpa tadi itu kan, itu timpa tulisan tadi, timpa data. Dan ini memang ini kan ya kemajuan teknologi kan, pada satu sisi sebetulnya membantu orang membaca kan, daripada karena setelah disampaikan secara lisan, kemudian ada timpa teksnya itu ya, itu kan sebetulnya juga cukup membantu, tetapi jangan sampai kemudian mengandung unsur-unsur yang berpotensi bisa dipidanakan, itu yang kemudian diantisipasi. Dan memang hukum kita kan belum secara regulatif mengatur tentang perbuatan tersebut, ya. Namun demikian kan fakta sudah sering terjadi, kita membaca suatu apa, kita menyaksikan suatu video, terus kemudian muncullah teks-teks tadi itu kan, dan itu siapa produsennya itu ya, atau siapa yang melakukan itu kan tidak mudah untuk mendeteksikan
0: iya,
2: deteksinya.
0: Betul. Apalagi mereka yang biasanya menggunakan akun-akun palsu ya, Prof ya. Sulit ya untuk bisa mendeteksi itu ya, Prof.
2: Iya. Ini yang salah satu apa namanya? Salah satu kesulitan dalam kejahatan elektronik itu kan terlalu banyak, misalnya akun-akun ya palsu atau akun-akun bermacam-macam kemudian menyerang gitu ya, dan itu ya nggak bisa mudah di dipertanggungjawabkan. Maka kan sering saya mengatakan mestinya kan aplikasi-aplikasi itulah yang harus diminta juga pertanggungjawaban, karena kan memfasilitasi. Maka kan dulu sering jadi masalah ketika ada perbuatan pidana fitnah melalui misalnya Twitter gitu ya, atau pencemaran nama baik melalui Twitter itu. Nah, kok Twitternya nggak bisa dipinta pertanggungjawaban? Padahal kan itu terjadi karena adanya fasilitas Twitter kan, atau melalui WhatsApp. Kenapa aplikasi tersebut nggak diminta pertanggungjawaban? Ya, seharusnya kan ada recheck kan ketika informasi-informasi yang tidak benar kan oleh sistem tersebut. Ya, tetapi kan juga beralibi ya, memang kita tidak reject, tetapi kita tidak tidak memberikan apa namanya hal tersebut untuk bisa dituangkan di dalam media sosial tersebut. Artinya apa? Bahwa mereka itu, para aplikasi atau kemudian penyedia-penyedia fasilitas media sosial itu memang tidak bermaksud memfasilitas hal yang negatif, tetapi terjadi itu ya dia tidak bisa dianggap tidak bisa diminta pertanggungjawaban.
0: Iya.
2: Poin saya adalah supaya semua yang beredar di media sosial itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang produktif itu ya. Maka seharusnya ada sistem yang bisa merecek ketika narasi yang muncul adalah bermuatan pencemaran nama baik atau mengandung unsur-unsur pertentangan dengan khususilaan, pertentangan keagamaan, maka mestinya sudah difilter, direcheck supaya tidak terjadi hal-hal yang berdampak pada hukum. Ini mestinya yang harus dikembangkan dalam konteks ITE, pertanggungjawaban korporasi ya, pertanggungjawaban perusahaan jika ada tindak pidana kaitannya dengan media sosial atau sistem informasi, sehingga semuanya dilakukan secara cermat dan hati-hati itu ya. Pasti bisa menggunakan sistem reject yang menolak informasi itu untuk difasilitasi
0: ya,
2: supaya yang difasilitasi itu adalah hal-hal yang baik gitu.
0: Ya, saya maksud. Literasi atau edukasi hukum terkait dengan timpa teks ini juga mungkin tidak semua orang mengetahui, Prof. Bagaimana jika ada masyarakat yang memang tidak mengetahui dasar hukum dari timpa teks ini namun sudah dilaporkan, apakah otomatis terbebas dari tanggung jawab atau tetap berlaku, Prof? Atau seperti apa?
2: Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama, bahwa memang kita kan mengenal fiksi hukum kan, orang dianggap tahu hukum ya. Walaupun di jalan orang tidak pernah belajar undang-undang lalu lintas, tapi kemudian kalau dia tidak pakai helm, tidak bawa SIM, maka kan harus bertanggung jawab karena sudah dianggap tahu karena undang-undang dicantumkan di lembaran negara. Tetapi pada sisi yang lain, bahwa bisa bebas dari tanggung jawab hukum itu ketika adanya alasan penghapus pidana. Misalnya dimaafkan atau kemudian dibenarkan atas tindakan tersebut. Misalnya ya dibenarkan karena ada daya paksa, bela paksa, perintah undang-undang, perintah atasan, atau karena alasan internal berupa maaf karena kondisi psikologis yang tidak waras atau mental yang terpaksa atau ditipu atau diancam itu, maka kemudian jadi pertimbangan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Nah, persoalan kemudian apakah yang bersangkutan tidak tahu tentang tentang konten tersebut, terus kemudian bisa bebas dari tanggung jawab, saya kira sesuai dengan hukum pidana yang baru, KUHP yang baru ya, KUHP yang baru, di mana sudah sangat bergeser secara signifikan, bahwa kalau dulu adalah tiada pidana tanpa kesalahan, sekarang lebih dominan tiada pidana tanpa kejahatan. Artinya bahwa yang dihukum adalah orang-orang yang benar jahat, atau orang yang punya mens rea. Tapi kalau kemudian dia tidak tahu sama sekali dan tidak ada niat jahat sama sekali, ya maka itu bisa jadi pertimbangan untuk bisa dilepaskan dari tanggung jawab itu. Tetapi juga harus dikonstruksikan sedemikian rupa alasan kemudian melakukan itu, sehingga kemudian bisa masuk kategori yang dipertimbangkan untuk dibebaskan atau diringankan ya, atau dilepaskan. Karena ya keadilan kita ini kan sudah bergeser ya, dari keadilan retributif menjadi korektif, rehabilitatif, dan restoratif kan. Bahwa dengan konsep keadilan itu ya diorientasikan supaya ada pembinaan, supaya ada peringatan, supaya ada pemulihan, dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta bahwa kemudian dipidana, dan pendekatan berikutnya kan ultimum remedium kan. Pidanaan kan upaya pamungkas, supaya terakhir. Jadi untuk itu maka lebih baik dikoreksi, diperbaiki, diedukasi supaya ke depan tidak terulang lagi. Jangan karena dia tidak punya motif jahat apapun, tapi kemudian dia nggak sadar melakukan itu sebagai sebuah kejahatan, ya perlu dipertimbangkan untuk pertanggungjawaban hukum supaya lebih sesuai dengan tuntutan hukum modern dan tidak membebani negara. Jadi jangan sedikit-sedikit dipidanakan, maka harus dilihat tentang niat pelakunya gitu loh. Ada nggak niat jahatnya? Kemudian yang kedua adalah setiap konteksnya, sebenarnya latar belakangnya apa gitu loh. Terus kemudian perlu dilihat juga tentang makna ya, terus apa yang disampaikan di balik kalimat dan balik narasi tersebut. Terus sebetulnya apa sasarannya, apa tujuan yang ingin dicapai dari perbuatan tadi itu, dan juga penting adalah akibatnya. Jadi ada dampak nggak dari perbuatan tersebut, baru kemudian kita bicara tentang unsur deliknya. Jadi ini adalah perspektif hukum pidana modern yang sebetulnya lebih humanis ya, lebih sesuai nilai-nilai Pancasila kan. Bahwa hukum modern itu kan tidak semata-mata lagi ya membalas, memenjarakan, tapi kan memulihkan itu loh, bahwa kita diperhatikan tentang bagaimana konstitusi menjamin tentang kebebasan berekspresi ya, bahwa adanya perlindungan kehormatan individu dan adanya misalnya untuk menjaga keadilan, kemanfaatan dan sebagainya. Jadi menurut saya bahwa fenomena timpak teks ya, tidak dipahami semata-mata dari perkembangan teknologi, bahwa hal yang menjadi perhatian utama adalah apakah terdapat penyalahgunaan kebebasan berekspresi ya, yang kemudian berubah menjadi perbuatan melanggar hukum. Bahwa hukum pidana tentunya kan tidak ditujukan untuk mengkriminalisasi ya kreativitas digital, karena itu kan sebetulnya bagian dari kreativitas digital, melainkan adalah memberikan sanksi ya terhadap penyalahgunaan media yang memenuhi unsur tindak pidana. Jadi jangan sampai kebebasan berekspresi itu menjadi beku ya, menjadi mati itu karena takut dipidanakan. Maka menjadi kewajiban penegak hukum ya untuk membuktikan adanya unsur mens rea atau tidak, kemudian mengidentifikasinya ada aktus reus atau tidak, terus kemudian menemukan kausalitas ya, hubungan antara perbuatan dengan akibat hukumnya, dan juga penting adalah dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Jadi untuk itu bahwa pada dasarnya harus ada penilaian ya secara komprehensif terhadap fenomena timpak teks ini ya, tetap bukan sekedar melihat perbuatannya, tapi harus dinilai tentang kontennya, substansi konten yang diproduksi. Bahwa konstitusi kita kan menjamin kebebasan berpendapat ya, tanggung jawab, dan perlindungan hak asasi manusia. Tetapi yang paling utama adalah bahwa semua dalam bingkai negara hukum yang demokratis. Karena saya selalu mengatakan kebebasan berekspresi tanpa hukum yang baik, maka akan menjadi anarki kan, menjadi sasukanya, menjadi semenang-menang kan. Tetapi sebaliknya bahwa hukum tanpa demokrasi maka bisa menjadi otoriter atau tirani, karena hukumnya tidak responsif. Maka itu harus dikemas hukum yang demokratis gitu.
0: Baik. Ya, baik. Prof, terima kasih waktu dan edukasinya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
2: Sama.
0: Pendengar, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad ya. Kami berbincang bagaimana fenomena timpa teks ini rawan terjerat hukum, dan nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon dan juga WhatsApp setelah yang satu ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan fenomena tim Patek Serawan terjerat hukum bersama dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kalau Anda mungkin menemukan ya bagaimana di media sosial fenomena tim Patek ini mengubah atau mengganti tulisan pada gambar. Ada foto yang memang tidak ada kata-katanya, lalu Anda berikan kata-kata yang bersifat provokatif atau lainnya. Ini hati-hati gitu ya, karena rawan terjerat hukum pidana. Dan kita akan membahasnya juga lebih mendalam dari sisi komunikasi. Bagaimana? Saya sudah tersambung bersama dengan pakar komunikasi Universitas Budi Luhur, Rocky Prasetyo Jati.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Rocky, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, Pak Rocky, sudah kita ketahui ya bagaimana fenomena tim Patek ini kan sudah masif gitu ya. Kalau dilihat dari ilmu komunikasi ini, melihat fenomena tim Patek, apakah ia lebih tepat dipahami sebagai bentuk kreativitas komunikasi, budaya satir digital, atau sebagai bentuk manipulasi pesan?
2: Kalau saya akan mulai dari ini. Tim Patek ini kan sebuah budaya baru ya, akibat ya perkembangan teknologi, kemudian bagaimana kreativitas kita nggak melihat generasi ya, karena seseorang yang membuat tim Patek ini kan lintas generasi kan.
1: Iya.
2: Kalau ngelihat
1: karena gampang.
2: Artinya
1: ya
2: siapapun bisa, siapapun bisa membuat asalkan dia punya bahan dari berita media online, kemudian dengan menggunakan perangkat yang mereka punya gitu ya. Nah, tapi itu adalah budaya baru. Nah, mungkin yang saya lihat adalah budaya baru ini tidak diimbangi dengan tingkat literasi digital kita semua, ya. Ya, kalau mungkin di luar sana, kalau saya pantau, ini kan lagi rame ya, artinya dari mulai meme, kemudian berkembang dengan ada rekan kita yang sedang berjuang katanya dengan tim Patek ini yang kemudian mendapatkan pasar berlapis ya. Nah, ini kan menjadi sebuah keresahan. Menjadi warning sebenarnya ya, menjadi warning untuk kita semua. Tapi kalaupun, kalau saya lihat ya, kalau misalnya kreativitas ini didukung dengan kekuatan literasi digital kita, kekuatan literasi kita dalam mengolah sebuah bahan teks, bagaimana memahami bahwa ini sebagai alat perang untuk kritik kan gitu ya. Tetapi ya kita mesti dikuatkan dengan literasi sampai di mana kan gitu ya. Artinya jangan sampai kemudian kreativitas ini kemudian menimbulkan sebuah hoax. Karena begini, yang melihat hasil karya kita ini kan lintas generasi juga.
1: Iya.
2: Kemudian yang proses penyebarkannya pun juga bisa lintas platform juga. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika tim Patek itu kemudian dikirimkan kepada sebuah pesan WhatsApp group kan gitu ya, di mana tingkat literasi orang bisa beda-beda. Nah, itu dia. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan, ini sebuah kreativitas yang memang muncul karena perkembangan teknologi, perkembangan digitalisasi dan banyak alat yang kemudian memudahkan itu kan gitu. Apalagi ini didukung lagi kalau ini kan baru tim Patek ya.
1: Iya.
2: Kalau tim Patek ini pun sebenarnya punya ciri khas ketika maksain istilahnya gitu. Artinya memaksakan dari dalam bentuk font yang berbeda, kemudian ditimpa dalam bentuk apa ya, background yang highlight yang berbeda gitu. Tapi kalau kemudian tim Patek ini kemudian sudah berkembang canggih dengan penggunaan artificial intelligence yang fontnya bisa jadi sama kan gitu. Ini kan juga mesti malah justru akan mengarah ke hal yang lain. Begitu sih kalau saya melihat pandangan dari kreativitas ya.
1: Iya, kita undang mendengar boleh ya, Pak Rocky.
2: Boleh,
1: silakan. Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Tapi kalau kita lihat yang beredar di media sosial gitu ya, kan sebenarnya banyak juga yang lucu-lucuan gitu maksudnya gitu ya. Maksudnya lucu-lucuan, namun juga mungkin bisa disalahartikan. Tapi kalau dari teori komunikasi, ini bagaimana menjelaskan proses ketika audiens gagal membedakan antara konteks parodi, kritik sosial, dan informasi faktual? Karena kan kadang suka ada satir-satir gitu ya, Pak Roky ya?
2: Iya. Oke. Kalau ini dia, ini kan saat ini menjadi viral karena kaitannya dengan tadi ya, pemanfaatan teknologi, pemanfaatan budaya ini yang kemudian saya nggak sebut menjadi salah artikan ya, tapi bisa jadi mungkin kreator dari pesan itu sebenarnya kan dia ingin membungkus itu untuk menyampaikan itu kepada kalau kita berbicara pakai teori komunikasi kan komunikator dan komunikan. Sebenarnya pesan ini hanya disampaikan kepada beberapa pihak saja. Tetapi kalau ngelihat case yang terakhir kemarin kan gitu, itu kan karena si komunikan ini merasa sebenarnya tidak ada masalah dengan beredarnya gambar itu. Tapi kemudian pasal itu bergerak karena ada yang merasa bahwa itu tidak nyaman gitu ya. Artinya ketika saya bikin meme tentang RRI aja misalnya gitu ya. Saya lucu-lucuan nih kan, saya bikin meme, saya kemudian masukin ke media sosial. RRI gak ada masalah dengan meme yang saya buat kan gitu ya. Tetapi bisa jadi mungkin ada banyak pendengar RRI yang merasa tidak nyaman. Nah ini bisa diangkat menjadi sebuah pasal. Nah kalau ngelihat dari dari teori komunikasi sendiri sebenarnya cukup banyak yang bisa kita olah kan gitu. Tetapi kalau kemudian lucu-lucuan ini sebenarnya kan tadi ya, kalau saya tarik lagi dari awal bahwa ini sebenarnya budaya yang berkembang, budaya baru yang sebenarnya hanya beralih platform saja karena sekarang orang sudah mulai menggunakan ibaratnya media online atau media baca yang kemudian di screenshot kemudian ditimpa. Ini kalau kita flashback dulu kan bisa jadi mungkin cukup selesai dengan orang gambar karikatur kan gitu ya, kemudian diposting di media independen kan gitu ya. Kalau misalnya kalau media-media mainstream sudah atau media-media cetak yang mainstream sudah punya kolom tersendiri untuk kartun ya, kartun karikatur yang mengkritisi misalnya kan gitu ya, itu sudah tepatnya. Tapi kan bisa jadi mungkin banyak ilustrator, banyak kreator kartun yang ingin bergerak juga bersuara tapi menggunakan cara yang lain. Kalau saya sih melihatnya begitu, jadi ada perkembangan gitu, ada pola yang berkembang dan sekarang ya semakin kalau kreatif ya. Nah ini kalau kita bicara kreatif ya sebenarnya budaya tim Patex ini sebenarnya bukan apa ya. Mungkin banyak yang orang yang kurang nyaman adalah teman-teman yang dari desain sebenarnya. Kan risih ya. Tim Patex ini kan budaya yang maksain kan gitu. Tapi ya kalau menjadi seorang yang aktivis, orang yang menyampaikan pesan, sudah itu sudah nomor 2, nomor 3 gitu.
1: Baik. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ruang redaksi, Pak Roky. Ada rekan saya Zidan yang akan menyampaikannya. Zidan silakan.
3: Ya baik Lukman dan juga pendengar, ini sudah ada pesan yang masuk ke ruang WhatsApp kami. Pertama dari Pak Andi di Surabaya. Pak Andi mengatakan, menurut Pak Andi, tim Patex memang bisa menghibur, tapi jangan sampai isi parodinya merugikan atau memperlakukan orang lain. Bercanda tetap harus ada batasnya. Kemudian ada Bu Siti di Pekanbaru. Fenomena tim Patex sekarang memang lagi ramai. Kreatif itu, menurut Bu Siti, kreatif itu bagus. Tetapi kalau memakai tulisan atau nama orang lain, sebaiknya tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah. Kemudian ada Mas Rizky di Duri. Saya sering melihat tim Patex yang lucu di media sosial. Namun sebelum ikut membagikan, Pak Rizky juga harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Demikian Lukman.
1: Baik, terima kasih Zidan. Bisa ditanggapi Pak Roky, silakan.
2: Bisa diulang. Saya tidak sempat bisa dibantu untuk diringkas.
1: Iya, intinya ini banyak yang menghibur tapi harus ada batasannya. Bagaimana ini juga tidak merugikan orang yang digunakan untuk apa foto ini.
2: Iya benar-benar. Ini tadi budaya meme ini kan budaya yang sudah lama sebenarnya. Dan itu kan kalau ngelihat sejarahnya memang ada bentuk-bentuk teori yang diangkat. Itu sebenarnya meme itu sudah istilah lama, sudah frasa lama dari Richard Dawkins itu dalam sebuah bukunya. Richard Dawkins itu. Meme itu sebenarnya fungsinya tadi kayak memproduksi ulang konten dan itu menjadi sebuah budaya yang dari culture yang wajar kan gitu ya. Tapi kemudian ya tadi semacam kita melihat karikatur lah, kalau zaman dulu mungkin bentuk meme itu macam-macam, tidak dalam bentuk gambar gitu. Bisa ya, artinya bisa tidak dalam bentuk foto. Kalau sekarang foto yang kemudian di-recreate ulang. Dulu bisa dalam bentuk ilustrasi yang kemudian disampaikan kepada orang. Nah Saya kemudian kembali lagi mengkritisi tentang tentang budaya yang memang belum selesai di kita kan gitu ya.
1: Yeah.
2: Saya selalu berulang kali kalau kita bicara gencar terkait literasi digital, literasi. Bahkan sekarang kalau saya lihat sekarang bukan bukan lagi masa era digital. Sekarang sudah masa bergerak menjadi masa era AI, masa kecerdasan buatan.
1: Mm.
2: Nah itu di Indonesia sendiri kalau saya juga mengkoreksi mengevaluasi saya sendiri kan gitu ya dan juga mengevaluasi mungkin akademisi itu ada yang belum tuntas sebenarnya di Indonesia, misalnya budaya kita yang mungkin masih lemah budaya bacanya.
1: Nah,
2: literasi bacanya ini masih lemah kan gitu. Kalau misalnya saya enggak bisa membandingkan dengan negara lain kan gitu yang memang budaya bacanya tinggi kan gitu. Nah, ini kita belum tuntas untuk masalah itu. Kalau misalnya knowledge kita, pengetahuan kita, level baca kita, level kesabaran kita dalam membaca, kemudian wawasan kita luas, saya pikir apapun terpaan di sana kan gitu. Misalnya terpaan dari teknologi, kemudian pandemi itu bisa saya pikir bisa disikapi lebih dewasa. Artinya itu. Jadi kalau sekarang kembali lagi tadi case yang lagi viral sekarang kan lebih kepada enggak ada masalah sebenarnya si kreator ini kan gitu. Beberapa ada juga kan ceritanya kan bahwa sempat juga dibebaskan kan gitu. Kemudian dipanggil lagi, dikembalikan lagi kan gitu ya. Kalau dilihat itu kalau saya kita bisa kita lihat itu case-nya adalah ada pihak yang tidak nyaman sementara pihak itu adalah bukan penerima pesan kan gitu.
1: Iya.
2: Jadi ada cerita lain kan gitu. Jadi kalau kemudian kalau tadi misalnya dilihat dari apa namanya komentar tadi saya pikir kita tuntaskan dulu pemahaman kita. Ini ada sebuah PR kalau saya ada di bidang kalau saya di artinya di scope saya di pendidikan ya. Ini menjadi PR kita semua, PR kami. Kemudian kalau dari RRI bagaimana bisa memberikan literasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Indonesia bahwa apa ada yang belum selesai nih di kita, ada banyak perjuangan. Ada PR dari apa Kemendikti Saintek, ada PR penting dari Kemendikbudsdikbud kan gitu ya. Sehingga masyarakat kita lebih siap untuk menerima pesan-pesan yang karena kan yang bisa ngebaca ini kan sudah lintas generasi tadi ya, masalah di situ sih.
1: Iya.
2: Jadi, dan itu pun multi platform sementara. Iya,
1: makanya kalau kita lihat kan mungkin sasaran tembaknya bukan usia-usia itu gitu, tapi salah gitu. Tapi kalau kita bicara gawai dan media sosial ini kan sudah digunakan ya di segala kalangan usia ini.
2: Iya. Dan kalau pesan itu masuk ke WhatsApp itu kan siapapun bisa baca kan gitu ya. Apalagi kalau adminnya sudah membebaskan untuk apa namanya silahkan ngirim pesan gitu, ngirim pesan nggak ada pagarnya kan gitu ya, gatekeepernya udah hilang kan gitu, dan itu berbahaya ketika tadi ada pesan yang kemudian tidak bisa diterima kan gitu, itu bisa dilaporkan gitu. Itu sih.
1: Ya kalau kita lihat kan kemarin juga sempat ramai itu MBG Mas Bahlil Ganteng itu kan ya, itu kan sebenarnya sudah memenuhi unsur, tapi yang bersangkutan kan juga tidak
2: yes.
1: Tidak tersinggung,
2: tidak ada masalah, tidak dan ada justru masalah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan itu menjadi sebuah momen untuk menaikkan Pak Bahlil kan gitu. Itu kan serunya di situ kan gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat kan ketika Pak Bahlil itu nggak ada masalah ya udah berarti selesai masalah kan gitu ya. Tapi justru kemudian ada pihak yang ini, wah ini ya arti pihak yang ada di pihak Pak Bahlil tentu saja kan justru malah menjadi sebuah momen untuk apa ya, membuat citra Pak Bahlil cakep gitu, mantap lagi kan gitu. Itu kan salah satu jadi yang tadinya ingin mencoba untuk memberikan kritik yang tajam pada Pak Bahlil itu jadi gagal kan gitu.
1: Iya.
2: Karena aman nyaman buat Pak Bahlil gitu.
1: Jadi lucu-lucuan malah gitu ya.
2: Ya betul.
1: Ya. Pak Roky, kalau kita bicara dari sisi komunikasi gitu ya. Bagaimana melihat perbedaan antara satir digital yang bertujuan mengkritik dengan manipulasi informasi yang bertujuan membentuk opini publik secara tidak jujur? Karena kan kalau kita lihat ini literasi orang kan beda-beda gitu dalam menangkap informasi yang beredar di media sosial ini.
2: Ini kemudian menjadi sebuah PR lagi, bukan PR sebenarnya, dia tantangan baru untuk berkembangnya media massa yang sekarang sudah multi platform ya.
1: Yeah.
2: Ada banyak yang kalau misalnya kita coba melihat sejarah dulu bagaimana perkembangan media di Indonesia kan, ya kita paham radio ya jatahnya RRI kan gitu dan juga platform-platform khusus kan gitu. Nah sementara media online ini berkembang. Orang yang bisa untuk framing kalau dulu gampang nih kan gitu, oh framingnya media ini arahnya kesini kan gitu ya, oh iya arahnya untuk kritik kepada pemerintah, ini saran yang produktif untuk pemerintah, jadi bisa dibaca kan gitu ya. Tapi kalau sekarang kan gitu ya, ketika orang bebas bahkan everyone can be a broadcaster, semua orang bisa menciptakan media kan gitu ya, bahkan media sosial yang apa namanya istilahnya media sosial yang kemudian berkembang tanpa harus apa ya sekarang banyak berkembang media sosial yang dimanfaatkan untuk sarana informasi. Nah, ini kan juga bermasalah juga kan gitu ya. Bermasalah ketika ketika tidak ada orang yang bisa mengklarifikasi. Banyak kan misalnya media-media hiperlokal yang sifatnya mungkin info di daerah tertentu, kabar di daerah tertentu kan banyak tuh ya. Nah, itu kan ya, salah satu kan nggak ada, mungkin bisa jadi mungkin adminnya adalah redaktornya kan gitu, tetapi bisa jadi redaktornya ini kan mungkin tidak ada, belum ada pengetahuan terkait dengan jurnalistik misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah apa ya, sebuah bahan diskusi lanjutan bahwa ketika semua orang itu bisa menciptakan sebuah informasi, menciptakan sebuah pesan dikirimkan kan gitu, sementara nggak ada gatekeepernya, tidak ada proses jurnalistik yang matang kan gitu ya. Jadi kalau mau dipisahkan mana yang satir, mana yang itu sudah beda tipis sekali kan gitu. Dan ini terjadi. Kalau kita membaca misalnya ya tadi ya, saya sebut tadi ada info daerah mana kan kita gitu kan, kalau di media sosial kan gitu ya, yang lebih cepat menyampaikan mungkin kabar tentang misalnya accident, tentang banjir segala macam itu lebih cepat. Tapi terkadang ada juga berita-berita yang mungkin tidak perlu dikonsumsi banyak orang kan gitu, dan itu tanpa blur misalnya, tanpa ada sensor segala macam. Nah, ini kan juga kemudian beda tipis nih dengan ini informasi, ini berita atau apa. Ini kalau kita balikkan tadi, misalnya kita analogikan dengan tadi ya, misalnya meme, apakah ini satir digital kan gitu ya. Nah, kreatornya seperti tadi ya, kreatornya mungkin lihat ini sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah misalnya kan gitu. Tetapi satu sisi kreator sebenarnya tidak berharap banyak kan gitu. Artinya oke, saya kirim saja, tapi dampak itu nanti deh kan gitu ya. Nah, begitu terjadi di case kemarin, terjadi sebenarnya bahwa penerima pesan kan gitu ya, itu nggak ada masalah kan gitu ya. Tetapi kemudian yang bermasalah ada orang-orang yang tidak nyaman. Nah, orang tidak nyaman itu, nah ini saya nggak bisa sebut karena mungkin di ranah hukum ya, di ranah yang lain ya gitu. Yang tidak nyaman itu mungkin memanfaatkan momen ini untuk nah gitu membawa kreator ini ke ranah hukum kan gitu. Jadi mungkin sekarang di era yang sudah serba tipis kan gitu ya. Jadi karena semuanya bisa menjadi semuanya jadi kreator kan gitu ya.
1: Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya karakteristik dan audiens platform media sosial ini berbeda-beda. Taruhlah kalau kita misalnya tadi konten satir gitu kita lempar ke X atau dulunya Twitter gitu ya. Ini kan cenderung didominasi oleh pengguna berpendidikan tinggi dan ya memahami kalau itu konteksnya satir. Bagaimana dengan kalau itu dilempar ke Facebook gitu yang mungkin saja bisa ditelan mentah-mentah ini.
2: Tapi kalau di Indonesia ini menariknya begitu. Menariknya adalah mungkin di luar misalnya, di luar itu bisa di luar Indonesia itu bisa dipetakan tuh, oh ini X itu siapa, ini kemudian Facebook itu siapa kan gitu ya. Sementara di Indonesia mungkin pemetaannya agak-agak rumit kan gitu ya, karena meskipun kalau dikategorikan dengan usia sekarang mungkin akan lebih mudah. Kalau dulu misalnya oke, kita lihatlah pemenangan pemerintah yang sekarang mungkin karena TikTok misalkan gitu ya, orang yang main Facebook, main X sudah ada itu udah bukan waktunya lagi kan gitu. Itu terlihat dari proses politik yang terjadi di tempat kita kan gitu ya. Tapi kemudian sekarang yang main TikTok ternyata nggak cuma Gen X, Gen Z, Gen Alpha.
1: Boomer juga ke situ ya.
2: Boomer juga pakai TikTok masalahnya gitu. Jadi pemetanya susah kalau kita kemudian membungkus sebuah informasi, kita mau posting sesuatu kan gitu ya. Kita mau taruh di TikTok tapi ternyata ternyata juga lintas generasi juga yang nonton. Ini ya akhirnya siapapun bisa menikmati begitu.
1: Baik. Pak Rokis, terima kasih atas waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
2: Terima kasih banyak. Malam-malam. Selamat malam.
1: Berdengar pakar komunikasi Universitas Budi Luhur, Rocky Prasetyo Jati. Kami berbincang bagaimana fenomena timpa teks rawan terjerat hukum.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menegaskan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah dapat terjadi karena berbagai aspek. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK mengakui bahwa salah satu faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi adalah tingginya biaya politik dalam pemilihan umum atau pemilu maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Menurutnya KPK mengakui hal tersebut setelah sempat menemukan hubungan antara dukungan pendanaan untuk maju pada pemilu atau pilkada dengan upaya kepala daerah terpilih dalam memperoleh keuntungan setelah menjabat. Kita beralih ke informasi lainnya. Basarnas Makassar menyatakan 5 penumpang korban kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di sekitar Pulau Matalang, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. 5 korban ditemukan oleh kapal nelayan KMN Sinar Matoangin 04. 5 penumpang selamat tersebut termasuk dalam daftar 25 penumpang yang dinyatakan hilang saat kapal naas itu tenggelam. Kepala Kantor Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar menjelaskan, para korban ditemukan sedang mengapung di laut dan bertahan hidup dengan berpegangan pada rompong atau rumah ikan milik nelayan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Korps Garda Revolusi Islami Iran mengumumkan bahwa Angkatan Udara telah melakukan serangan besar dan berturut-turut dengan meluncurkan rudal dan pesawat nirawak atau drone kepada hanggar pesawat tempur dan landasan pacu pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Azraq, Yordania, dan pangkalan di Kuwait. Dalam pernyataan pers, Korps Garda Revolusi Islami menyatakan sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat pada Jumat malam waktu setempat, Angkatan Udara meluncurkan gelombang ke-20 Operasi Kemenangan 2 menyerang hanggar pesawat tempur dan landasan pacu pangkalan udara Al-Azraq di Yordania sehingga menyebabkan 2 pesawat tempur dan 3 pesawat Amerika Serikat hancur serta menyebabkan kerusakan fasilitas lainnya.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pameran FIFA Museum bertajuk Legacies of Champions yang digelar 11 Juni hingga 19 Juli 2026 pukul 10 hingga 19 waktu setempat di gedung Rockefeller Plaza New York, Amerika Serikat menampilkan benda-benda bersejarah sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia 1930 sampai 2022. Kepala Komunikasi FIFA Museum Andreas Alf mengatakan eksibisi itu memperlihatkan pula trofi Piala Dunia Jules Rimet yang dipakai pada 1930-1970. Jules Rimet yang dipertontonkan itu memang replika lantaran aslinya hilang dicuri. Namun penopang atau alasnya yang berwarna biru masih original dan itu bisa disaksikan langsung pengunjung Legacies of Champions.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara.

26. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi,

ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Deretan Peristiwa.
1: Johannes Kampus merupakan Gubernur Jenderal VOC ke-15. Kampus memiliki tanggal lahir dan tanggal kematian yang sama. Kampus lahir di Haarlem, The Hague, Belanda pada tanggal 18 Juli 1634 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1695 di Batavia dalam usia 61 tahun. Kampus memulai karirnya di VOC dengan menjadi petugas pada kantor Sekretariat Jenderal VOC selama 11 tahun. Pada masa kampus menjabat sebagai Gubernur Jenderal, bisa dibilang sebagai masa damai di Nusantara karena nyaris tidak ada pemberontakan maupun perlawanan berarti dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Usai pensiun, kampus yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak tersebut memilih tinggal di rumah pribadinya yang sangat besar di kawasan Pulau Edam, Kepulauan Seribu.
0: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Mendengar pertandingan perebutan tempat ketiga kerap dipandang sebagai laga yang minim gengsi. Pasalnya kedua tim yang tampil baru saja mengalami kekalahan di semifinal sehingga fokus utama untuk menjadi juara telah sirna. Meski demikian, FIFA tetap menggelar perebutan peringkat ketiga karena hasilnya masuk ke catatan resmi, mempengaruhi posisi akhir dan menjadi referensi ketika menilai pencapaian sebuah generasi tim nasional. Pentingnya perebutan posisi ketiga pada Piala Dunia, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Aryo Yosia. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola Bung Aryo Yosia. Selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Lukman, apa salam olahraga juga.
0: Sehat ya Bung Aryo ya?
1: Sehat-sehat, begadang terus kita ya.
0: Bung Aryo gimana nih, kalau dilihat dari gengsi katanya kayak kurang bergengsi gitu. Tapi nanti bagaimana? Pertandingannya akan jauh lebih lepas atau bagaimana Bung Aryo? Atau tetap masih ngotot ini?
1: Kalau lihat apa pertandingan dengan dua negara yang terlibat di dalamnya, pastinya semestinya harusnya jadi pertandingan yang menarik ya.
0: Yeah.
1: Inggris, Prancis punya materi pemain yang bagus. Cuma memang apa kita harus perhatiin juga faktor non teknis ya. Pasca kekalahan semifinal itu pasti berefek besar. Saya setuju dengan apa ucapannya Thomas Tuchel, ini sebuah pertandingan yang kalau boleh memilih nggak main. Inggris atau Prancis. Tapi lagi-lagi menurut saya kalau kita ngomongin sejarah Piala Dunia juga kan perebutan peringkat 3 di edisi-edisi sebelumnya itu tetap selalu menarik. Artinya apakah selain tadi untuk mengukuhkan posisi 3 besar gitu ya, memastikan ranking FIFA dan sebagainya, pertandingan kan selalu ada target-target pribadi pemain. Berkaitan dengan Prancis dan apa Inggris ini kan kita masih harus melihat apa masih akan menarik untuk melihat bagaimana Kylian Mbappe berebut gelar top score bersama dengan Harry Kane atau Jude Bellingham. Jadi tapi memang besar kemungkinan prediksi saya adalah pertandingan ini akan menjadi rotasi bagi kedua tim ya, pemain-pemain yang belum dapat kesempatan main mungkin akan
0: tampil
1: akan
0: ya turun.
1: Tampil tapi ya tadi kualitas pemain pemain kedua tim ini mau lapis satunya lapis keduanya sebenarnya ini gapnya nggak jauh ya, artinya kualitasnya juga tetap akan terjaga sih.
0: Ya, kita sapa pendengar yang sudah pada kecewa ya, boleh ya, Pak Aryo ya.
1: Boleh. Ya.
0: Karena jagoannya sudah pada tumbang di awal. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara, malam Pak Andi.
2: Iya, malam Bung Lukman. Saya sebenarnya tidak pernah kecewa.
0: Gitu ya. Berapa jagoannya? Masih ada memang.
2: Ya masih ada.
0: Oh masih ada. Gimana Pak Andi, silakan.
2: Sesuai yang sudah saya prediksi kan akhirnya terbukti juga. Nah, ya benar Bung Aryo tadi uraikan gitu senada dengan beliau gitu ya. Ya yang paling menarik sebenarnya bukan perburuannya, istilahnya peringkat ketiganya gitu, tapi top skornya itu yang paling menarik gitu.
0: Ada Mbappe kejar-kejaran ya.
2: Iya. Ya, kemungkinan kalau prediksi sih mungkin Lionel Messi mengharapkan Inggris gitu bisa mengatasi Prancis gitu ya. Supaya Kylian Mbappe istilahnya enggak mencatat
0: enggak balap dia ya. Score,
2: gitu. Ya betul. Karena beda cuma satu asis saja gitu.
0: Iya, tapi kalau ini Inggris Prancis beratnya kemana?
2: Iya. Saya menjagokan Inggris gitu.
0: Oke. Baik. Iya. Terima kasih Pak Andi ya. Baik.
2: Sama-sama Bung Lukman.
0: Ya, Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Malam Pak Daniel.
3: Malam, salam olahraga Bung Lukman.
0: Salam olahraga. Jagoannya kayaknya udah tumbang ya? Belum.
3: Iya, betul. Portugal habis. Portugal habis.
0: Tragis.
3: Ya, tapi ini kita bahas yang Inggris Prancis kan?
0: Iya, Inggris Prancis.
3: Jadi selamat malam buat Bung Aryo. Salam olahraga.
1: Salam olahraga juga Pak, salam dari jauh ya dari untuk timur Indonesia.
0: Iya.
3: Siap. Hormat selalu. Seperti kita si Jenjo. Jadi. Ini kalau saya Inggris Prancis ini rasanya itu sudah ini partai final sebenarnya yang paling seru menurut saya. Karena dua tim terbaik dari Eropa sudah Inggris dan Prancis. Tidak menindakan Spanyol tapi Inggris dan Prancis adalah terbaik Eropa sudah. Jadi menurut saya mereka final cocok. Ini akan tidak gengsi kalahnya, mereka akan main terbuka karena harapan mereka langsung juara, cari juara tiga, jadi mereka akan main terbuka dan main cantik ini menurut saya. Dan akan banyak gol ini. Semoga banyak gol supaya Mbappe bisa 10 gol.
0: Baik.
3: Iya. Skor yang besar. Sekaligus hadiah untuk Didi Deschamps yang mau gantung pensiun kapan.
0: Baik, terima kasih ya Pak Daniel. Ya, ditahan dulu ya Bung Aryo ya. Kita ke Palembang. Ada Pak Dian. Pak Dian, malam.
4: Ya, salam olahraga Mas.
0: Ya, Jaya, silakan.
4: Ini Inggris lawan Prancis ya.
0: Ya.
4: Kayak ini 50-50 peluangnya Mas ya. Kayak beratnya ke Inggris sih Mas.
0: Lebih berat ke Inggris.
4: Iya.
0: Ada pasti jagoannya atau alasannya apa ini?
4: Ini siapa tuh yang ini jagoan saya tuh Harry Kane.
0: Oh, Harry Kane. Baik.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, silakan Bung Aryo tanggapi.
1: Kalau lihat apa di atas kertas ya kita ngomongin secara terukur ya. Mm-hmm. Sebenarnya Prancis punya kesempatan menang lebih besar dibanding Inggris ya. Mm-hmm. Karena kan kalau kita juga ngomong dari edisi Piala Dunia lalu juga dengan kombinasi pemain yang gak jauh-jauh beda juga Prancis menang 3-2 kalau nggak salah ya. Yeah. Dan kemudian kalau kita mau jujur di atas kertas tadi kan Prancis ini punya lini depan yang sangat solid ya. Kita ngomongin Kylian Mbappe yang macamnya gol, kemudian Dembele dengan sukses di PSG dan dia pemain Ballon d'Or, kemudian juga ada Michael Olise yang lagi jadi rebutan Real Madrid gitu kan. Sementara Inggris praktis dari sisi produktivitas mengandalkan duo Kane dengan Bellingham gitu kan. Ya, sebaran golnya cenderung tidak rata. Dan kemudian kalau kita ngomongin di lini tengah juga Prancis juga punya segudang pemain yang secara teknis di atas rata-rata gitu kan. Saya sih niatnya bahwa Prancis punya peluang besar. Cuma lagi-lagi siap pelatih mampu nggak membuat mood pemainnya dalam beberapa hari setelah kecewa itu sih akan jadi kunci sih. Dan satu lagi, Prancis kan juga baru ada pengumuman bahwa pelatih baru mereka Zidane gitu kan.
0: Yeah.
1: Artinya apakah pelatih sekarang nih di DRDS kan tetap punya energi gitu kan di satu pertandingan sisa. Karena udah nggak ada pertaruhan yang artinya secara gengsi dia udah nggak ada yang dipertaruhkan lagi. Sebaliknya kan kalau buat Thomas Tuchel tekanannya makin keras nih.
0: Yeah.
1: Pertandingan ini kan kritik pasca pertandingan lawan Argentina kan deras ke pelatih asal Jerman ini kan. Banyak orang bilang sebaiknya dia diganti Pep Guardiola dan sebagainya gitu kan. Menurut saya itu juga keblinger juga sih. Karena kan gini, Inggris bisa ke level sini final aja kan gak ada yang menduga gitu kan.
0: Yeah.
1: Bukan maksudnya meremehkan Inggris ya, tapi kan Inggris menjadi Inggris. Dilulukan medianya banyak membahas, tetapi selalu tidak sejalan dengan pencapaian. Dan apa yang dicapai itu di Piala Dunia kali ini kan mesti di respect bahwa lepas bahwa keputusannya blunder strategi melawan Argentina, menurut saya sepanjang Piala Dunia ini Inggris bermain sangat bagus.
0: Yeah.
1: Gitu kan. Cuma lagi-lagi kuncinya apa adalah apakah setelah mood pemain secara mental semua
0: berpuluh
1: masa kalah, hitungan pertandingan saya hitungan cuma hari doang kan.
0: Yeah.
1: Dan satu lagi perlu diingat bahwa Piala Dunia kali ini kan pertandingannya banyak sekali ya.
0: Yeah.
1: Artinya secara fisik kan pemain benar-benar ya. Kalau kita ngomongin Inggris aja gitu kan. Kelihatan bahwa sebenarnya faktor penyebab dia kalah melawan Argentina juga saya lihat banyak faktor fisik gitu kan. Begitu masuk menit 70 60 rata-rata pemain sudah merosot gitu kan.
0: Yeah.
1: Apa namanya? Karena pertandingannya kan jaraknya waktunya pendek-pendek dan kemudian pesertanya begitu banyak gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi bisa dibayang. Jadi saya menurut saya memang ya tadi mungkin akan banyak rotasi di antara kedua tim. Artinya kalaupun dibilang bahwa tidak ada glory yang diperebutkan, setidaknya memberi caps pada pemain-pemain sebagai bentuk apresiasi. Seperti misalnya Kobe Mainoo di Inggris yang sampai detik ini kan belum main gitu kan. Pendukung MU kan berharap kasih kayak jam terbang gitu kan. Menurut saya juga pantas kesempatan. Sementara juga Prancis juga kurang lebih sama, banyak pemain muda mereka yang kurang mendapat kesempatan. Tapi lagi-lagi ya tadi, yang paling seru adalah menunggu Mbappe, Kane atau Bellingham untuk menjadi top scorer.
0: Baik, iya. Kita sama mendengar lagi ya, Bung Aryo. Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam.
5: Malam Pak Lukman,
0: ya.
5: Pak Aryo.
0: Iya, malam Pak, silakan.
5: Soal top scorer ini emang benar-benar ketawa sekali-kali ya. Tapi kan nggak mungkin kalau si Mbappe itu mengikhlaskan top skornya itu ke Messi kan nggak mungkin sekali ya. Pasti dikejar juga gitu kan. Ketika Messi udah dapat 9 dan Mbappe baru 7 itu kan setidaknya kan Mbappe harus 3 kan. Harus hat-trick kan.
1: 8-8 Pak, keduanya sama nih Pak.
0: Sama 8 ya. Beda 8, di asis ya Bung Aryo ya.
1: Iya, asisnya Messi lebih banyak, tapi
5: harusnya
1: tapi sama-sama ngapain.
5: Harusnya si Mbappe ya setidaknya 1 atau 2 ngegolin lah. Ketika Argentina ini kalah sama Spanyol sih siapa tahu juga kan, enggak tahu juga kita kan.
0: Iya.
1: Betul.
5: Dan itu pasti dong si Mbappe pasti dari Pak Thomasnya itu loh Pak Lukman. 3-0 ya buat Prancis Pak Lukman.
0: Baik. Terima kasih. Ini luar biasa kalau sampai 3-0, kayak apakah akan sejauh itu atau tetap akan tipis-tipis saja nih Bung Aryo sengit ini?
1: Tapi kalau kita melihat sejarah Inggris itu mungkin sangat terjadi sih. Di dunia 90 mereka masuk semifinal,
0: yeah.
1: Dan akhirnya mereka di peringkat 4, kalah juga di perebutan peringkat 3. Sama di Piala Dunia 2022 juga situasinya sama. Mereka kira jadi peringkat 4 karena memang tadi kan faktor mental sudah melorot tadi kan, yeah. Tapi saya sih memang menggarisbawahi soal Mbappe itu ya,
0: yeah.
1: Ini kan sebenarnya nih Mbappe memang apa, dia kan top scorer Piala Dunia edisi sebelumnya nih, atau itu kedua. Messi ini kan gelar yang belum dicapai di Piala Dunia. Satu-satunya kan tinggal top scorer. Kalau ngomongin pemain terbaik dia sudah dapat gitu kan. Tim juara dia sudah dapat gitu kan. Itu yang mungkin dalam arti kalau kita ngomongin ego individu bin superstar ini gitu kan.
0: Yeah.
1: Jangan kasih lewat itu si Messi gitu kan.
0: Yeah.
1: Gitu kan. Mungkin itu yang akan sangat menarik. Tapi lagi-lagi kalau Mbappe bermain individual itu juga nggak bagus buat timnya. Karena Inggris ini memang kunci permainannya sepanjang Piala Dunia ini adalah kolektivitas yang sangat kuat gitu kan, dan ini bisa jadi bumerang juga buat Prancis. Tetapi lagi-lagi di atas kertas sebenarnya kan bisa dibilang bahwa Prancis ini unggulan utama ya, setara dengan Argentina. Bahkan orang juga sempat berpikir bahwa finalnya kayaknya gak pulang 2022 lagi gitu kan,
0: yeah.
1: Apa Prancis ketemu Argentina, tapi kemarin ternyata hidden gem apa kebalik gitu kan, ternyata anti klimaks. Kemudian ternyata Spanyol menunjukin kelasnya sebagai negara kuat juga gitu kan untuk lolos ke final. Saya sih lihat seperti itu gitu kan. Ya pertandingan ini tetap menarik.
0: Iya.
1: Dua tim yang penuh bintang. Jadi saya rasa kita juga pantas untuk menyaksikannya sih untuk melihat gelar-gelar berikut tadi.
0: Tapi ketika pertandingan besar ditentukan oleh pemain bintang, siapa yang lebih memiliki kemampuan mengubah pertandingan secara individu gitu? Mbappe atau kombinasi Ken Bellingham?
1: Nah, kalau ngeliat ini memang menarik tuh sebenarnya ya sosok Mbappe dan mungkin Jude Bellingham ya. Jude Bellingham ini kan walaupun dia artinya bukan striker, tapi kan kelihatan bahwa dia lah motor permainannya, offensive-nya Inggris ya. Malah saya tuh punya feeling gitu kan, pertandingan ini nggak bakal terjadi skor besar. Artinya kalau salah satu tim sudah bikin satu gol atau dua, margin dua gol, tapi selisihnya nggak bakal selisih satu gol gitu kan. Ya artinya Mbappe pun kalau bisa bikin gol cuma mungkin nambah satu, dengan asumsi berharap Messi nggak bikin gol di pertandingan terakhir. Kemudian di sisi lain saya melihat memang PR-nya Ken sama ini kan butuh, kalau untuk menyamai rekornya golnya Mbappe kan butuh dua gol lagi gitu kan. Saya lihat kecenderungan Bellingham yang grafik permainan lagi menanjak. Sementara Ken, kita nggak bisa bohong, usia 33 tahun, lepas bahwa dia pemain yang pemain yang pintar ya, untuk pemain seusia dia, striker yang nggak terlalu banyak lari dan macam-macam penempatan posisi yang bagus. Tapi lagi-lagi fisik kan nggak bisa bohong. Pertandingannya emang sudah banyak. Dan Ken ini kan termasuk pemain yang jadwal bertandingnya di level klub dan timnas ini kan tinggi sekali. Bayern Munchen sampai semifinal Liga Champions gitu kan. Dan mereka di final di kompetisi domestik semua kan dia jalanin. Jadi sampai benar-benar mentok dan sekarang lanjut Piala Dunia. Bisa kebayang bagaimana kondisi fisiknya gitu kan. Udah burn out mungkin.
0: Yeah.
1: Tapi lagi-lagi, gengsi tetap di atas segalanya ya. Artinya gengsi Inggris, Tuchel juga gak mau jadi makin bulan-bulanan pers Inggris. Sementara Prancis ya tadi, Mbappe ya pengen mengukir. Ini kan juga jadi rekor tersendiri kalau dua edisi berturut-turut menjadi top skor Piala Dunia ya.
0: Baik. Ya, Bung Arya terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga juga. Ya.

Perebutan posisi ketiga di Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan Prancis versus Inggris ya, yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti ya.

Di mana memang pertandingan ini diperkirakan akan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama kecewa setelah gagal ke final. Prancis tersingkir oleh Spanyol 0-2, sedangkan Inggris kalah tipis dari Argentina 1-2.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari Kejaksaan Agung tentang pelimpahan kasus dugaan korupsi Don Rito.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Brigjen Barowindo dari Kortas Mabes Polri, yang terhormat Kombes Budi, Kadif Humas Polda Metro Jaya, dan rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan siang menjelang sore, baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PTA Sabri dan Krakatau dan juga PLN Blackout, dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir. Apa saja yang diserahkan dan sudah diterimakan oleh dari penyidik Kortas dan Polda Metro kepada penyidik Kejaksaan Agung. Telah hadir di sini ada Brigjen Barowindo dan Kadif Humas Polda Metro Jaya. Silakan waktu dan tempat kami silakan.
5: Terima kasih Bapak Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang kami hormati, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, seluruh penanganan perkara ini pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2006 telah diserahkan oleh Kortas Tipikor Polri kepada Kejaksaan Agung. Pada hari ini proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka, barang bukti elektronik, dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Kortas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih atas sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan seluruh pihak dalam rangka memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, kami mengajak seluruh pihak untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menjalankan proses hukum ini dengan hingga tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, memang benar penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu dalam uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan penyidik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Berdasarkan dari sprindik penyidik Fortas Polri, untuk satu perkara itu terkait dengan TPPU dan ASABRI. Sepengetahuan saya sangat asli karena sudah dicek oleh dari API kalau misalnya. Tapi mungkin nanti ada Pak Kadif Hudas Moltaudara yang lebih mengerti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kami mohon izin Kapus Penkum, Wakakortas, Direskrimsus, ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,959 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00016.00/2026 tanggal 14 Juli 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor lab 4675/DUF/2026 tanggal 17 Juli 2026 termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Bareskrim Polri nomor lab 4627/DUF/2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu dari beberapa barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia, serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik joint investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan Agung.
6: Yang untuk periodenya saya nggak tahu ini ya. Periodenya Januari 2026 sampai dengan sekarang periodenya ya. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas sebagaimana saudara ketahui beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti, dan barang bukti sudah diserahkan dari penyidik Portas kepada penyidik dari Kejaksaan Agung, dan baik keasliannya juga sudah dipastikan, sudah diuji, dan penyimpanan pun kami yakinkan di tempat yang aman, baik itu emas maupun jumlah uang dan dokumen-dokumennya. Terkait bagaimana sikap nanti kita tergantung pada kewenangan penyidik. Yang jelas kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Fortas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Prinsipnya kami akan transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Demikian. Saya tidak memasuki ke situ karena ini masih dalam tahap perkembangan penyidikan, sepenuhnya kewenangan penyidik. Tetapi kami menerima seperindik hanya tiga. Kita fokuskan ke sana ya. Terkait dengan isu-isu kami tidak bisa mengomentari. Kada emas, ya nanti diperiksa oleh penyidik. Saya tidak tahu pasti. Ya nanti kan tinggal diperiksa ya. Baik. Sudah. Dibatasi satu lagi aja ya.
7: Ya, kita menjawab ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang dua alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan.
6: Ya.
7: Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan ke Puspenkum bahwa ini transparan. Kita beri ruang, ayo kita beri dukungan moral kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja lebih hati-hati dan komprehensif. Mari sama-sama kita hormati itu.
6: Baik, cukup ya. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan begini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan. Diserahkan dulu ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pendengar, pasca bencana hidrometeorologi, bisnis perhotelan kembali bergeliat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Terlihat dari mulai bangkitnya sektor pariwisata, serta kembalinya hadirnya para wisatawan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Fitra Jayadi.
1: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Hal ini seiring dengan mulai pulihnya berbagai destinasi wisata dan meningkatnya kunjungan wisatawan secara perlahan yang turut berdampak terhadap bisnis perhotelan di daerah berhawa sejuk tersebut. General Manager Portola Grand Renggali Hotel Takengon, M. Abdurrahman Bram, mengatakan kondisi industri perhotelan saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan setelah bencana. Tingkat hunian hotel mulai mengalami peningkatan, terutama pada akhir pekan, musim liburan, serta saat berlangsung kegiatan pemerintahan dan berbagai agenda nasional yang digelar di Aceh Tengah.
2: Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa antara 50-60% sudah ada pemulihannya. Khususnya pada saat liburan-liburan seperti liburan Idul Adha ataupun liburan anak sekolah kemarin tuh. Kayaknya lumayan juga perhotelan yang biasanya waktu kemarin itu di pas bencana sampai Maret itu okupansi hotel saya lihat memang sangat tajam, drastis menurunnya. Kurang lebih di 10-20% 20% paling tinggi kan. Itu juga beberapa kamar kadang-kadang kosong juga, kasihan juga sih sebetulnya.
1: Sementara itu, sales manager Sena Ariseni kembali mengajak wisatawan dari berbagai daerah untuk hadir menikmati alam dataran tinggi Tanuh Gayo dengan danau laut tawarnya yang indah seperti di luar negeri.
3: Kita juga mengajak seluruh pelanggan agar tetap merasa aman di Aceh Tengah, karena Aceh Tengah ini sangat indah. Silahkan kunjungi Aceh Tengah agar mengetahui Swiss-nya Indonesia.
1: Pelaku usaha di sektor pariwisata berharap tren positif ini terus berlanjut sehingga kembali menjadi salah satu penggerak perekonomian. Kendati saat ini kendala yang masih dihadapi adalah belum baiknya seluruh akses jalan menuju Aceh Tengah. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial memberikan bantuan stimulan tahap 3 pasca bencana banjir Aceh pada Desember 2025 silam. Laporannya disampaikan Teku Maundari.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada ahli waris korban meninggal dunia serta korban luka-luka akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam. Penyaluran santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan hak-hak para korban terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Hingga tahap ketiga ini, santunan telah diterima oleh 98 ahli waris korban meninggal dunia dan 21 korban luka-luka. Masing-masing ahli waris memperoleh santunan sebesar 15 juta rupiah untuk yang meninggal, sementara korban luka berat menerima 10 juta dan korban luka ringan mencapai 5 juta rupiah bantuan per orang. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang mengatakan pada tahap ketiga santunan disalurkan kepada 38 ahli waris korban meninggal dunia dan 19 korban luka-luka. Setelah sebelumnya pada tahap pertama disalurkan pada 58 ahli waris korban meninggal dunia, serta pada tahap kedua pada 2 ahli waris korban meninggal dunia dan 2 korban luka-luka. Selain santunan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pemulihan lainnya seperti bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, jaminan hidup atau jadup, serta bantuan perabot rumah tangga bagi masyarakat terdampak.
5: Di Aceh Timur ini merupakan tahap ketiga proses penyalurannya. Untuk tahap ketiga itu yang meninggal berjumlah 38 orang, kemudian yang luka-luka berjumlah 19 orang. Tahap pertama itu yang paling banyak yang meninggal adalah 58 orang, kemudian tahap kedua 2 orang yang meninggal dan 2 orang yang luka-luka. Ya, semua proses penyaluran bantuan ini yang meninggal itu 15 juta rupiah per orang yang diterima oleh ahli waris, kemudian yang luka-luka itu 5 juta rupiah yang diterima langsung oleh yang bersangkutan.
4: Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pasca banjir.
0: Dari Kabupaten Aceh Timur, Teku Maundari, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, BPJS Kesehatan mengadakan FGD atau dengan beberapa rumah sakit yang ada di Aceh Barat. Laporannya disampaikan Arif Rizalul.
6: BPJS Kesehatan Cabang Malabuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi, administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malabuh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
7: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
6: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Malabuh, Arif Zalul, Pro3 Terus Mudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah mendapat respon positif orang tua karena membantu murid baru beradaptasi dengan sekolah sejak hari pertama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan MPLS ramah bagian dari upaya mengubah tradisi perpeloncoan menjadi budaya sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Melalui MPLS Rama, Kemendikdasman ingin membangun lingkungan sekolah yang menumbuhkan rasa saling menghargai, memuliakan guru, menghormati orang tua, serta mencintai ilmu pengetahuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memberikan pelatihan manajerial kepada 5.153 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola kawasan ekonomi pesisir tersebut secara profesional. Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan atau BPPSDMKP, Inyoman Radiarta mengatakan, pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan KNMP berjalan produktif, profesional, dan berkelanjutan. Ia menjelaskan KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga dirancang sebagai pusat ekonomi pesisir yang dilengkapi berbagai fasilitas usaha perikanan, mulai dari pabrik es, cold storage, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Qasim Gharibabadi, menyatakan bahwa Teheran memutuskan menangguhkan komitmen terhadap memorandum perdamaian setelah menilai Amerika Serikat melanggar komitmennya. Ketegangan semakin meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Iran tak kunjung menghentikan saling serang antara mereka. Eskalasi militer antara kedua negara tetap meningkat meski dengan adanya memorandum perdamaian yang diteken pada Juni lalu melalui mediasi Pakistan untuk mengakhiri perang dan mencapai kesepakatan damai permanen yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI memastikan pemusatan latihan wilayah atau Platwil Barat selaras dengan program pemusatan latihan nasional atau Platnas. Sekretaris Jenderal PPPBSI sekaligus Kepala Platnas Wilayah PPPBSI tahun 2026, Riki Subagja, meninjau Platwil Barat di Medan, Sumatera Utara untuk memastikan bahwa pembinaan yang telah dipersiapkan selaras dengan sistem Platnas di Cipayung. Program yang berjalan sejak November 2025 itu merupakan upaya PPPBSI melakukan desentralisasi pembinaan atlet bulu tangkis di Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbiceleste kembali

0: Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yune Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda dari tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Langsung saja kami hadirkan kedua pendengar Anda, ada Haruskah Aku Mati dari Ada Band.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank. Catatan peristiwa.
1: Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Wezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politikus Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Nelson Mandela adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengawal percepatan normalisasi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak BBM di Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan kondisi penyaluran BBM di Sumatera Utara mulai menunjukkan perbaikan. Stok BBM disebut berada dalam kondisi aman. Kementerian Haji dan Umroh resmi menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kebijakan ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola untuk memastikan keberangkatan jamaah berlangsung lebih adil, transparan, dan sepenuhnya berdasarkan nomor urut porsi. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus Indonesia di Kota Malang, Jawa Timur. Daniel mengatakan keputusan penghapusan mekanisme tersebut diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi dan menemukan adanya dugaan penyalahgunaan mekanisme lunas tunda ganti oleh oknum penyelenggara. Timnas voli putra U18 Indonesia finish di peringkat ke-9 AFC Boys U18 2026. Mereka mengalahkan Filipina 3-1 di Haikou Wuyuan River Gymnasium Tiongkok pada Sabtu 18 Juli 2026 ini. Pelatih Timnas voli putra U18 Indonesia, Odik Hermanto, sudah mengantisipasi oposit Filipina sebelum laga. Timnya berhasil meredam kekuatan lawan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
2: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bentar, Mi.
1: Apa
0: sih, Mi?
2: Gue aja.
3: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti yang
1: disampaikan
0: tadi,
1: disampaikan reporter kami dari RRI Mamuju, ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet pemerintahan?
3: Saya bola di lingkaran tengah, berikan saja ke sisi kanan. Ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino Hingir, cepat ke daerah.
4: Dari Jakarta, Fadi Karahadi, Liga RRI, Bersudara.
5: Siapa persatu dari Emirat Arab telah menandatangani persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA.
0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar.
6: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
7: Atau penyimpangan kekuasaan.
6: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam,

0: melalui media sosial RRI Programatika. Portal berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro3 News dan Pro3 Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio. Radio Visual RRI Net dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Soleiman, lepaskan tenaga, masuk gol!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret.

0: tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
1: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
0: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
1: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dimana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, hal ini dilandasi dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor. Di tengah situasi tersebut, muncul sebuah usulan yang cukup menarik perhatian, di mana Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar para korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI.

Alasannya, masih banyak peluang kerja di luar negeri yang belum terisi dan dinilai bisa menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di dalam negeri. Namun, apakah pekerjaan ke luar negeri ini memang bisa menjadi jalan keluar terbaik, atau justru pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri? Apakah Anda setuju korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran? Nantinya Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju topik tersebut atau tema tersebut, akan saya hadirkan satu lagu dari Hedi Yunus, Sebatas Mimpi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!
3: Catatan peristiwa.
4: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah Kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk disematkan tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
10: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
11: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago, yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Di mana menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Halo, Pak Mulyadi. Halo, Pak Mulyadi.
3: Halo.
2: Ya, Pak Mulyadi. Bisa mendengar suara kami, Pak?
3: Bisa. Oke.
2: Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya, terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia?
3: Pertama ya harus dilihat dulu apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri.
2: Yeah.
3: Itu yang harus dilihat dulu gitu. Yang kedua, apakah sudah match dengan apa yang direncanakan dan yang dimasifkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, satu kementerian yang selama ini mengurusi soal pekerja migran.
2: Yeah.
3: Itu. Nah, itu match nggak? Kalau tidak match, maka akan terjadi saling melempar. Apakah ini Kementerian Tenaga Kerja, apakah ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, atau kementerian yang lain gitu. Itu saya kira harus dilihat supaya nanti match gitu. Kita bisa lihat misalnya ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri besar-besaran gitu ya, orang dilatih, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan BLK, kemudian macam-macam gitu. Sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri, kan begitu?
2: Ya, standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama, Pak Mulyadi?
3: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Oke. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya. Skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja ke luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, itu emang sudah mad gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur. Ini kan juga butuh keahlian-keahlian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di negeri. Ini butuh waktu agak lama begitu.
2: Pak, kalau dari data Migran Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
3: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
2: Sektor apa dan itu, Pak Mulyadi?
3: Sektornya paling banyak sektor nurse. gitu ya, serta kesehatan. Kemudian apa namanya tatap muka atau kuliner lah, gitu. Kemudian sektor pariwisata. Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT. Itu peluangnya masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
2: Iya. Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahi nih, Pak Mulyadi?
3: Iya, iya. Kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal, kan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi dan prosedural itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdana perdagangan orang akan sangat tinggi gitu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Misalnya kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini, razia yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu.
2: Iya.
3: Dan itu angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali gitu. Artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa yang melalui Yunani itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled, maksudnya yang tidak prosedural, tidak resmi. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
2: Iya, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat resiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
3: Ya, betul. Saya kira yang penting juga, jadi KP2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri. Supaya apa? Supaya MOU kita untuk pelindungan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi itu banyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tetapi luar negerinya nggak pernah disentuh. MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada.
2: Oh, okay.
3: Ya kayak seperti kemudian ini kolam. Ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak bisa cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Jadi ini kan mampet gitu.
2: Iya. Nah, kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya, Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya, seperti perawat dan lain-lain itu ya, Pak Mulyadi. Gimana untuk para pekerja yang terkena PHK ini, mungkin yang dari pabrik, bisa menempatkan posisi apa, Pak, ini, Pak?
3: Jadi kalau tidak punya background soal pendidikan yang sesuai dengan jurusan, agak susah, Mas, menurut saya, gitu. Gitu. Karena misalnya gini, tenaga nurse, kesehatan itu mesti punya background sekolah kesehatan. Itu pasti ya, minimal dirintis SMK kesehatan, setelah itu sekolah tinggi ilmu kesehatan gitu ya. Dan itu memang banyak pasar kita, tenaga kita yang mengisi lowongan-lowongan kerja di sektor health atau nurse di luar negeri. Jadi memang sudah ada apa namanya jenjangnya lah, kira-kira begitu ya. Gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu, ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan kemudian banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu. Nah, kan nggak ada background-nya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu. Ini mau di apa namanya, mau dilatih seperti apa gitu. Seperti itu. Ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya buruh pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa langsung terserap itu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya, antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur dari Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor kilang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kira-kira begitu. Jadi itu lebih cekat dan menurut saya itu lebih terjangkau lah, lebih bisa lah.
2: Iya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya Pak Mulyadi ya untuk bisa berangkat ke sana ya.
3: Oh pasti Mas, itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa Inggris misalnya di Australia gitu ya. Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah pertanyaannya misalnya kalau dikembalikan ke sektor manufaktur, buruh kerja yang di pabrik dibakar, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu? Pada satu persyaratan dia kerja di Australia gitu kan susah gitu, gimana caranya?
2: Iya, ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya, berarti ya, untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya, Pak Mulyadi ya.
3: Iya, kita nggak realistis itu Mas, nggak realistis menurut saya. Baik. Karena harus ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
2: Iya, baik. Pak Mulyadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
3: Oke, iya, terima kasih.
2: Pendengar, senior manager Migran Care Mulyadi, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda silakan yang ingin bergabung, berkomentar mengenai tema yang kita bawakan pada dini hari ini, mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan, di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil untuk bisa berkomentar. Ya, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mengusulkan korban PHK ini diprioritaskan menjadi pekerja migran di pekerja migran Indonesia. Dan usulan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Nah, alasannya itu tadi ya sudah saya singgung juga, karena angka PHK dinilai masih tinggi sehingga diperlukan solusi cepat ya, solusi instan. Ini solusi instannya itu dikirimkan sebagai pekerja migran. Nah, ini didasarkan dari kunjungan DPR ke berbagai negara. Itu saat berkunjung ke berbagai negara, DPR ini melihat, mengetahui bahwasanya terdapat banyak lowongan kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia meski jumlahnya tidak selalu besar, dan pemerintah didorong memperkuat komunikasi dengan atase ketenagakerjaan dan kedutaan RI untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Ya, assalamualaikum, Bro Tiga, salam sejahtera, Bung Wisnu.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Matauli. Ya, ya, kabar baik ya Pak Matauli?
1: Alhamdulillah sehat juga di sana dengan kru Bung Wisnu ya.
0: Alhamdulillah sehat selalu Pak Matauli. Ya, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
1: Bagus. Ini kabar baik ini Bung Wisnu.
0: Oh, kabar baik.
1: Iya dong. Karena kenapa? Tadinya kan waktu Pak Prabowo mengkampanyekan ini 19 juta itu kan, inilah mungkin solusinya di antara sekian banyak PHK.
0: Oke.
1: Okay. PHK di Indonesia itu terjadi kan, tadinya kan bermula dari harga, apa namanya, harga minyak dunia, terus korupsi di mana-mana, terus perusahaan nggak bisa membiayai operasional terhadap energi apanya gitu kan, sehingga PHK. Kan buruh ini kan juga kan nggak mau dia di PHK, tetapi kan daripada nggak ada solusi, dia punya istri, keluarga, anak yang nggak bisa dibayai, kalau negara bisa menyediakan langsung aja sekarang, apa itu tunggu 2029 kan begitu.
0: Okay.
1: Sama juga kok kan, satu dulu itu Bung Wisnu ya. Yang kedua, pastikan DPR bersama pemerintah atau Pak Presiden itu, tenaga kerja yang mau kita antarkan ke negara yang dituju itu, izin visa, paspor itu gratis.
0: Oke, artinya izinnya dipermudah ya, untuk cara ke luar negerinya itu dipermudah.
1: Iya, artinya kan skillingnya itu bersertifikat, entah kan nanti kemana yang mau dituju. Misalnya di Jepang nih, lansia di situ kan ada banyak tuh. Jadi entahkah tamat SMA bisa di Indonesia dulu di upgrade ya gitu, dan bersertifikat. Jadi nanti sampai ke sana tinggal nampung apa kita atasi kerjaan kita benar kok dia ini, dan dipastikan mereka kan pahlawan devisa negara juga Bung Wisnu.
0: Okay.
1: Untuk kampungnya, untuk rumahnya, untuk keluarganya. Jadi harapannya 19 juta lapangan kerja itu jadi solusi kalau memang pemerintah belum bisa mengatasi di tengah PHK yang PHK global atau di dalam negeri yang memang sudah banyak, begitulah Bung Wisnu. PLK vokasi dibangkitkan, mahasiswa sekarang dipastikan pelajari bahasa Inggris paling tidak. Terus di kampus itu ada kurikulum entrepreneurship lah, berwirausaha ke luar negeri, kuasai komputer, IT gitulah paling tidak, bahasa dan IT gitulah, komputer.
0: Oke,
1: Bung Wisnu,
0: saya
1: tanggung assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli ini kabar baik ya, menurut Bapak Matauli untuk solusi bagi para pekerja yang sudah di PHK tersebut. Tapi sebenarnya ini memunculkan pertanyaan juga. Kalau semisal orang-orang yang di PHK ini dikirimkan ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Lantas bagaimana kabarnya bagi mungkin orang-orang atau pemuda-pemuda yang itu biasanya lulus SMA lalu ke BLK, pelatihan dan segala macam untuk ke Jepang, contoh misalnya lewat LPK dan yang lainnya, itu bagaimana nasibnya? Apakah nantinya akan persaingan antara orang-orang yang baru lulus tersebut dengan para korban PHK ini yang diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri? Bagaimana menurut Anda? Kita dari Pak Matauli di Sibolga beralih ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Ya, kabar baik, Pak Ismail?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, gimana nih, Pak Ismail, menurut pandangan Anda nih?
2: Ya, mungkin kita berbeda pendapat, nggak apa-apa ya.
0: Ya, silahkan, ya. Boleh banget, Pak Ismail.
2: Bagus sih, bagus, tapi tidak segampang itu.
0: Oke.
2: Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan di luar negeri itu sebagaimana diterangkan oleh narasumber adalah high skill atau skill tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Skill yang terjamin. Nah, ini tenaga kerja kita ini apa mampu?
0: Iya.
2: Yeah. Memang banyak sekali lapangan kerja, tapi dengan skill keahlian yang khusus dan tinggi, dan ini tidak memang dengan luar negeri itu tidak ada cerita. Sistem di sana di luar negeri, sahabat saya ada kerja di Jepang ya, itu kalau disiplin kerjanya itu tidak ada cerita.
0: Yeah.
2: Sistem yang ada itu membuat begitu di luar negeri, jadi kita saya rasa memang ini bukan pekerjaan yang sepele yang akan diselesaikan, tapi memang inilah solusi terbaik mungkin harus ditempuh pemerintah. Sedangkan untuk menciptakan lapangan kerja juga itu bukan hal yang gampang di saat situasi ekonomi yang semakin berat bagi negara kan.
0: Iya, betul sekali.
2: Bersama sekian puluh ribu, mungkin hampir ratusan ribu tenaga kerja yang sekarang nganggur yang akan diberi pekerjaan, itu tidak gampang. Jadi mungkin ada solusi terbaik ini.
0: Okay.
2: Tapi tidak semudah itu, saya rasa sangat berat beban untuk memberi skill kembali untuk orang yang bisa keluar negeri.
0: Okay.
2: Apalagi bahasa, kendala bahasa, segala macam kan. Tambahan lagi itu kendala di luar negeri, jaminan keamanan yang udah kita lihat kan, keamanan bagaimana migran-migran kita yang ada di luar negeri atau yang bekerja di luar negeri itu bagaimana keadaannya sampai sekarang belum bisa dijamin secara penuh gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, ini harus jadi perhatian, dan memang ini mungkin solusi yang pekerjaan berat bagi pemerintah Indonesia ini.
0: Oke, okay, baik.
2: Semoga ini bisa laksanakan ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, memang sih banyak tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sendiri jika ingin pekerja korban PHK ini untuk dijadikan pekerja migran di luar negeri. Salah satu contohnya tadi bisa dibilang bahasa ya. Memang susah sih kalau menurut saya ya belajar bahasa ya. Apalagi kalau semisal bahasa itu tidak dipraktekkan sehari-hari. Cuman dari di atas kertas aja. Cuman nulis grammar aja. Belajar grammar aja tanpa dipraktekkan sehari-hari. Itu susah banget kalau semisal bisa untuk memperlancar belajar bahasa asing itu. Lalu kalau semisal terkait dengan keamanan untuk ke luar negeri, biasanya memang ada TPPO ya. Itu juga berbahaya karena bisa jadi jalan untuk menuju luar negeri itu melewati jalan yang tidak legal, sehingga rawan untuk terjadi TPPO itu. Dan di sisi yang lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Irma Suryani sendiri juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal yang kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ini juga disinggung oleh Komisi 9 DPR RI. Tapi ini memang solusi yang cepat sih. Tapi bagaimana menurut Anda ya? Apakah dari pemerintah Indonesia sendiri perlu memperbaiki akarnya, sistem akarnya ya? Maksudnya masalah akarnya dari contoh misalkan menambah lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia. Seperti itu. Silakan. Dari Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
3: Selamat pagi. Good morning.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa. Bagaimana kabar, Uwi, Pak Caswa?
3: Iya. Wardana Saputra Jaya.
0: Panjang banget tuh.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pak Caswa sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Pak Caswa.
3: Ini lagi melekan sambil menunggu nanti bola karena tadi malam ada kejadian.
0: Apa tuh?
3: Yang tidak tertangkap.
0: Tidak tertangkap.
3: Ada curamor.
0: Oh, di mana tuh Pak?
3: Di wilayah saya, tapi nggak ketangkap sih.
0: Oh, alhamdulillah, udah ketangkap ya?
3: Iya, belum ketangkap.
0: Oh, belum. Oh, oke. Okay, okay.
3: Karena kejadiannya jam 3. Mau mengambil motor di rumah tetangga
0: itu,
3: saya.
0: Itu Pak Jaso ngelihat sendiri atau cuman beredar aja?
3: Ini
0: tuh,
3: orang yang punya motornya.
0: Oh.
3: Keluar. Jadi ketika mau dikejar itu nggak kekejar, tapi kena CCTV pun ternyata penampakannya nggak jelas orang tersebut. Padahal udah nyampe depan pintu loh.
0: Iya. Oke, turut prihatin ya, dan semoga cepat ini tertangkap ya pelakunya, Pak Caswa. Oke, langsung ke topik aja Pak Caswa. Bagaimana nih menurut Anda nih?
3: Kalau saya sih ya beda pendapat lagi ya saya.
0: Iya, gimana?
3: Jadi tadi kata Mama Toli itu bagus.
0: Iya.
3: Memang Indonesia ini bagus. Tujuan apapun dari pihak pemerintah bagus. Tujuan program MBG, tujuan program kejadian PKH yang ya PHK yang akan diberangkatkan.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi, Bung Wisnu, itu harus benar hati-hati dulu, harus benar dilihat dulu situasi dan kondisinya, jangan terburu-buru. Contoh, Bung Wisnu, sekarang kayak gini, program dari presiden kita di MBG itu kan kejadiannya apa? Di dalamnya juga korupsi karena tidak kekontrol semuanya. Korupsi itu kan tidak bisa dibenahi sampai hukumnya untuk saat ini. Tidak bisa dihukum mati, kan seperti itu. Maka dari itu, tolonglah ke pemerintahan kita. Sebenarnya sih melihat yang orang di PHK itu kasihan. Kasihan karena dia tersebut itu butuh sehari-hari, butuh untuk biaya hidup dan sebagainya, kan seperti itu, Bu.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi lagi, ini kenapa sih pemerintah ini kok kenapa orang di PHK tapi ternyata dilarikan ke luar negeri. Di luar negeri tersebut kalau memang intinya resmi tak mending, tapi kan kalau enggak resmi coba. Itu resiko pertanggungjawaban siapa?
0: Oke.
3: Pertanggungjawaban pemerintah juga kan. Jadi kan seperti itu. Kenapa sih kalau di Indonesia ini katanya orang kaya. Di Indonesia itu kaya semuanya. Berarti kaya segala-galanya. Kenapa tidak dipersiapkan lapangan untuk pekerjaan seluas-luasnya di Indonesia? Apakah presiden ini nggak mampu untuk menjalani pekerjaan seperti itu? Tolonglah diproses dulu, dilihat dulu keadaan di situ, resmi apa enggak. Itu akan dipekerjakan seperti apa. Jadi jangan buru-buru dulu lah kayak kejadian MBG. Seperti itu aja.
0: Baik.
3: Bung Wisnu. Saya mendukung Inggris, Bung Wisnu, barangkali ketiduran.
0: Oke. Ya, baik. Satu,
3: Bung Wisnu.
0: Ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Pak Caswa di Brebes ya. Ya, memang perlu diperhatikan lagi ya ke depannya ya. Dan untuk catatan, ini bukan solusi yang paten karena ini cuman rekomendasi aja ya, diprioritaskan ya, bukan harus. Dan juga tentunya ini solusi yang instannya. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri perlu juga tuh membuat lapangan pekerjaan di Indonesia supaya bisa menyerap dari PHK-PHK itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, korban PHK ini juga membutuhkan solusi yang tentunya sifatnya cepat tuh. Habis PHK, uangnya habis. Jadi perlu tuh langsung cari duit di luar negeri yang bisa menjadi solusi cepatnya. Dan kita terakhir ya, ke pendengar terakhir ada Pak Cliff di Minahasa Selatan. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff.
4: Iya, selamat pagi, selamat dini hari, Pro 3.
0: Iya, bagaimana Pak Cliff kabarnya?
4: Kalau saya mungkin agak beda-beda sedikit sama telepon 123 tadi kan.
0: Oh, oke, okay, silakan Pak Cliff, bagaimana pendapat Anda?
4: Saya gini kan, di belakang PHK itu... Mm-mm. Apa itu
0: diprioritaskan jadi pekerja migran,
4: diprioritaskan jadi migran, begitu kan?
0: Iya,
4: solusi
0: betul.
4: Atau tantangan menurut saya sih begini, tantangan sih. Bahkan juga memberikan masalah baru lagi.
0: Oke, apa tuh?
4: Karena biasanya kan pekerja migran itu apalagi unprocedural, begitu kan? Sedangkan sudah sesuai prosedural, tapi kalau mereka tidak mempunyai atau memiliki kompetensi begitu kan, bisa saja bermasalah di sana kan.
0: Iya.
4: Nanti dapat masalah baru lagi, negara kita okay. lebih heboh lagi, pemerintah juga repot lagi untuk memulangkan lagi kan.
0: Oke.
4: Okay. Jadi saya kepikiran begini, waktu pencalonan waktu itu kan, ada 3 paslon itu menawarkan itu ada 11 juta itu lapangan pekerjaan yang akan disediakan di dalam negeri di Indonesia. Terus satu lagi 13 sampai 15 juta. Tapi sekarang kok kenapa begitu? Ini melempar isu lagi nanti kan ini.
0: Oke.
4: Berarti negara kita tidak mampu dalam memberikan solusi untuk membuka lapangan pekerjaan, gitu kan?
0: Okay.
4: Sebetulnya negara kita kaya tentang sumber daya alam, begitu kan? Kenapa kita harus mengirim ke negara lain, begitu kan?
0: Yeah. Okay.
4: Seperti kan di daerah-daerah Maluku juga kan ada perusahaan Kayak nikel, Sulawesi Utara juga, Sulawesi Selatan, ya Sulawesi lah bagian Indonesia bagian tengah lah, dan timur itu kan sebenarnya luas. Tapi menjadi catatan saya sebagai masyarakat, saya ikuti kan waktu paslon itu menawarkan visi dan misi mereka kan itu, saya akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu kan hampir 15 juta kan.
0: Iya.
4: Tapi harus dong implementasi, realisasi dong.
0: Okay.
4: Kalau seperti ini kita tanya dulu yang memberikan statement itu dari komisi berapa tadi?
0: Komisi 9.
4: Jadi dari fraksi mana dulu? Jangan-jangan karena dia memikirkan ini, presiden itu nggak mampu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, maka lebih lempar isu lagi ke luar negeri.
0: Oke.
4: Okay. Yeah. Jadi begitulah menurut saya
0: Buka
4: lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat rakyat Indonesia supaya aman, tidak ada masalah baru lagi.
0: Baik, terima kasih.
4: Saya Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Terima kasih. Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff. Ya, bagi pendengar nantinya yang ingin berkomentar ya tentunya, silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Dan sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu ya, Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan. Laporan selengkapnya oleh Januar Setiaji.
1: Sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Bapak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247 ribuan atau sekitar 5,46%. Dan sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu, target 8,9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasar. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan cara memilah sampah. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
3: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
4: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
3: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi dengan stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
4: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wajar Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
5: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Lah salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh itu saya minta mobil pickup, sebab dengan adanya mobil pickup itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
4: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan yakni dari pihak ketiga, namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bertoni powering through his Kempes. Hard young foot saved it, and it's gone in. Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albi Celeste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tuh kan, pasti dia gak beres sih. Kenapa
4: sih? Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, sampai
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Jakarta Tokoh Dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara penempatan baru guna menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Ia mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja Komisi 9 ke luar negeri, pihaknya kerap memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang masih tersedia di sejumlah negara. Sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya angka pengangguran sekaligus menjamin perlindungan pelatihan dan penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Mira, kalau dari aspirasi tanggapannya seperti apa, Bu? Ketika korban PHK ini mendapatkan prioritas untuk menjadi pekerja migran.
3: Iya. Yang pertama, itu kan alternatif kebijakan gitu ya. Ya. Artinya itu bukan sesuatu yang utama gitu ya. Kalau menurut saya sih ya silakan saja. Namun yang paling utama adalah kami sih berharap pemerintah meminimalisir atau juga menghentikan PHK massal yang lagi sedang berlangsung gitu ya. Lalu yang kedua juga pastinya kalau ke sana program tersebut adalah satu banyak hal yang dipersiapkan gitu secara menyeluruh.
2: Yeah.
3: Dari mulai kan nggak sembarangan juga kalau kita biasanya di sini kawan-kawan pekerja PHK itu kan dalam tanda kutip ya pasti akan berbeda dari sisi segala macamnya. Lalu keterampilan apa yang mereka miliki itu juga harus ada, nggak bisa tangan kosong dalam tanda kutip. Lalu bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan modal atau juga pasti ada biaya kan ke sana. Intinya adalah pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Dari mulai mereka satu diberikan pelatihan dulu, persiapan supaya mereka enggak tangan kosong atau tidak ada kompetensi yang di sana. Yang kedua, bagaimana dengan kelayakan upahnya, jaminan sosialnya, perlindungan. Jangan sampai nauzubillah mizalik, ya, jangan sampai nanti juga salah negara seperti kayak Kamboja gitu misalnya. Terjadi trafficking dan sebagainya, yang kita khawatirkan itu. Artinya juga ini harus dipersiapkan secara matang gitu dan menyeluruh, tidak sembarangan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini adalah program sukarela, tidak bisa langsung memaksa gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga paling prioritas utama menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di sini dan meminimalisirlah perusahaan-perusahaan untuk tidak mudah untuk mem-PHK. Dan bagaimana konsentrasi pemerintah juga untuk membuka investasi yang seluas-luasnya di Indonesia dengan memperbaiki regulasi-regulasi, bahwa sudah pernah kami atau saya sampaikan bahwa investasi-investasi masuk itu ya karena tidak mau masuk ya karena beberapa hal, salah satunya adalah pungli, birokrasi, dan juga banyak kasus korupsi yang masih ada di kita. Demikian.
2: Ya, kalau tadi ya sebenarnya menyinggung terkait dengan ini kan pilihannya yang sukarela gitu ya. Tapi kalau melihat dari kondisi ekonomi ya saat ini, apakah nanti potensi mereka atau saudara-saudara kita yang terkena PHK akan terdorong menerima pekerjaan di luar negeri karena terdesak kondisi ekonomi ini, Bu Mira?
3: Nggak apa-apa, silakan aja. Makanya saya bilang satu terdorong karena artinya kan mereka rela dong, gitu ya. Mereka rela, mau gitu ya. Namun nggak bisa dong mereka tangan kosong, quote-unquote tadi. Tidak ada sertifikasi, apa kebutuhan yang ada di sana kan juga kami punya anggota juga, yaitu Serikat Pekerja Migran Indonesia gitu, Migran Global, dan sudah banyak persiapan-persiapan. Jadi kalau di kita itu, mau kerja di luar negeri itu paling kecil, paling minimal itu 3 bulanan lah. 3 bulan di sana mereka diberikan pelatihan gitu ya, apa yang dibutuhkan di negara yang akan dituju, misalnya di Australia. Okay lah saya ngambil yang terendah ya, pemetik buah misalnya.
2: Iya.
3: Meskipun dikiranya, meskipun kesannya gitu, itu tidak butuh kompetensi, jangan salah, itu butuh juga gitu ya. Dari sisi bahasa, situasi cuaca di sana, budaya, mereka harus paham juga dong gitu ya. Lalu hak-haknya mereka nanti, jadi pemerintah juga harus tadi saya kira persiapkan secara menyeluruh lah. Yang paling penting ketika memang oke lah mereka mau terdorong gitu, lalu yang si calon pekerja ini yang dia akan dikirim ke sana, itu dibekalin apa gitu loh. Ada pembekalan pelatihan, sertifikasi, pengetahuan, kemudian hak-haknya mereka dijamin, lalu kemudian apa kewajiban-kewajiban mereka selama di sana, kan pasti aturan main beda ya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ya, budaya dan peraturan pasti sangat berbeda. Lalu bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka harus kemana, perlindungannya seperti apa gitu. Itu yang perlu di apa diseriuskan atau di apa difokuskan gitu. Jadi gini, kalau di kalau sedikit tadi saya ya bisa saya ambil tarik kesimpulan bahwa ya udah pertama ada dua tuh. Pertama ya kalau bisa kerja sendiri gitu ya, daripada menghadapi PHK-PHK sekarang ini. Daripada ngikut orang lain. Saya setuju gitu ya. Namun ketika mereka mau bekerja sendiri, artinya perlu permodalan dong gitu. Mereka mau usaha nih. Oke lah, kita gak usah bicara bikin pabrik ya. Mungkin kecil-kecilan aja deh gitu. Contoh lah, saya mau dagang nasi uduk nih, korban PHK. Itu tetap harus ada permodalan. Nah, saya akan menyampaikan kondisi bahwa saat ini kondisi kawan-kawan yang di PHK itu pesangonnya juga minim, dan malah ada banyak yang belum dapat pesangon. Malah banyak yang nggak dapat pesangon PHK yang sekarang ini gitu loh. Mereka betul-betul pahit banget nih gitu ya, PHK minim pesangon gitu ya. Kalaupun ada juga ya nggak sekira yang kita pikirkan, sesuai yang seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya satu, permodal mereka gimana ketika mereka suruh buka usaha. Mereka sih mau-mau aja. Tapi yang kedua, kalau menurut saya, menurut kami itu, semakin banyak UMKM, semakin banyak pedagang, pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Artinya ketika mereka korban PHK suruh dagang semua, suruh usaha semua, lalu soal yang membeli konsumennya itu siapa selama ini? Tukang nasi uduk di tempat saya ini, bagi contoh aja, tukang nasi uduk di tempat saya itu cuma ada dua, dan itu banyak pembelinya ketika kawan-kawan pekerja di pabrik gitu ya. Sebelum berangkat dia sarapan. Tapi ketika terjadi PHK masal, tukang uduk di tempat saya sekarang ada 10 gitu. Yang beli itu gak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Udin sampaikan, ke luar negeri itu harus ada orang yang ini. Iya betul, yang kami selama ini advokasi, yang selama ini kami dampingi kawan-kawan yang bekerja di luar negeri itu, biasanya sudah ada kuotanku, sudah ada ininya, sudah ada orangnya duluan lah, atau saudaranya atau temennya gitu, yang menjadikan quote and quote jaminan dalam tanda kutip gitu ya. Tetapi kalaupun tidak ada, mereka pada agent, pakai agen, itu kan biaya gitu loh. Jadi artinya mereka juga harus punya uang ke sana gitu. Nah pertanyaannya, siapa uang yang memberikan modal itu? Jadi ke luar negeri itu nggak semudah yang kita bayangkan, uangnya, modal uang kan. Jadi kalau negara tujuan misalnya Australia, pasti negara Australia juga akan minta uang jaminan gitu, uang jaminan di tabungannya itu ada, supaya nggak dibilang gelandangan kan gitu. Kecuali memang negara menjaminkan itu gitu.
2: Ya, tapi bagaimana Bu, kalau dari teman-teman buruh ini juga bisa memastikan kebijakan ini tidak dimanfaatkan perusahaan sebagai alasan untuk lebih mudah melakukan PHK karena tersedia jalur alternatif bekerja di luar negeri?
3: Itu dia, tadi saya dari awal saya sampaikan ini kan kebijakan alternatif, kalau menurut saya kebijakan alternatif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah PHK ini gitu, dan mendorong kan ya harusnya mencegah dan mendorong perusahaan-perusahaan itu tidak semudah gitu ya, tidak mudah untuk mem-PHK pekerja gitu, dikit-dikit PHK dikit. Jadi solusi PHK itu jalan PHK itu adalah solusi terakhir gitu loh. Bukan yang paling utamakan, apalagi tadi dimanfaatkan tadi kira-kira banyak banyak sekali pengawas-pengawas yang harusnya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bukan pengawas dia dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja saja, karena kalau kita mengandalkan mereka jumlahnya sudah kurang gitu ya, dan sekarang sudah di bawah ke Pemda atau Gubernur. Nah sekarang kita minta juga dilibatkan pihak serikat pekerja untuk mengawasi atau juga ikut dalam pelaksanaan pencegahan PHK ini. Meskipun kita sama-sama tahu kan ada apa penasehat presiden tuh dari buruh ya, Bu Iqbal. Namun itu belum cukup juga kan. Yeah. Jadi kalau itu udah terjadi PHK baru datang kayak pemadam kebakaran. Bukan yang sebelum terjadi. Katanya kan mau dibentuk tuh Satgas PHK, tapi sampai sekarang juga kan belum ada kabar, belum ada informasi. Katanya terdiri dari kawan-kawan buruh-buruh tuh di sana, para pimpinan-pimpinan buruh, tapi sampai sekarang belum dapat info.
2: Ya. Kalau tadi komunikasi dengan penasehat khusus presiden itu bagaimana? Bu Mira kan sama-sama berangkat dari buruh gitu ya. Harusnya kan jauh lebih intens ya memahami juga permasalahan buruh saat ini.
3: Terus terang Kak, saya secara pribadi maupun secara organisasi belum terkomunikasi kepada beliau gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan ini beliau masih membawa suara kelompoknya sendiri gitu. Suara kelompoknya sendiri, suara kelompok orang-orang yang deket-deketnya sama dia, ujung-ujungnya sama juga. Jadi untuk keseluruhan sih, saya terus terang saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain, belum ada ya. Komunikasi. Jadi dan yang kedua tadi baru sekedar tadi pemadam kebakaran ada informasi ini baru datang gitu. Jadi baru isu-isu yang dalam tanda kutip ya, isu-isu yang belum secara maksimal lah ya. Untuk pencegahan, harapan kami kan bukannya pada saat PHK baru datang, tetapi pencegahannya gitu loh. Ini kan ada yang namanya, harusnya memang ada mapping sih ya, bahwa sebelum ada PHK kan ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dulu lah gitu ya, ada warning gitu. Kan kelihatan tuh gitu loh, mana perusahaan-perusahaan mana yang potensi-potensi akan di PHK. Contoh ini kan, Saya terus terang saja di sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom ini kan ada sekitar 60 anak perusahaan yang akan dilebur, akan di dihilangkan, hanya menjadi sekarang tinggal 20 perusahaan. Ada 40.000 orang di sektor telekomunikasi itu ter-PHK. Belum nanti ada di PT Pos Indonesia. Itu juga akan terjadi banyak PHK. Artinya ini gimana nih gitu. Itu udah jelas-jelas akan ada gitu loh. Nah ini gimana coba pencegahannya gitu ya. Itu belum ada, belum kelihatan sama sekali itu ya. Padahal saya sudah menyampaikan secara data, surat udah ke DPR, ke Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Terusan kalau surat ke penasihat presiden, saya kira enggak lah ya, karena kan penasihat presiden itu menasihati presiden kan gitu ya. Jadi artinya ya sudah cukup sebagai penasihat presiden. Tetapi untuk lembaga-lembaga yang resminya kan ya kita harus kita laporkan lah ya itu tadi ke Komisi 9, Komisi 6, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain.
2: Baik.
3: Kenapa kok mereka awalnya bekerja tapi kemudian masuk ke dalam perdagangan orang dan segala macam. Menurut data bahwa yang berangkat seperti itu mereka melalui agen-agen yang tidak resmi. Menurut data ya, saya bicara data. Tetapi kalau meskipun ada juga kata yang secara resmi, ternyata tadi ya lagi-lagi ya agennya sih gitu ya, agen pemberangkatannya itu yang tadi terutama tidak resmi lewat jalur belakang gitu. Yang kedua ya agennya bermasalah gitu, melanggar. Sehingga kemudian mereka dalam tanda kutip terjadi penyimpangan-penyimpangan di tengah jalan. Jadi memang beda kalau yang secara resmi ilegal gitu dan pemerintah mengawasi melalui Kementerian Migran lah. Kan saya nggak ada jadi menteri itu, Kementerian Pekerja Migran. Kalau dulu masih badan. Lalu yang kedua dari Sibolga gitu ya, Pak siapa Pak?
2: Pak Matoli
3: yang pertama, justru memang tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini memang sangat disayangkan. Kenapa kok belum disebarkan menurut bisik-bisik tetangga di kalangan di sana gitu terkait Satgas PHK ini, kenapa? Ya itu tadi banyak sekali nanti terjadi ya iri-irian katanya antar serikat pekerja ini, kenapa saya nggak masuk gitu, padahal sih nggak masalah juga kalau menurut saya gitu ya. Kita juga logo itu kan hanya asumsi yang pendapat yang mungkin ininya mereka ya, saya nggak tahu siapa gitu. Tapi bagi kami, bagi saya pribadi, siapapun yang ada di sana, ditunjuk ke sana, silakan gitu. Yang penting mereka menjalankan tugas sebaiknya, sebaik-baik mungkin, sesuai dengan tugas atau perintah yang ada di sana sebagai Satgas PHK. Silakan gitu, kalau dari kami gitu ya. Makanya sampai sedetik ini ya kami menyayangkan kenapa itu belum dibentuk seperti yang tadi Pak Matuali sampaikan di media sebelumnya, malah di tahun 2025 gitu udah keluar-keluar gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Lalu yang kedua memang banyak, ya itu tadi sangat sangat-sangat konflik banget gitu ya. Bagaimana tadi, makanya dari awal saya sampaikan fokus utama pemerintah adalah tadi bagaimana pencegahan PHK, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Dan betul kalau dikatakan gimana kalau dibuka, kasih modal dong itu dibuka BLK-BLK-nya. Saya kasih bocoran tapi jangan bilang siapa-siapa, boleh Kementerian Tenaga Kerja itu dipotong anggarannya itu sampai 20% gitu. Mereka ngeluh, mereka sendiri nggak bisa ngomong dong, orang yang ASN-ASN itu. Tapi kami mendengar secara langsung ini dan kami yang menyuarakan bahwa pemerintah malah memotong anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Makanya terus terang saja ketika banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan itu nggak ada sekarang ini gitu loh. Malah via online sekarang ini sosialisasinya, pelatihannya via online. Kalau via online kan kurang maksimal lah gitu ya. Jadi makanya kenapa nggak aneh ketika BLK-BLK kemudian biaya-biaya untuk pelatihan itu nggak ada, karena memang ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kementerian Tenaga Kerja gitu.
2: Baik. Dan baik Bu Mira, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Sehat dan sukses selalu. Mendengar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat ya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 sesi kedua ya. Dan sekarang Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon yang sudah kami buka 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya kami masih membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, baru-baru ini Komisi DPR RI ya, mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka PHK di dalam negeri. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja yang diucapkan DPR ini, terutama di Komisi 9 ya, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah sendiri memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal, di mana Komisi 9 DPR mendorong dari korban PHK ini untuk ke luar negeri, tapi dari pemerintah juga turut adil harus memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal supaya tidak terjadi amit-amit TPPO. Dan juga fakta menariknya pendengar, Indonesia ini merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Banyak sekali nih warga-warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah nih. Dan tentunya pekerja migran ini menyumbang devisa negara melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di Indonesia sendiri. Bahkan dari pemerintah mencatat remitansi PMI menembus angka hingga 253,3 triliun rupiah yang berasal dari berbagai negara penempatan. Utamanya ini ada Malaysia, ada Arab Saudi, Hong Kong, dan juga Taiwan, pendengar. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Di lain sisi, ini memberikan solusi cepat bagi korban PHK, memberikan lowongan kerja di luar negeri yang masih tersedia dan tentunya gajinya lebih tinggi dan mengurangi angka pengangguran. Tapi di lain sisi, ini juga bukan solusi dari akar masalah utamanya. Dan juga tidak semua korban PHK ini siap menjadi pekerja migran. Ada kendala bahasa, keterampilan, usia, maupun kesiapan keluarga itu sendiri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat demi hari buat abang. Terus ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya.
1: Lewat radio.
0: Gimana kabar baik ya Pak Dasrun?
1: Tapi dinginnya luar biasa.
0: Oh iya. Iya. Gimana nih Pak Dasrun pendapat Anda?
1: Kalau pendapat saya, ya namanya orang kerja kan tidak diharuskan ke pabrik. Ibarat yang mudah dibicarakan itu boleh dikatakan mencari sesuap nasi, yeah. Itu jalan, segala jalan apa saja yang penting halal, atau apa jualan nasi atau jualan yang lain-lain itu masih bisa kok.
0: Iya.
1: Yeah. Apa jualan getuk juga bisa, getuk sokotelo.
0: Bira usaha ya.
1: Alias kalau itu bahasa Banyumasan itu budin. Jadi jangan terlalu gelisah, jangan diambil apa istilahnya terlalu gelisah lah. Yang penting ya banyak cara kok.
0: Iya.
1: Kita kurang-kurang itu tergantung orangnya lah.
0: Oke, tapi sebenarnya Pak Dasrun setuju apa enggak gitu menurut ini tentang diprioritaskan jadi pekerja migran ini, orang-orang yang sudah di PHK ini?
1: Ya. Kalau seandainya kau punya tekad seperti itu ya silakan saja. Ya boleh-boleh saja sih, asal ya kalau awaknya sehat, umurnya masih ya tidak terlalu tua, ya mungkin ya bisa-bisa. Itu tergantung orangnya ya gimana secara mengambil posisinya nanti, bagaimana caranya, masih masih banyak cara kok. Terima kasih.
0: Baik.
1: Bocah bagus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun di Purwokerto ya. Dan tentunya kalau semisal mau pergi ke luar negeri juga harus dipersiapkan dulu nih kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, kondisi finansialnya juga tuh. Nah, seperti yang dikatakan Pak Dasrun, kalau memang sudah siap ya nggak masalah gitu. Kalau memang mampu ya nggak masalah. Kita ke Pak Samsul di Aceh Tengah. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Samsul.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum Pak Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, kabar baik di Aceh Tengah Pak Samsul?
2: Baik, baik, baik sekali dan sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Pak Samsul ya, menurut pendapat Anda tentang topik pada dini hari ini?
2: Topiknya tadi?
0: Ya, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Pak Samsul.
2: Saya pikir boleh-boleh aja ya. Tapi selama ini didengung-dengung kabur, kabur, kabur. Apa ini dijawab oleh Komisi 9?
0: Iya, gimana?
2: Di dalam negeri masih banyak lapangan kerja yang bisa dikerjakan. Koperasi Merah Putih masih berjalan di awal.
0: Iya.
2: Kan masih banyak butuh itu tenaga kerja. Kalau MBG sudah di ujung lah, ya. Masih butuh loh yang bekerja. Dan kemarin saya kalau salah ada sisaan kebun sampai 4 juta hektar itu pemerintah. Ya sebagian diberdayakan ke situ lah, menumpang negeri ini.
0: Okay.
2: Jangan pemikiran kita keluar dulu, di dalam masih banyak kesempatan.
0: Iya.
2: Iya, nggak salah ya Pak Bung Bisnu ya. Ada 4 juta hektar sitaan negara kemarin kebun.
0: Oke, tapi di lain sisi Pak Samsul ya, mungkin banyak orang juga yang tertarik ke luar negeri karena mungkin gajinya yang lebih tinggi seperti itu.
2: Iya benar. Iya benar, tapi kan kita ini kan negeri kita, tongkat dan batu jadi tanaman. Jangan pemandangan kita keluar dulu, di dalam pula pemandangan kita ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya, Pak Samsul.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Samsul di Aceh Tengah, kita beralih ke Bu Item di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Item.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya Ibu?
3: Iya, baik-baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Saya cuma mau cerita sedikit aja. Saya pernah ada ketemu pemuda yang baru pulang kerja dari Jepang.
0: Iya.
3: Sesuai dengan latihan yang mereka terima di Jakarta. Mereka adalah mahasiswa yang lulus, kemudian mencoba kerja di BLK. Mereka harus melalui pelatihan 9 bulan.
0: Oke.
3: Okay. Untuk pelatihan pilihan pekerjaan mereka adalah konstruksi. Dan selain pekerjaan itu, mereka juga dilatih untuk bahasa. Nah, kemudian mereka mendapatkan 3 tahun kontrak pertama, yang kemudian ketika selesai, mereka boleh pulang dulu selama 2 bulan, untuk perpanjangan dibicarakan kemudian. Nah, mungkin kalau untuk para PHK itu mungkin bisa dicek setelah yang 3 tahun gitu ya Pak ya.
0: Maksudnya setelah 3 tahun bagaimana ini?
3: Ya 3 tahun masa kontrak mereka kan mereka bisa diperpanjang atau mereka tetap tinggal di Indonesia tidak kembali lagi. Kan mungkin kan ada kekosongan ya Pak ya.
0: Oke, iya.
3: Nah itu kan bisa mungkin, tapi kan mereka harus juga melalui pelatihan yang tersebut ya Pak ya.
0: Jadi para korban PHK ini bisa mungkin diambil setelah mengisi setelah dari dari Jepang tadi ya, setelah pulang dari Jepang tadi ya begitu.
3: Iya. Tapi mereka kan ada konfirmasi beberapa bulan sebelumnya apakah mereka pulang langsung pulang atau akan kembali lagi seperti itu.
0: Oke.
3: Mungkin itu yang bisa dicek ya Pak ya.
0: Oke.
3: Dan untuk untuk pekerjaan yang lainnya mungkin selain konstruksi itu juga garment. Itu juga mereka harus pelatihan juga 9 bulan dan pelatihan bahasa karena mereka kan ke Jepang.
0: Iya.
3: Jadi 9 bulan tuh paling tidak minimal komunikasi itu mereka bisa. Dan kemudian juga tertata gitu Pak, kalau melalui BLK ini ya, karena mereka semua dari BLK.
0: Iya.
3: Jadi semuanya tuh setelah 2 tahun boleh pulang 1 minggu libur, itu diatur juga. Pulangan mereka, tiketnya mereka, melalui pesawat, naik kereta dan sebagainya, sampai nanti kembali lagi. Dan di sana juga tertata tempat tinggalnya.
0: Oke.
3: Iya, dan pemotongan uang untuk segala keperluan di sana juga itu jelas.
0: Iya.
3: Itu kalau yang secara resmi ya Pak.
0: Iya,
3: ya?
0: Betul sekali nih. Masalahnya ya. Juga banyak yang secara ilegal juga nih itu.
3: Saya pernah ketemu juga Pak yang kurang resmi.
0: Oh iya.
3: Ilegal apa tidak? Iya.
0: Gimana tuh?
3: Tapi mereka ke Polandia.
0: Oke, ke Polandia.
3: Tapi informasinya ketika saya tanyakan mereka akan ini baru akan berangkat Pak yang ke Polandia. Yang tadi dari Jepang mereka baru pulang setelah kontraknya mereka. Nah, yang Polandia tuh ketika saya tanyakan tujuan mereka di sana mengerjakan apa, belum tahu, nanti tergantung di sana.
0: Iya.
3: Yeah. Yang kedua, di sana nanti tinggal di mes di mana, belum tahu juga, nanti Waduh. Tergantung di sana, setiba di sana. Ketika saya tanya biaya Pak, biayanya jauh lebih mahal daripada yang BLK. Itu karena saya sudah ketemu sama anak BLK, kemudian saya ketemu lagi yang Polandia ini, saya agak kaget.
0: Iya.
3: Itu karena kan tujuannya mereka jelas untuk bekerja, tapi kejelasan pekerjaannya kan nggak sama ya Pak.
0: Iya. Itu yang patut dicurigai juga tuh.
3: Iya, itu juga ada batas usia Pak MBLK, maksimal 40 tahun.
0: Iya, artinya kan yang dari BLK ini semua ininya jelas lah ya, untuk syarat-syaratnya iya. Dan segala macamnya itu jelas gitu.
3: Mereka boleh memilih, di situ ada pilihan pekerjaan apa yang mereka mau lakukan di sana, kemudian masuk ke pelatihannya, jadi bukan dilatih dulu baru mereka pilih.
0: Okay.
3: Jadi kita membuang waktu segala pelatihan lalu pilihan, pilihan di awal.
0: Oke, kalau yang di BLK itu ya maksudnya ya?
3: Ya, yang BLK yang resmi, yang Oke. Ada dari Jakarta, nah, kita, ada yang di Surabaya, saya nggak tahu di mana lagi. Yang
0: jadi lain. Pilih tujuannya mau kerja di mana, baru nanti pelatihannya itu sesuai dengan yang dituju
3: sesuai
0: itu.
3: Sesuai dengan pilihannya, iya. Mereka Oke. Lingkari, lalu ke kotanya, negaranya. Negaranya mana, baru pekerjaan mereka itu pelatihannya apa dan bahasa.
0: Oke.
3: Kalau mereka pilih Korea, ya otomatis pelatihannya adalah Korea.
0: Iya, oke.
3: Karena ini Jepang, mereka pelatihannya Jepang. Jadi mungkin sedikit hati-hati para PHK yang mungkin tergiur ya Pak. Memang besar soalnya ketika saya tanya mereka penghasilan berapa, lumayan Pak digitnya.
0: Iya, biasanya so, memang yang besarnya tidak wajar itu malah perlu diwaspadai.
3: Iya. Digitnya ketika mereka gajinya itu setelah dipotong untuk keperluannya mereka mesnya dan sebagainya situ lumayan Pak untuk dikirim pulang begitu.
0: Oke, baik.
3: Berangkatan mereka selisihnya juga ada 10 juta selisihnya.
0: Wah, iya. Oke, baik Ibu Item. Ya, terima kasih ya Ibu Item atas informasinya.
3: Ya. Oke, makasih banyak.
0: Selamat pagi, sehat selalu Ibu Item. Ya, menarik juga nih seperti yang dikatakan Ibu Item ya, kalau kita lihat dari jalan atau jalur yang legal, itu kan jelas ya itu syaratnya apa, tujuannya ke sana di mana, pekerjaan yang dituju apa, itu terlihat jelas. Dan kalau kalau ilegal tuh contoh ciri-cirinya yang mungkin bisa dikenali adalah ya tadi seperti yang dikatakan Ibu Item tadi ya. Dari penghasilannya yang besar sekali, tapi besarnya itu terlalu besar ya, tepatnya dicurigai juga tuh. Dan tujuannya nggak jelas, kerjanya di mana juga nggak jelas itu. Udah patut dicurigai itu, mencurigakan sekali tuh. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
4: Selamat dini hari Cipto Murdo, Pak Sir Gundul Pandeglang.
0: Gimana, kabar baik ya Pak Cipto?
4: Alhamdulillah, saya.
0: Saya, alhamdulillah. Gimana Pak Cipto nih menanggapi hal ini?
4: Menanggapi omong-omong masalah migran itu, ya kalau berhasil jadi lulu kan jadi pahlawan devisa gitu.
0: Iya, betul.
4: Kalau yang gagal ya sebaiknya pemerintah itu secepatnya apa untuk menangani, jangan berlarut-larut lama. Seperti yang di sandera di Somalia atau sekarang udah keluar apa belum, nggak tahu saya itu. Migran itu kalau yang resmi itu memang ya mudah untuk ininya apa berangkatnya ke luar negeri. Tapi kalau yang ilegal itu ya udah mahal, disarannya kadang ketipu. Lewat jalur yang resmi lah kalau gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya Pak Cipto mendukung juga nih apa yang dikatakan oleh Komisi 9 DPR ini nih. Kalau korban PHK ini diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri begitu.
4: Ya, tidak juga sih ya. Sebenarnya di kalau mau wira swasta ya banyak lah daripada ke luar negeri nantinya ketipu, ya harus hati-hati, boleh-boleh juga tapi harus selalu hati-hati ya. Sekarang ada di Pandeglang itu jalan yang menuju ke pasar Pandeglang itu sekarang itu dulu mah lenggang, sekarang banyak ini pedagang-pedagang kiri kanan itu, segala macam pedagang ada semua. Jadi nggak usah jauh-jauh naik motor ke Pandeglang, cukup jalan kaki kiri kanan udah ketemu pedagang, apa yang disukai ada di situ.
0: Baik Pak Cipto. Terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, dari Pak Cipta ya, mengakhiri segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan yang jelas, bekerja di luar negeri sebagai sebagai pekerja migran itu adalah pilihan kita masing-masing ya pendengar ya. Kita mau ataupun tidak itu tergantung pilihan kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap pekerjaannya dan upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintah. Dan pendengar, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 ini ya, antara timnas Prancis melawan timnas Inggris di Stadion Miami. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk memprediksi skor, berkomentar ya, di setengah jam 30 menit sebelum jalannya pertandingan, atau kurang lebih sekitar setengah 4 lah di waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa nanti di laga perebutan tempat ketiga. Saya Wisnu Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
2: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
1: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
3: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi tadinya ada, karena adanya enzim ini, kini hilang gitu. Jadi berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Paritokaya selainnya.
1: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim. Dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
4: Tidak sulit karena
5: cuma butuh kesabaran yang tinggi saja.
4: Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
1: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Landasan Udara Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan langsung lengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
3: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
2: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
4: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula

0: Keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama

0: mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
3: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
2: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
3: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
4: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
8: Dimulai pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
9: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
8: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
9: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
8: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
10: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
8: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
11: The success of this project is not measured solely by.
8: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
11: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
8: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah megaproyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Catatan peristiwa.
14: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.
15: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
16: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
17: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
15: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok Masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap Masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi blok Masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik, sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan ke depannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Ini menjadikan Masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaedi Notonegoro.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Komaedi, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi, Pak Komaedi. Tapi sejauh mana LNG Masela ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia? Menguatkanlah paling tidak, Pak Komaedi.
2: Iya, betul, Mas. Ini sangat penting sebetulnya ya bagi kita. Karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel, Mas. Tentu ya harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada 3 kali processing gitu, Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada 2 sebetulnya, Mas. Kita bangun pipa dari Masela sampai ke penggunanya. Karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat, Mas. Di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis. Sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu, Mas, ininya.
1: Yeah.
2: Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu, Mas.
1: Yeah. Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya, Pak Komaedi. Ya. Sementara 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu, Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dengan 60% itu?
2: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya. Yeah. Secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda.
1: Yeah.
2: Jadi neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa.
1: Yeah.
2: Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga. Karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama, termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih, Mas.
1: Yeah.
2: Nah, kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah. Begitu, ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih, jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu, Mas.
1: Yeah.
2: Karena kan mereka 3 kali tahapan deh, Mas, prosesnya.
1: Yeah.
2: Saya kira itu.
1: Jadi biayanya cukup mahal begitu ya, Pak Komaedi ya?
2: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja, Mas.
1: Yeah.
2: Tapi kalau LNG, kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana dinaikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas, masuk lagi ke pipa.
1: Ya.
2: Jadi biayanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu, Mas. Nah, ini yang kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna, oh, dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang ke 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya gitu aja sih, Mas.
1: Ya. Nah, ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara, yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor, Pak. Kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk, atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu, Pak Komedi, menurut Anda?
2: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih, Mas. Ini. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
1: Bahan mentahnya, ya.
2: Ya betul, kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya, gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu. Nah, ke depan kan bisa menjadi produk-produk yang lain, termasuk pupuk itu kan dari gas, Mas. Artinya ada nilai tambah yang lebih besar begitu. Saya kira usulan yang cukup bagus begitu untuk ditindaklanjuti, meskipun tentu kan ini perlu tahapan-tahapan ya, Mas. Jadi kalau mau dijadikan metanol, dijadikan produk-produk turunan, berarti kan ada tahapan berikutnya, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan pabriknya, begitu. Nah, pabrik sendiri kan ketika dia sudah running, berdiri kan butuh waktu tertentu nih, Mas. Misalnya dia untuk BEP butuh waktu 30 tahun nih. Berarti harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah, perlu dihitung juga masalah ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Namanya fosil nih, Mas. Semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu, nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain, nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya. Karena sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya, usulan tersebut sangat baik, karena selama ini kita jualnya hanya bahan
1: jadi, mentahnya saja.
2: Kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi.
1: Gitu. Ya, paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya, Pak Angkopaidi ya?
2: Iya, betul, Mas. Sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan. Petrokim itu kita 80% masih impor, Mas. Sementara kan bahan punya ada di domestik. Nah, petrokim itu dari minyak dan gas. Artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi Mas ini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik. Devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impact-nya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga kerja di domestik lebih banyak yang terserap, sampai dengan ke rantai industri ke belakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi jawabannya akan signifikan besar, tapi semuanya butuh proses nih, Mas. Yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar di proses, Mas.
1: Iya. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan berhenti di tengah jalan juga begitu ya, Pak Kawedi.
2: Iya. Betul.
1: Banyak proyek migas kita seperti itu begitu ya.
2: Iya, tantangannya banyak nih, Mas. Kalau kita mau, ya ibaratnya pengen pergi ke Surabaya begitu kan, jalurnya banyak nih, Mas. Kita mungkin ada kejebak macet di Cikampek, ada di Cirebonnya mungkin jalannya masih kurang halus dan lain sebagainya. Itu kan fakta yang harus kita lalui nih, Mas. Kalau kita mau membuat suatu industri ya, nggak hanya manisnya saja, mungkin nanti di tengah perjalanan ada kebutuhan insentif fiskal, ada perizinan yang perlu sama-sama dibantu dipercepat. Nah, hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama. Kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng begitu, Mas.
1: Nah, ini agar memang proyeknya tidak berhenti di tengah jalan seperti proyek-proyek migas lainnya. Karena kan pemerintahan kan terus berganti nih, Pak Komedi. Kebijakan pasti akan berubah begitu ya. Harusnya bagaimana ini, Pak, agar sustainability-nya bisa terjaga begitu?
2: Iya, harusnya kita ada semacam GBHN. Kalau di zaman dulu kan ada garis-garis besar haluan negara, terus kemudian ada di turunannya di romet industri masing-masing sektor gitu, Mas. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, harusnya roadmap itu tetap dijalankan. Gitu. Kalaupun ada modifikasi, silahkan, tetapi intinya roadmapnya tetap jalan ke arah yang sama begitu, Mas. Kan kadang-kadang kalau kita ada tim balap kan, katakanlah timnya punya kebijakan macam-macam, tapi mobilnya tetap sama ya, Mas. Artinya boleh katakanlah bannya mau diganti, katakanlah setirnya mau di-adjust sesuai dengan tinggi badan pengemudinya, itu silahkan. Tapi kan mobilnya tetap sama, engine-nya tetap itu. Begitu. Harusnya kita punya roadmap atau GBHN, seperti namanya mungkin kalau kita nggak mau kembali ke masa lalu, katakanlah itu dianggap sebagai trademark rezim tertentu, ya silahkan diubah. Tapi poin pentingnya adalah kita harus punya suatu dokumen kebijakan yang akan dipegang oleh siapapun itu pemerintahannya.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari cadangan gas yang ada kan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik ya, Pak Komedi ya. Sementara kondensatnya kan sekitar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Tapi bagaimanapun juga ini kan energi fosil, Pak, yang terbatas begitu, Pak Komedi. Nah, memanage-nya, Pak, agar ini memang bisa maksimal dengan keterbatasan seperti itu, kandungan energinya begitu ya, untuk kepentingan masyarakat sekitar lah paling tidak, bagaimana itu caranya, Pak Komedi?
2: Iya, saya kira nanti yang didapat harus direalokasi sebagian. Kan kemudian kan memang ada kebijakan DBH nih, Mas, karena bagi daerah sekitarnya. Ini seringkali antara DBH dengan politik penganggaran di pemerintah daerah setempat kan suatu hal yang berbeda. Mungkin DBH-nya sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dan memang disiplin setiap tahun disalurkan. Tapi kalau pemerintah daerah kemudian mengalokasikannya itu untuk belanja rutin misalnya,
1: belanja pegawai begitu ya,
2: kemudian tidak menetes ke masyarakat. Nah, ini yang harus dikawal oleh pemerintah pusat, harus ada mandatori bahwa yang dari migas itu minimal harus digunakan untuk produktif. Katakanlah untuk menyiapkan satu keluarga, satu sarjana begitu, Mas. Jadi kemudian hari ketika katakanlah migas itu sudah habis, mereka punya keterampilan lain, punya keahlian lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Norwegia itu melakukan seperti itu, Mas, supaya migas itu menjadi berkah, bukan menjadi kutukan.
1: Ya, saya baca itu, Pak. Norwegia itu luar biasa ya. Itu manfaatnya buat masyarakat mereka begitu ya.
2: Buat masyarakat. Bahkan mereka nggak pakai fosilnya, Mas. Fosilnya mereka jual, mereka pakai kayak industri baru terbarukan. Ini kan kebijakan yang luar biasa begitu. Nah, kalau dulu ada beberapa kebijakan. Kebetulan saya dari Bojonegoro, Mas. Di pemerintahan tertentu waktu itu ada kewajiban satu keluarga, satu sarjana. Itu salah satunya diambilkan dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diduplikasi oleh tempat lain begitu, Mas, termasuk pemerintahan di Masela sana, Mas.
1: Ya. Nah, tadi saya dengar juga komentar dari perwakilan Impact Corporation dari Jepang ya, Pak Komedi ya. Dia mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari angka atau besaran cadangan lah begitu ya, tapi sejauh mana ini manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Maluku, jangan hanya menjadi penonton. Ini kan penting nih, Pak, garis besar seperti ini, Pak Komedi.
2: Oh iya. Iya, betul, Mas. Karena kan ini sebagian isu yang di industri ekstraktif itu kan seringkali masyarakat setempatnya hanya jadi penonton. Bukan hanya jadi penonton, seringkali dalam tanda petik menjadi korban. Misalnya lingkungannya rusak, tapi kemiskinannya juga lebih masif. Begitu. Ini kan kritik-kritik yang semestinya jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti itu, Mas. Jadi sejak awal harus ada nih penataan ulang, misalnya masalah lingkungan harus diantisipasi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kedepannya, kalau fosilnya sudah nggak ada, mereka harus tetap berdikari di atas kakinya sendiri. Dengan yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah pendidikan yang pertama, yang kedua sektor-sektor ekonomi potensial di daerah setempat harus dikembangkan. Misalnya mereka pertaniannya okay, ya silahkan pertaniannya disiapkan sejak dini begitu, Mas.
1: Ya, termasuk juga mungkin pendidikan untuk masyarakat di sana bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi itu begitu ya, Pak Komedi ya?
2: Oh iya, kalau itu kan sudah suatu mandatory sebetulnya. Dalam kontrak biasanya memang harus ada sekian persen melibatkan di daerah tertentu begitu. Tetapi karena jumlahnya mungkin juga nggak bisa banyak, untuk aspek keadilan kan harus dikembangkan di yang lain-lain, Mas. Misalnya mereka terimanya katakanlah 100 orang. Dari 100-nya kan juga kualifikasinya tertentu nih, Mas. Nggak bisa semua orang masuk kan, Mas, begitu. Nah, sehingga perlu adil juga pemerintah daerah untuk saudara-saudara di Maluku yang tidak terserap di situ, kan perlu diberikan alternatif lain. Misalkan pekerjaan di tempat lain, tentu kan sektor-sektornya itu yang harus dibangun terlebih dahulu atau secara paralel atau bareng-bareng begitu, Mas.
1: Nah, ini juga ada satu komentar ya dari berbagai kalangan, karena kan sekarang ini dunia termasuk Indonesia kan sedang mendorong untuk energi rendah karbon ya, Pak Komedi ya. Dengan investasi besar LNG seperti ini, Pak, dalam 30 ke depan ini apakah memang masih menguntungkan begitu, Pak Komedi?
2: Oh iya, kalau di kelompok fosil, gas ini kan karbonnya paling rendah, Mas, dibandingkan batu bara, minyak, gas ini yang paling rendah. Bahkan kalau konsumsi batu bara dan minyak itu bisa katakanlah 100% dikonversi, itu karbonnya akan paling enggak 60% dibandingkan sekarang. Jadi memang luar biasa besar. Dan yang perlu disadari bersama, ini gas ini kan bukan hanya untuk energi, Mas. Jadi untuk feedstock tadi kita sebut katakanlah untuk bahan baku pupuk, untuk produk-produk turunan petrokim yang lain. Artinya suatu saat katakanlah nggak boleh dipakai untuk energi sekalipun, ini bisa putar balik untuk bahan baku yang lain. Artinya ada transisi energi maupun tidak, industri migas ini sebetulnya tetap jalan. Karena fungsinya bukan hanya untuk sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan baku produk-produk yang berharga lainnya. Seperti kalau kita pakai sehari-hari, misalkan di mobil kita ada dashboard. Terus kemudian di ruang tamu kita itu hampir 60% produk petrokim, Mas. Dan itu dihasilkan dari migas. Artinya kan kebutuhannya akan tetap ada. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa industri ini akan selesai. Akan berlanjut terus, karena kan memang produk-produk turunannya diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari, Mas.
1: Ya, sekarang PR besarnya tinggal menjaga kelanjutan proyek ini bagaimana. Jangan sampai nanti perubahan pemerintahan berubah lagi kebijakannya, begitu ya, Pak Komedi ya.
2: Iya, betul. Kemarin saya kira menjadi pelajaran berharga ketika skemanya diubah di pemerintahan sebelumnya.
1: Ya.
2: Ini olornya puluhan tahun, Mas. Ini sudah hampir 30 tahun loh, dari sejak kan awal sampai sekarang. Dan kalau Maiza ini tanya, investor mana yang kuat uangnya, kuat sabarnya, sampai 30 tahun nggak proses-proses produksinya, Mas. Ini kan saya kira perlu kita apresiasi untuk teman-teman Intex dan konsorsiumnya, untuk kesabarannya, untuk daya juangnya yang luar biasa. Karena 30 tahun kan berarti ganti pemerintahan berapa kali itu, Mas.
1: Dan nggak sesuai. Dan biaya mereka keluarkan juga sudah cukup besar begitu ya, dari Impact Corporation, Mas.
2: Betul. Mas, ini kalau misalkan nugaskan orang untuk ngurus dokumen saja selama 30 tahun, itu tinggal kali kan berapa itu biaya yang harus dikeluarkan. Itu kan banyak lagi di daerah-daerah sana yang harus dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha yang melakukan pengembangan minyak dan gas di masalah tersebut gitu, Mas.
1: Ya, nah ini kan ada keterlibatan juga PT Pertamina Hulu Energi ya, Pak Komedi ya, dengan perusahaan lokal kita seperti ini. Apa sebenarnya pelajaran memang harus diambil ke depannya begitu, Pak?
2: Iya, saya kira ini positif karena kan kemudian nanti bisa alih teknologi, kemudian teman-teman Pertamina juga bisa sharing. Tentu teman-teman Impact ada beberapa pengalaman di internasional, PHE juga punya pengalaman, kalau ini dikolaborasikan kan tentu menjadi tim yang akan lebih baik lagi begitu, Mas. Dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga, karena di industri migas itu sudah common kolaborasi, Mas. Karena memang kebutuhan investasinya besar banget, jadi hampir sangat berat sekali kalau hanya ditanggung oleh satu institusi. Nah, ini kolaborasi ini menjadi penting. Dan Pertamina dulu kan ini menggantikan posisi Shell yang kemudian mengundur diri ya, Mas, intinya.
1: Baik, kalau ya. Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Komedi Noto Negoro.
2: Baik, terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Reformer Institute Komedi Noto Negoro.
3: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, Aspe Bindo Anggawira.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Angga, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Zaini.
1: Pagi, Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya, Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga?
2: Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan SKK Migas ya, sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya, merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya langkah lebih lanjutnya ya pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya. Karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya, walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini, Mas Jaini. Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah di akselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya, karena ini udah di groundbreaking ya, artinya memang harus sudah berjalan, dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa berproduksi ya, Mas Jaini ya.
1: Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak hanya jadi penonton begitu ya, Pak Angga ya?
2: Ya, itu sudah di-highlight ya. Tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah menyampaikan ya, dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan. Jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya, boleh dibilang mengambil manfaat ya dari proyek ini. Udah diberikan catatan, jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya, saya lihat juga dukungan dari baik dari apa namanya pemerintah daerah, lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri, cukup kompak ya, mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Tentunya juga ini juga nggak mudah ya, secara
1: perlu waktu lama begitu ya Pak.
2: Ya karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi, karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya, maksudnya ini ya. Dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya, tahap demi tahap ya. Mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya, maksudnya ini ya, ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya. Kemarin ke sana perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat daerah gitu sekitar 4 jam lebih ya, Mas Zaini. Jadi saya rasa ya tantangannya cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak ya, investor ya, dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina. Harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
1: Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih, sampai LNG di tempat mereka. Kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya Pak Angga? Agar biaya produksinya tidak terlalu tinggi, betul, industri dan dapatnya lebih murah juga, begitu.
2: Betul, artinya memang diharapkan juga industri membangun juga langsung ya. di lokasi ya,
1: yeah.
2: Mas Zainul ya. Seperti pupuk ya, kemarin juga Dirut PT Pupuk juga hadir dan kita sempat berdiskusi ya. Mereka juga siap melakukan investasi langsung ya. Bukan hanya menjadi off-taker, tapi yeah. membangun langsung industrinya di sana, Mas Zaini. Jadi saya rasa ini harapannya juga karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG, baik untuk yeah. Untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off-taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah pada paten semua, sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya.
1: Iya, tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG, Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah, Pak, enggak?
2: Iya, automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita masih menjadi salah satu negara eksportir ya,
1: yeah.
2: LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan dengan nanti produksinya di Masela ini ya mampu memperkuat dan tapi ya tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih yeah. utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-taker-nya, tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya. Karena kan nggak bisa disimpan gas yeah. ini, kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah ini harapan kami juga, di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan, ada PGN, PLN, pupuk, dan juga off-taker dari luar juga ya. Nah ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga,
1: yeah.
2: ya ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga, Mas Yeni.
1: Ya, nah ini manfaat ekonomi nih, Pak Angga. Kita kan sedang punya proyek hilirisasi, Pak Angga ya. Termasuk juga LNG, ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi ya, menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya, tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk, atau petrokimia, begitu.
2: Setuju.
1: Yang lebih besar nilainya tadi, begitu kan?
2: Ya, setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya. Makanya yeah. artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya, harus dilakukan. Tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga yeah. gitu. Gak ada masalah saya rasa, itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya,
1: yeah.
2: saya rasa ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya, bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya,
1: yeah.
2: sedemikian rupa dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya, di tanimbar yeah. ya, supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi yeah, ya, itu
1: biayanya kan, ada jadi mahal produksinya
2: ya, yeah. betul, artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China atau mungkin ke Korea, ke Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya, di samping yeah. dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal, yang penting ini bisa segera berproduksi dulu
1: yeah. nih
2: Mas, ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu.
1: Yeah.
2: Seperti itu.
1: Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya, agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya, Pak Angga ya.
2: Betul sekali, Mas Zaini.
1: Baik, Pak Angga. Pak Angga, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Angga Wira.
2: Pagi, salam, Mas Zaini.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO, Angga Wira.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
2: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya. Nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
3: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
1: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
2: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal bener. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
1: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan bahwa pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
3: Tiap hari itu belinya yaitu satu kon gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu beratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
1: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih

0: the fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
1: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might, but again it was almost whipped with Vida as the screen.
1: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa

kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Perancis perebutan babak ketiga bagaimana?
2: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
1: Iya.
2: Tiba-tiba semalam waktu Jumat waktu Sabtu malam di waktu Amerika.
1: Iya.
2: Itu si Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA atau gala FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa dia memaksa Harry Kane untuk menjadi pemain bertahan gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal. Ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump dukung Inggris gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Itu sih yang terupdate, yang menarik menurut saya seperti itu sih Bung Zaini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat tiga ini kan juara kecil ya.
1: Yeah.
2: Gitu. Karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya, 2022. Dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final, runner up gitu. Nah, salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2. Dan dari total pemain yang ada, Prancis sebenarnya nyalis tidak banyak berubah juga. Tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan lini belakangnya, walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayo Saka, Pickford itu. Tapi kalau Prancis sebenarnya masih cukup banyak, ada Mbappe, masih ada Dembele, Tchouaméni, ada Rabiot, ada Upamecano, ada Konde gitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau menilik sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyamas dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Iya.
2: Itu sih kalau saya sih itu.
1: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga, apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya kalau menurut Anda, Bung Estu?
2: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia. Dan itu menurut saya jadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan, tapi tidak sangat terlihat pergerakannya. Banyak pergerakan, tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu. Olise termasuk juga Barcola cukup mobile tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya kan. Ya dia udah bekerja maksimal, tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa? Termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah, menurut saya berbeda dengan Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama. Mereka sempat unggul di awal-awal babak kedua. Cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim? Enzi Konsa mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben, Orelli. Tidak pede aja. Nah, malam ini kan sama-sama tim sakit hati nih, gagal ke final. Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang dan dengan bermain tanpa beban, itu aja sih menurut saya itu.
1: Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengamat sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataannya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps, bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu, Bung Estu, dari Prancis?
2: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya. Apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan banyak, masih ada Ryan Cherki, ada belum memainkan N'Golo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang N'Golo Kanté bukan pemain utama lagi, dia salah satu pemain senior, abang-abangan lah gitu. Tapi sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu. Dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya, ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan. Ketika lawan Maroko juga hanya ada di bangku cadangan. Lawan Paraguay juga seperti itu, belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu N'Golo Kanté dengan semangat juangnya. Walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil, menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu, itu termasuk juga Ryan Cherki. Ryan Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan dari Prancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
1: juara 3 begitu ya.
2: Lah, gitu.
1: Tapi bagi Inggris, Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
2: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif di turnamen besar ya, mulai dari 2018 mereka Piala Dunia 2018, terus Piala Eropa 2020 terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa, itu kan selalu mencapai semifinal. Cuma mereka dua kali Euro, dua kali final jadi runner aja. Terus di Piala Dunia dua kali masuk ke yang 2022 ke perempat final, yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa. Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih mudanya itu, walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu gitu.
1: Iya, iya. Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua harus tempat ketiga begitu ya Bung Estu ya.
2: Iya. Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya, di turnamen di FIFA, di Piala Dunia FIFA itu kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun nih. Dari juara 18, peringkat 2 2022, peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok peringkat keempat aja lah gitu. Menurut saya sih itu yang menarik sih.
1: Ya, tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang begitu ya, konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Perancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
2: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Perancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, selalu menang kan. Dari menang 3-1, menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway hampir 80% starternya diganti ya. Lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko. Menang 2-0, mainnya bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis sih ke final lawan Inggris atau lawan Argentina, karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya. Bisa mengulang turnamen sebelumnya, di sebelumnya gitu, salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu, dan banyak orang melihat flop gitu. Tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal yang dikritik kan Tuchelnya dengan alasan asal atau tidak. Kalau semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu. Yeah. Tapi ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik kelima kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
1: Ya. Nah, kalau prediksi skor Anda bagaimana, Bung Estu?
2: Skor ya, saya masih berharap Mbappe cetak gol, Kane cetak gol gitu. Bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
1: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya. Karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini.
2: Iya.
1: Bung Estu.
2: Iya. Ya, menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe masih 8. Kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan bisa dikatakan itu akan menjadi istilahnya pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 asis ya. Kalau ini 1 gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane. Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2 yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane 1 gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhir kemungkinan besar ini Piala Dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya, dia tentunya menjadi salah satu pemain legendaris di Inggris gitu. Karena kalau dari individual record dia di penampilannya kan dia udah 121. Malam nanti 122. Berarti 3 lagi sudah menyamai Peter Shilton. Dan itu potensinya untuk lebih Peter Shilton masih banyak. Untuk gol dia masih top skor 85. Wayne Rooney udah ngapain 53. Tapi kalau tambah 2 lagi atau berapa lagi, dia kan makin menunjukkan bahwa dia top skor sepanjang masa Three Lions gitu. Dan pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja.
1: Baik, kalau begitu Bung Estu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Estu.
2: Pagi, salam olahraga.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Didi Hari. Dan tentunya nanti ya jam 4 waktu Indonesia Barat kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris. Nah, tapi sebelum itu pendengar ya, sebelum kita masuk ke sesi tebak skor, sesi prediksi skor, dan juga nantinya kami juga akan berdialog dengan pengamat sepak bola. Malam ini, dini hari ini, kita juga mengadakan kuis seru-seruan nih ya. Kuis santai, kuis seru-seruan. Dan Anda gak usah khawatir, Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Dan tidak perlu khawatir karena kuisnya ini tidak menyangkut mengenai Piala Dunia ya. Jadi semua orang, untuk khalayak umum, semuanya bisa ikutan. Tentunya nanti untuk kuisnya adalah untuk dua orang tercepat, lalu penyebutannya benar, dan penyebutannya terbanyak, itu yang akan menjadi juaranya. Dan tentunya hadiah juga menunggu bagi Anda yang memenangkan kuis ini, bagi dua orang yang beruntung tersebut. Lalu apa itu kuisnya? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kuisnya adalah sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Silakan. Yang tercepat di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau 0213866712. Silakan, saya buka. Dua orang tercepat dan penyebutannya benar, 10 orang presenter ya. Ada 10 orang presenter di Pro 3 RRI nantinya akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang spesial.

0: Nah, ini sudah ada satu pendengar dulu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
1: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Bung Fajar ya.
0: Ini Bung Wisnu, Pak Andi.
1: Oh, Bung Wisnu.
0: Iya. Ini gimana nih untuk kuisnya, sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Klunya ada 10 orang. Silakan, Pak Andi.
1: Ya, Bung Fajar ya, Bung Zain, Bung Rudi, ya ini ya, Lukmantara, terus Mbak Luna, Elia ya.
0: Oke.
1: Okay. Ana Pertiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Safira.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Rustianto.
0: Oke. Okay.
1: Udah berapa itu?
0: Ini ada 8, kurang 2 lagi. Silakan. Okay. Ini yang muda nih malah nih. Silakan, tinggal 2 lagi nih. Kalau udah mentok, oke, okay. Bilang menyerah gitu aja. Ada waktunya sampai 10 ya. 1. Sampai 5 deh. 1 2 3 4 5. Oke, ada Pak Andi berhasil menyebutkan 8 presenter. Baik, Pak Andi, ya, kita ya, tampung ya dulu ya. Terima kasih, okay, Pak okay, Andi.
1: Okay.
0: Ya. Dari Pak Andi di Bengkulu kita beralih ke Denpasar, ada Pak Arif. Halo. Wah, terputus nih Pak Arif, sayang sekali. Oke, dari Pak Arif di Denpasar ya, kita beralih ke Palembang. Ada Pak Dian. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
2: Salam olahraga, Mas.
0: Ya, salam olahraga. Gimana, Pak Dian? Ya, sebutkan.
2: Sebutin ya, Mas ya.
0: Iya, sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter RRI Pro 3. Ini klunya ada 10 orang. Oke. Sebentar.
2: Fajar.
0: Oke, ayo.
2: Fajar, Ludi. Ludi Jen.
0: Ya.
2: Maulana Isnarto.
0: Oke. Kita tampung dulu.
2: Terus Safira Amalia.
0: Oke.
2: Okay. Udah 4 ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Risti Lestarto 5 ya.
0: Oke.
2: Okay. Risti, terus Niat aku Risti Loli.
0: Oke, kita tampung dulu.
2: Ya. Terus ada apa lagi ya? Ada Lukmantara.
0: Oke.
2: Okay. 7 ya. Ada juga siapa lagi ya? Siapa lagi 7. Terus ada.
0: Oke.
2: Okay. Ini apa tuh namanya tuh?
0: Oke, cukup ya, ya. Kita hitung sampai 5. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, baik Pak Dian. Terima kasih ya, kami tampung dulu untuk jawaban ya, Pak ya. Dian. Ya, untuk Pak Dian ada 1 2 3 4 5. Berhasil menyebutkan 5. Oke, berhasil 5 ya di Pak Dian di Palembang. Kita lanjut, ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi.
0: Ya.
3: Bang Sabil ya?
0: Bung Wisnu, Pak Leman.
3: Bang Wisnu, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Tanggamus Lampung.
0: Iya, langsung saja ya, sebutkan 10 presenternya, Pak ya, Leman.
3: Ana Pertiwi, Luna Maya, Isti Ustato, Pahmi Adi, Wami Adian,
0: okay.
3: Adian Nugroho, Lukmantara, Rudy Jen, Bang Zaini, Bang Sabil, Bang Wisnu, Bang Indra, Bang Estu. Apa tuh Bang? Cukup belum tuh?
0: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dari Pak Leman.
3: 10.
0: Iya, Pak Leman.
3: Ya, itu saja, makasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada satu orang nih yang lumayan nih, Pak Leman ya, di Lampung. Lalu terakhir Pak Sarul. Iya, ada Pak Sarul ya di Palembang. Pak Sarul, selamat dini hari, selamat pagi.
4: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Syahrul, langsung saja Pak Syahrul.
4: Ya, ada Lukmantara.
0: Oke.
4: Tomo Hakim.
0: Oke.
4: Rudi Kristarto.
0: Oke.
4: Luna Maya. Luna Elia.
0: Oke.
4: Zaini.
0: Oke.
4: Ada lagi siapa? Yanto Prawironegoro.
0: Oke.
4: Terus ada lagi Senti Silvansa.
0: Oke.
4: Ada lagi
0: 5.
4: Risti Restarto.
0: 4. 3. 2. 1. Oke, Pak Syahrul. Terima kasih, kami tampung dulu ya Pak Syahrul ya. Ya. Pak Syahrul ada 2 3 4 5 6. Oke, Pak Syahrul ada 7, Bung Sabil. Ya, langsung ke Pak Endi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinari Pak Endi. Pak Kendi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi, silakan langsung saja.
5: Ada Joshua Si Hongding.
0: Oke.
5: Okay. Ada Pak Bayu Firmansa.
0: Oke.
5: Okay. Ada Pak Jar Nugroho.
0: Oke. Okay.
5: Ada Rudi Sein.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Risti Rustarto.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Sapira Amelia.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Luna Mai, Luna siapa Mai, siapa Mai Luna ya, siapa Luna
0: Mai. Oke.
5: Okay. Terus siapa lagi ya?
0: 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Pak Kendi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk Pak Kendi ada 1, 2, 3, 4, 5, Bung Sabil. Ya, Pak Kendi ya. Kita ke Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto. Langsung
6: selamat
0: saja.
6: Selamat pagi Bang Wis. Bang Wisnu, 10 orang
0: ya? Iya, 10 orang.
6: Penyiar Pro 3 ya, bukan
0: iya.
6: Reporter penyiar ya.
0: Betul, penyiar yang ada di studio Pro 3 aja. Oke, langsung saja Pak Suranto.
6: Fajar Nugroho.
0: Oke.
6: Zaini.
0: Oke.
6: Rudi Sen. Lukmantara. Safira Amalia. Luna Elia. Wisnu. Terus, waduh, Wisnu, terus. Tantar.
0: Ayo,
6: tiga lagi ya.
0: Satu
6: orang ya. Wisnu.
0: 5. 4. Oke, cukup ya. Pak Suranto ya, baik Pak Suranto. Ya, terima kasih. Pak Suranto ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Suranto ada 7, Bung Sabil. Ya, kita tampung dulu ya. Pak Suranto ada 7, kita ke Pak Nanang di Cirebon. Selamat pagi, selamat dinari Pak Nanang.
7: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Pak Nanang. Langsung
7: halo,
0: saja
7: pagi.
0: Pak Nanang. Iya, halo ya. Pagi.
7: Halo.
0: Ya, silakan. 10 presenter ya. Di Pro 3.
7: 1, Bung Wisnu.
0: Oke.
7: Terus Bung Sabil.
0: Oke.
7: Bung Fajar. Terus Bung Tomo Hakim, Bung Lukman, terus Bung Jenny, Bung Rudi.
0: Oke. Pak Nanang, boleh diulang lagi setelah Bung Rudi?
8: Pak Nanang, boleh diulang.
0: Halo, Pak Nanang. Oke, cukup ya. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya Pak Nanang ya. Langsung saja ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi, selamat dini hari.
9: Selamat pagi, selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin, langsung saja.
9: Ini dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka seru-seruan nih menyambut Piala Dunia Pak Udin.
9: Oh,
0: iya. Sebutkan 10 presenter di Pro 3 RRI.
9: Oke,
0: langsung saja.
9: Fajar Nugroho.
0: Oke.
9: Ana Pratiwi. Hmm. Lukmantara. Hmm. Luna Elia.
0: Oke.
9: Okay. Rizky Rustarto. Hmm. Rudy Zain.
0: Oke.
9: Okay. Sabil.
0: Oke. Okay.
9: Safira Amalia.
0: Oke.
9: Okay. Zaini.
0: Oke.
9: Okay. Jenengan Wisnu.
0: Oke.
9: Okay. Udah.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Udin. Kita tampung dulu ya Pak Udin ya. Iya. Sehat selalu. Oke, okay, baik. Ya, baik pendengar. Terima kasih ya untuk partisipasinya dalam kuis dini hari ini ya. Ini terima kasih atas partisipasinya untuk seru-seruannya supaya tidak ngantuk ya menjelang Piala Dunia kali ini. Nantinya pemenangnya akan diinformasikan lagi oleh Bung Hadani Sabil. Jadi tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam laga perebutan juara ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan memang Piala Dunia ini tinggal menyisakan dua pertandingan ya malam ini dan tentunya besok pada laga final, partai final. Dan malam ini kita akan lebih dulu menyaksikan laga perebutan tempat ketiga yang mempertemukan dua kekuatan Eropa, ada Prancis dan juga Inggris. Nah, dua tim ini sama-sama datang dengan kekecewaan setelah gagal melangkah ke final. Tapi cerita kekalahannya itu berbeda, di mana Prancis dihentikan Spanyol usai kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sementara Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah keunggulan mereka berhasil dibalikkan Argentina di semifinal. Dan kini keduanya punya satu kesempatan terakhir untuk menutup perjalanannya di Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu. Dan untuk membahas akan jalannya pertandingan nanti antara Prancis melawan Inggris, tentunya pada malam hari ini, dini hari ini, saya sudah bersama dengan Bung Juprianto Alexander selaku pengamat sepak bola. Bung Juprianto, selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Bung Jupri?
1: Kabar baik.
0: Pasti semangat banget nih menantikan pertandingan. Saat lagi final ya. Nah, tapi Bung, ini kan pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga ya, peringkat ketiga, perunggu. Nah, ini bahkan Thomas Tuchel pun mengatakan bahwasanya pertandingan ini tidak dinantikan tuh. Ya, tidak dinantikan oleh Inggris maupun Prancis.
1: Ya.
0: Iya, karena wah buat apa nih juara ketiga kan? Mending juara satu ataupun dua. Nah, tapi menurut Bung Jupri dengan keadaan seperti itu, kondisi permainan nantinya itu akan bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, yang pasti kan kita tahu bahwa Prancis dan juga Inggris adalah kekuatan tradisional lah di Piala Dunia. Iya. Artinya mereka adalah dua tim yang tentunya kalau kita bicara di awal turnamen, Prancis dan Inggris ini kan dua tim yang difavoritkan untuk bisa meraih gelar di akhir turnamen gitu. Tapi kemudian tadi seperti disebutkan Bung Wisnu juga, Prancis terbukti kalah kelas lah dari Spanyol di babak semifinal hingga akhirnya mereka kalah 0-2. Ketajaman Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak terlihat ya,
0: tidak berkutik tuh.
1: Iya, betul-betul di memang seperti apa benar-benar di selalu dua tekanan itu yang kita lihat. Tapi yang disayangkan memang ya, kalau kita bicara soal Inggris sangat-sangat disayangkan bahwa mereka memang tidak bisa melaju sampai ke partai puncak, karena memang saat melawan Argentina mereka bisa unggul lebih dulu lewat gol dari Anthony Gordon, tapi kemudian pendekatan taktikal yang sangat-sangat defensif itu akhirnya jadi bumerang dan Argentina dapat momentum dan bisa membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Tapi lagi-lagi ya, ini bagian dari perjalanan kedua tim yang ya tentunya tadi seperti yang dikatakan juga Thomas Tuchel sebenarnya tidak menginginkan pertandingan ini, tapi ya inilah kompetisi gitu. Ada yang bisa melaju ke final, ada juga yang langkahnya terhenti gitu, karena semua tim bisa jadi juara.
0: Iya, betul sekali itu.
1: Nah, dan di pertandingan ini yang kalau kita lihat dari line up ada 7 pergantian pemain dari masing-masing tim. Artinya ya ini adalah bagian dari rotasi dan juga tentunya memberikan kesempatan ya.
0: Iya.
1: Kesempatan untuk pemain dari kedua tim. Di Prancis masih ada Kylian Mbappe yang masih dimainkan karena memang Mbappe ini masih punya peluang untuk meraih gelar top scorer bersaing dengan Lionel Messi dan juga soal bagaimana menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa juga, karena masih jaraknya hanya satu gol saja dengan Lionel Messi dari kapten Argentina. Kemudian Dembele ditempatkan di bangku cadangan. Michael Olise masih main sebagai pemain pertama. Yang menarik adalah Inggris tidak ada Harry Kane.
0: Bellingham
1: juga tidak ada. Jadi memang ya ini benar-benar rotasi yang dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel. Dan bagaimana pertahanan juga cukup banyak yang diganti. Kiper Jordan Pickford juga diganti oleh Dean Henderson.
0: Betul.
1: Jadi memang ini rotasi yang saya kira memang sangat-sangat besar. Tapi ya menjadi maklum karena memang ini pertandingan yang yaitu tadi dua tim yang punya label favorit tapi gagal melaju ke partai puncak. Ya inilah pilihan yang diambil menghadapi pertandingan ini.
0: Oke, baik Bung Jupri. Tentunya kita juga mengundang pendengar ya. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Dan kita sudah ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna. Halo Pak Arjuna. Terputus ya Pak Arjuna ya mungkin ya. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya, selamat salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi, melihat pertandingan nanti nih kira-kira skornya berapa tuh?
2: Prancis kalah 2-0 waktu itu. Inggris waktu kemarin kalah 2-1 ya.
0: Iya, 2-1 melawan Argentina.
2: Iya. Tapi dalam penyerangan saya masih tetap mendukung ke Prancis.
0: Oke, oke. Kira-kira skor berapa langsung saja?
2: Skornya 1-0 saja.
0: 1-0 untuk Prancis.
2: Ya, untuk Prancis.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwi ya. Dari Pak Sarwi ke Pak Rudi di Cianjur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rudi.
3: Selamat pagi Bung Wisnu ya ini.
0: Iya Bung Wisnu, Pak Rudi. Ya. Langsung saja tebak skor berapa kira-kira?
3: Aduh, jagoan saya sih dari 2018 Argentina.
0: Iya. Itu sekarang, besok itu.
3: Ya, cuman sekarang Prancis harusnya bisa menang.
0: Oke.
3: Okay.
0: 4-3. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rudi. Dari Pak Rudi di Cianjur kita ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari.
4: Selamat pagi, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Iya, Pak Lema.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ya.
4: Bagaimana apa mainnya, Bung Wisnu?
0: Iya, ini antara Prancis dengan Inggris.
4: Prancis dengan Inggris, saya megang Inggris, Bung Wisnu. 2-0.
0: 2-0 untuk Inggris. Baik. Iya. Terima kasih, iya, Pak Lema.
4: Terima kasih, Bung Wisnu. Selamat tugas. Selamat
0: tugas. Iya, dari Pak Lema ke Pak Dian ya di Palembang ya. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
5: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam, Pak Dian.
5: Prancis
0: gimana?
5: Prancis menang.
0: Iya, Prancis menang.
5: 2-1.
0: 2-1 untuk Inggris. Baik, ya. Baik. Terima kasih.
5: Iya.
0: Iya. Ya. Dari Pak Dian ya, kita jeda dulu. Kita kembali ke Bung Jupri. Nah, Bung Jupri, ya. Tadi kan kita juga melihat bagaimana kekalahan dari kedua tim ini ya. Prancis tidak berkutik melawan Spanyol, sementara Inggris ini unggul awal-awalnya, yeah. Tapi di babak kedua di menit-menit akhir ya itu Thomas Tuchel malah mengganti strateginya tuh.
1: Yeah.
0: Nah dari kedua tim ini manakah yang memiliki PR paling banyak di kesempatan dini hari ini,
1: Bung? Ya yeah, tentu kalau kita soroti ya, soroti memang penampilan dari kedua tim di babak semifinal sebenarnya sangat-sangat kontras ya.
0: Iya.
1: Prancis kita perkirakan di awal memang akan bisa menggigit gitu, artinya mereka menunjukkan penampilan sangat luar biasa sampai beberapa tempat final. Tapi memang anti-klimaks ya, anti-klimaks penampilan mereka di babak semifinal. Mereka benar-benar kalau menurut saya memang kalah pintar dari para pemain dari Spanyol yang
0: okay.
1: Terlihat memang sangat brilian ya, taktikal dari pelatih Luis Fuente mematikan pergerakan Mbappe, Dembele, Olise juga tidak bisa
0: banyak. Iya itu.
1: pressing yang sangat-sangat baik diterapkan para pemain dari Spanyol, disiplin yang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Inggris, ya itu tadi sangat disayangkan memang mereka apa ya? Saya yang agak membingungkan memang keputusan dari pelatih ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya mereka main dengan 11 lawan 11, katakanlah memang Tuchel ingin belajar dari pertandingan sebelum saat melawan Meksiko ya. Tapi yang harus diingat adalah saat melawan Meksiko mereka main dengan 10 orang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hal yang wajar jika memang pada akhirnya keputusannya untuk bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Tapi ini main 11 lawan 11 dengan situasi Inggris main tidak jelek juga. Mereka main oke, okay, tapi lagi-lagi ya itu keputusan yang diambil pada akhirnya membuat Inggris
0: ya.
1: Justru kebobolan 2 gol di menit 85 dan menit 90+2.
0: Okay.
1: Yang akhirnya memang menghukum mereka, keputusan taktikal yang akhirnya membuat Argentina lebih leluasa ya dalam melakukan tekanan, dan ada 2 assist dari Messi yang menjadi bintang man of the match di pertandingan tersebut. Jadi kalau kita bicara pembelajaran tentu ya mereka datang dengan kekecewaan yang besar di pertandingan kali ini. Harapannya tentu mereka ingin paling tidak mendapatkan gelar hiburan lah.
0: Okay.
1: Gelar hiburan dengan merebut tempat peringkat ketiga. Jadi kalau buat saya yang terpenting buat Prancis adalah bagaimana mereka mengkoreksi ya. Mengkoreksi penampilan mereka bahwa mereka ada kekurangan saat memang menghadapi tim yang pressingnya sangat baik.
0: Okay.
1: Itu yang terlihat memang tidak mampu diatasi di pertandingan lawan Spanyol. Dan saya kira memang Desham tentunya sudah belajar juga, apalagi harus diingat juga bahwa ini adalah pertandingan terakhir Desham bersama timnas Perancis. Itu memang posisinya akan digantikan oleh pelatih yang lain. Kemudian kalau kita soroti soal Inggris, sekarang dengan posisi yang bisa dikatakan tidak lagi menentukan, tingkat tiga penting tapi bukan hal yang benar-benar krusial lah.
0: Betul.
1: Jadi menurut saya tidak perlu lagi memang pendekatan sepak bola yang cenderung negatif lah buat Inggris. Artinya memang mereka, saya kira mereka harus berani bermain menekan, bermain menyerang, dengan harapan kita sebenarnya bisa menyaksikan pertandingan ini kedua tim tampil lepas ya.
0: Okay.
1: Sehingga memang nanti akan ada banyak gol yang tercipta.
0: Oke. Okay. Nah, kalau semisal Bung Jupri,
1: ya,
0: keadaan dari tim Prancis ini bisa terulang lagi seperti dengan Spanyol,
1: ya,
0: jika nantinya Inggris mengepres habis-habisan, entah Mbappe, Olise, Dembele, itu kira-kira taktiknya yang akan dipakai oleh Prancis bagaimana untuk mengatasi hal tersebut nantinya?
1: Ya, yang berbeda di pertandingan ini kan ada sosok Ryan Cherki ya yang main di sejak menit pertama. Jadi kalau kita bicara perjalanan Prancis dari sejak fase grup kemudian sampai dengan babak semifinal, praktis memang tumpuannya adalah sosok Michael Olise yang memang menjadi kunci di lini tengah gitu untuk

0: ini tentunya menjadi akhir perjalanan dari kedua tim yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim Prancis dan juga Inggris melangkah ke final Piala Dunia.
1: Iya, tapi Anda melihat tadi terciptanya gol yang cukup banyak di babak kedua ini, apakah memang betul-betul mereka main lepas, main terbuka ya, apapun ya yang terjadi di situ?
0: Ya, saya kira memang itu ya. Mereka memilih untuk bermain terbuka dan bagaimana ruang-ruang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga ya oleh kedua tim. Jadi bagaimana Mbappe kemudian bisa leluasa di babak kedua menciptakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara melampaui torehan gol Messi ya sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final dan saya kira kesempatannya masih ada ya, artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu ya. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Perancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan, dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
1: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga
0: ya,
1: setelah gagal di 2018 peringkat keempat, gagal di perempat final 2022 ya, dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
0: Ya, tapi saya kira memang tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina, ya, tapi kemudian akhirnya mereka harus golan 2 gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa, dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada, rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim, ya sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
1: Oke. Kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
0: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya, dengan 3 golnya di pertandingan kali ini membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentukan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
1: Oke. Bung Jopri, makasih banyak Bung ya. Usai sudah pertandingan di peringkat ketiga ini dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tapi masih ada satu pertandingan puncak dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
0: Sama-sama ya. Bung Rudi.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
0: Salam olahraga jaya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya acara langsung pertandingan peringkat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok.

Amerika Serikat dan Iran didesak untuk segera menghentikan permusuhan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menetapkan 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% untuk memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Tiongkok dan Pakistan mendesak Amerika Serikat serta Iran untuk segera menghentikan permusuhan. Kedua negara tersebut mendesak Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan dialog di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra U18 Indonesia berhasil menempati posisi aman di peringkat ke-9 AFC Boys U18 2026. Capaian tersebut diraih setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Tiongkok.

0: seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
4: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
5: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 perlu kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
4: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.

0: bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya. Apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
1: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wenta, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Andik Hasana melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
6: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya. Nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
5: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
7: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi Lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat Lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada Lebaran nanti.
5: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
8: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
9: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
8: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
10: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
8: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Nadia Syarif melaporkan.
11: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
12: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
11: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
12: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
11: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa pagi.

0: Seperti biasa kami memiliki 5 topik, di mana nanti topik-topik tersebut akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan Anda dapat menghubungi kami untuk memberikan pendapat Anda, pandangan Anda terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi, dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Lima topik yang kami miliki adalah, yang pertama, peta kekuatan Piala Dunia 2026 pada partai puncak nanti atau dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi juara bertahan Argentina. Kemudian topik kedua, demam Piala Dunia, momen ideal mengenalkan olahraga pada anak. Dan topik ketiga, BMKG memperkirakan embun upas di Dieng lebih sering muncul pada musim kemarau 2026. Dan topik keempat, mendorong wisata rendah karbon di Yogyakarta. Kemudian topik kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di Toli-Toli pagi hari ini, Pak?
1: Toli-Toli pagi ini cerah.
0: Cerah cuacanya, Pak, ya?
1: Cerah, iya. Iya, cerah.
0: Iya. Silakan, Pak.
1: Nomor 1 dengan nomor 2.
0: Peta kekuatan. Iya, Spanyol Argentina dini hari nanti. Nomor 2, demam Piala Dunia, momen ideal mengenalkan olahraga pada anak. Apa yang ingin disampaikan, Pak, di topik dua topik itu, Pak?
1: Jadi tentang Piala Dunia ini memang untuk sepak bola masih dikuasai Eropa dengan Amerika. Terbukti kemarin Asia dari tim-tim Asia itu semua cuman ada Jepang dengan Australia sampai di 32 besar. Anda tahu lah katanya ini kan di 2030 timnya di apa jadi 64 ya. Sudah tim Asia bisa jatahnya ditambah sehingga timnasnya Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Nah, kita sih berharap seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Kendi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Ambo di Makassar. Selamat pagi, Pak Ambo.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Ambo. Makassar cerah juga, Pak, cuaca pagi ini?
2: Cerah.
0: Halo.
2: Cerah.
0: Oh, cerah. Baik. Ya, Pak Ambo, tertarik topik kami yang mana, Pak?
2: Yang nomor 1, peta kekuatan kedua tim.
0: Oke, Spanyol Argentina. Gimana menurut Bapak final dini hari nanti ini, Pak?
2: Ya, saya kan mendukung berat Argentina. Ya, pendukungnya Argentina ya. Meskipun dengan lika-liku gol yang terkadang apa ya begitu ya. Tapi ya, itulah lika-liku Piala Dunia tahun ini.
0: Oke.
2: Ya, jadi mudah-mudahan lah Argentina bisa mempertahankan juaranya di tahun ini ya, untuk dini hari nanti. Bravo Argentina ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Ambo di Makassar. Pak Matoli di Sibolga, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Matoli. Ya, Sibolga gimana, Pak, cuacanya, Pak?
3: Hujan.
0: Hujan?
3: Iya.
0: Pagi ini atau dari dini hari tadi, Pak, hujannya?
3: Malam juga udah hujan. Ini udah basah lah.
0: Oke, baik-baik. Ya, silakan. Topik mana nih, Pak?
3: Itu ada tadi tentang nomor 4 ya.
0: Nomor karbon apa? Mendorong wisata rendah karbon di Yogyakarta. Nah, gimana nih?
3: Rendah karbon itu
0: ya,
3: istilahnya polusi itu ya.
0: Iya, artinya bagaimana kegiatan itu dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca, Pak ya? Ya, mungkin dengan yang tidak menggunakan bahan bakar fosil misalnya seperti itu, dan mungkin juga dari sisi pilihan transportasi, konsumsi lokal, atau bahkan mungkin kuliner-kuliner organik nanti akan dikembangkan di sana, akomodasinya juga, aktivitas yang juga akan berdampak pada rendah karbon sendiri, mungkin hiking itu kan juga bisa ya, menikmati alam itu kan juga rendah karbon, seperti itu yang akan dikembangkan atau difokuskan di Yogyakarta ini, Pak.
3: Iya, pastinya namanya daerah wisata ini kan ini mendongkrak perekonomian ya, menambah devisa di daerah itu. Cuman kalau kita memang belum ada analisis lingkungan seperti ini ya, dari dinas lingkungan, dari kementerian terhadap spot-spot wisata ini, pasti apa namanya, masyarakat atau wisatawan nggak mau melancong ya. Sama kayak di sepak bola dunia sekarang ini kan, orang menonton olahraga itu sambil berwisata.
0: Iya, iya.
3: Kan? Jadi kalau misalnya kita nggak mau peduli dengan ini, pemerintah, ya sama saja, satu, kita nggak peduli lingkungan, sama juga merusak kita kan.
0: Yeah.
3: Yang kedua, ya siapa lagi yang mau peduli dengan ini, tentang ekonomi kita kalau kita nggak peduli. Jadi dipastikan tempat-tempat wisata itu tidak hanya untuk ekonomi, tetapi demi kesehatan kita juga iya, juga apa namanya, pangan juga iya, embun juga iya. Jadi diharapkan, apalagi usia dini anak, sekarang masuk sekolah, Bung Budi ya,
0: yeah,
3: itu dipastikan tentang lingkungan, tentang kebencanaan diperkenalkan begitu, buang sampah, karena masalah-masalah di perkotaan itu kan banjir, polusi, macet, itu kan tentang lingkungan juga, tentang keadaan kesehatan lingkungan kita. Jadi harapannya itulah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pemerintah lah ya, karena kita takut bencana-bencana itu sekarang kita nggak tahu kapan-kapan datang gitu ya, longsor dan sebagainya, apalagi udah kalau merusak fasilitas pariwisata juga kan, makin banyak anggaran nanti ke sana. Kalau dimulai dari sekarang edukasinya, pasti kita bisa memitigasi dari awal.
0: Ya.
3: Oke, salam sehat, Anggo. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Matoli. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Kutai Barat gimana cuaca pagi ini, Pak?
4: Mendung.
0: Mendung ya? Oke.
4: Iya.
0: Kenapa ini? pendukung Perancis nih ya.
4: Munculnya Om Rudi. Pernah kita singgung hari itu Om Rudi ya kan, di sebelum Spanyol versus Argentina.
0: Yeah.
4: Waktu itu kan saya singgung Om Rudi menyinggung soal tangan Tuhan.
0: Tahun 86.
4: Inggris, yeah. Iya, kalau Inggris ketemu Argentina itu Om Rudi, memori masa lalu tuh kembali terbuka Om Rudi.
0: Pramal
4: Om Rudi.
0: Ya, ya,
4: jujur
0: ya,
4: saya kecewa dengan Piala Dunia 2026 ini karena dinodai dengan tindakan-tindakan tidak terpuji Om Rudi ya kan. Saya kan bilang sama Om Rudi, akhirnya Union Jack berkibar. Maksud saya itu Union Jack itu berkibar di Kepulauan Malvinas versi Argentina atau Kepulauan Falkland Island versi Inggris.
0: Baik.
4: Nah, itu dia Om Rudi ya kan. Indonesia pasti masih itu TNI yang menggunakan PDR Loreng Malvinas Om Rudi. Nah itu masih sampai sekarang. Itu dampaknya itu kan.
0: Okay,
4: tapi
0: Pak,
4: saya mendukung tim Matador Om Rudi. Ini
0: Spanyol,
4: pemerintah
0: ya?
4: Kabupaten di Kutai Barat nih mempersiapkan nih Om Rudi.
0: Wow, mantap.
4: Di alun-alun itu mantap. Terima kasih Om Rudi, sehat selalu.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Haryanto di Kutai Barat. Nanti kita lanjutkan kembali. Ada Bu Indra dan Pak Herman. Tapi sebelum itu, kami ajak Anda untuk menyimak informasi singkat terlebih dahulu.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Kementerian Perhubungan mendorong transformasi pelabuhan nasional melalui pengembangan konsep Green and Smart Port atau pelabuhan hijau dan cerdas. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sistem logistik, memperlancar distribusi pangan, meningkatkan efisiensi layanan, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik, kita lanjutkan, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
7: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Cerah.
0: Cerah Bu ya, begini ya.
7: Iya, dan ini apa, bagaimanapun juga Piala Dunia ini menghibur Bung Rudi. Aduh, asik sekali ini.
0: Nonton, Bu Indra nonton tadi Bu.
7: Iya. Ada yang sampai menggelepannya muter-muter dulu. Waduh, asik juga. Iya, jadi kelihatan bahwa semangat itu akan membuahkan hasil.
0: Yeah.
7: Jadi untuk besok Spanyol dan Argentina, sepertinya yang lebih bersemangat itu yang akan memenangkan pertandingan, Bung Rudi. Iya, demikian juga kita bersemangat ini untuk topik-topik selanjutnya.
0: Baik.
7: Mengenalkan olahraga pada anak-anak. Ya, ini saatnya betul bagaimana kemudian kita bisa berolahraga di tempat yang ramah lingkungan, bebas karbon, bebas sampah,
0: ya,
7: dan kembali ke alam, sehingga kita bisa menikmati segala fasilitas alam ini dengan keindahan dan keasliannya. Terima kasih, Bung Rudi.
0: Terima kasih, Bu Indra.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Herman di Pontianak. Selamat pagi, Pak Herman.
8: Selamat pagi dan salam sehat selalu.
0: Iya, Pak Herman. Pontianak cuaca gimana, Pak?
8: Pontianak saat ini masih mendung-mendung manja, masih dingin. Walaupun cerah, tapi sepertinya mendung-mendung manja karena tadi kemarin sore ada hujan deras. Ya, sekitar berdurasi kurang lebih 15 menit lah.
0: Mm-hmm.
8: 15 menit itu cukup deras. Walaupun hanya durasi 15 menit, tapi cukup deras. Sehingga kami-kami yang udah katakan hampir 1 bulan gak kena hujan, kemarin baru merasakan ada hujan, alhamdulillah. Suasana yang dulunya panasnya bukan main, teredakan karena adanya hujan kemarin.
0: Iya.
8: Itu saya memilih itu yang apa, Yogyakarta itu.
0: Oh, wisata rendah karbon, Pak, ya? Ya.
8: Nah, itu penting karena begini, saya hidup di tanah air ini udah 60 tahun umur saya.
0: Mm-hmm.
8: Yang apa yang saya rasakan panas dan juga pencemaran udara juga berbagai-bagai itu. Semenjak usia saya di umur 40 tahun tuh, karena tingginya karbon segala macam itu, akhirnya perbedaan dari sana itu sangat beda. Waktu dari awal sampai umur 40 tahun tuh, di mana-mana kota yang kita datang itu soalnya bagus sekali, tapi sekarang sudah jadi perubahan, agak pemanasan. Jadi sangat mendukung saya kalau wisata rendah karbon itu, saya sangat mendukung.
0: Oke, ditunggu nanti pembahasannya ya, Pak, ya.
8: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Minahasa Selatan, ada Pak Cliff. Selamat pagi, Pak Cliff.
9: Ya, selamat pagi Pro 3. Selamat pagi Bung Zaini.
0: Dengan Rudi, Pak.
9: Dengan Rudi Zain. Sorry.
0: Ya, Minahasa Selatan gimana, Pak, cuaca, Pak?
9: Cerah, sama kayak di daerah-daerah lain mungkin. Karena sudah musim panas juga kan ini kan, kemarau kan.
0: Iya.
9: Tapi puncaknya nggak tahu ya. Dengar-dengar dari BMKG mungkin bulan Agustus ya puncaknya gitu.
0: Iya. Baik, silakan, tertarik topik kami yang mana, Pak?
9: Okay. Saya belum terlalu lama bangun karena tadi malam kan ikuti kopi Pro 3 kan sampai rencana kan mau dengar-dengar
0: iya,
9: saya ketiduran makanya saya belum lama.
0: Baik Pak, saya bacakan ya ini, Pak, ya topiknya ya.
9: Okay.
0: Yang pertama itu peta kekuatan Piala Dunia untuk partai final nanti Spanyol dan Argentina. Kemudian yang kedua, demam Piala Dunia, momen ideal mengenalkan olahraga pada
9: itu
0: anak.
9: Itu aja, stop dulu di situ-situ aja.
0: Oke.
9: Okay. Saya pilih nomor 2
0: ya.
9: Karena sekarang memang sudah momennya memperkenalkan kepada anak-anak, bahkan hak layak ramai juga kan. Karena saya melihat begini, banyak orang yang nggak terlalu suka, apalagi ibu-ibu kan, yang nggak terlalu suka dengan bola, tapi sekarang kayaknya udah suka, tertarik. Mereka bilang kan walaupun cuma fomo-fomoan, tapi kayaknya mereka sudah ada
0: mengikuti terus perkembangannya, Pak, ya makanya.
9: Tapi saya memang ini 2026 ini Piala Dunia ini kayaknya ini sudah banyak yang jadi suka gitu.
0: Iya.
9: Jadi mudah-mudahan ini momen terbaik untuk memperkenalkan kepada anak-anak ya, termasuk anak-anak, supaya Indonesia itu tidak ketinggalan lagi. Siapa kan tahu di 2030 ke depan itu atau itu sudah bisa masuk ke Piala Dunia kayak sekarang kan. Jadi momen yang terbaik untuk warga negara Indonesia apalagi anak-anak di usia dini.
0: Baik, Pak.
9: Mungkin cuma itu saja dulu dari saya. Terima kasih ya, Bung.
0: Dengan Rudi.
9: Selamat.
0: Pak. Iya, terima kasih, Pak Cliff di Minahasa Selatan. Pak Arok di Denpasar. Selamat pagi, Pak Arok.
10: Selamat pagi, Bung Rudi.
0: Iya.
10: Salam sehat.
0: Baik, salam sehat juga, Pak Rok. Bagaimana Pak Denpasar cuaca pagi ini, Pak?
10: Wih, dari tadi pagi diguyur hujan ini. Lumayan deras juga, Bung Rudi.
0: Lumayan deras ini, Pak?
10: Iya, tapi sekarang sudah mereda ini.
0: Oke, tertarik topik kami yang mana ini, Pak?
10: Kenapa?
0: Tertarik topik kami yang mana?
10: Oh, topik pertama ya.
0: Yang pertama ya, itu Spanyol, Argentina, dini hari nanti.
10: Kalau saya sih Argentina dari dulu ini, Bung.
0: Wah,
10: Budi.
0: Berarti sudah dua ini pendukung Argentina ini, Pak, pagi hari ini.
10: Iya, itu okay. dari zamannya ini Maradona.
0: Oh, Maradona itu piala dunia atau juara tahun 86 di final mengalahkan iya, Inggris, dikenal dengan gol tangan Tuhan. Iya.
10: Tuhan. Iya, karena saya suka permainannya dulu dia Maradona itu.
0: Oke. Iya, iya.
10: Saya juga ini juga ini. Saya pasti ini Argentina pasti bertahan dia kan, mempertahankan juaranya ini. Iya, sekuat tenaga ini kayaknya ini Argentina ini harus mempertahankan juaranya ini. Okay. Tapi emang sih Spanyol kuat pertahanannya di belakang ini.
0: Iya, ada Laporte, ada Cucurella juga Pak.
10: Iya, tapi kalau tiga-tiganya diturunkan Pedro. Ini strikernya ini wah lumayan juga ini Argentina ini bisa menjebol juga nanti ini. Tapi yeah. biasanya baik. Di babak kedua biasanya kan tetap itu Argentina yeah. itu di babak kedua dia Bang Rudi.
0: Oke, okay. kita tunggu nanti Pak ya. Apakah oke, sesuai harapan Pak Arok nanti di Denpasar ini? Terima kasih Pak Arok. Spanyol Argentina dini hari nanti. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
11: Pagi. Iya
0: Pak. Salam olahraga Pak. Gimana Pak?
11: Begini ya, saya pilih nomor 1 dan nomor tadi nomor tentang mundur wisata.
0: 1 dan 4. Ya.
11: Ini artinya yang pertama ya, nomor 2 tentang anu.
0: Oh, demam okay. Piala Dunia momen ideal mengenalkan olahraga pada anak. Silakan Pak.
11: Bagi saya artinya kalau di sini kan artinya bagaimana kita menginspirasi dari Piala Dunia ini ke menginspirasi anak-anak kita untuk artinya menggeluti sepak bola ya mungkin yeah. sudah, ada yang sudah belajar main bola sekarang mungkin istilahnya lebih menggeluti lebih tahu bagaimana teknik-teknik main bola yang bagus bagaimana artinya bagaimana penguasaan lapangan yang bagus jadi di situ kan artinya mereka dari kita yang pernah dunia sering menonton di TV mungkin mereka lebih anu lebih tahu bagaimana anu ya permainan yang bagus itu yang berkelas ya, itu punya di balik sisi lain tentang olahraganya mungkin saya lebih anu okay. mengatakan bahwa tentang bagaimana anak-anak ini mengetahui bahwa di dunia ini banyak beragam negara beragam yeah. artinya anu ya. Jadi di situ kan artinya anak-anak juga belajar di situ
0: okay.
11: bagaimana utamanya anak-anak TK ini bagaimana bendera peserta Piala Dunia contohnya benderanya Brasil, benderanya
0: baik.
11: Spanyol, benderanya seperti itu. Jadi ini mestinya saya juga ungkap apa? Ungkap yeah. sisi lain dari
0: Piala Dunia ya olahraganya. Ya, okay, Pak. Okay. Ya. Ditunggu nanti pembahasannya Pak Upi di Bone ya. Baik, dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Nanti kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor